0: pertanyaan saya. Ya. Davi wafatnya 93.
1: 93.
0: Anak laki-laki itu wafatnya tahun berapa?
1: Anak laki-laki itu kalau salah-salah 91. Pokoknya 1 tahun sebelum meninggal Davi ini sudah meninggal.
0: Ya, udah berarti ketika Davi wafat syarat mereka anak-anak itu mendapat waris kondisinya hidup. Kalau dia sudah meninggal, dia nggak dapat waris. Malah Davi harusnya dapat waris dari anaknya yang meninggal. Jelas?
1: Ya, ya, Ustaz.
0: Ya.
1: Nah, maaf, Ustaz. Tapi yang anak laki-laki tadi yang masih hidup Davi ini, masih hidup juga dia, itu sudah digadaikan itu sebagian, kira-kira seperempatnya lah.
0: Seperempat dari seluruh harta sawah
1: ya,
0: Davi.
1: Tadi, ya, ya.
0: Dia ngambil lebih itu, dia cuma dapat cuma 2.
1: Nah,
0: pas putar 2/5 lebih besar dari 1/4 atau lebih kecil? Lebih besar ya.
1: Nah, nah besar. Cuma begini Ustaz, yang setelah digadaikan itu begitu meninggal si ini itu ditebus sama ini tadi anaknya yang masih perempuan yang masih hidup ini. Jadi ditebus sama yang digadaikan berarti, tapi diambil alih sama anak perempuan ini. Itu hak saya katanya karena saya yang menebusnya gitu.
0: Enggak lah. Dia menebus bukan menjadi milik dia.
1: Nah, ya. Itulah salah pahamnya tuh Ustaz. Gimana itu kira-kira?
0: Ya udah saya jelaskan dulu untuk termuternya masyaallah. Ya. Anak yang pertama meninggal tadi dia sudah digadaikan. Yang meninggal pengen hidup yang gadaikan ini yang hidup berarti ya.
1: Yang masih hidup.
0: Iya iya iya. Dia gadaikan 1/4 dari warisan. Maka dibayarkan oleh satu anak perempuan. Ya, berapa rupiah nilai dia bayarkan? Sekian rupiah umpamanya. Maka itu nanti mengurangi hak anak laki-laki 2/5 dari sawah itu dinilailah dengan rupiah. Kalau sama besarnya 1/4 itu berarti anak laki-laki tidak dapat warisan lagi karena sudah berpindah ke satu anak perempuan. Anak perempuan inilah dapat 3/5. Seperti itu, wabillahi taufik.
1: Baik, makasih banyak Ustaz. Jazakumullah khair.
2: Baik, terima kasih Bapak yang berada di Jakarta. Kemudian kembali di lain-lain telepon sebelum kita beralih ke pesan singkat dari beberapa pertanyaan yang telah masuk. Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui lain telepon 021-823-6543 dan nampaknya sudah ada yang masuk.
3: Assalamualaikum ya. Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa atau dari mana?
3: Dengan Abu Farid dari Indramayu.
2: Indramayu, naam. Silakan Pak Abu Farid.
3: Mau tanya Ustaz.
0: Halo.
3: Ponakan istri ini ada 3 anak, 1 laki-laki, 2 perempuan. Terus Ustaz, ayahnya sudah meninggal tahun 2025 terlebih dahulu. Waktu itu warisnya belum dibagi. Kemudian tahun 2026 ibunya meninggal. Gimana Ustaz untuk pembagian warisnya itu Ustaz?
0: Jadi, yang meninggal pertama siapa namanya?
3: Ayahnya Tohir.
0: Namanya Tohir.
3: Tohir. Ya.
0: Tohir wafat tahun
3: 2025 Ustaz.
0: Wafat 2025. Tohir wafat, istrinya ayah ibunya masih hidup atau sudah meninggal ayah
3: masih
0: Tohir?
3: Masih hidup. Waktu Tohir meninggal, istrinya masih hidup.
0: Ayah ibu Tohir. Tohir punya ayah ibu kan ya?
3: Sudah meninggal juga.
0: Sudah meninggal dua-duanya.
3: Betul.
0: Istri Tohir masih hidup.
3: Masih hidup waktu
0: berapa orang? Satu ya. Orang.
3: Satu orang istrinya.
0: Satu istri. Anak laki-laki Tohir ada berapa? Laki berapa perempuan?
3: Anak-anak laki-laki 1, perempuan 2 Ustaz.
0: Ya. 2 anak perempuan. Ini kita bagi dahulu ya.
3: Ya Ustaz.
0: Bagiannya satu istri, karena ada anak, dapat 1/8 anak sisa. Maka 8 sama dengan 1, 7. 7 akan dibagikan anak laki-laki 2 bagian, tambah 2 anak perempuan, berarti dibagi 4. Kita tasihkan agar bisa terbagi, 4 dikali 8 sama dengan 32. Untuk istri, 4 dikali 1, 4/32. Untuk anak-anak laki-laki, 7 dikali 2, 14/32. Anak perempuan, 7, 7. Semuanya 32. Kemudian siapa lagi yang wafat setelah tahir wafat 2025?
3: Ibunya meninggal 2026, Ustaz.
0: Istrinya?
3: Istrinya, iya istrinya, maksudnya istrinya tahir meninggal, Ustaz.
0: Istrinya wafat. Wafat 2026. Ya, ketika istrinya wafat, istrinya punya ayah ibu kah?
3: Sudah meninggal juga, Ustaz.
0: Sebelum istrinya wafat, ayah ibu sudah meninggal. Berarti ya, ahli warisnya cuma anak laki-laki, 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan.
3: Betul.
0: Ya, tinggal dibagi 4 kalau begitu. 2, 1, 1. Dibagi 4 harta tohir dan harta istrinya. Anak laki-laki 2/4, anak perempuan 1/4, 1/4. Jelas?
3: Saat waktu tohir itu meninggal, Ustaz, harta tohir itu bukannya istrinya dapat 1/8 begitu, 1/6 gitu, Ustaz? Enggak, Ustaz, ya?
0: 1/8 tadi kan. Bapak lihat membantu, Bapak pakai televisi atau telepon?
3: Nah,
0: kalau ke televisi lihat di situ ada istri 1/8. Terus pertanyaannya apa?
3: Iya. Nah, sisa dari harta tohir itu, Ustaz, kan sudah dibagi 1/8, sisa dibagi ke anak-anaknya, Ustaz, ya.
0: Iya.
3: Kemudian setelah istrinya meninggal, Ustaz, sisa harta itu dibagi lagi ke anak-anaknya, Ustaz, begitu, Ustaz, ya?
0: Betul.
3: Oh, baik, Ustaz, nah, Ustaz, ya. Jazakallah, Ustaz.
0: Allahi barik fi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, alhamdulillah, terima kasih. Bapak penanya dari Indramayu tadi, ya. Barakallahu fikum. Kita akan membacakan dari beberapa pertanyaan pesan singkat, diantaranya seorang bertanya dari Jakarta, Ustaz, saya seorang freelance yang di-hire oleh suatu konsultan penyelenggara training untuk memberikan training mengenai dasar-dasar manajemen risiko yang bersifat umum kepada karyawan perusahaan bank. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Mohon penjelasannya.
0: Ya, wallahu a'lam, karena ini langsung tolong menolong yang dibolehkan itu bila tidak langsung atau tidak langsung dan tidak mengetahui pasti. Kalau ini memang akan dipakainya manfaat Anda yang Anda ajarkan itu untuk pekerjaan ribawinya satu, dan Anda pun tahu bahwa dia bekerja di lembaga bank ribawi. Kalau Anda memberikan training secara umum, ya mungkin ada dari bank yang ikut, mungkin ada juga dari non-bank, pegawai bank ikut, tidak ada masalah. Tapi kalau khusus training in-house atau khusus untuk karyawan bank konvensional, tentu termasuk tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Dan diharamkan dalam syariat. Wallahu'ala.
2: Nah, barakallahu fikum atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari penanya yang lainnya, Ustaz, assalamualaikum.
0: Salam.
2: Saya ingin bertanya, apakah bisnis MLM syariah diperbolehkan dalam Islam?
0: Baik. Ya, dia kalau harus syariah tidak bisa namakan MLM lagi. Kalau MLM tidak mungkin bisa syariah.
2: Selanjutnya Ustaz, seorang bertanya, hamba Allah di Jakarta, saya ingin bertanya, suami istri saat ini belum memiliki keturunan dan memutuskan mengadopsi anak laki-laki, di mana alhamdulillah sudah berumur 4 tahun. Yang ingin saya tanyakan, jika saya menghibahkan rumah yang saya beli khusus untuk anak angkat saya ini, apakah boleh?
0: Jadi nah, Anda tinggal di mana? Kecuali Anda punya rumah banyak, satu Anda hibahkan, silakan.
2: Baru ingin beli rumah.
0: Hah?
2: Baru ingin beli rumah yang untuk akan dihibahkan nanti.
0: Sebelumnya sudah punya rumah juga.
2: Nah, karena baru ingin beli rumah.
0: Belum ingin beli rumah. Sebelumnya sudah punya rumah atau belum?
2: Secara spesifik tidak dijelaskan.
0: Ya, kalau dia belum punya rumah, anak angkatnya lebih penting dari dia. Dia lah yang dulu buat rumah. Bikin wasiat namanya. Wasiat, bila Anda wafat, sepertiga dari harta saya untuk anak angkat. Itu bisa. Sehingga ketika Anda wafat, dihitung harta Anda semuanya berapa. Ya, namanya ada 1 miliar. 333 juta diberikan dahulu kepada penerima wasiat, yaitu anak angkat tadi, baru sisanya dibagi waris 666 sekian juta.
2: Ya. Jadi penutup dari pertanyaannya.
0: Sehingga Anda bisa menggunakan rumah itu. Anda kasih ke anak angkat, ya Anda mau tinggal di mana?
2: Sebutkan. Jadi yang saya ingin hibahkan baru akan saya beli, dan harta sebelumnya ada juga, Ustaz.
0: Terserah Anda. Kalau mau ingin dihibahkan, silahkan. Tapi kalau hibah itu mengikat bila sudah serah terima. Ya, kalau serah terima rumah, itu dikuasai. Tidak mungkin anak 4 tahun bisa menguasai rumah. Atau balik nama. Tidak tahu saya di BPN bisa enggak balik nama ke anak umur 4 tahun. Kalau bisa balik nama, sudah sah menjadi milik dia.
2: Taib Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan.
0: Kalau belum balik nama, keburu Anda wafat, itu tetap dibagi waris. Makanya saya katakan tadi, lebih baik wasiat. Alhamdulillah taufik.
2: Taib Ustaz, barakallahu fikum, atas jawaban yang telah disampaikan. Kembali di pesan singkat yang kami akan tanyakan dari beberapa pertanyaan yang telah masuk. Nah, di antaranya Ustadz ingin bertanya, dari Bogor, ibu saya 5 bersaudara, 2 kakak dan 2 adik meninggal semua, jadi saya tinggal sendirian. Tanah warisan pembagiannya bagaimana? Sementara kakek nenek dari bapak dan ibu sudah tidak ada, tinggal 1 anak laki-laki yang masih hidup. Tapi anak dari saudari perempuan ada 4 laki-laki dan 1 perempuan. Anak dari saudara laki-laki ada 2 laki-laki. Demikian, Ustaz.
0: Yang mau dibagi warisan siapa? Siapa yang meninggal duluan?
2: Seorang bertanya dari ibu saya, 5 bersaudara, 2 kakak, dan 2 adik meninggal semua. Tidak disebutkan.
0: Saya tinggal meninggal. Sendirian.
2: Iya, sendirian.
0: Berarti anak itu... Saya tinggal sendirian. Berarti kan saudara-saudaranya meninggal. Bukan ibu saya punya saudara-saudari, tapi punya anak. Ya, maka sebaiknya bertanya live sehingga bisa konfirmasi. Ya, bisa dijelaskan.
2: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga ada kesempatan untuk bertanya secara langsung. Baik, berikutnya ada seorang bertanya, Ustaz, bolehkah bekerja sebagai affiliate online shop? Ya, demikian pertanyaannya, Ustaz.
0: Ya, hukum asal segala sesuatunya halal dan mubah, termasuk dalam pekerjaan. Cuma dilihat ada unsur yang diharamkan atau tidak. Bila ada unsur yang diharamkan, dia menjadi haram. Kalau Anda affiliate dari produk yang halal, bukan dari lembaga ribawi, bukan produk produsen barang-barang haram, ya, dan diiklankan dengan cara yang halal, karena affiliate itu dia mengirimkan link ke kontak-kontak yang lain, ya. Maka yang Anda kirim link yang tadi mesti kontennya, iklannya dengan cara yang halal, tidak ada aurat yang terbuka, tidak pakai musik, ya, karena orang akan buka link. Bila Anda linkkan dia ke sesuatu yang haram, Anda terkena yang mendapatkan dosanya, ya. Bila tidak ada hal-hal yang haram, hukum asalnya halal, wabillahi taufik.
2: Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, seorang dari Cilengsi bertanya, ada 8 orang bersaudara, ya. Yang pertama, masing-masing orang mendapatkan warisan 1 petak sawah dan 1 petak kebun. Kemudian 7 dari 8 orang sudah menikah dan punya turunan. Kemudian disampaikan, jika satu orang ini laki-laki yang belum menikah dan meninggal dunia, bagaimana tentang warisannya? Bagaimana?
0: Gak paham saya. Yang satu yang belum dapat meninggal, itu?
2: Cuman disebutkan 7 dari 8.
0: 7 sudah dapat.
2: Sudah menikah dan punya turunan. Tapi satunya
0: mau bagi warisan, satu mau bagi turunan. Kalau bagi warisan tentu pembahasannya warisan. Lebih baik kita tanyakan langsung.
2: Taib barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kemudian pertanyaan yang lainnya, seorang bertanya dari Bekasi, izin bertanya Ustaz, mohon penjelasannya bagaimana hukumnya hadiah yang diundi, misalnya. Jika kita setiap membeli sesuatu, kita mendapatkan kupon, dan kupon tersebut dikumpulkan, kemudian nanti akan diundi hadiahnya umroh, motor, dan lain sebagainya. Jazakallah.
0: Kalau harga barang yang dijualnya pada saat adanya program hadiah yang akan diundi, tidak ada masalah. Kalau harganya normal. Tapi kalau harganya dinaikkan, dia akan menjadi judi, karena berarti akan diberikan hadiah bukan dari harta si pemilik pemberi hadiah, tapi harta pada setiap orang yang belajar, selisihnya itu sebagian dapat, sebagian tidak. Maka yang dapat itu namanya perjudian.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah, barakallahu fikum. Dan kita nampaknya sudah sampai di penghujung kajian ilmiah di kesempatan pagi hari ini. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam kita,
0: ya. Ikhwani wa akhwati fillah, tadi kita sudah membahas tentang munasakhat, ya. Walau ada cara yang lebih gampang, itu dipisah satu persatu, tapi karena amanah ilmiah, karena Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudama membahasnya dalam kitabnya dan dirincikan oleh Syekh Abdullah bin Jibrin, maka kita mesti menjelaskannya walau sedikit agak rumit. Wabillahi taufik, semoga bermanfaat.
2: Alhamdulillah. Wafiq barakallah wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz Dr. Airandi Tarmidhi di kesempatan pagi hari ini, yang telah menyampaikan kajian bermanfaat dan juga nasihat serta jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan dari beberapa ikhwah. Semoga apa yang telah disampaikan memberikan manfaat untuk kaum muslimin, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga dan dapat berjumpa dalam program-program kajian ilmiah di waktu dan kesempatan berikutnya. Para pendengar dan juga pemirsa Roja TV, kami juga ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kajian serta penjelasan yang telah disampaikan tadi dapat Anda simak kembali bagi Anda yang mungkin terlewat atau ingin mendengarkan kembali jawaban-jawaban yang disampaikan melalui channel di YouTube, di channel Roja TV. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami pun undur diri. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله kepada bapa ibu-ibu ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah di atas sunnah Nabi SAW. Ini merupakan nikmat yang paling besar setelah kita diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam. Islam dan sunnah, ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Yang nikmat ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Bahwa ketika kita diberikan hidayah di atas Islam, diberikan hidayah di atas sunnah, maka kita mendapatkan kenikmatan yang paling nikmat, yang wajib kita syukuri. Kita bisa melaksanakan ibadah dengan ikhlas semata-mata karena Allah, dan kita melaksanakan sunnah Nabi SAW dengan mengikuti contoh Rasulullah SAW. Ini merupakan nikmat yang setiap ibadah kita yang kita lakukan, apabila kita mengikuti syaratnya ikhlas dan ittiba, maka akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bila kita tidak mengikuti sunnah, yang terjadi adalah pelanggaran syariat, perbuatan bid'ah, kesesatan, penyimpangan dan yang lainnya. Yang kita juga tidak tahu ibadah kita diterima atau tidak, yang sudah jelas menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita melakukan satu ibadah yang Nabi enggak contohkan, maka amalan itu tertolak, sudah jelas tertolak. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak ada contohan dari kami, maka tertolak. Dalam hadis Muslim Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan satu amalan yang enggak ada contoh dari kami, tertolak. Maka orang-orang melakukan amal yang enggak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, amalannya tertolak menurut sabda Rasulullah SAW. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah, diajarkan Islam, diajarkan sunnah, diajarkan akidah yang benar, diajarkan tauhid. Ini merupakan nikmat yang paling nikmat yang wajib kita syukuri. Yang ini merupakan jalan yang lurus yang kita minta setiap hari.
agar kita ditunjuki oleh Allah ke jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Karena itu ikhwan fil din, jazakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, nikmat Islam dan nikmat sunnah. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah, taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu. Ini nikmat. Antum diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu. Ini nikmat dari Allah SWT. Betapa banyak orang-orang yang enggak diberikan hidayah oleh Allah. Kajian di depan matanya, kajian di depan rumahnya, tapi enggak tersentuh sama sekali untuk mengaji, enggak tersentuh sama sekali untuk menuntut ilmu. Padahal semuanya ada, fasilitas ada, kendaraan ada, wah dia sehat dan yang lainnya. Makanya ikhwan fil din, jazakumullah, ketika kita diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu, kita bersyukur kepada Allah dan terus kita berusaha untuk mencari ilmu. Karena kita semuanya, saya dan antum, sama sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu yang kita terus-terus nuntut ilmu. Jangan merasa kita mempunyai ilmu, jangan merasa juga saya sudah pernah ngaji, saya sudah pernah di pondok, saya sudah pernah ini, kemudian gak ngaji lagi. Ini orang yang rugi nantinya, karena dia merasa cukup dengan apa yang ada. Padahal ilmu ini sangat luas yang wajib dia tuntut sampai dia meninggal dunia. Kita harus nuntut ilmu dan terus nuntut ilmu, dan nikmat ilmu luar biasa kenikmatannya, besar kenikmatan ilmu ini, dan antum merasakan nikmatnya setelah antum nuntut ilmu, terus nuntut ilmu. Ini jangan kita tinggalkan. Kita ajak istri kita, ajak anak kita juga untuk nuntut ilmu. Kemudian juga di antara nikmat yang lain, ikhwan fil din, azakumullah, yaitu nikmat amal saleh. Artinya kalau orang sudah diberikan hidayah oleh Allah untuk nuntut ilmu, konsekuensi dari ilmu itu amal. Maka kita berusaha untuk menyibukkan diri kita dengan amal, terus melakukan amal-amal saleh yang bermanfaat buat diri kita, orang tua kita, keluarga kita, dan kaum muslimin. Harus melakukan amal-amal saleh. Jangan menjadi orang-orang yang sibuk nuntut ilmu tapi tidak mengamalkan. Ini orang yang rugi. Dia nuntut ilmu tapi tidak mengamalkan. Padahal buah dari ilmu itu adalah amal. Dan Allah akan memberikan ganjaran kepada orang yang mengamalkan, bukan ganjaran kepada orang-orang yang tahu. Tapi Allah memberikan ganjaran kepada orang-orang yang mengamalkan. Surga diwariskan untuk orang-orang yang beriman, bertakwa, dan orang-orang yang melakukan amal-amal saleh. Tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan, bukan apa yang kalian ketahui. Apa yang kalian amalkan, bima kuntum ta'malun. Apa yang kalian amalkan, bukan bima kuntum ta'lamun, bukan dengan apa yang kalian ketahui, bukan. Surga diwariskan bagi orang-orang yang menuntut ilmu dan dia mengamalkannya. Ikhwan fil din, azakumullah, kita harus berlomba-lomba untuk mengamalkan amal saleh. Karena fitnah-fitnah luar biasa. Fitnah ini bagaikan malam yang gelap. Yang pagi orang itu iman, sore sudah kafir. Nabi ketika melihat banyaknya fitnah yang ada, Nabi menyuruh apa? Untuk melakukan amal saleh. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, segeralah kalau kalian melakukan amal-amal saleh, segera. Artinya melakukan amal itu segera, nggak boleh kita lambat-lambat. Karena apa? Fitnah-fitnah itu bagaikan bagian

0: Jangan disibukkan dengan dunia. Yang kita tuju sebagai orang yang beriman adalah akhirat. Yang kita tuju adalah jannah, surga. Banyak orang meninggalkan akidah, tauhid karena dunia. Meninggalkan sholat yang wajib yang 5 waktu karena dunia, disibukkan oleh dunia. Padahal dunia enggak ada arti apa-apa. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing dunia ini. Enggak ada artinya dan enggak ada harganya. Dan Allah SWT dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia. Rasulullah SAW tidak pernah memuji dunia. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini tidak ada harganya, meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Tidak ada harganya. Dan ini sering saya sampaikan, karena banyak orang tertipu dengan dunia. Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa dunia ini mata'ul gurur, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidak ada kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Orang tinggalkan kewajiban sholat yang 5 waktu karena dunia, karena kerjaan, karena dagang, karena yang lain. Kalau dunia gak ada harganya. Meninggalkan menuntut ilmu, ngaji karena dunia. Bahkan meninggalkan yang lain, kewajiban yang karena dunia. Kalau dunia gak ada harganya. Nabi pernah melewati seekor bangkai kambing yang cacat telinganya. Kemudian Nabi tawarkan kepada para sahabat radhiyallahu ajma'in, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, seandainya kambing ini masih hidup, cacat telinganya, apalagi sudah jadi bangkai, kami gak mau. Kata Rasulullah, dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing ini. Dunia lebih jelek daripada bangkai kambing. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi ikhwan fiddin, jazakumullah, kita harus melihat sebagai seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslim, seorang muslimah, bahwa dunia ini enggak ada harganya. Yang kita pandang, yang kita lihat, tujuan hidup kita adalah akhirat. Itu yang kita tuju. Semua kita melakukan amal-amal soleh dan kita berbuat apa saja di dunia ini untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin, na'azakumullah, ini sebagai mukaddimah yang perlu saya sampaikan supaya pandangan kita dan prinsip kita jelas dalam masalah hidup ini, sehingga kita tidak
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Sikap kepada pemimpin. Tidak ada satupun perintah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis melainkan akan mendatangkan kebaikan, termasuk perintah untuk menunaikan hak-hak penguasa atau pemerintah di negeri-negeri kaum muslimin. Hak-hak penguasa tersebut adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh semua orang yang berada di bawah pemerintahannya agar tercapai kebaikan yang dikehendaki. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah, pertama, mentaati pemimpin, kecuali jika ia memerintahkan kemaksiatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Dan ulil amri di sini adalah para ulama dan para pemimpin. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, siapa yang taat kepadaku, dia telah taat kepada Allah. Dan siapa yang menyelisihiku, dia telah menyelisihi Allah. Dan siapa yang taat kepada pemimpin, dia telah taat kepadaku. Dan siapa yang menyelisihi pemimpin, dia telah menyelisihi aku. Kedua, menasihati pemimpin jika terjatuh pada hal yang tidak diridhai oleh Allah. Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah SWT meridhai 3 hal dari kalian. Salah satunya adalah, kalian senantiasa menasihati pemimpin yang Allah berikan kekuasaan untuknya atas urusan kalian. Dan hendaknya nasihat tersebut tidak dilakukan terang-terangan di depan umum, namun dilakukan tersembunyi. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, siapa yang ingin menasihati pemerintah, hendaknya ia jangan menampakkannya terang-terangan, akan tetapi hendaknya ia memegang tangannya dan berdua dengannya. Apabila nasihatnya diterima, maka itulah yang diinginkan. Dan jika tidak, dia telah melakukan kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Para ulama terdahulu seperti Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah rahimahumullah berkata,

0: Seandainya aku memiliki doa yang pasti terkabul, aku akan gunakan untuk mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala pernah diminta menjelaskan mengapa jika ia memiliki satu doa yang pasti terkabul, ia akan memperuntukkannya buat pemerintah. Beliau menjawab, jika aku memperuntukkannya untuk diriku, yang akan mendapatkan manfaatnya hanya diriku. Dan jika aku memperuntukkannya untuk pemerintah, mereka akan baik, dan dengan baiknya mereka, rakyat dan negeri akan ikut baik. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan untuk pemerintah dan tidak diperintahkan untuk mendoakan keburukan untuk mereka meskipun mereka berbuat zalim. Karena kezaliman dan kejahatan mereka, hanya mereka yang akan merasakan balasannya. Sedangkan kebaikan mereka adalah untuk mereka dan juga kaum muslimin. Keempat, bersabar atas keburukan yang mereka lakukan. Nabi SAW bersabda, yang artinya, akan ada setelahku para pemimpin yang tidak mengamalkan petunjuk dan sunnahku. Dan di antara mereka, ada orang-orang yang hati mereka ibarat hati syaitan yang berada dalam jasad manusia. Aku, Hudzaifah ibn al-Yaman berkata, apa yang harus aku lakukan wahai Rasulullah SAW jika aku mendapati keadaan tersebut? Beliau menjawab, engkau harus mendengar dan mentaati pemimpin. Meskipun punggungmu dipukul, hartamu diambil, engkau tetap harus mendengar dan mentaati. Hadis riwayat Muslim. Beliau SAW juga bersabda yang artinya, sesungguhnya kalian akan melihat setelahku sikap egois, mementingkan diri sendiri dan perkara-perkara lain yang kalian ingkari. Mereka berkata, apa yang engkau perintahkan wahai Rasulullah SAW? Beliau bersabda, tunaikanlah hak mereka para pemimpin itu dan mintalah apa yang menjadi hak kalian kepada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kesimpulannya, satu-satunya zat yang bisa mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan untuk kehidupan kita adalah Allah, Sang Pencipta, yang maha tahu segala sesuatu lagi maha bijaksana. Kebaikan dan kebahagiaan tersebut tidak akan diberikan, melainkan dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Di antara perintah Allah adalah taat kepada pemerintah dalam kebaikan semata, mendoakan kebaikan untuk mereka, senantiasa menasihati mereka agar tidak terjatuh ke jurang kezaliman. Dan kita harus bersabar dan meminta hak kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhujjah.com.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها

0: BBM ini beritanya lagi marak betul sekarang ini.
1: Kenaikan BBM?
0: Iya. Lagi pusing. Lagi terlalu ini buat kita di BBM ini.
2: Emang kenapa?
1: Nah ini Ustaz, masalah BBM Ustaz. Ini kan ke BBM naik Ustaz.
2: Iya.
1: Ya memang kenaikannya tidak terlalu besar. Cuman bagi sebagian orang berat ini Ustaz. Bagian ya kayak pengojek atau apa ini kayaknya agak berat. Ini gimana sikap kita Ustaz selaku muslim?
2: Antum bertanya begitu ngapain? Ada sesuatu yang dicari. Kalau pemerintah mau menaikkan, antum mau ngapain?
0: Ustaz begini Ustaz. Maksudnya ini Ustaz, kita bicara gini Ustaz.
2: Enggak sebentar, pertanyaan seperti ini dari orang-orang awam seperti kita adalah sesuatu yang terkadang harus dijauhi. Dalam artian begini, yang saya inginkan adalah dari ketika memotong pertanyaan tadi, sebagian orang kadang-kadang dalam perkara politik ingin semua jadi politikus. Semuanya harus berbicara masalah BBM naik, BBM naik. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Dan juga harus diperhatikan bahwasanya termasuk daripada tanda-tanda hari kiamat yang jelek adalah seseorang berbicara yang dia bukan bidangnya untuk berbicara. Idza wusidal amru ila ghairi fantadhir sah. Jika sebuah perkara diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat.
1: Maksudnya gini, Ustaz. Tadi pertanyaannya bukan bagaimana mempengaruhi kebijakan pemerintah, tidak, Ustaz. Cuma ini kan kita harus jalani, Ustaz. Kita apapun level kita, apapun jabatan kita, status kita akan jalani. Nah, ini sikap kita bagaimana, Ustaz?
2: Nah, itu
1: bagi muslim yang baik, Ustaz.
2: Kalau begitu yang dimaksudkan, baik, kita akan bicarakan. Tetapi hati-hati, jangan sampai membicarakan di mana-mana para tukang beca, tukang ojek, tukang angkot, semuanya berbicara masalah akan-akan dia ahli BBM, ahli ekonomi, ahli. Masih ada sesuatu yang paling penting dia bicarakan. Dia belajar tentang tauhid, belajar tentang akidah yang benar, beribadah kepada Allah yang benar. Karena itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man rabbuk? Man nabiyyu? Wa ma din? Itu yang akan ditanya. Seorang kadang-kadang memperhatikan yang tidak terlalu penting untuknya, sedangkan yang paling penting dia tinggalkan. Itu yang saya maksud. Adapun kalau ditanya, sebenarnya sikap seorang muslim itu gimana sih dalam kenaikan BBM? Maka jawabannya, ya akhi, harus diketahui bahwasanya Allah berfirman dalam surah An-Nisa, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Tidak ada sesuatu yang menimpamu dari keburukan, musibah, kecuali itu dari diri kita sendiri. Sadari kenaikan harga, kenaikan BBM itu pasti dari diri kita. Itu sudah nas dari Al-Quran. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja yang kalian dapatkan dari musibah, keburukan, kesulitan hidup, maka itu adalah ulah tangan-tangan kita. Itu satu yang pertama. Kemudian sebenarnya sudah menjawab itu. Lalu yang antum inginkan apa?
0: Ustaz begini Ustaz. Sebentar, sebentar. Sekarang gini Ustaz. Kita ini Ustaz ya. Ini kan di kehidupan sehari-hari Ustaz. Di kehidupan sehari-hari yang apa namanya menghimpit. Terus kita kaum muslimin di sini mayoritas Ustaz.
2: Iya.
0: Tapi yang ana lihat Ustaz, apa namanya? Mereka ada sebagian kita mereka berdemo Ustaz. Bukan karena himpitan mereka tuh Ustaz, mereka berdemo. Gimana Ustaz menurut antum itu Ustaz? Mereka dengan mereka berdemo terus ada yang anarkis Ustaz.
2: Iya. Begini. Pertama tadi kita harus sadari itu dosa kita ya. Jadi yang saya maksudkan dari jawaban pertama bahwasanya jangan selalu kita salahkan pemerintah kita. Coba perhatikan ada hadis riwayat Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Khamsun idza butulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Artinya 5 perkara yang kalau kalian diujikan pada 5 perkara tersebut, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian mendapati lima perkara tersebut. Salah satunya adalah walam tanqusul miqyal wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil mauna wa jawri sultani alaih. Lihat, perhatikan baik-baik. Karena dosa kita, kadang-kadang pemerintah berbuat zalim kepada rakyatnya. Tidaklah kalian mengurangi takaran timbangan. Tidak jujur dalam jual beli, mengoplos, menghalalkan segala cara, kecuali kalian akan diberikan ukhidhu bis-sinin, pacaklik kemarau, usiddatil mauna, susah sandang pangan, naik harga berat cabai berapa. Saya kemarin makan soto, sambalnya terbuat dari bukan sambal pedas, nah, tapi dari cabai yang merah-merah, yang tidak pedas, jadi tidak nyaman. Maka ketika ditanya kenapa, karena cabai mahal, Ustaz. Kata mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ukhidhu bis-sin wa shiddatil mauna, susah mereka hidup karena besarnya biaya hidup. Wa jawri sultani alim, dan pemimpin yang berbuat zalim terhadap mereka. Ini disebabkan akibat ulah-ulah tangan mereka. Dan itu hadis Rasul dan hadis sahih. Kita tidak bisa melawan hadis tersebut. Maka perbaiki diri sendiri. Kita akan mendapatkan pemimpin yang baik. Pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Adapun kalau antum tanya tadi, sampai berdemo, bahkan kadang anarkis, merusak fasilitas umum, akhirnya antara masyarakat dengan penegak hukum seperti polisi bertengkar dan semacamnya, maka Islam itu agama yang sempurna, ya. Islam mengajarkan jika ingin memberikan nasihat, maka sesuai dengan syariat Islam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha li dhi sultan fala yubdhi 'alaniya." Barang siapa yang ingin menasihati orang yang mempunyai kekuasaan, pemimpin, pemerintah, maka jangan terang-terangan, apalagi sampai anarkis. Ya, para ulama bersepakat bahwasanya nahi mungkar, mencegah akan kemungkaran, jika mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, maka pada saat itu diharamkan dengan kesepakatan para ulama. Ya. Fa in, kata lanjutan dari hadis tadi, fa in qabila falyakhudh, kamu ambil tangannya. Fa in qabila fala, kalau seandainya diterima nasihat, itu yang kita harapkan. Wa illa kana qad adda alladhi alayh. Kalau seandainya tidak diterima atau belum diterima, maka sudah selesai urusan dia. Kewajiban dia di hadapan Allah selesai. Dan kemudian ya akhi, BBM memang Tuhan.
1: Iya,
2: coba gimana? Ya,
1: memang soalnya Ustaz, di kehidupan yang zaman sekarang ini kan BBM ini kayaknya jadi vital, sangat vital ya Ustaz.
2: Betul.
1: Artinya perusahaan-perusahaan banyak bergerak kan sekarang, sudah istilahnya apa, pakai menggunakan mesin. Begitu kenaikan BBM itu sangat terasa gitu Ustaz. Karena otomatis kebutuhan pokok akan naik. Ini yang membuat orang mungkin orang-orang sebagian mendemo. Berdemo itu untuk ya siapa tahu dengan berdemo itu bisa turun kan kembali normal, mungkin pikiran sebagian orang.
2: Yang ada akhirnya adalah kerusakan.
1: Ya, memang sebagian seperti itu.
2: Tujuan tidak didapat. Yang ada akhirnya adalah kerusakan, kan betul?
0: Ya, rusak terus harga tetap gitu ya.
2: Tapi harga tetap saja. Tetap aja. Dan ini akibat adalah orang-orang yang tidak paham tentang ekonomi berbicara di dalam bidang ekonomi. Coba kita salurkan aspirasi kita pada tempatnya sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Habis itu kita imma diterima, imma tidak diterima. Kemudian
3: tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Sesungguhnya bagi Allah, tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit.
1: Ayat-ayat Al-Quran. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Roja TV.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ikhwatal Islam, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan di layar televisi Anda satu kajian ilmiah dalam format rekaman.

0: Mudah-mudahan apa yang kita simak kembali ini memberikan pemahaman yang lebih baik dan juga semoga Allah memudahkan bagi kita untuk mengamalkannya. Dari studio kami mengucapkan selamat menyimak kajian berikut ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kita mensyukuri limpahan nikmatnya. Di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu, ya meskipun secara online, di dalam lanjutan pembahasan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan di masalah akidah dan tauhid. Saat ini kita melanjutkan pembahasan tentang hakikatut tawakkuli ala Allah, hakikat tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, tawakal kepada Allah yang disebutkan definisinya oleh sebagian dari para ulama kita seperti penjelasan Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, sirku timadil qalbi ala Allah fi jalbil manafi'i wa daf'il madari. Benarnya penyandaran hati kepada Allah dalam upaya untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan-keburukan. Tawakal kepada Allah ya merupakan sebab kecukupan yang Allah berikan kepada hambanya, dan ini adalah keutamaan yang paling besar karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan bagi hambanya bahwa dia sendiri yang mencukupi hamba-hambanya yang bertawakal dengan benar kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir wajim, wa may yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal dengan benar kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan mencukupinya. Juga, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran tentang tawakal, yang kedudukannya sangat tinggi sampai dijadikan tawakal ini sebagai simbol tauhid. Tauhid yang benar, menghambakan diri yang benar, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata dan tidak ada sekutu baginya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Muzzammil, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Allah Rabb yang maha menguasai wilayah timur dan wilayah barat, yang menguasai semua yang ada di alam semesta ini. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang benar selain dia. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah dia sebagai tempat bersandarmu. Jadikanlah dia sebagai tempat kamu bertawakal kepadanya semata-mata. Barakallahu fikum, dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang hakikat tawakal kepada Allah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam pembahasan ini. Kata beliau, "Man tarakal ikhtiyara wat tadbira fi raja'i ziyadatin aw khaufin nuqsanin aw talab sihhatin aw firarin min suqmin wa alima anna Allah ala kulli shay'in qadiru wa annahu al-mutafarridu wa annahu al-mutafarridu bil ikhtiyari wat tadbiri wa anna tadbirahu li 'abdihi khairun min tadbiril 'abdi nafsihi wa annahu a'lamu bi maslahatihi minal abdi wa aqdaru ala jalbiha wa tahsiliha minhu wa ansahu lil abdi minhu li nafsihi wa arhamu bihi minhu li binafsihi wa abarru bihi minhu binafsihi wa alima ma'a dhalika annahu la yastati'u an yataqaddama baina yaday tadbirihi khatwatan wahidatan wala yata'akhkhara an tadbirihi lahu khatwatan wahidatan wala mutaqaddima lahu baina yaday qada'ihi wa qadarihi wala mutaakhkhira fa alqa nafsahu baina yadayhi wa sallama al-amra kullahu ilayhi wa antaraha baina yadayhi intiraha 'abdin mamlukin dha'ifin baina yaday malikin azizin qahir lahu at-tasarrufu fi 'abdihi bikulli ma yasha' wa laysa lil 'abdi at-tasarrufu fihi biwajhin min al-wujuh fastaraha hina idhin min al-humumi wal-gumumi wa ankadi wal-hasarat." Ya, barang siapa yang meninggalkan pilihan dari dirinya, pengaturan dari dirinya untuk mengharapkan bertambahnya hal yang diinginkan, atau karena dia takut berkurangnya kebaikan pada dirinya, atau ketika dia mengharapkan kesehatan atau ingin menjauhi penyakit, dan dengan dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwasanya dialah satu-satunya yang Maha Kuasa untuk menentukan pilihan dan mengatur urusan hambanya, dan bahwasanya pengaturan Allah bagi hambanya lebih baik daripada pengaturan hamba itu untuk dirinya sendiri, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui kemaslahatan hamba dibandingkan hamba itu sendiri, dan lebih Maha Kuasa, lebih berkuasa untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan dibandingkan hamba itu sendiri, dan lebih baik nasihatnya, kebaikan-kebaikannya, kebaikan yang dicurahkannya kepada hamba dibandingkan hamba itu sendiri, dia lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan hamba itu terhadap dirinya sendiri, lebih baik, lebih banyak limpahan kebaikan dibandingkan hamba itu sendiri, dan hamba itu mengetahui bersamaan dengan semua itu bahwa dia tidak mampu untuk mendahului di hadapan pengaturan Allah Subhanahu wa taala satu langkah pun, sebagaimana dia tidak bisa mengakhirkan dirinya dari pengaturan Allah satu langkah pun, maka tidak ada yang bisa mendahului di hadapan ketentuan dan takdirnya, tidak ada juga yang bisa menunda atau meluputkan dirinya, sehingga dengan itu hamba ini akan menyerahkan dirinya dengan pasrah di hadapan Allah, menyerahkan semua urusan kepadanya, ya, dan dia menyerahkan diri di hadapan Allah seperti seorang hamba budak yang lemah di hadapan seorang raja yang perkasa dan kuat. Yang raja ini memiliki tasarruf, kemampuan berbuat pada diri hamba ini dengan semua yang dikehendakinya. Sedangkan hamba ini tidak punya kemampuan untuk berbuat apapun dari semua segi. Barang siapa yang memiliki sikap seperti ini, ya, maka dia akan beristirahat. Ketika itu, dari segala kegelisahan, kegundahan, dari segala penyesalan, dari segala kekalutan pikiran. Yani ketika seorang hamba mengetahui sifat-sifat Allah, ya, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang kehendaknya lah yang mesti terjadi, yang pilihannya yang terbaik, pengaturannya yang terbaik, bersamaan dengan itu pengaturannya pasti mendahului apapun yang diatur oleh seorang hamba, dan pengaturannya pasti lebih baik daripada apa yang diatur oleh hamba. Kemaslahatan dan kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan lebih baik daripada apa yang diinginkan oleh hamba itu untuk dirinya sendiri. Kalau dia meyakini hal ini, kemudian dia pasrahkan urusannya kepada Allah, maka dia akan beristirahat. Hatinya akan lapang dan lega, jauh dari segala kegundahan dan kekalutan. Kenapa? Dia tidak perlu memikir panjang-panjang. Karena dia sudah menyerahkan urusannya kepada Zat yang maha sempurna sifat-sifatnya. Yaitu dalam kehidupan dunia saat ini saja, kalau kita menyerahkan satu urusan kita kepada orang yang kita anggap ahli, kita rasa tenang. Kita bisa melakukan pekerjaan yang lain. Padahal ahli bisa salah. Manusia tidak luput dari kesalahan. Ahli bisa keliru. Sebaik apapun keahliannya, tidak lepas, tidak luput dari sifatnya sebagai manusia. Sekarang kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah yang tidak mungkin salah, yang maha sempurna pengaturannya, sempurna kebaikan-kebaikannya. Bukankah ini pastinya menjadikan kita lebih tenang, lebih lega perasaan kita, lebih jauh dari memikirkan kemungkinan nanti kalau begini, bagaimana kalau nanti dapat akibat buruk, bagaimana kalau ini kurang, bagaimana kalau ini salah. Hilang, tidak ada semua kemungkinan tersebut. Bukankah ini ketenangan yang hakiki, kelapangan jiwa yang sesungguhnya? Inilah tawakal yang benar, dan begini hasilnya orang yang bertawakal dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hammala kullahu wa hawaijahu wa masalihahu man la yubali bihamliha wa la yuthkiluhu wa la yaktarithu biha. Kemudian dia serahkan semua itu kepada Allah dengan segala kebutuhan-kebutuhan dan kemaslahatan-kemaslahatan yang diinginnya dia serahkan, yang diinginkannya dia serahkannya kepada Allah yang, ya, tidak merasa berat dan susah, tidak merasa sulit untuk membawa semua itu karena dia maha kuat dan maha perkasa. Bahkan semua itu sangat mudah baginya. Fatawallaha dunahu wa arahu lutfahu wa birrahu wa rahmatahu wa ihsanahu fiha min ghairi ta'abin minal abdi wala nasabin wala ihtimamin minhu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian yang menanggungnya semua, dan Allah perlihatkan pada hambanya ini kelembutannya, kebaikannya, limpahan rahmatnya, kebaikan-kebaikannya dalam pemenuhan hajatnya ini, tanpa perlu ada kesusahan, kepayahan dari hamba, tanpa perlu ada kekalutan pikiran, kegundahan darinya. Li'annahu qad sarafa ihtimamahu kullahu ilaihi wa ja'alahu wahdahu hammahu fa sarafa anhu ihtimamahu bihawaijihi wa masalihi dunyahu wa farraga qalbahu minha wa ma atyaba aishahu wa ma an'ama qalbahu wa a'dama sururahu wa farahahu. Kenapa demikian? Karena dia telah menyerahkan perhatiannya semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya puncak keinginannya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala palingkan darinya, dari hamba ini, segala beban pikiran tentang bagaimana memenuhi hajat dan kebutuhannya, bagaimana untuk mengusahakan maslahat-maslahat dalam urusan dunianya. Allah Subhanahu wa taala hilangkan semua itu dari hatinya, dari pikirannya. Maka orang seperti ini alangkah indah hidupnya. Alangkah nikmat rasa di hatinya. Alangkah besar kegembiraan dan kebahagiaan yang dirasakannya. Coba kita perhatikan, tawakal yang benar kepada Allah akan membuahkan ketenangan hati yang sesungguhnya. Tadi kita sebutkan, ya, Allah menjamin, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal dengan benar kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ini janji, kalau kita kenal sifat-sifat kesempurnaan Allah, tidak ada janji yang lebih menenangkan dibandingkan janji ini. Karena tadi sudah kita katakan, kalau makhluk saja, orang yang terkenal kita anggap ahli, kita tenang. Padahal mungkin salah. Ya, sekarang rumah-rumah, sebagian kompleks-kompleks perumahan ketika dijaga sama satpam dari berbagai arah, dari berbagai pintu masuk. Tujuannya supaya penghuni kompleks tersebut bisa tenang tidurnya. Tenang beristirahat. Tenang barang-barang mereka, harta mereka terjaga. Dan itu kenyataan, mereka rasakan katanya ketenangan. Tapi sekarang, kalau kita lihat kemungkinan, sekuat apapun penjaga atau satpam yang menjaga, sepandai apapun siasat mereka dalam mengatur bagaimana cara menjaga supaya tenang penghuni kompleks tersebut atau perumahan tersebut. Seketat apapun, alatnya secanggih apapun. Sekarang kalau manusia mereka bisa atasi, bagaimana kalau jin yang tidak terlihat yang masuk? Dan pastinya banyak jin berkeliaran di tempat-tempat ya yang lapang seperti itu, kecuali tempat-tempat yang tentu saja dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sering didengarkan kumandangan azan, orang berzikir, orang membaca Al-Quran dan seterusnya, jin tidak nampak. Itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua, manusia datang dengan kekuatan yang lebih dibandingkan kekuatan satpam tersebut, bisa mengalahkannya. Atau mungkin manusia biasa tapi apa, kerjasama kong kali kong dengan satpamnya sehingga mereka bisa masuk. Segala kemungkinan bisa terjadi. Ya, ini saja kita bisa merasa tenang. Semua kemungkinan ini tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna penjagaannya, yang maha sempurna kemahakuatan dan kemahaperkasaannya sehingga tidak ada yang bisa mengalahkannya, yang maha sempurna pengawasannya dan penglihatannya. Sementara manusia pasti terbatas, bisa saja ada yang lolos. Nah, bagaimana orang seperti ini tidak akan merasakan kedamaian yang sangat dalam hatinya, ketenangan, hilang semua kegundahannya. Maka dikatakan oleh beliau di sini, "Fama athyaba 'aisyahu," maka alangkah nikmatnya hidup orang yang seperti ini. Ya, alangkah gembiranya hatinya, alangkah besarnya kesenangan dan kebahagiaan yang dirasakan dalam jiwanya. Jadi tawakal sampai seperti ini pengaruhnya dalam memberikan ketenangan hidup bagi manusia ketika dia benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang perlu dipikirkannya, karena setiap urusannya ketika diserahkan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penyelesaian yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa ini, kemaslahatan yang sesuai dengan kemaslahatan yang sesungguhnya, bahkan di luar dari apa yang dipikirkan oleh hamba. Ya, mungkin sekarang seorang hamba menginginkan seperti ini. Dia menginginkan hasil yang seperti ini, menginginkan dia dapatkan seperti ini sesuai dengan keinginannya yang bersumber dari pikirannya yang terbatas. Allah lebih tahu bahwasanya hal ini kalau diberikan kepada hamba, nanti akibatnya berikutnya akan buruk. Maka Allah sudah halangi dia dari keburukan ini, bahkan lebih daripada apa yang diberikan oleh hamba itu sendiri. Masya Allah, orang yang seperti ini alangkah indah hidupnya, alangkah besarnya kebahagiaan dan kesenangan yang dirasakan dalam hatinya. Baik. Wa in aba illa tadbirahu li nafsihi wa ikhtiyaruhu laha wa ihtimamahu bi hadhihi duna haqqi rabbihi Allahu wa makhtarahu wa wallahu ma tawalla fa hadarahu al-hammu wal-ghammu wal-hazanu wan-nakadu wal-khawfu wat-ta'abu wa kashful bali wasu'ul hali. Tapi kalau hamba itu enggan, kecuali dia menginginkan, dia sendiri yang mengatur untuk dirinya, dia sendiri yang memilih untuk dirinya, ya, tetap dia ingin memberikan perhatian untuk mendapatkan bagian dari keinginan nafsunya, tanpa memikirkan hak Allah Subhanahu wa taala baginya, maka Allah biarkan dia dengan apa yang dipilihnya. Allah Subhanahu wa taala arahkan dia kepada ke arah mana yang dikuasainya, maka ketika ikut itu dia akan diliputi kegundahan, kegelisahan, kesusahan, rasa takut disertai dengan kepayahan, ya, kemudian susahnya perasaan dalam hatinya, serta keadaan yang sangat buruk dirasakannya. Kenapa? Karena dia harus memikirkan, bagaimana kalau ternyata saya tidak dapatkan, bagaimana kalau ternyata tidak sesuai keinginanku, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau gagal, bagaimana kalau seperti ini, kalau seperti itu. Maka dia akan memikirkan dan repot dengan pemikiran seperti ini. Karena dia tidak bisa menjamin. Bersamaan dengan itu, apa yang dipilihnya pun juga tidak akan bisa diberlakukannya, karena semua harus tunduk dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian menghendaki sesuatu wahai manusia kecuali sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala yang kehendaki. Jadi apa yang Allah kehendaki itulah yang akan terjadi. Manusia ini sudah capek menyusun, memilih, memperkirakan, ternyata semua yang berlaku juga adalah takdir Allah, bukan kehendak manusia itu sendiri. Jadi dia sudah capek, banyak dipikirkan, pusing, kalut, dan seterusnya. Ternyata ujung-ujungnya juga yang Allah berlakukan adalah apa yang Allah pilih, bukan yang dipilih oleh manusia ini. Baik. Fala qalbun yasfu, wala amalun yazku, wala amalun yahsul, wala rohatun yafuzu biha. Maka hamba yang seperti ini, hatinya pun juga tidak menjadi suci, ya, tidak hilang dari kekalutan-kekalutan, amalnya pun tidak menjadi baik, apa yang diangan-angannya pun tidak tercapai, apa yang diangan-angankannya pun tidak tercapai, tidak juga hatinya atau jiwanya merasakan istirahat, merasakan tenang. Wala ladzatun yatahanna biha bal qad hila bainahu wa baina masarratihi wa farahihi wa qurrati ainihi. Tidak juga kelezatan bisa dicapainya, bahkan sungguh dia terhalangi, sungguh telah dihalangi antara dirinya dengan kesenangan-kesenangan dan kegembiraan serta hal yang menghibur hatinya. Fahuwa yakdahu fid dunya kadhal wahsyi wala yadhfaru minha bi amalin wala yatazawwadu minha lima'adin. Maka orang seperti ini berpayah-payah di dunia seperti berpayah-payahnya binatang-binatang buas, hewan-hewan liar, itu pun juga dia tidak bisa meraih apa yang diangan-angankannya dan tidak bisa mendapatkan bekal untuk hari akhiratnya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah menjelaskan kita kepada kita seorang hamba ketika dalam urusannya dia selalu mengedepankan apa yang diinginkan, apa yang ada dalam pikirannya, apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Kita ingatkan Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di dalam Al-Qur'an menyebutkan satu kaidah penting bagaimana sebab untuk menjadikan hidup kita bahagia. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan bagi kalian berperang di jalan Allah. Padahal hal itu sangat kalian benci. Wahai manusia, boleh jadi kalian membenci sesuatu. Padahal dari situlah arah kebaikan bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal dari arah situlah keburukan bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ini kaidah penting. Yang paling tahu tentang kebaikan adalah Allah. Kita mungkin memikirkan sesuatu kita anggap baik. Ya, mungkin berdasarkan hawa nafsu atau berdasarkan kita melihat orang, berdasarkan kesimpulan kita hanya dengan ilmu yang terbatas. Bagaimanapun kita tidak mengetahui masa yang akan datang. Karena ini perkara gaib, cuma Allah yang mengetahuinya. Makanya tidak pantas kalau keinginan kita, kita dahulukan dari apa yang Allah pilihkan dan itu yang terbaik untuk kita. Makanya orang yang bertawakal dalam pengertian ini, dialah yang paling nikmat hidupnya. Karena ketika dia menyerahkan kepada Allah, dia menyerahkan kepada Zat yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba ini saat ini maupun di masa-masa yang akan datang. ya, untuk saat ini yang terbaik dan juga nanti akibatnya juga akan baik. Allah Subhanahu wa taala sewaktu merintahkan kita, kepada kita dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa untuk selalu mengembalikan urusan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian berselisih pendapat dalam satu urusan, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, apa jaminan kebaikannya dengan sikap ini? Dzalika khairun, itu adalah yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila, dan nanti kesudahannya, akibatnya berikutnya juga yang paling baik. Ini jaminan dari Allah karena Dia Maha mengetahui yang akan datang. Adapun kita tidak mengetahuinya. Nah, disinilah dengan sikap ini, ketika sikapnya benar, Allah Subhanahu wa taala jadikan kebaikan selalu menyertainya. Ketika dia memasrahkan urusannya kepada Allah, dan inilah tawakal yang sesungguhnya Allah jadikan, sebagaimana yang Allah jaminkan tadi, Allah cukupkan dia dari segala kekalutan, kesusahan. Kalaupun dia mendapatkan beda dengan keinginannya, Allah akan tolong dia untuk ridha, untuk bersabar, untuk diberikan hikmah dibalik semua itu dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya, yang ini sebelumnya sangat tidak terpikir oleh hamba tersebut. Daripada nanti ketika dia memilih dengan pilihannya sendiri, kemudian Allah jadikan ya hamba itu mendapatkan pilihannya atau tidak, tetap dia akan diliputi dengan kegundahan, kegelisahan. Dia sudah berpayah-payah tapi juga tidak mendapatkan keinginannya tersebut, tidak mendapatkan angan-angannya, sekaligus juga dia tidak menyiapkan bekalnya untuk akhirat karena dia tidak ridho dengan ketentuan Allah, tidak bersabar ya. Akibat dari Allah Subhanahu wa taala berpaling darinya dan tidak memberikan taufik kepada hamba ini ketika mendapati hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Masya Allah, tawakal saja sudah sampai seperti ini keutamaan dan pengaruh besarnya. Baik. Allah Subhanahu qad amara al-'abda bi amrin wa dhamina lahu dhamanan. Fa in qama bi amrihi bin nushhi was-sidqi wal ikhlasi wal ijtihadi qama Allah subhanahu lahu bima yadhmanuhu lahu min ar-rizqi wal kifayati wan nasri liman tawakkala alayhi wa intasara bihi wal kifayati liman kana huwa ammahu wa muradahu wal maghfirati liman istaghfara wa qada'il hawaiji liman sadaqahu fi talabiha wa wathika bihi wa qawiya raja'uhu wa tam'uhu fi fadlihi wa judih. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba dengan perintah-perintah dalam syariatnya, perintah bertawakal, bertauhid, hanya meminta kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah, ridho dengan ketentuannya, perintah untuk mensyukuri nikmatnya, bersabar ketika menghadapi cobaan. Ini perintah-perintah dalam agama. Kemudian Allah menyebutkan dhaman, jaminan bagi yang melaksanakan perintahnya. Maka jika hamba itu menegakkan perintah Allah dengan nushh, dengan ikhlas, dengan niat yang benar, dengan jujur, dengan ikhlas, dengan kesungguhan, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan baginya apa yang Allah jaminkan tadi. Berupa apa? Rezeki, kecukupan, pertolongan darinya. Yakni bagi yang bertawakal kepada Allah dan selalu minta pertolongannya. Allah juga janjikan dan akan berikan kifayah, kecukupan, bagi orang yang menjadikan Allah puncak dari keinginan dan cita-citanya. Allah berikan pengampunan bagi orang yang meminta pengampunan. Allah memenuhi hajat-hajat dan kebutuhan hamba itu, kebutuhan hamba bagi orang yang jujur dalam meminta hajatnya dan percaya kepada Allah serta kuat keyakinan dan keinginannya untuk mendapatkan karunia dan kebaikan-kebaikan di sisinya. Jadi hamba diperintahkan melaksanakan perintah, Allah yang berikan jaminan. Al-fatinu al-kayyisu innama yahtamu bi amrihi wa iqamatihi wa tawfiyatihi la bi dhamanihi. Maka orang yang cerdas dan berakal, pintar, hanyalah dia akan perhatian bagaimana untuk melaksanakan perintah Allah bagaimana untuk menegakkannya, menyempurnakannya. Tidak usah pikirkan janjinya, janjinya pasti akan diberikan. Ya, janji tanggungan yang akan ditanggungnya pasti akan ditunaikan. Fa innahul wafiyyu shadiq, karena Allah Subhanahu wa taala al-wafi, yang maha menunaikan janjinya, yang maha benar. Wa man aufa bi ahdihi minallah, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, siapakah yang lebih benar, lebih menunaikan janjinya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan kita, laksanakan perintahnya, tunaikan apa yang Allah wajibkan. Jaminan itu Allah akan berikan sesuai dengan bagaimana kita menegakkan perintahnya tersebut, sesuai dengan perbaikan yang kita lakukan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam agamanya. Baik. Famin alamati sa'adati sarfu ihtimamihi ila amrillahi duna dhamanihi. Maka termasuk tanda-tanda orang yang mendapatkan kebahagiaan adalah orang yang mencurahkan perhatiannya untuk menunaikan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dan dia tidak perlu banyak memikirkan tanggungan yang Allah janjikan. Ya, tidak perlu memikirkan tanggungan yang Allah janjikan. Laksanakan perintah. Kalau kita yakin, pasti Allah akan berikan apa yang dijanjikannya tersebut. Wa min alamatil hirmani faragu qalbihi minal ihtimami bi amrihi wa hubbihi wa khasyatihi walihtimamu bidhamanihi wallahul musta'an. Dan termasuk tanda-tanda orang yang hirman, terhalangi mendapatkan kebaikan dari Allah, justru hatinya kosong, tidak ada perhatian untuk melaksanakan perintah Allah, untuk mencintai Allah, untuk takut kepadanya, hanya diisi dengan perhatian untuk mendapatkan jaminan yang telah dijanjikannya, wallahul musta'an. Jadi orang-orang yang selalu mencari, mempertanyakan, kenapa janji Allah begini, kenapa saya tidak didapatkan, saya kenapa Allah menjanjikan begini, saya tidak dapat. Ini adalah orang-orang yang justru akan terhalangi dari kebaikan. Karena janji Allah itu pasti terpenuhi, tapi tidak seperti yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu kemaslahatan kita. Allah Maha tahu kalau hamba ini diberikan keinginannya akan celaka bagi dia. Maka cukup dengan dia bersangka baik kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kebaikan yang sesuai dengan kemaslahatannya, kebaikan pada saat ini dan juga nanti akibatnya pun akan baik sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Nah, qala Bishr ibn al-Harith, ya, Imam Bishr ibn al-Harith al-Hafi rahimahullah ta'ala berkata, ahlul akhirati thalathatun, orang-orang yang ahli akhirat, yang selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir, akhirat, ada tiga golongan. Abidun wa zahidun wa sadiqun. Abidun wa zahidun wa siddiqun. Ya, tiga golongan. Ahli ibadah, ahli zuhud, dan ahli siddiq. Orang-orang yang siddiq. Fal abidu ya'budullaha ma'al ala'iq. Maka ahli ibadah, orang yang beribadah adalah orang yang beribadah kepada Allah ma'al ala'iq, beserta dengan alaqah, keterikatan-keterikatan yang masih ada di hatinya. Wazahidu ya'buduhu ala tarkil ala'iq. Orang yang zuhud, dia beribadah kepada Allah meninggalkan keterikatan-keterikatan di hatinya. Ya. Kalau yang ahli ibadah tadi dia masih mengharapkan apa yang Allah janjikan, masih memikirkan hal tersebut. Yang kedua, zuhud ini dia sudah meninggalkan, tidak lagi memikirkan hal-hal tersebut. Wasiddiqu ya'buduhu ala ridha wal muwafaqah. Sedangkan as-siddiq, orang-orang yang sangat kuat kejujurannya, dia beribadah kepada Allah sesuai dengan keridhaan dan apa saja yang sesuai dengan apa yang Allah cintai. Fa in arahu akhadha dunya akhadhaha, jika Allah perlihatkan kepadanya dia mengambil dunia ini, maka dia mengambilnya, karena dia yakin apa yang Allah berikan maka Allah akan tolong dia ketika memegang urusan dunia tersebut. Wa in arahu tarakaha tarakaha, jika Allah perlihatkan kepadanya dia meninggalkan urusan dunia, maka dia meninggalkannya. Jadi maksudnya hamba yang ketiga ini yang terbaik, Ketika dia berbuat, dia selalu mengikuti keridhaan Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan dia jalan untuk jadi orang yang kekurangan, maka dia ambil jalan tersebut dan selalu mohon kepada Allah agar dijadikan bersabar, tetap bersangka baik kepada Allah dalam kekurangan-kekurangannya. Kalau Allah berikan dia kelebihan, dia mengambil kelebihan tersebut, tetap dengan minta pertolongan kepada Allah agar tidak dilalaikan dengan kelebihan yang dimilikinya, tidak jadikan dia lupa bersyukur, tidak dijadikan itu sebagai sebab dia terfitnah sehingga lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan mencintai dunia secara berlebihan. Inilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaik, tentu di antara tiga golongan yang dikatakan sebagai ahli akhirat, orang-orang yang perhatian terhadap negeri akhirat tersebut. Barakallahu fikum, alhamdulillah. Sampai di sini, ya cukup sampai di sini penjelasan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Semoga kajian kita yang kami bawakan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini bermanfaat dan menjadi bekal ilmu untuk menambah ketakwaan kita, menambah keimanan kita, menguatkan tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berikan kesempatan bagi antum yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah antum sampaikan Ustaz. Satu materi yang sangat banyak faedah yang dapat kita ambil tentang tawakal kepada Allah. Merupakan satu pembahasan yang patut untuk kita simak bersama dan kita amalkan. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, kita angkat yang pertama, mau telepon terlebih dahulu. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Dengan Pak Mul di Medan ini, Ustaz.
0: Oh ya, silakan Pak Mul.
3: Izin bertanya Ustaz, ayat Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana kita memaknai ayat ini Ustaz? Sementara kita bekerja Ustaz. Jadi kalau beribadah saja kita diciptakan Allah untuk beribadah. Tapi kita beribadah aja Ustaz, enggak kerja. Ini bagaimana kita Ustaz?
0: Baik Bapak Bu, terima kasih Pak Bu.
3: Mohon pencerahannya Ustaz. Semoga kami dapat ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab, silakan Ustaz.
2: Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari Pak Mul yang ada di Medan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan dan penjagaannya bagi beliau serta untuk keluarganya dan untuk kita semua. Barakallahu fikum. Ya, firman Allah di surat Adz-Dzariyat tadi ayat ke-56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yakni mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Jadi di awalnya tidak ada ya ayyuhalladzina amanu Pak ya. Nah, makna dari ayat ini menjelaskan tentang tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya semata-mata dan tidak menyekutukannya. Bagaimana dengan kenyataan kita bekerja, kita berinteraksi dengan kehidupan kita, kita bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, ya kita juga mencari nafkah dan seterusnya, tidak ada pertentangan. Karena waktu kita bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, kita bekerja, kan tidak kita melakukan perbuatan syirik. Kita berusaha mencari nafkah yang halal, kita tidak melakukan, menghalalkan segala cara, karena kita ingin menegakkan ketaatan kepada Allah, dan Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari nafkah yang halal. Untuk melakukan pergaulan yang baik dengan orang-orang yang di sekitar kita. Bahkan, kita diperintahkan meskipun dalam pergaulan, dalam urusan sehari-hari kita, berusaha menampakkan akhlak yang baik sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kemudian berusaha mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kan tidak ada pertentangan. Waktu kita mencari rezeki, tetap kita tidak didalaikan dari mengingat Allah. Ketika adzan dikumandangkan, kita hentikan, kita melaksanakan sholat. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan, kita tegur dengan cara yang baik. Waktu kita mencari nafkah, kita tidak menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan syariat Allah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun kita tetap melaksanakan nilai ibadah ini waktu kita menjalankan urusan-urusan kita tetap dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, tetap dengan mengikuti ketentuan Allah dan tidak melanggar apa yang diperintahkan atau dihalalkan di dalam agamanya. Nah, barakallahu fik.
4: Nama Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Demikian jawaban Pak Mul di Medan, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Kita angkat pertanyaan berikutnya. Ya, silakan.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
5: Dengan Ibu Sukma di Pasar Minggu.
4: Ya, silakan Ibu Sukma.
5: Begini Pak Ustaz, ada tetangga mengadakan akikahan bayi perempuan. Terus dia motong kambing 2 ekor. Dia paham, udah paham, alhamdulillah udah paham kalau untuk bayi perempuan kambingnya 1. Tapi yang 1 lagi ini niatnya atau keinginannya untuk biar saudara atau tetangga bisa lebih banyak lah kebagian.
4: Buat sedekah kali Ibu ya?
5: Iya. Nah ini bagaimana menurut syariat Islam niat yang begitu?
4: Baik.
5: Pelaksanaan begitu. Ya. Begitu ya. Pak Ustaz.
4: Ya, terima kasih Bu Sukma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab, silakan Ustaz.
2: Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kebaikan dan penjagaan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Jawabannya untuk yang seperti tadi, ya, memang kewajibannya adalah menyembelih 1 ekor kambing untuk akikah dari bayi perempuan. Tapi kalau dia ingin jadikan sebagai sedekah lebih dari 1, tidak mengapa. Diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih di waktu Idul Adha, beliau menyembelih bahkan sangat banyak, ya. Padahal kewajiban 1 saja bagi orang yang mampu, tapi kalau dia lebihkan untuk yang lain, untuk sedekah, untuk memberikan makan kepada orang miskin, tetangganya dan seterusnya, maka itu diperbolehkan. Diperbolehkan karena itu sifatnya anjuran, ya, dan merupakan keutamaan, meskipun yang wajib adalah 1, tapi selebihnya itu adalah untuk dapatkan pahala tambahan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang terakhir di perjumpaan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji dan pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab bisa menjadi sebab untuk memberatkan amal timbangan kebaikan kita pada hari kiamat nanti sewaktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang, kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja TV.
0: Demikianlah Ikhwatul Islam azan yallah wa yakum, kajian ilmiah yang telah kita simak bersama dalam format rekaman. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak kembali ini menguatkan pemahaman kita dan juga memudahkan bagi kita untuk mengamalkannya sehingga menjadi pemberat timbangan di yaumul hisab nanti. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja TV. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat, dan kabarkanlah berita dari Bani Israel, dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
3: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
2: Astajib lakum.
4: Doa dari Al-Qur'an. Mohon ampunan dan rahmat Allah.

0: Aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak tahu akan hakikatnya. Jikalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Hud ayat ke-47.
1: Lembar doa secarik permohonan hamba. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain, ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
1: مطيرة سلف
3: Saat tak memiliki amalan penggugur dosa. Berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, jika dosa seorang hamba telah banyak melimpah dan ia tidak memiliki amalan yang bisa menggugurkan dosanya, maka Allah timpakan kepadanya kesedihan agar menjadi penggugur dosa-dosanya.

0: undang-undang agama, kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul hanyalah menyampaikan. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul, bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang Anda idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: أصحاب القبور.
1: Ustad menjelaskan bahwa sunnah itu pekerjaan, perbuatan atau takrir Nabi. Sunnah itu setiap perkataan. Penanya catat nih. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari satu sisi artinya setiap perkataan. Ingat nih penanya khususnya catat. Setiap perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, yang kedua setiap perbuatan beliau, yang ketiga setiap takrir persetujuan beliau atas apa? Atas perkataan dan perbuatan sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Itu sunnah. Kita lanjutkan. Namun apakah boleh nama sunnah itu dipakai dengan hobi manusia? Wah, enggak benar ini. Seperti hobi motor dan lain-lain tuh. Apa ini? Biker sunnah. Enggak ada. Ini pedagang motor aja enggak pakai nama sunnah, enggak ada. Ini sunnah besar. Enggak boleh dipakai-pakai nama. Ada laundry sunnah. Ada apa ini? Baker sunnah. Baker sunnah apa maksudnya? Enggak ada motor yang motor gede aja, moge aja namain. Gitu. Ya enggak ada. Gitu. Enggak ada sunnah-sunnah rumah perumahan sunnah. Nanti orang yang enggak di situ nih perumahan bid'ah sebelahnya. Marah. Ini motor-motor biker sunnah. Ini bid'ah. Begitu. La ilaha illallah. Jahil. Jahil. Tidak boleh. Tidak ada sahabat buat-buat seperti ini. Tidak ada. Sunnah-sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Seluruh kehidupan kaum muslimin harus disesuaikan dengan sunnah.
2: Perumahan-perumahan aja. Jangan bilang perumahan sunnah. Ada, apalagi nih, apalagi banyak lagi itu, apalagi? Kedai sunnah. Emang yang lain gak sunnah makannya haram? Ini menjual nama sunnah untuk perdagangan, mencari keuntungan duniawiya. Khawatir masuk ke sana.
3: Sesaat lagi azan akan dikumandangkan kepada para jamaah untuk bersiap-siap melaksanakan sholat.
2: Oh iya. Barangkali sampai di sini. Mohon maaf apabila belum sempat dibacakan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang cukup banyak, dan permasalahan biker-biker sunnah ini masih panjang gitu. Biker-biker sunnah ya sudah, lain kali jangan pakai nama-nama sunnah kecuali yang diizinkan oleh syariat, dan kehidupan kita harus kehidupan sunnah. Dan kita berada di negeri kaum muslimin. Semuanya kaum muslimin. Al-Muslim, akhul muslim.

0: Kita ajak saudara kita ke dalam sunnah. Sampai di sini.
1: Apakah manhaj salaf ini menafikan politik, Ustaz? Mengingat banyak di medsos cenderung menyudutkan. Pak, yang antum maksud politik apa? Kalau politik sekarang memang kita tidak mau urusan. Karena enggak akan bisa memenangkan Islam. Enggak akan bisa memenangkan sunnah. Yang bisa memenangkan sunnah adalah pesantren, pendidikan, dan dakwah. Saya tanya sekarang, hukum Islam apa yang ditelurkan di parlemen dari sudah mulai reformasi sampai sekarang? Ya, suara Al-Quran minimal atau hadis Rasulullah yang didengungkan di parlemen mana? Itu baru suara. Saya tanya sama antum semua. Simpel aja, Pak Nasir itu sudah sampai pada puncaknya, Pak. Sudah menjadi Perdana Menteri. Kenapa beliau membuat DDI? Kenapa? DDI itu singkatan apa? Dewan Dakwah Islam Indonesia. Artinya secara bahasa tubuh, Bapak Muhammad Nasir menyimpulkan Islam memang tidak bisa diperjuangkan lewat politik dan parlemen ini, tetapi lewat dakwah dan pendidikan. Kalau yang dimaksudkan politik ala Abu Bakar, oke, itulah yang kita dakwahkan. Kalau politik yang dimaksudkan ala Umar, Utsman, Ali, tidak bertentangan. Sekarang politik ala sekarang, siapa yang akan bisa masuk membawa Islam ke sana dan siapa yang berani? Walaupun saya tidak melarang, silakan. Kalau Anda berani memperjuangkan Islam lewat itu, tapi saya tunggu. Reformasi sekarang sudah umurnya berapa? Berapa umurnya? Sudah hampir 20 tahun. Undang-undang LGBT lempang. Ya, semua, bahkan masya Allah sekarang ini lebih mendominasi berbagai macam kemungkaran. Ini perlu direview. Kita nggak menghalangi, kita nggak mengharamkan. Dakwah ini tidak bisa diperjuangkan dengan politik ala sekarang itu aja. Ya, kalau sekarang antum mencoba untuk apa ya istilahnya? Membela, tolong sih sebutkan ada da'i yang sukses di parlemen, ada da'i yang sukses di politik. Hah? Ada, sebutin namanya yang bisa mengukulkan satu undang-undang wajib pakai hijab seluruh pegawai negeri. Oh hebat. Hah? Gak usah jauh-jauh sekarang, sistem-sistem kaitannya dengan Bank Islam dibikin betul-betul sesuai dengan syariah. Itu aja, enggak banyak-banyak. Sampai hari ini masih juga penuh dengan syubhat. Warisan masih dibiarkan ngambang, boleh nasional, boleh adat, boleh apa tadi? Islam seperti itu. Makanya hadirin sekalian, saya sendiri kalau ditanya kenapa Ustaz tidak berpolitik, saya enggak kuat dan enggak sanggup. Terus saya kalau sudah berpolitik, kajian ini siapa yang ngisi? Ya, oh enggak berpolitik aja, masya Allah, banyak sekarang tempat-tempat yang belum kita bisa kunjungi. Jadwal masih bengkak. Ya, ini enggak berpolitik. Ya, katanya nanti kalau sudah jadi ini kita akan dakwah gampang. Mana? Ya, mana? Sudah 20 tahun loh Mas, lumayan. Ya, mana ada masya Allah ya, dengan berapi-api ayat disampaikan di parlemen ketika menyampaikan dengar pendapat tuh dah. Hukum-hukum Islam ditegakkan, minimal kita dengar deh. Hukum potong tangan pencuri telah diterapkan di Indonesia. Oh, masya Allah ini hasil reformasi. Itu. Masya Allah sekarang ini pegawai-pegawai negeri ya, kalau masuk wajib dites bacaan Al-Qur'annya khusus muslim.

0: Oh, Masya Allah. Ya, ini semua kita tidak temukan. Bahkan makin membias, makin membias, makin hanyut bersama sistem. Bukan mempengaruhi, malah dipengaruhi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Kami menyimpan uang kami tidak di bank sebab takut riba. Tapi uang kami selalu hilang selembar demi selembar. Pernah jika ditotal sampai 2 juta hilangnya. Kami curiga ada yang piara tuyul, Ustaz. Ana mau tanyakan apakah percaya dengan adanya tuyul termasuk syirik? Apakah tuyul benar adanya, Ustaz? Boleh jadi ada orang yang bekerja sama dengan jin dan jin itu mengambil uang orang untuk dia. Boleh jadi ada. Karena jin bisa mengambil barang manusia. Jangankan barang, singgasana besar Ratu Balkis bisa dipindahkan jin, apalagi duit. Iya. Jadi jin itu bisa memindah-mindahkan barang, begitu bisa. Makanya kalau ada rekaman CCTV barang bergerak tanpa ada yang, ya boleh jadi, tidak ada masalah. Suatu hal yang biasa gitu. Lagi duduk, ternyata ada kursi di sebelahnya jalan sendiri, jangan kaget. Oh, ada kawan saya di sini. Gitu aja, udah selesai. Ya karena biasa, jin. Bedanya adalah kita duduk, dia duduk dan tidak dia goyang-goyang barangnya. Sementara dia ada di sekitar kita, jin itu. Yang satunya kita duduk, dia duduk, kemudian dia geser sehingga bangkunya pun bergeser. Wajar-wajar aja. Suatu hari kami merukiah di SMU 6. Karena banyak kasus kesurupan sekian tahun yang lalu. Dan malam-malam kita isi dengan pengajian, kita isi dengan baca Al-Quran. Ada sekian hari. Suatu saat ketika kita pergi mendekati waktu maghrib atau setelah maghrib, begitu kita masuk, sudah ada yang memutarkan murattal Al-Quran dari musholanya dan dengan suara dilantangkan. Terdengar suara pekikan wanita histeris di belakang, di bagian belakang. Terdengar, tapi sayup-sayup antara iya dan tidak gitu. Oleh karena itu selalu setan-setan itu antara ada dan tiada posisinya. Ada bertiga kami waktu itu. Saya katakan, antum dengar gak suara wanita teriak? Iya Ustaz, dengar. Saya bilang kepada salah seorang murid, bilang sama teman itu, kecilkan suaranya. Suaranya lantang gitu, suara Al-Qurannya lantang. Kecilkan. Ketika yang utusan kita ini suruh mengecilkan tadi sampai di musola, ternyata perintahnya dia salah tangkap, suruh matikan. Begitu suara Al-Quran dimatikan, hilang suara teriakan tadi. Saya punya maksud kecilkan supaya terdengar semakin jelas suara wanita itu. Kita cari di mana sumbernya. Kalau nampak wanita sedang menangis, kan tinggal kita pegang, ada apa mbak gitu. Tinggal kita apa gitu, ada apa mbak menangis gitu, ada yang bisa dibantu gitu. Gak ada yang aneh. Ada wanita menangis, apa yang aneh? Gak ada yang aneh. Cuman kitanya ketakutan. Sebelumnya, sebelum di SMU 6, kita juga merukyah di SMU Handayani. Ini sekitar 2005 atau 2006 lebih kurang. Dan banyak sekali siswa kesurupan di sana. Dan waktu itu saya tinggal di Marpoyan di Jalan Ampi. Saya tinggal di kelas. Rumah saya waktu itu adalah kelas. Dan ada musola 10x10. Di jaraknya sekian meter dari kelas itu. Barang siapa yang sekarang ke Marpoyan Jalan Ampi, ada kelas 2 lantai. Saya tinggal di bagian bawah. Di depannya ada ruang majelis guru sekarang, karena masjid ada di depannya, sudah dibangun. Dulu ruang majelis guru itu adalah musola. Subuh ketika kita keluar dari halaman, dari rumah, dari kelas itu berjalan ke musola, itu mendengar suara harimau.

0: naum. Jelas. Gak jauh dari kita jaraknya. Karena dulu di samping itu masih pohon-pohon akasia tinggi. Masih semak belukar. Bukan seperti yang sekarang sudah bersih. Namun aneh, di Marpoyan ada seekor harimau. Kita yakin ini jin yang, saya yakinnya saya, wallahu alam, tapi saya yakin bahwa ini jin yang coba untuk gangguin kita gitu, supaya takut. Karena dia menakut-nakuti. Jin itu menakut-nakuti. Ya sambil subuh itu keluar dari musola, dari rumah mau masuk musola subuh, terdengar jelas suara hauman harimau. Mana ada harimau di Marpoyan? Ya, kita tatap ke arah suara itu, kita lambaikan tangan, halo men. Gitu. Dan itu saya lakukan, bukan saya karang-karang. Saya melambai ke arah suara harimau itu, lalu saya katakan, halo men. Masuk musola. Dia hanya menakut-nakuti. Gitu. Entah iya entah tidak, Anda juga enggak tahu apakah dia ada jin itu, tapi ada suara auman harimau yang terdengar jelas. Dan rasanya enggak mungkin harimau benar-benar harimau. Feeling ana waktu itu prasangka ana jin yang menakut-nakuti. Wallahu a'lam. Jadi jangan takut. Intinya berhadapan dengan jin itu jangan takut. Kalau memang ada jin yang memindahkan duit kita, ya sudah, berarti gak aman lagi di rumah. Cari tempat yang aman untuk menyimpan dana. Ada, masya Allah, di BMT Al-Hijrah ada, BMT lain yang syariah ada. Kalau ada, silahkan disimpan dana kita di sana. Dan baca surat Al-Baqarah, rajin-rajin baca surat Al-Baqarah di rumah. Karena surat Al-Baqarah salah satu fadilahnya adalah membuat setan-setan lari dari rumah kita.
1: Nah, ini boleh enggak ngeritik ngerokok ini, Pak? Alhamdulillah, setuju kayaknya. Walaupun belum setuju meninggalkan, enggak ada masalah. Hadirin sekalian, tolong dicamkan. Rokok ini satu benda berbahaya. Lebih bahaya dari seluruh benda apapun yang bahaya di dunia. Karena satu batang rokok mengandung bahan kimia berbahaya 4000. Kalau sekarang khamer mengandung 17 racun diharamkan, satu batang rokok mengandung 4000 racun, enaknya diapakan? Ya ikhwan, antum lihat, hewan sejelek apapun gak ada yang ngerokok. Antum lihat, kebo gak ada yang ngerokok. Ketek sarimin itu ngerokok, itu kan diajari manusia. Itu yang otek ogleng itu loh, sarimin sedang ngerokok, lugu cebul cebul. Ternyata yang ngajari manusia. Masya Allah, kacau ini manusia. Dan semua ikhwan, antum lihat, setiap orang yang memasukkan barang ke mulut itu kan jauh dari WC. Loh kok tiba-tiba rokok malah cari WC? Ada apa, Mas? Kalau enggak satu spesies. Itu kan? Ada apa? Bahkan orang itu kalau sudah habis makan pedas langsung masuk ke WC, dicantolin di sini itu Tuhan 9 cm berkepala api, yaitu rokok. Itu 9 cm panjangnya, itu sudah menjadi tua. Terus lipin nanti di situ langsung lipak limbok licoy itikaf di situ nggak keluar keluar. Dan hadirin sekalian, saya tanya, kalau perokok satu hari menghabiskan satu bungkus isinya 12 batang, satu batangnya 9 senti, disambung berapa pak? Lebih 1 meter, masya Allah. Per hari makan 1 meter api. Antum kalikan kalau seandainya antum rokok, umur ngerokoknya 30 tahun. Insya Allah panjangnya Sragen sampai Cirebon. Itu iya. Makan api 300 kilometer, coba mas. Kalau dulu antum belajar di SD, SMP apa SMU, ada makhluk pemakan rumput, apa namanya? Makhluk pemakan daging. Nah ini satu belum, makhluk pemakan api. Nah ini tolong mungkin nanti barangkali ada yang usul ke Diknas. Eh tolong Pak, pelajaran ini kurang satu, makhluk pemakan api siapa? Manusia. Nah itu, Masya Allah, kadang apalagi mental perokok Pak. Saya itu di Jerman sebulan gak pernah sekalipun kena asap rokok, sekalipun mau di bis, di tram, di kereta, di mana aja. Gak ada orang berani ngerokok sambil jalan itu, gak ada. Di sini subhanallah, Indonesia itu menjadi surga nirwana buat kaum perokok Pak. Jannatun Na'im, bebas sekali. Saking bebasnya subhanallah, sudah diangkotnya seksumpek dengan seenaknya mencuek ngerokok. Nggak ada orang rokok budi ambilin apa, oh, asapnya dikantongin kan nggak ada. Nggak ada. Dengan cueknya itu subhanallah, kanan kiri satu angkot penuh. Yeah. Coba sekarang kalau ada orang setiap pagi membakar apa namanya duit 5.000, yakin dikatakan orang gila. Ini orang tiap hari bakar duit dengan rokok. Coba enaknya dikatakan apa? Makanya di Indonesia ini bukan banyak ahlul hisab war ru'yah, tapi ahlul hisab war ro'yah rokok payah. Makanya Bapak Kiai yang sedang sibuk melakukan bahsul masail, membahas penentuan awal akhir Ramadan, bukan ahlul hisab falak, tapi ahlul hisab rokok. Iya, ahlul hisab rokok. Dengan gagahnya menenteng tasbih di sebelah kiri 99 butir, sebelah kanannya terselip Tuhan 9 senti berkepala api. Dengan serupat-seruput dengan tangan kanan Mas, barangkali inilah yang terbanyak ashabul yamin. Ya, ashabul yamin. Nah, saya hanya pesan Pak, coba bayangkan betapa sedihnya seorang istri yang hidup di ruangan sempit rumah sepetak dengan suami perokok. Mulutnya seperti asbak rokok, dicium kanan kiri seperti ditempelin asbak rokok. Coba, bajunya bau rokok, kopiahnya bau rokok, Masya Allah, sampai katoknya bau rokok. Subhanallah, apa enggak kasihan istri anaknya jadi korban semuanya karena gara-gara rokok. Anehnya kalau bayar TPA anaknya selalu ditunda-tunda dengan alasan gak punya duit, tapi rokok gak pernah berhenti. Itu sehingga ya, mari kita hentikan ya. Sekarang antum lihat di jalan-jalan orang merokok, di kantor orang merokok, kantor kelurahan orang merokok, orang beli obat antrian di apotek pun merokok, kabarnya pak dokternya pun merokok. Memang Indonesia ini menjadi surga nirwana buat kaum merokok, dan siksa kubur hidup-hidup buat orang yang tidak merokok. Ya, siksa kubur hidup-hidup buat orang yang tidak merokok. Itu sampai Pak Kusir yang sedang mengandari andong di Jogja pun merokok, kabarnya kudanya pun minta diajari ngerokok. Anak-anak SMP datang ke perpustakaan kecamatan menanyakan buku tuntunan tata cara merokok. Bukan tuntunan sifat sholat Nabi, yang ditanyakan tuntunan tata cara merokok. Dan ini sudah, jadi tolong ya, mudah-mudahan antum bisa berhenti, bisa taubat. Dan kalau tidak, ya wes akhirnya masuk rokok sendiri-sendiri, oh Mas. Yes. Ya enggak bareng-bareng toh. Ya udah aja toh. Nah, kita lanjutkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La

0: Bagaimana cara menasihati berdakwah kepada teman yang beragama Nasrani tanpa menyinggung perasaan?
1: Ya, itu yang susah ya.
0: Antum dialog. Jadi kalau antum, saya bilang antum dialog sama orang Nasara, jangan berdialog masalah babi, jangan berdialog masalah apa namanya, langsung masalah Tuhan. Karena itu intinya, percuma ente debat sama dia, ente menang babi ternyata haram, khamar ternyata haram, enggak ada faedahnya. Ente bicara langsung masalah apa? Masalah Tuhan. Kita dialog sama ente, tapi bicara Tuhan ya. Benarkah Nabi setuhan? Ya sudah, dialog, buka Injil. Ente, sebenarnya mudah aja baca literatur, banyak tulisan di internet. Yesus bukan Tuhan. Baca, tinggal datangkan Yesus ya. Tuhan kenapa dia takut? Tuhan kenapa dia lapar? Tuhan kenapa ketiduran? Bahaya kalau Tuhan ketiduran. Banyak dalam Injil-Injil ya. Sudah, ente ini dialog. Tuhan dicoba oleh setan, setan bawa oleh Tuhan diuji. Ini setan kurang ajar mencoba Tuhan. Dalam Injil banyak. Antum sampaikan secara logika dan doa supaya dapat hidayah. Saya punya kawan cerita, dia masuk Islam, keluarganya masih Nasrani. Jadi dia dari keluarga pendakwah di Nasara. Subhanallah, tiba-tiba dia masuk Islam. Waktu dia masuk Islam, keluarganya malu karena mereka ini misionaris. Kenapa tiba-tiba dia masuk Islam? Jadi malu, orang-orang malu. Akhirnya mereka datangkan seorang pendeta yang top untuk mendakwahi dia agar kembali kepada jalan yang benar. Dia cerita langsung sama saya. Datanglah pendeta tersebut, ketemu dengan kawan saya tersebut. Kawan saya langsung bilang begini, begini aja Pak Pendeta, kau tidak usah bicara sama saya, kita saling mendoakan saja siapa yang dapat hidayah. Kalau kamu benar, biar saya kembali kepada Kristen. Kalau kamu benar, kalau kamu, saya yang benar, kamu kembali kepada Islam. Kita saling mendoakan Pak Pendeta, kamu tidak usah bicara sama saya. Benar. Dua minggu berikutnya kakaknya datang. Pulang dibuka. Ada apa? Aduh, itu pendeta sekarang masuk Islam.
2: Bagaimana tata cara berdoa yang sahih? Berkaitan dengan materi enggak ini? Berkaitan. Baik. Tata cara berdoa dengan cara yang sahih, berdoa yang sahih. Di antaranya yang pertama, dan ini adalah adab di dalam berdoa, ya. Kita mendahulukan pujian kepada Allah. Mendahulukan pujian kepada Allah sebelum kita berdoa. Dan merendahkan diri kita kepada Allah. Dan di antara pujian tersebut adalah dengan menyebutkan Asmaul Husna. Karena Asmaul Husna isinya adalah pujian kepada Allah. Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Ya, Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki. Pujian atau bukan? Pujian. Dan Allah adalah Zat yang senang dipuji. Dan dia memang berhak untuk dipuji. Maka kita sebelum meminta kepada Allah, sebelum berdoa, dahulukan dengan pujian kepada Allah. Ya, dengan menyebutkan namanya. Walillahil asmaul husna. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna. Fad'uhu biha, maka hendaklah kalian berdoa dengan nama-nama tersebut. Oleh karena itu petunjuk Nabi SAW di dalam banyak hadis,

menyebutkan nama Allah terlebih dahulu sebelum berdoa, mengatakan Allahumma. Allahumma artinya adalah ya Allah, dan Allah lafzul jalalah adalah nama Allah yang paling agung, sebagaimana ini pendapat sebagian ulama. Dan nama Allah yang paling agung disebutkan dalam hadis, alladzi idza du'iya bihi ajab, apabila Allah diminta dengan nama tersebut maka Allah akan mengabulkan. Maka banyak doa diawali dengan Allahumma, Allahumma ya Allah maksudnya. Dan ini adalah termasuk tawassul dengan nama Allah. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah afuun, engkau adalah Maha Pemaaf. Menyebutkan nama Allah, kemudian baru setelah itu di akhir mengatakan fa'fu anni, maafkanlah saya, setelah menyebutkan nama Allah. Maka ini adalah termasuk adab, ya, seseorang berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama. Dan dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadan min khalqik, au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba hammi wa jala huzni. Ya, setelah sebelumnya bertawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka biasakan sebelum meminta kepada Allah, pujilah Allah dengan nama-namanya. Ya, atau dengan menyebutkan kerendahan diri kita di hadapan Allah, mengatakan ya Allah, aku adalah hambamu, ya, aku sangat memerlukan dirimu, engkau adalah Rabbku. Sebagaimana dalam hadis, ya Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik, dan beliau mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik. Ya, merendahkan diri kita di hadapan Allah azza wajal, maka Allah senang yang demikian. Berarti kita butuh, dengan kita sangat memerlukan Allah dan sangat berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu kita bersalawat. Ya, kita mengucapkan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, minimal kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Ya, atau mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita bisa membaca salawat Ibrahimiyah, maka itu lebih baik. Dan ini adalah salawat yang paling afdal. Mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka ini termasuk adab. Ya, termasuk adab. Baru setelah itu kita berdoa. Ya, baru setelah itu kita berdoa. Ya, maka diharapkan dengan cara seperti itu kita sudah melakukan adab di dalam berdoa. Dan termasuk berdoa, termasuk adabnya adalah kita mengangkat kedua tangan. Ya, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Demikian pula memilih waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan diutamakan seseorang dalam keadaan suci, dalam keadaan dia berwudu. Ya. Nah, kemudian juga diutamakan seseorang mengulang-ulang doanya. Ya, mengulang-ulang doanya sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah sebagian dari tata cara berdoa yang sahih. Nah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apa ada hadis yang membolehkan seseorang minum sambil berdiri? Ada. Makanya kan terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah minum sambil berdiri hukumnya haram atau makruh? Ya, jumhur ulama mengatakan makruh. Karena ada dua hadis yang melarang. Hadis yang melarang adalah hadis riwayat Muslim. Rasulullah sabda, "Man syariba qa'iman falyastaqi falyastaqi." Ya. Kata Rasulullah, "Yashrabanna ahadukum qa'iman wa man syariba qa'iman falyastaqi." Jangan sekali-kali seseorang minum sambil berdiri. Siapa yang minum sambil berdiri hendaklah ia muntahkan lagi. Sementara dalam riwayat Muslim juga, Abu Daud, Tirmidzi, ya, Rasulullah SAW pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Rasulullah SAW juga pernah mengambil tempat minum yang tergantung di dinding, beliau pun minum sambil berdiri. Sehingga menjadi ikhtilaf para ulama. Ini ada dua hadis saling bertabrakan ini nih. Gimana ini? Bagaimana mengkompromikannya? Jumhur mengatakan hadis yang mengatakan larangan dibawa larangan itu kepada hukum makruh. Kenapa? Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW minum sambil berdiri. Namun yang mereka mengatakan haram, jawabannya apa? Ya, hadis yang melarang lebih dahulukan daripada yang membolehkan. Karena usul fikih mengatakan apabila bertabrakan antara larangan dan pembolehan, maka lebih dahulukan pelarangan. Adapun perbuatan Nabi itu lil hajat, di saat ketika ada kebutuhan saja. Kalau tidak dibutuhkan, jangan. Jadi selama masih ada tempat duduk untuk duduk, lakukanlah dengan duduk. Tapi kalau memang enggak ada tempat duduk dan itu dibutuhkan, silakan. Kata mereka. Dan kepada pendapat ini saya condong. Iya. Maka kalau kita masih bisa Pak untuk bisa duduk, duduk aja. Tapi kalau memang sulit untuk duduk, apalagi Rasulullah kan minum air zam-zam itu di saat haji. Di saat haji kan rame. Mau duduk juga agak sulit dan itu sangat dibutuhkan, enggak masalah. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis itu juga dibutuhkan? Yang jelas kata Syekh Salim bin Id bahwa selama itu dibutuhkan silahkan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan dan kita bisa untuk duduk, apa sih susahnya untuk duduk, Pak? Apa susahnya untuk duduk?
1: Saya bacakan perkataan Ibnul Mulaqqin, gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar, dalam kitabnya Tawdhih. Saya bacakan, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'lamu anna hijabahunna au hajbahunna khairun min ghairihi." Sungguhnya Nabi tahu bahwasanya menghijab istri-istrinya itu lebih baik daripada tidak menghijabnya. "Lakinnahu kana yataraqqabul wahyu." Akan tapi Nabi tidak berani memerintahkan, beliau tunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih gira terhadap istrinya daripada Umar. Tetapi beliau harus melakukan sesuai dengan wahyu dari Allah. Belum turun wahyu, maka diperbolehkan keluar tanpa jilbab, tanpa hijab. Nabi tahu istrinya lebih baik berhijab, tetapi Nabi tidak memerintahkan. Kenapa? Karena Nabi menunggu wahyu turun. Bidalil annahu lam yuafiq Umar hina asyara bidzalik. Buktinya meskipun Umar sudah mengisyaratkan, "Ya Rasulullah, uhjub nisa'ak, ya Rasulullah, hijablah istri-istrimu," Nabi tidak sepakat. Nabi belum menyetujui. Kenapa? Belum ada wahyu yang turun. Wa kana adamuhu min adatil Arab. Perhatikan sini. Dan tidak berhijab itu kebiasaan orang-orang Arab. Jadi kalau kita mengatakan bahwasanya jilbab itu hanyalah adat orang-orang Arab, tidak benar. Justru adat orang Arab itu tidak pakai jilbab. Dan ini pernyataan para ulama. Ayat hijab turun pada tahun 3 Hijriah atau 4 Hijriah atau 5 Hijriah berdasarkan penjelasan para ulama. Berarti sejak awal 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah. Kemudian 3 tahun Nabi di kota Madinah, belum turun ayat hijab. Dulu mereka saling melihat, saling mengenal, saling mengetahui, dan kebiasaan orang-orang Arab tidak pakai hijab. Maka jangan sampai lagi ada yang nyeletuk bahwasanya hijab adalah adatnya orang Arab. Kita orang Indonesia enggak usah pakai hijab, enggak usah pakai jilbab. Yang penting pakaian kesopanan sudah cukup, ya. Kelihatan leher sedikit, kelihatan konde, ya. Kemudian pakai baju batik, pakai sanggul di kepala, sudah cukup. sesuai dengan tradisi kita, ya. Apalagi banyak ibu pakai jilbab, pakai baju batik dalam kondisi baju yang sangat ketat, terlihat lengkukan-lengkukan tubuhnya, stalaktit dan stalagmit, ya. Kelihatan seluruhnya. Ini sudah cukup, ya. Tidak usah pakai jilbab, rok naik sedikit tidak ada masalah. Ini pakaian kesopanan, ini enggak benar. Jilbab itu bukan kebiasaan orang Arab, bukan tradisi orang Arab. Justru datang syariat merubah tradisi orang Arab dari tidak berjilbab menjadi pakai jilbab. Bismillah.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwat Al-Iman, pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada, jarum jam di studio kami saat ini telah menunjukkan masuknya waktu untuk sholat zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Berikut dikumandangkannya azan sholat zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya.

0: sekian banyak orang terjerumus dalam berbagai macam kesesatan, ternyata ujung-ujungnya hasad, dengki. Khawarij, mereka marah ketika mereka tidak mendapatkan kekuasaan. PKI juga marah ketika mereka tidak mendapatkan kesempatan. Iri, dengki, hasad, dan itu sifat mereka. Na'udzubillah min dzalik. Setiap ucapan mereka selalu kalimatnya mereka berfoya-foya dengan kekayaan, mereka bergelimang harta, mereka begini, mereka begitu. Khonifina azakumullah. Itu bukan kesalahan. Kesalahannya
1: akhirnya yamrukuna minaddin kama yamruku sahmu minar ramiyah, mereka ini keluar dari agama, jauh meninggalkan agama sebagaimana anak panah yang ditembak dari jarak dekat kemudian menembus sasaran dan keluar lagi. Fa idza laqitumuhum, kalau kamu jumpai mereka, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka ini, karena sungguhnya orang-orang yang membunuh mereka ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah pada hari kiamat. Ini perintah kepada pemerintah kaum muslimin, kepada penguasa. Kalau ada mereka-mereka ini yang gemar membuat teror, kekacauan, itu pantas untuk dikejar dan dibunuh. Pantas untuk dibunuh. Ini hukumnya bagi mereka. Taib, yang kita ingin perhatikan, apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah keadaan mereka-mereka yang menampilkan diri seperti orang-orang yang baik, rajin beribadah, berkoar-koar ingin berjihad di jalan Allah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ternyata perbaikan hati tidak mereka usahakan dengan petunjuk Al-Quran dan dengan petunjuk hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang khawarij yang saat ini wujudnya adalah seperti para teroris pemberontak yang mudah melakukan pembunuhan, bahkan membinasakan banyak orang melalui cara bom bunuh diri, yang bom bunuh diri ini sendiri dalam Islam hukumnya bukan mati syahid, mati syahid, mati konyol, atau mati sangit, ya mati hangus, karena hukumnya dosa besar membunuh diri dalam Islam, iya kan? Semua kaum muslimin tahu. Biar orang yang baru tahu apa hukumnya bunuh diri. Hukumnya dosa besar, dilarang dalam Islam, iya kan? Al-Qur'an menegaskan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Bahkan orang yang sengaja membunuh dirinya dengan sesuatu, dengan alat, dengan sesuatu yang sering dikonsumsinya misalnya, dia akan sesuatu itu akan dijadikan siksaan untuk dirinya di neraka pada hari kiamat. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka sesuatu ini dijadikan untuk azab, siksaan bagi dirinya di neraka, khalidan mukhalladan, selama-lamanya. Bagaimana mungkin ini merupakan jihad di jalan Allah kalau melanggar sesuatu yang merupakan hukumnya dosa besar dalam Islam? Belum lagi membunuh nyawa kaum muslimin yang tidak berdosa, belum lagi menghilangkan keamanan, membuat kekacauan, membuat orang tidak tenang, belum lagi memberontak kepada pemerintah muslim yang harusnya setiap muslim mendoakan kebaikan untuk mereka.

0: Ikhwan fillah azakumullah, Indonesia Raya, negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang kita cintai ini, tempat lahirnya kita, tanah kelahiran kita. Dalam sejarahnya ternyata memiliki histori yang cukup panjang berkaitan dengan yang namanya komunisme. Di saat-saat gerakan komunisme internasional memiliki power, kekuatan yang ditakuti oleh yang lainnya, gerakan tersebut.
1: Banyak orang menisbatkan tentang kerusakan, pengeboman itu kepada Islam. Apakah benar yang demikian dari Islam? Ya jelas kalau orang yang akalnya waras sesuai dengan fitrah, ya enggak benar. Masa pengeboman, kerusakan dinisbatkan kepada Islam? Islam berlepas diri, enggak mungkin Islam mengajarkan demikian. Meskipun di antara pelakunya adalah orang Islam, tapi itu enggak benar. Kenapa? Merusak itu bukan dari agama Islam. Allah kan menyebutkan dalam Al-Qur'an, wala tufsidu fil ardi ba'da islahih. Jangan kalian merusak di muka bumi sesudah baiknya. Ini harus perhatikan. Saya akan jelaskan sedikit yang berkaitan dengan ini. Tolong perhatikan, yang ikhwan dan akhwat tolong perhatikan. Jadi tentang masalah pengeboman yang beberapa hari yang lalu terjadi di Jakarta, atau pengerusakan atau yang lainnya, ini Islam gak pernah mengajarkan. Bukan dari Islam. Islam gak pernah mengajarkan demikian. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Nabi ini rahmat. Rahmat bagi kaum muslimin, rahmat bagi orang kafir, rahmat bagi binatang, rahmat bagi pepohonan, rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad SAW rahmat. Nabi mengatakan, ana rahmatun muhda, aku sudah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Nabi juga mengatakan, ana nabiyur rahmah, aku nabi rahmat. Nabi Muhammad SAW. Enggak boleh ada kekejaman, enggak boleh ada kezaliman, enggak boleh ada pengerusakan, dan enggak boleh ada pembunuhan. Pembunuhan ada ketika terjadi kisos atau peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan kafirin di medan perang. Tapi membunuh orang dengan pisau, dengan racun, dengan dinamit, dengan bom, atau dengan mobil, ini dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Bahkan membunuh seorang mukmin itu hukumannya berat. Antum lihat di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 93, Allah berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa'adahu 'adzaban 'azhiman." Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaa'u jahannam, maka balasan neraka jahannam. Yang pertama, jahannam. Kharijan fiha, kekal dalam sana. Wa ghadiba Allahu 'alaihi, Allah murka kepadanya. Yang ketiga, wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa 'adalu 'adzaban 'azima, Allah berikan azab yang pedih. Surah An-Nisa ayat 93. Jadi barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahannam. Kekal di dalamnya. Yang kedua. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang keempat, Allah laknat. Yang kelima, Allah sediakan azab yang pedih. Makanya orang yang membunuh orang lain hukumannya berat. Di dunia berat, dihukum bunuh, kisos. Kemudian juga di alam barzah, dan nanti dari kiamat. Makanya hukuman antara manusia dan manusia yang pertama kali dihisab masalah darah. Hubungan antara manusia dengan Allah pertama kali masalah sholat. Kata Nabi, awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Yang pertama kali dihukum di antara manusia masalah darah. Sampai nanti ada orang yang pernah dibunuh mengatakan di hari kiamat dalam keadaan kepalanya penuh dengan darah, dipegang oleh yang membunuh itu. Ya Allah, kata dia, tanyakan ya Allah kepada orang itu, tanyakan kepada dia, kenapa saya dibunuh ya Allah, dengan sebab apa saya dibunuh? Itu berat bagi orang itu, akan disiksa dengan berat di dalam neraka. Makanya dunia ini seisinya hancur, itu lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Kata Nabi SAW, la zawalu dunya ahwanu inda Allahi min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia dan seisinya lebih ringan dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Hadis ini sahih dari Imam Nasa'i dan yang lainnya. Gak boleh ada terbunuh seorang muslim, gak boleh. Orang membawa senjata tunjukkan kepada orang muslim, dia ancam, gak boleh, hukumnya haram. Mengangkat senjata kepada orang muslim, saya bunuh kamu, hukumnya haram dalam Islam. Mengangkat senjata tidak termasuk dari umat Nabi Muhammad. Laisa minna man hamala ina sila, tidak termasuk golongan kami orang mengangkat senjata kepada kami, kepada sama muslim, gak boleh. Bahkan orang bawa senjata pisau terus masukkan ke sarungnya, gak boleh tunjukkan kepada seorang muslim, gak boleh. Itu perhatikan. Atau kita mau menyembelih binatang, gak boleh juga kita tunjukkan pisaunya, disembunyikan, kita ambil baru kita potong dengan cara yang baik. Fahsinul dhibha, ini ajaran Islam. Jadi gak ada Islam tuh membolehkan untuk ngebom, membunuh, merusak. Itu bukan dari Islam itu. Meskipun ada orang-orang yang melakukan, bukan dari Islam. Islam berlepas diri. Yang melakukan demikian, penghalalan darah kaum muslimin dilakukan oleh dua golongan yang sesat dan menyesatkan. Penghalalan darah kaum muslimin dan kehormatan mereka dan harta mereka dialakan oleh dua golongan yang sesat. Yang nanti diikuti oleh golongan yang lain. Yang pertama adalah Khawarij, yang kedua Syiah. Ini dua golongan yang sesat dan menyesatkan. Yang sepanjang sejarah selalu membunuh darah kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin dan mengambil harta kaum muslimin. Syiah, dan yang kedua adalah Khawarij. Yang Nabi menyeru untuk membunuh Khawarij. Ini ahlul bid'ah dua-duanya, sesat dan menyesatkan. Jadi kalau dinisbat kepada Islam seperti pengeboman, pengerusakan, enggak boleh. Hatta membunuh orang kafir enggak boleh. Orang kafir tetangga kita, teman kerja kita, atau orang yang datang, dia turis asing umumnya, dijamin oleh pemerintah tentang keamanannya, dibunuh gak boleh dalam Islam, gak boleh. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih di Imam Bukhari, man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa membunuh seorang kafir mu'ahad, mu'ahad mempunyai perjanjian dengan negara Islam, dia bunuh orang kafir ini, maka orang yang membunuhnya, orang muslim membunuhnya, tidak akan mencium aroma sorga. Sedangkan aroma sorga tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ini sahih. Dan riwayat yang lain, dalam riwayat yang sahih disebutkan, man qatala dhimmiyan, barang siapa membunuh seorang kafir dhimmi. Jadi hukumannya berat. Membunuh seorang muslim berat. Bahkan Nabi pernah melewati Ka'bah. Wahai Ka'bah, engkau baik dan aromamu juga baik, karena Ka'bah itu wangi dan engkau mulia. Tapi ingat, darah seorang muslim lebih mulia dari engkau, Ka'bah. Nabi mengatakan demikian.

0: fitnah disebabkan kepada Islam, bahkan tuduhannya kepada Islam itu teroris. Ya benar, ya benar. Mesti yang memulai kerusakan itu di muka bumi siapa? Itulah yang dikatakan teroris, bukan Islam. Islam tidak pernah melakukan demikian.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subbaha lillahi ma fis samawati wal ardh

0: Bicara komunis ya, maaf. Yang mungkin sebagian orang mulai ada mereka yang mungkin kurang setuju dengan sejarah yang ditulis tentang Partai Komunis Indonesia. Sehingga ada juga yang mulai melontarkan ungkapan-ungkapan yang menjelaskan bahwasanya akan ada kebangkitan komunis di negeri kita. Sebenarnya begini, berita atau cerita tentang pemberontakan 45 tahun yang lalu, yang cukup lama, yang pemberontakan itu berakhir dengan mungkin ya Bapak Presiden pertama Indonesia diganti. Sebenarnya gerakan itu bisa ditunggu.
1: Nah, pemuda-pemuda ini belajar agama dari orang-orang yang tidak mengerti agama. Saya punya pengalaman tersendiri. Panjang cerita saya mengenai masalah ini. Pemuda-pemuda itu keras sekali. Mereka mengkafirkan sana, mengkafirkan sini. Atas nama Islam, atas nama jihad, semangat. Mereka sholat, mereka ahli ibadah, tapi bodoh. Semangat, tapi jahil. Berani, tapi tersesat jalannya. Belajar, tetapi kepada orang-orang yang jahil, bukan ulama. Mereka ayat Al-Quran dari awal sampai akhir, tapi ayat-ayat itu tidak sampai melewati tenggorokan mereka, hanya sampai mulut saja.

Al-manhaj adalah sikap dan cara beragama yang benar, yang lurus. Manhajul haq, agar anak-anak ini tidak mengikuti firqah-firqah sesat. Berapa banyak anak-anak yang condong kepada agama, dia semangat beragama tapi duduk di majelis yang sesat, yang justru membinasakan mereka. Lihat yang mengajarkan tentang jihad sana, jihad sini, tanpa ilmu, ngebom sana, ngebom sini, itu anak-anak muda. Tapi sesat mereka dalam beragama. Maka kita ajarkan anak kita manhaj agar mereka di dalam beragama tidak tersesat. Ada bom bunuh diri, berapa banyak? Itu kan dilakukan oleh para pemuda.

0: bahkan ada yang usianya sangat muda sekali, belasan tahun. Atas nama apa? Atas nama agama. Kenapa? Karena mereka diajarkan oleh para penyesat. Atas nama agama. Mereka diajarkan bukan oleh ulama, bukan oleh orang-orang yang berilmu. Hanya mengandalkan semangat, bermodalkan keberanian, tapi tidak berilmu. Akibatnya perbuatan mereka merusak Islam dan kaum muslimin. Atas nama agama. Bahkan mereka yakin bahwa yang mereka kerjakan ini benar. Mereka enggak bersyukur. Kejadian di negeri kita, di Pakistan, di daerah Timur Tengah, dari ajaran-ajaran sesat ini, atas nama Islam, atas nama jihad, atas nama memerangi orang-orang kafirin. Mereka bukan ulama, mereka bukan ahli ilmu, dan mereka membuat-buat majelis. Nah, agar anak-anak kita tidak mengikuti ajaran-ajaran sesat ini, kita perlu mengajarkan manhaj. Saya telah menulis sebuah kitab tentang masalah manhaj, itu law kana khairan lasabaquna ilaihi. Barangkali kalau memungkinkan kita bahas di masjid ini, kalau mungkin insyaallah taala. Supaya anak-anak kita dan kita tidak tersesat dalam beragama. Supaya lurus, supaya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran Islam adalah kemaslahatan untuk kemaslahatan umat manusia, memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Hatta orang-orang kafirin hidup di tengah-tengah kaum muslimin dijamin aman. Bagaimana mungkin Islam mengajarkan perusakan tanpa hak, membunuh tanpa hak, menumpahkan darah tanpa hak, merusak bangunan dan jalanan, sedangkan sebuah duri yang ada di jalanan kita singkirkan merupakan bagian dari keimanan. Kan Nabi SAW bersabda, iman itu mempunyai 60 cabang lebih, dalam riwayat yang lain 70 cabang lebih. Jadi dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dalam salah satu riwayat Imam Muslim, yang tertinggi kalimat La ilaha illallah. Yang paling rendah imatatul adha anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan, berupa duri, paku, ajan. Lihat, bagaimana mungkin Islam mengajarkan perusakan kalau sebuah paku yang ada di jalan diperintah untuk kita singkirkan agar tidak terkena manusia yang jalan di jalanan tersebut. Luar biasa ajaran Islam. Dan agar lurus ini kita belajar manhaj. Agar tidak tersesat jalan. Karena ketika terjadi kebangkitan kembali kepada agama, berbagai manusia kembali kepada agama, akhirnya sebagiannya tersesat di dalam memahami, kemudian mengamalkan, kemudian mendakwakan agama. Maka terjadilah apa yang telah terjadi pada sebagian dari kita. Disebabkan apa? Kesesatan di dalam memahami din. Atas nama apa? Atas nama Islam. Dan hal ini diambil kesempatan oleh musuh-musuh Islam untuk merusak Islam. Bahkan mungkin mereka menyamar jadi kaum muslimin. Akhirnya Islam yang rusak akibat perbuatan sebagian dari kaum muslimin, kemudian diambil alih oleh musuh-musuh Islam atas nama Islam, membuat kerusakan di mana-mana. Karena telah diperbuat pertama kali oleh, atau telah diberikan contoh oleh sebagian kaum muslimin, atau dilakukan oleh sebagian kecil kaum muslimin. Karena itu Islam bersama para ulama-nya berlepas diri dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Nah, pemuda-pemuda ini belajar agama dari orang-orang yang tidak mengerti agama. Saya punya pengalaman tersendiri. panjang cerita saya mengenai masalah ini. Pemuda-pemuda itu keras sekali. Mereka mengkafirkan sana, mengkafirkan sini. Atas nama Islam, atas nama jihad, semangat. Mereka sholat, mereka ahli ibadah, tapi bodoh. Semangat, tapi jahil. Berani, tapi tersesat jalannya. Belajar, tetapi kepada orang-orang yang jahil, bukan ulama. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai akhir, tapi ayat-ayat itu tidak sampai melewati tenggorokan mereka, hanya sampai mulut saja.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Bismillah, berubah baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
5: Sehat antum?
6: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Syukron sudah bersedia bergabung dengan kita di ya dalam episode yang hari ini tuh kita khusus mau ngomong tentang pemahaman-pemahaman yang dalam agama Islam kan ada banyak pemikiran-pemikiran tuh. Nah, dengar-dengar antum dulu juga sempat menjadi salah satu bagian dari mereka, menjadi salah satu bagian yang merasa bahwa hanya golongan antum yang satu-satunya yang benar, hanya golongan antum yang selamat, yang lain malah kafir gitu kan. Nah, itu antum bisa ceritakan sedikit perjalanan hijrah antum itu seperti apa?
6: Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali wasallahi wa ba'du. Proses, kalau mungkin sedikit berbagi, proses hijrah saya ke faham yang lama ya, faham yang lama ke faham yang hakiki. Bukan baru, karena baru juga banyak tidak hakiki.
5: Betul.
6: Tapi yang hakiki menurut saya pribadi,
5: betul,
6: butuh waktu lama. Dalam artian butuh waktu lama itu proses transisi mempelajari dari yang lama ke yang baru ini banyak pertimbangan. Namun akhirnya saya bisa menyimpulkan dengan beberapa konsultasi ke beberapa ahli ilmu ya, para ustadz yang berkompeten, sampai akhirnya saya berani mengambil kesimpulan, berani berhijrah dari yang lama ke yang baru.
5: Dan itu pasti bukan merupakan satu hal yang mudah ya, karena dengar-dengar antum juga udah sempat menduduki yang dikata apa pada pemahaman yang lama itu, antum termasuk yang ditokohkan juga malah kalau tidak salah.
6: Mungkin kalau ditokohkan mungkin
5: hampir atau menuju ke sana.
6: Mungkin pernah
5: ditokohkan,
6: pernah menduduki menduduki jabatan tertentu lah. Proses itu memang dari awal semenjak saya kan dari kecil itu memang sudah dididik di suatu faham seperti ini ya. Itu menjelang sekitar pas mau kuliah, masa-masa kuliah itu sudah saya dapatkan, artinya sudah berani menanyakan kejanggalan-kejanggalan yang menurut saya itu tidak pada tempatnya.
5: Artinya dari kecil antum sudah didedahkan dengan pemahaman seperti itu, ya. Tapi mulai ada keberanian untuk bertanya ya. Tentang hal-hal yang menurut antum tuh aneh, janggal, nanti pas mau masuk kuliah gitu.
6: Ya.
5: Itu nanyanya kemana?
6: Langsung kepada orang tua.
5: Orang tua antum juga berada pada pemahaman yang sama?
6: Iya, begitu. Baik. Sampai detik ini ya.
5: Pada saat itu apa yang antum pertama kali antum nanyakan itu tentang apa kalau misalnya antum masih bisa ingat?
6: Itu simpel sekali sebetulnya saya hadapi ya. Satu, di faham yang lama kita tidak bisa bermakmum kepada selain kelompok sendiri.
5: tidak bisa sholat. Menjadi makmum sholat iya. Selain di komunitas
6: antum. Komunitas sendiri.
5: Eksklusif dong.
6: Iya. Alasannya satu.
5: Oke.
6: Okay. Saya tanya kenapa alasannya satu? Mereka belum tentu berilmu.
5: Itu. Yang menjadi imam.
6: Yang menjadi imam.
5: Oke.
6: Okay. Jadi kita tidak mau dimakmumi oleh imam yang keilmuannya ini belum, orang Jawa bilang belum mumpun.
5: Hmm. Ya, itu. Belum layak.
6: Belum layak. Yang kedua, masalah apa? Kesucian, toharoh. Mereka ini betul-betul sarana yang dipakai ini betul-betul lepas dari hadas tidak? Betul-betul suci tidak?
5: Itu sampai sebegitunya mereka? Iya,
6: sebegitunya. Terus yang ketiga, bacaannya. Fasih betul tidak? Tartil betul tidak bacaannya mereka? Layak tidak nih jadi imam? Ah, itu.
5: Iya.
6: Ah, salah-salahnya di antaranya syaratnya.
5: Ini kalau dari sekilas kayaknya dari yang salah ya. Karena memang orang sholat kan ya harus bersih dari hadas kan.
6: Betul.
5: Kemudian yang layak menjadi imam ya memang yang bacaan Al-Qur'annya jauh lebih baik daripada yang makmum.
6: Betul.
5: Tapi bagi antum pada saat itu tetap menjadi janggal itu karena kenapa? Apakah kemudian sebelum antum bertanya antum ada melihat contoh di luar komunitas antum atau mungkin antum sempat berdiskusi dengan teman-teman lain atau seperti apa?
6: Betul. Jadi begini. Korelasi dari persyaratan itu ya kan? Itu justru mereka langgar sendiri. Jadi pertanyaan saya yang menggelitik pada saat itu, kenapa kita tidak boleh bermakmum sholat mereka di Indonesia? Tapi saya tanya, kalau kalian berhaji, apakah Imam Masjidil Haram itu salah satu kelompok kalian? Saya bilang begitu. Kalau di sana khusus, pengkhususan.
5: Ada pengkhususan, ada pengecualian.
6: Pengecualian, saya bilang. Oh, apa? Okay. Dasarnya apa? Hujannya apa kalau pengecualian di Mekah? Apakah di sana karena memang sudah orang Arab?
5: Iya.
6: Yang sudah notabene bacaannya sudah tartil?
5: Iya.
6: Terus, atau ada hal-hal lain? Itu mereka tidak bisa jawab.
5: Tidak bisa jawab juga?
6: Sampai detik
5: itu antum nanya sama orang tua antum?
6: Kebetulan orang
5: pada
6: tua.
5: Saat itu. Berarti orang tua antum juga, kalau dari dengar-dengar alur cerita antum, sepertinya juga tokoh.
6: Ya,
5: begitulah. Lebih tokoh daripada antum malah ya pada saat itu. Baik. Nah, itu akhirnya kan dengan izin Allah Subhanahu wa taala antum kemudian keluar dari komunitas itu ya tentu bukan hanya pada saat satu apa bertanya yang tadi kan awal-awal bertanya, tapi mungkin setelah itu antum bertanya lagi atau mungkin hanya cukup pada saat itu.
6: Memang pertanyaan itu tidak cukup sama orang tua, saya bawa juga kemana-mana.
5: Di komunitas antum tapi itu. Masih di komunitas ya, antum.
6: Tapi jawabannya selalu begini. Karena di pemahaman lama saya ini sifatnya ini kalau boleh saya buka sedikit ya, itu semua tuh serba doktrin, sebuah doktrin melahirkan suatu dogma yang disampaikan ke bawah. Pokoknya kalau sudah yang atas bilang begini,
5: semuanya harus ikut,
6: semua harus taat. Nah begitu jadi.
5: Komando juga ya.
6: Ya jadi memang dalil yang mereka pakai hujannya memang dari Al-Quran. Wama itulaha warusilau waulil amri minkum. Nah itu memang hujan selalu dia pakai. Jadi taatlah kamu kepada Allah, Rasulnya dan pemimpinmu.
5: Nah, dari kalangan
6: mereka ya, pemimpinnya mereka sendiri.
5: Dari kalangan mereka sendiri.
6: Nah, itu.
5: Menerjemahkan itu sesuai dengan kepentingan dia.
6: Sesuai dengan maunya mereka
5: maunya
6: sendiri.
5: Mereka.
6: Yang dia tidak nukil dari tafsir yang sudah
5: masuk. Padahal itu juga ada penjelasannya kan ayat itu sebetulnya.
6: Nah. Satunya di antaranya itu.
5: Baik.
6: Dan masih banyak yang lain.
5: Banyak lain.
6: Topik yang mau saya anukan, apa saya pertanyakan, tapi ujung-ujungnya tetap kembalinya.
5: Ke dalil tadi.
6: Kalau udah.
5: Udah deh, pokoknya kamu gak usah perlu nanya-nanya nih, udah ada nih dari Amir kita gitu kan. Apa kata Amir kita, dah ikuti dah gitu kan. Baik, nah Abu, itu kan kemudian antum bertanya-tanya. Udah bertanya-tanya, itu sampai kemudian antum tuh merasa mantap untuk meninggalkan pemahaman itu kapan?
6: Nah, begitu.
5: Dan bagaimana reaksi keluarga dekat antum?
6: Betul. Pertama, reaksi keluarga dulu ya. Reaksi keluarga pertama menolak. Menolak bahkan... Ya boleh dibilang mungkin kalau bukan anaknya mungkin ya. Kalau bukan anaknya sudah out. Mungkin sudah begitu.
5: Dihapus dari kartu keluarga?
6: Dihapus lah. Tapi mungkin karena masih ada kasih sayang orang tua sama anak, keterikatan batin mungkin ya tidak separah itulah. Cuman kerenggangan itu ada.
5: Ada, terasa banget.
6: Terasa sekali.
5: Dibandingkan dengan saudara-saudara antum yang mungkin juga masih berpemahaman yang sama. Ya,
6: itu satu.
5: Oke.
6: Okay. Yang kedua, saya tuh... Saya rasakan pribadi ya. Sebetulnya kalau mau dijadikan tolak ukur untuk hijrah saya di sini ternyata mantapnya di sini. Saya enggak terlalu ukur ke sana.
5: Yeah.
6: Yang saya rasakan begini.
5: Iya. Yeah.
6: Saya tuh punya komunitas kerjaan. Itu yang setiap habis kerja itu selalu pergi ke tempat entertain. Entah itu menyanyi dan lain sebagainya lah.
5: Pada saat itu.
6: Pada saat itu.
5: Iya.
6: Entah kenapa setelah saya dalami di sini, banyak diingatkan itu ternyata contoh kayak menyanyi. Ada larangan menyanyi. Toh, yang dulunya juga dengan pemahaman yang mengaku ahlus sunnah, tapi kayak begitu masih dibolehkan, menyanyi masih dibolehkan.
5: Di komunitas
6: yang lama.
5: Yang lama.
6: Masih dibolehkan, menyanyi masih dibolehkan.
5: Oke.
6: Nah, di sini enggak boleh. Jadi saya tanya, kenapa enggak boleh? Ini hadisnya. Tak. Saya pelajari, oh enggak boleh. Nah, alhamdulillahnya dulu kasarnya gini ya, masih berani ngelabrak sesuatu yang dilarang
5: di komunitas
6: itu. Komunitas yang lama. Entah kenapa, tapi yang setelah saya betul-betul mempelajari di sini, remnya rem pakem betul.
5: Jadi, itu begini, terus membuat antum berpikir terus itu. Iya.
6: Ih, remnya itu betul-betul macet betul. Kalau sudah diinjak rem, jangan betul.
5: Kalau dulu masih boleh ya nggak boleh.
6: Gitu. Nah, gitu.
5: Kalau di komunitas antum dulu bisa. Karena saya dengar-dengar juga katanya kenapa salah satu alasan kenapa bisa karena bisa ditebus dengan uang. Jadi kalau misalnya ada perbuatan dosa,
6: betul.
5: Itu katanya bisa dimaafkan kalau kita menyetor sejumlah uang kepada pimpinan kita. Itu betul?
6: Saya tidak berani. Saya kalau urusan itu ya, walaupun saya tahu dalam hati, tapi saya belum berani apa? Memfikskan
5: bahwa itu betul.
6: Bahwa itu betul.
5: Tetapi ada cara-cara untuk menghapuskan dosa yang tidak sama, ada. Berbeda dengan apa ada. Yang kita pelajari ada. Selama ini.
6: Ada.
5: Misalnya.
6: Ada kafaratnya.
5: Ada kafaratnya.
6: Entah kafarat itu berupa nanti kau disuruh melakukan apa, intinya ada kafarat. Dengan kita bertobat sama pemimpin kita.
5: Oh, jadi bertobatnya ke pemimpin?
6: Ke pemimpin.
5: Bukan langsung pada Allah Subhanahu wa taala.
6: Begitulah, intinya begitu.
5: Wow. Baik. Unik juga itu. Komunitas antum.
6: Makanya ini. Saya sering juga share sama ada beberapa teman ya, teman yang kebetulan juga dari komunitas yang sama. Kadang-kadang kita kalau lagi bercanda itu bilang mungkin ya yang sekarang nih apa flut breaknya apa rem minyak remnya mungkin remnya yang asli mungkin yang sebelumnya ini kita minyak remnya anu ini mungkin yang tidak asli mungkin
5: KW,
6: jadi kita belum terus kalau mau ini akhirnya sampai dibuat guyonan dulu sama
5: baik. Nah Abu, ini kan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala antum sudah pindah dari pemahaman yang jauh lebih baik lah yang hakiki gitu kan. Nah upaya antum sebagai seorang anak untuk menyampaikan kebenaran kepada kedua orang tua itu mesti tetap ada kan, tapi tetap dibungkus dengan adab yang baik. Apa yang kemudian antum coba lakukan untuk katakanlah menyampaikan apa yang antum sudah ketahui kepada kedua orang tua?
6: Yang pertama, tetap kita berdakwah sama siapapun ya, mau orang tua mau tidak, kebenaran tetap kita ajukan kebenaran. Saya kira sampaikan bahwa itu yang benar. Tapi alhamdulillah semakin beriring waktu ya, mungkin entah orang tua melihat ada perubahan secara dohir atau perubahan yang lain-lain. Alhamdulillah sekarang enak. Kita
5: ngobrolnya lebih enak.
6: Lebih nyaman. Bahkan sering share juga masalah keagamaan. Contoh kayak kemarin dia tanyakan, punya enggak dalilnya ini? Alhamdulillah saya tahu, kebetulan ada, saya kirim. Oh iya, ini sahih ya? Sahih alhamdulillah, ini riwayatnya. Jadi kita kalau kirim itu
5: harus jelas juga gitu kan, jangan asal kirim juga.
6: Betul, satu itu. Karena mereka begini, mereka itu
5: ilmiah ya, jangan.
6: Mereka itu kan Quran dia bahas, ya kan?
5: Iya.
6: Kemudian yang kedua hadis kutubus sitah, mereka tuh bahas semua, sama dia bahas.
5: Betul.
6: Nah, cuman bedanya kebanyakan dari kalangan kita kan yang mau mendalami suatu hadis, kebanyakan juga diikuti oleh keilmuan, ya minimal nahwu sharofnya sudah tahu. Nah, jadi tidak asal ikut.
5: Betul.
6: Karena kebanyakan juga kadang di yang lama ini. Kita mau menaik sesuatu, mau Quran, mau hadis, tapi kaidah-kaidah yang fundamental
5: yang
6: sekali,
5: dasar itu
6: yang dasar mereka belum punya
5: itu.
6: Jadi intinya cuma bisa memaknai menulis,
5: iya,
6: menjelaskan, tapi kalau mau di kaidahnya yang semakin ke dalam mereka belum ada.
5: Paham.
6: Itu.
5: Baik. Nah Bu, ini karena waktu kita juga tidak terlalu banyak. Ada yang mungkin antum hendak sampaikan secara khusus ya, macam pesan-pesan lah kepada sahabat podcast Berubah Baik yang mungkin sedang menyaksikan tayangan kita, bagaimana cara agar kita bisa menghindari pemahaman yang sesat dan menyesatkan dalam beragama?
6: Kalau pemahaman dari pribadi saya, cari ilmu ini,
5: ilmu agama ya?
6: Ya, ilmu agama ya. Cari ke sumber yang memang sumber yang benar dan asli itu.
5: Satu. Itu tanda-tandanya sumbernya tuh benar dan asli itu kayak gimana sih?
6: Berdasarkan kepada Al-Quran
5: dan sunnah
6: dan asar.
5: dan asalkan ya. Sabar. Nah,
6: jadi yang lain-lain yang udah yang di luar konteks tiga itu, isinya atau apanya, ya untuk
5: sepanjang dia kalau misalnya dia sesoleh apapun kalau dia tidak ya. Pulang kepada tiga tadi itu.
6: Betul.
5: Sebaiknya jangan diambil,
6: iya.
5: Apalagi jangan kalau dia ngarang-ngarang ya. Gitu ya, nah, atau penafsirannya berdasarkan penafsiran dia sendiri saja.
6: Saat ini kan sudah jelas, sudah banyak, sudah bisa kita lihat dari aplikasi apapun, mana yang sudah memang berdasar sama ketiga tadi, dengan yang tidak kan sudah ketahuan
5: nah, juga.
6: Dan juga kebanyakan sudah banyak juga kan sekarang.
5: Dan tentunya memang harus lebih banyak berdoa tentunya ya.
6: Betul.
5: Yang pertama-tama memang kita perlu berdoa untuk meminta hidayah kepada betul. Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, dan menjaga istiqomahan kita kurang lebih. Nah Bu, Afwan ya, ini kita waktu udah cukup, tapi anyway jazakallahu khair udah udah bersedia bergabung, siap berbagi juga. Kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas kebenaran amin. Yang hak gitu ya. Dan kita juga berdoa kepada orang tua kita, keluarga kita, kepada saudara-saudara muslim kita yang lain yang mungkin sampai saat ini masih saja berada pada lingkaran yang eksklusif, menganggap apa yang mereka yakini selama ini benar, tapi ternyata ketika kita kembalikan ke Al-Quran dan Sunnah ternyata salah, jauh banget, melenceng banget, itu juga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bisa berikan hidayah juga. Kurang lebih seperti itu Abu ya.
6: Mungkin sedikit ada lagi saya tambahan.
5: Tafadhal.
6: Mungkin untuk teman-teman lama yang masih di
5: lingkaran itu,
6: yang lama ya.
5: Iya.
6: Pesan saya mungkin begini. Kalau cocok ini tips ini mungkin bisa dipakai, kalau tidak cocok jangan.
5: Iya.
6: Jadi belajarlah untuk membuka diri, jangan menutup diri, biar kita nggak terlepas dari kungkungan yang lama. Jadi belajar membuka diri, pelajari di situ, dan juga tidak segan-segan juga untuk bertanya kepada orang lain. Jangan cukup melulu bertanya di komunitas yang satu. Otomatis kalau bertanya di tempat yang
5: lama, itu aja kembali itu lagi. Penjelasannya itu aja gitu.
6: Jadi coba belajar, tanya, sharing, tapi yang berdasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah dan atau sahabat, jangan lepas dari konteks itu.
5: Iya.
6: Nah, belajar membuka diri. Itu Tayyip. Mungkin pesan dari saya.
5: Iya, jazakallahu khair karena waktu sholat juga udah masuk. Sobat berubah baik dimanapun Anda berada, demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan salah seorang saudara kita yang dulu pernah cukup lama berkecimpung dalam pemahaman beragama yang mereka menganggap bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam komunitas mereka sendiri. Dan sayangnya, klaim itu tidak berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan para sahabat, sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhuma. Nah demikian pada kali ini, sampai berjumpa pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
8: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
9: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu, amma ba'du. Para pendengar Radio Rojak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam program pembacaan artikel Islami. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kami akan membacakan sebuah artikel yang berisi nasihat yang sangat bermanfaat yang berjudul Cara Menyelesaikan Masalah dalam Islam. Taib, semoga apa yang kita dengarkan menjadi sebab bertambahnya ya ilmu kita yang bermanfaat, menguatkan keimanan kita, serta mendorong kita untuk mengamalkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Taib, masyurul muslimin, para pemerhati Radio Rojak, hafidhukumullah. Semua orang pasti pernah menghadapi masalah, baik berupa utang, konflik keluarga, perselisihan bisnis, maupun musibah-musibah lainnya. Sayangnya, betapa banyak orang yang terburu-buru mencari jalan keluar sebelum mampu memahami letak persoalan yang sebenarnya. Islam mengajarkan bahwa penyelesaian masalah tidak hanya membutuhkan kecerdasan dalam berpikir, akan tetapi juga ketenangan hati, kejujuran, muhasabah, ikhtiar yang benar, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ada 8 langkah problem solving Islami yang dapat menjadi panduan seorang muslim dalam menghadapi berbagai persoalan dalam hidupnya. Langkah yang pertama adalah hendaknya kita menenangkan hati sebelum mencari solusi. Inilah langkah pertama yang paling sering dilupakan. Ketika orang yang sedang marah, sedang panik, takut ataupun sedih, biasanya tidak mampu melihat masalah dengan jernih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupinya. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan mengingat hati Allah, maka niscaya hati kita akan menjadi tenteram. Oleh karena itu, sebelum memikirkan solusi, tenangkan dulu hati kita dengan salat, tilawah Al-Qur'an, berzikir, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "At-tawakkulu jami'un li maqamit tafwidi wal isti'anati war ridha, la yatasawwaru wujuduhu biduniha." Hakikat tawakal merupakan perpaduan antara menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan hanya kepadanya, dan menerima dengan lapang dada segala keputusannya. Tanpa ketiga hal ini, tawakal yang sesungguhnya tidak akan pernah terwujud. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Rojak, hafizakumullah. Di dalam tawakal berarti ada tiga hal. Yang pertama, at-tafwid, yaitu menyerahkan segala urusan dan hasil akhirnya kepada Allah. Kemudian yang kedua, al-isti'anah, yaitu memohon pertolongan kepada Allah dalam setiap usaha kita. Dan yang terakhir adalah ar-ridha, menerima dengan lapang dada segala ketetapan atau segala takdir Allah setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Kalimat ini menunjukkan bahwa tawakal bukan sekedar pasrah, tetapi merupakan gabungan dari tiga amalan hati. Yang pertama, berserah diri kepada Allah. Yang kedua, bergantung kepada pertolongannya. Dan yang ketiga, ridha terhadap apapun keputusannya setelah menempuh sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Taib, ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Rojak dimanapun antum berada, hafizakumullah. Langkah berikutnya yang kedua adalah hendaknya kita menguraikan masalah dengan jujur. Seringkali yang kita hadapi bukanlah masalah yang sebenarnya. Misalnya kita mengatakan, "Saya telah hancur." Padahal yang benar adalah, "Saya memiliki utang sekian, saya berselisih dengan fulan, bisnis saya rugi," dan semisalnya. maka semakin jelas suatu masalah, maka semakin dekat pula kita kepada solusi masalah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kejujuran kepada diri sendiri adalah merupakan awal dari semua perbaikan yang kita butuhkan. Para pendengar dari Roja Hafizakumullah, kemudian langkah berikutnya, langkah yang ketiga, yaitu muhasabah atau mengoreksi diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum." Dan tidaklah suatu musibah yang menimpa kalian melainkan akibat dari perbuatan kalian sendiri. Bukan berarti setiap musibah pasti hukuman, tetapi ayat ini mengajarkan kepada kita agar terlebih dahulu mengoreksi diri kita. Tanyakan kepada diri kita, apa kesalahan saya? Apa sebab yang mengantarkan masalah ini? Apa yang harus saya perbaiki? Apa yang harus saya ubah dari perilaku ataupun keseharian? Muhasabah membantu seorang muslim memperbaiki dirinya sebelum sibuk menyalahkan orang lain atau hal-hal lain. Kemudian langkah berikutnya yang keempat, hendaknya kita mencari akar permasalahannya. Jangan hanya sibuk mengurusi akibatnya. Misalnya, utang bukan selalu masalah yang utama. Bisa jadi penyebabnya adalah perilaku boros, kurangnya pengetahuan, salah dalam memilih partner, atau malas dalam bekerja, ataupun bahkan maksiat yang dapat menghilangkan keberkahan harta tersebut. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, di antara dampak jelek maksiat adalah ta'siru umurihi 'alaihi fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu aw muta'assiran 'alaihi. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا فمن عطل التقوى جعل له من

min amrihi usra. Seringkali dalam urusan yang menjadi serba sulit. Setiap kali ia mencoba menghadapi suatu perkara, ia mendapati jalannya tertutup atau penuh dengan hambatan. Sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan takwa kepada Allah, maka niscaya urusannya akan menjadi sulit. Wayalallahil ajab, kaifa yajidul abdu abwabal khairi wal masalihi masdudatan anhu wa turuqaha mu'assaratan alaih wa huwa la ya'lamu min aina utiya. Sungguh mengherankan bagaimana seorang hamba bisa merasakan bahwa pintu-pintu kebaikan dan kemaslahatan-kemaslahatan tertutup baginya, serta jalannya terasa penuh kesulitan, namun ia tidak menyadari dari mana asal kesulitan tersebut datang. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja hafizakumullah, Islam mengajarkan agar seorang muslim memperbaiki sebab sebelum sibuk mengatasi akibatnya. Baik, kemudian langkah berikutnya adalah hendaknya kita bermusyawarah dengan orang yang tepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyawirhum fil amr." Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusanmu. Tidak semua masalah harus kita pikul sendirian. Mintalah nasihat kepada orang tua, kepada guru kita, kepada para ulama, ataupun pada para ahli yang amanah sesuai bidangnya. Musyawarah membuka peluang untuk melihat solusi yang bisa saja solusi tersebut luput dari pandangan kita. Kemudian langkah yang keenam, tempuh semua sebab yang dibenarkan oleh syariat. Inilah inti terbesar problem solving dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Apabila engkau telah bertekad, maka bertawakkallah kau pada Allah. Perhatikan, tawakal datang setelah ikhtiar. Nabi SAW juga bersabda, "I'kilha wa tawakkal." Ikatlah untamu kemudian bertawakkallah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Wala budda ma'a hadzal i'timadi min mubasharatil asbabi wa illa kana mu'attilan lil amri wal hikmati wal syar'i fala yaj'alil 'abdu 'ajzahu tawakkulan wala tawakkulahu 'ajzan." Harus disertai dengan mengambil sebab-sebab. Jika tidak demikian, berarti ia telah menelantarkan perintah, hikmah dan syariat. Janganlah seseorang menjadikan kelemahannya sebagai tawakal, atau sebaliknya, jangan pula menjadikan tawakalnya sebagai alasan untuk tidak berusaha. Kemudian langkah berikutnya adalah hendaknya kita bersabar dan istiqamah dalam menjalankan solusi. Banyak orang yang memiliki rencana bagus, banyak orang yang merencanakan demikian-demikian, akan tetapi ia berhenti di tengah jalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Bersabarlah kamu dan kesabaranmu hanyalah dengan pertolongan Allah. Problem solving bukan selesai saat menemukan solusi, tetapi saat solusi tersebut dijalankan dengan istiqomah dan terus menerus. Kemudian berikutnya yang ke-8, hendaknya kita serahkan hasilnya kepada Allah. Setelah semua sebab ditempuh, semua rencana telah dijalankan, serahkan hasilnya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupinya. Ingatlah bahwa hasil tidak selalu langsung sesuai keinginan kita. Yang dituntut adalah kesempurnaan ikhtiar dan ketulusan tawakal. Adapun hasil akhirnya, semua itu berada di bawah hikmah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja dimanapun antum berada, hafizakumullah. Sebagai penutup, di era serba instan ini, betapa banyak orang yang menginginkan jalan keluar yang cepat, akan tetapi ia enggan untuk memperbaiki akar permasalahannya. Padahal Islam mengajarkan bahwa penyelesaian masalah dimulai dari memperbaiki hati, memperbaiki diri, kemudian memperbaiki ikhtiar kita. Jangan biarkan emosi kita mengalahkan hikmah, dan jangan pula menjadikan tawakal sebagai alasan untuk berhenti berusaha. Semoga setiap masalah yang Allah takdirkan menjadi jalan untuk semakin mengenalnya, untuk menjadi jalan memperbaiki diri kita dan menguatkan keimanan dan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang telah tersedia ringback tone dari Sabda TV. Jangan lupa untuk mengaktifkan RBT tersebut dengan cara mengetik SMS. Di sini. Di sini. Di sini. Jazakumullahu khairan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإسلام pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul 20 kiat terlepas dari dosa yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Beliau salah satu pengajar di Masjid Nabawi dan dosen di Pasca Sarjana di Jami'ah Islamiyah Madinah Munawwarah. Di mana buku ini beliau dalam rangka mensyarah dari kitab Uddatus Sabirin yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Dan buku ini sangat kita butuhkan sekali. Kenapa? Karena di zaman ini untuk lepas dari dosa bisa dikatakan sulit sekali, Pak. Karena dosa, maksiat, ya kita lihat, Masya Allah di zaman ini sesuatu yang sifatnya merajalela. Sementara maksiat, itu pasti akan menimbulkan berbagai macam malapetaka dalam kehidupan. Maksiat setidaknya bisa mengeraskan hati, menjadikan hati kita keras, menjadikan hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maksiat menjadikan seorang hamba berat untuk menaati Allah. Maksiat menjadikan seorang hamba diambil keberkahan hidupnya. Maksiat menjadikan seseorang hamba hatinya itu tidak

tsunami, adanya gempa bumi, adanya banjir bandang, adanya gunung yang meletus. Semua itu adalah akibat daripada kesialan maksiat. Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali akibat daripada dosa-dosa kalian, kata Allah. Dan Allah memaafkan banyak kalian. Betapa butuhnya apa kita kepada buku ini, karena dengan meninggalkan maksiat itu akan menambah kepada kita keimanan. Ketika kita berhasil meninggalkan kemaksiatan dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi kemaksiatan, maka disitulah rahmat Allah akan menghampiri kita. Allah berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, terutama kenikmatan manisnya iman. Ini orang yang hatinya jauh dari maksiat, bening hatinya. Maka ketika hatinya bening, Allah akan berikan kepada dia berbagai macam kemudahan. Ia mudah ia berzikir kepada Allah, mudah ia untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Bahkan yang lebih dari itu, ketika hati kita bersih dari maksiat, kita akan merasakan kelezatan di dalam beribadah. Lezat ketika berzikir, merasa nikmat ketika kita membaca Al-Quran, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, ya akhul Islam, azan ya Allah wa ayyakum. Orang yang menyadari betapa buruknya pengaruh maksiat dalam kehidupan, ia akan berusaha lari. Sebagaimana ia menyadari bagaimana bahayanya api yang akan membakar dirinya, pasti kita akan lari, Pak. Maka ketika kita sadar bahwa maksiat itu hakikatnya api neraka, ketika kita sadar bahwa maksiat itu hakikatnya adalah perkara yang mendatangkan malapetaka dalam kehidupan, maka kita harus lari. Lari sejauh-jauhnya. Jangan sekali-kali kita mendekatinya dengan alasan insya Allah hati saya tidak akan terpengaruh. Tidak mungkin, ya akhi. Maka di sini ada beberapa kiat. Ya, bagaimana kita supaya bisa terlepas dari dosa? Bagaimana supaya kita bisa meninggalkan dosa, ya akhul Islam, azan ya Allah wa yakum. Kita masuk ke halaman 1, kiat yang pertama. Agar kita bisa meninggalkan dosa, yaitu memuliakan Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, adapun usaha untuk memperkuat dorongan keberagaman dapat ditempuh dengan beberapa hal. Pertama, dengan mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar tidak berbuat maksiat terhadapnya, karena dia maha melihat dan maha mendengar. Orang yang hatinya telah mengagungkan Allah, tidak akan mau ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya akhi, kita semua sudah tahu bagaimana Allah itu maha besar. Kalau kita melihat bagaimana ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa, ya, bumi yang kita pijak ini, masya Allah, luar biasa besarnya. Belum lagi langit, bumi, dan apa yang ada padanya, sungguh luar biasa, sangat besar, tidak bisa kita pikirkan dengan pikiran dan akal. Belum lagi Allah menciptakan malaikat-malaikat yang sangat besar. Sebagaimana Rasulullah bersabda, udhina li an uhadithakum an hamalatil arsh. Aku diizinkan oleh Allah menceritakan kepada kalian tentang bagaimana besarnya malaikat pemikul arsh. Ma baina syahmati udhunaihi ila atiqihi masirat sab'umi'at am. Jarak antara daging telinga sampai ke pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Itu makhluk yang Allah ciptakan. Bagaimana khaliknya, penciptanya? Kita sering membaca dalam sholat kita ucapan Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Allah yang paling besar.
Dan kita pun juga

0: gak yakin bahwa Allah yang paling besar, bahwa pencipta langit dan bumi ini maha besar. Namun sadarkah kita apa tujuan kita mengenal akan kebesaran Allah? Kenapa di dalam sholat kita diperintahkan untuk memperbanyak ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah maha besar, Allah maha besar, Allah paling besar. Tujuannya Pak, dan ini adalah puncak tujuan, yaitu agar hati kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Agar hati kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebatas keyakinan Allah paling besar, tapi ternyata hati tidak mengagungkan Allah, itu tidak akan memberikan dampak apa-apa dalam kehidupan. Iya. Sebatas ucapan Allahu Akbar dalam azan kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam sholat kita ucapkan Allahu Akbar, tapi ternyata hati kita tidak mengagungkan Allah, tidak merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sebatas sholatnya mengucapkan Allahu Akbar tapi tidak merasakan kebesaran Allah, saya yakin tidak bisa khusyuk, Pak. Kenapa ada orang yang sholat kok enggak bisa khusyuk? Jawabnya karena ada sesuatu yang lebih besar di hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab lain, "Faman kana Allahu Akbar fi qalbihi min kulli syai'in khasha'at jawarihuhu." Siapa yang Allah itu lebih besar di hatinya? Siapa yang Allah itu paling besar di hatinya? Dia pasti khusyuk, kata beliau. Sebaliknya, kalau ada orang yang hatinya ternyata lebih memikirkan sesuatu, tidak merasakan kebesaran Allah di dalam sholatnya, itulah sebab kenapa kok dia tidak bisa khusyuk. Maka kalau ada orang bertanya, Ustaz, kenapa sih saya kalau sholat susah khusyuknya? Jawabnya satu, Anda kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Anda kurang merasakan kebesaran Allah di hati Anda. Sebab kalau engkau membesarkan Allah, mengagungkan Allah di hatimu dan merasakan bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala, Anda akan khusyuk di hadapan Allah. Coba Pak, kita sama pemimpin kita yang kita besarkan, kita agungkan, ketika kita berhadapan dengan dia, kita merasa gimana gitu? Karena hati kita membesarkan dia, kita menganggap dia punya kedudukan tinggi, agung dia di hati kita. Ketika kita berhadapan dengan dia, mungkin kita akan merasa gimana gitu? Kita tunduk. Itu kalau kepada manusia, kenapa? Karena hati kita membesarkan dia, mengagungkan dia. Sementara manusia sebetulnya kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhir Islam azani Allah wa iyakum, hati mana saja yang tidak mengagungkan Allah, dia sulit untuk menjauhi maksiat. Kenapa seseorang itu tidak berani sekali untuk berbuat maksiat gitu, Pak? Jawabnya satu, karena dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu, kalau ditanya kamu tahu tidak Allah melihat kamu? Ya, Allah melihat saya. Kamu tahu tidak Allah mengawasi kamu? Ya, Allah mengawasi saya. Tapi kenapa kamu masih terus berani berbuat maksiat? Jawabnya cuma satu. Karena hati sudah tak lagi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Allah itu besar dan agung di dada-dada kita, Pak, untuk berbuat maksiat enggak berani kita, hatta ketika kita sendirian. Makanya ya akhwal Islam, banyak di antara kita yang yakin, seyakin-yakinnya Allah Maha melihat, Allah senantiasa mengawasi gerak-gerak kita, perbuatan kita. Tapi keyakinan seperti ini ternyata tidak memberikan dia kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Kenapa? Jawabannya tadi, karena hati sudah tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Kemudian di sini Syekh Abdul Razzaq memberikan komentar. Tabligh, perkara pertama yang merupakan faktor yang dapat melepaskan diri dari dosa ialah memuliakan Allah Ta'ala dan mengagungkannya, yakni seorang hamba menghadirkan di hatinya kemuliaan Allah dan keagungannya. Sebagaimana Allah berfirman, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Dan mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ya, padahal bumi seluruhnya nanti pada hari kiamat berada di genggamannya, dan langit akan digulung dengan tangannya. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Di sini Allah Subhanahu wa taala, Pak, ayat ini ya dalam rangka mencela orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi itu beriman sama Allah enggak, Pak? Beriman. Orang Yahudi itu beriman, membaca Alkitab lagi, Pak. Membaca. Orang Yahudi yakin akan adanya neraka tidak, Pak? Yakin. Orang Yahudi yakin adanya surga? Yakin. Tapi aneh, keyakinan mereka itu tidak membuat mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Padahal ya sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka membaca dalam At-Taurah akan datangnya rasul yang terakhir itu. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian. Maka Allah mengecam orang-orang Yahudi itu. Padahal mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada hari akhirat. Tapi kemudian kedengkian mereka mengalahkan keimanan mereka itu. Kenapa sih orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, hasadan min indi anfusihim. Karena mereka itu tertimpa kedengkian. Dengki kenapa Nabi terakhir itu ternyata bukan dari Banu Israel, ternyata dari Banu Ismail. Karena dengki itulah yang menghalangi mereka untuk mengikuti Rasulullah SAW. Padahal mereka tahu dan bahkan mereka membaca dalam Taurat akan datangnya Nabi terakhir tersebut. Wala ilaha illallah, ikhwatal Islam. Maka kalau kita seperti orang Yahudi, kita baca Al-Quran, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada kehidupan akhirat, kita beriman kepada sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata keimanan kita sama sekali tidak memberikan kekuatan kita untuk meninggalkan maksiat, apalah manfaatnya? Padahal tujuan keimanan itu tiada lain untuk apa, Pak? Supaya kita tunduk di hadapan Allah, supaya kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua itu cinta kepada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, yang kedua menghadirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia meninggalkan maksiat karena rasa cinta kepada Allah. Sebab seseorang pecinta akan menaati orang yang dicintainya. Dan sebaik-baiknya orang yang tidak melakukan sesuatu adalah ketika dia tidak melakukannya karena kecintaannya kepada kekasihnya. Sebagaimana sebaik-baiknya orang yang taat adalah orang yang taat karena kecintaan kepada kekasihnya tersebut. Ya akhi, cinta kepada Allah, masya Allah. Cinta itu, Pak, bukan hanya sebatas di lisan, Pak. Banyak di antara kita, saya yakin semua orang Islam pun kalau ditanya, Anda cinta Allah? Jawabnya cinta. Oh, saya cinta Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya akhi, cinta itu hakikatnya adalah rasa yang ada di hati, di mana ia benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya dan kalbunya itu. Apa yang membuat kita bisa mencintai Allah, Pak? Karena pertama kita mengenal sifat-sifatnya yang luar biasa. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Indah, rahmatnya meluasi segala sesuatu. Iya. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala muncul setelah kita mengenal Allah. Makanya, Pak, Al-Quran itu hampir seluruhnya tentang pengenalan kepada Allah. Allah menurunkan Al-Fatihah contohnya. Itu sedang memperkenalkan dirinya. Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Maha terpuji. Terpuji apa? Terpuji namanya, terpuji sifatnya, terpuji perbuatannya, terpuji segala-galanya. Kalau kita renungkan bagaimana terpujinya Allah dalam perbuatannya, dalam nikmatnya, dalam ketentuannya, dalam syariatnya, dan yang lainnya, dari situ kita akan muncul cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita ingat, renungkan bagaimana rahmat Allah yang luar biasa kepada hamba-hambanya, bagaimana nikmat-nikmat yang terus turun setiap harinya kepada kita, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap waktunya, kita selalu ingat bagaimanakah rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Di situ akan muncul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka kenalilah Allah. Kenalilah Allah supaya kita mencintai Allah. Sebab ketika cinta belum muncul di hati, belum ada kekuatan untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhi, kita kalau sudah sangat mencintai seseorang, kita akan rasa asyik berdua-duaan dengannya. Kita kalau sudah sangat mencintai seseorang, biasanya kita akan merasa senang untuk bertemu dengannya. Kita mencintai Allah, selama ini kita asyik gak berdua-duaan dengan Allah? Kita rindu gak untuk bermunajat dan bertemu dengan Allah dalam ibadah? Ketika kita mendengar adzan berkumandang, hayya 'alas shalah, ada enggak hati kita segera ingin pergi ke masjid? Karena penuh cinta kita kepada Allah, masya Allah, ini Allah memanggil saya, hayya 'alas shalah, mari kepada sholat. Allah memanggil saya, terketuk hati saya untuk segera pergi ke masjid, menyahut panggilannya, panggilan Dia Zat yang paling saya cintai. Orang yang sangat mencintai Allah, Pak, ketika mendengar seruan adzan, panggilan dari Allah, langsung dia pergi. Karena itu dia lebih cintai dari segala-galanya. Masya Allah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka, ya akhi, cinta, kekuatan dalam kehidupan, Pak. Bahkan cinta itu motor penggerak. Manusia bergerak berdasarkan cinta. Manusia berbuat berdasarkan cinta. Gak mungkin manusia bergerak kepada sesuatu yang dia tidak cintai, yang dia tidak sukai, kecuali kalau bukan karena keterpaksaan. Kenapa antum begitu rajin cari duit? Jawab, karena cinta. Kenapa antum begitu sangat semangat untuk pengen kawin lagi? Karena cinta. Kenapa antum semangat pergi untuk ke tempat-tempat yang indah? Karena cinta. Saya suka pemandangan-pemandangan yang indah. Terkadang, Pak, Bapak mau pergi ke Curug, jalannya berkelok-kelok, capek, enggak apa-apalah, yang penting saya bisa merasakan keindahan di sono, kenikmatan. Terkadang beratnya jalan harus kita tempuh, enggak masalah. Dan ketika kita menempuh jalan itu walaupun capek, rasanya senang-senang aja. Kenapa? Karena cinta. Cinta itu membuat perkara yang sulit jadi enak, Pak. Nah, sekarang kita, Pak, ketika menghadapi kesulitan dalam ibadah, adakah rasa senang itu di hati kita? Kalau kita memang betul-betul mencintai Allah, kita berani untuk menghadapi berbagai macam rintangan, kelelahan-kelelahan yang ada demi untuk bisa melaksanakan perintah yang kita cintai. Makanya orang yang mencintai Allah, yang dia pikirkan bukan kelelahannya yang saya ingin, yang akan saya rasakan nanti, tapi yang saya inginkan adalah rasa cinta kita saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terrealisasi. Sebagaimana antum mau pergi ke tempat yang indah, Ana yakin antum tidak akan memikirkan, aduh nanti tempat jalannya enggak enak, aduh ah enggak, pokoknya saya harus sampai sono, saya senang soalnya. Orang mau umroh udah mikir duluan capeknya naik pesawat, nanti capek begini, capek begini. Ah, akhirnya apa, Pak? Males. Iya. Tapi orang yang pergi umroh dengan penuh rasa cinta, Pak, dia tidak akan pikirkan capek itu semuanya. Kenapa? Ketika ia telah sampai di Mekah terbayar semuanya. Kenapa? Karena dia pergi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya cinta itu segala sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan. Cinta itu motor penggerak dalam kehidupan kita, Pak. Iya. Maka coba tanya setiap kita. Dan setiap kita harus introspeksi diri, selama ini cinta kita mana yang lebih besar? Cinta kepada Allah kah atau cinta kepada dunia? Bolehlah Anda berkata, saya lebih mencintai Allah. Tapi perbuatan Anda tidak bisa berdusta. Anda boleh berkata dengan lisan Anda, saya cinta Allah. Tapi ternyata ketika mendengar azan, tak terbetik di hatinya untuk pergi ke masjid. Lebih asyik dengan tontonannya. Bolehlah Anda berkata, saya cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata dalam kehidupan kita tidak ada semangat untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhi, cinta itu butuh pengorbanan, akhi. Orang bilang cinta itu butuh apa? Pengorbanan. Apa pengorbanan kita untuk Allah yang kita cintai? Alhamdulillah, Ustaz, saya sudah berkorban dengan harta saya untuk diinfakkan. Alhamdulillah. Saya korbankan waktu saya, Ustaz, untuk bermunajat dengan Allah. Saya korbankan kenikmatan tidur saya di waktu malam demi untuk bertemu dengan Allah. Saya korbankan badan saya, enggak masalah saya lelah, yang penting Allah cinta kepada saya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini cinta ini ya akhal Islam harus terus dipupuk di hati kita, Pak. Karena cinta Allah itu bisa berubah loh, Pak. Cinta Allah itu bisa hilang dari hati, Pak. Karena Rasulullah mengabarkan bahwa hati manusia itu seperti bejana loh, Pak. Coba lihat gelas. Kalau Bapak lihat gelas ini penuh dengan air, lalu Bapak masukin batu satu persatu, kira-kira airnya keluar nggak, Pak? Terus masukkan sampai akhirnya penuh dengan batu. Coba, Pak. Ya. Yeah. Demikian pula hati, Pak. Hati kita tadinya dipenuhi dengan cinta Allah. Alhamdulillah. Ternyata kita banyak lalainya. Asyik dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama cinta kepada Allah semakin apa? Berkurang. Yang musibahnya di saat kita tidak merasakan itu. Yang tadinya ketika kita membaca Quran terasa asyik. Kenapa? Karena hati kita memang Masya Allah bercahaya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya ketika kita sholat kita segera pergi. Kenapa? Karena dengan cinta. Tapi kok sekarang saya baca Quran sudah mulai malas-malasan, Ustaz. Saya kok sekarang lebih asyik nonton YouTube. Nah, rasa cintanya sudah mulai berubah. Saya tadinya kalau baca Quran, Masya Allah Ustaz, hati saya seperti terbang. Tapi sekarang kok lebih asyik baca Quran. Karena hatinya, Pak, cintanya itu sudah mulai berkurang. Dirubah dengan cinta kepada yang lainnya. Makanya, orang kalau sudah mencintai sesuatu, sangat cinta, dia akan berpaling dari yang lainnya. Dia akan berpaling dari yang lainnya, betul. Kalau bapak lagi jatuh cintrong sama seorang akhwat, istri lupa sama bapak, lupa. Akhirnya apa? Sibuk mengingat yang haram, lupa kepada yang halal. Iya. asyik chattingan sama dia dan yang lain-lain sampai dijerumuskan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bapak sudah lupa kepada yang halal yang Allah halalkan kepada bapak. Akhirnya kemudian disibukkan hatinya dengan sesuatu yang haram. Saudaraku seiman, maka jangan Anda sia-siakan di saat cinta kepada Allah di hati Anda telah bersemi. Jangan disia-siakan. Di saat cinta kita kepada ketaatan, kepada sholat, kepada baca Quran telah ada di hati kita. Ketika kita sudah merasa nikmat duduk di majlis ta'lim, ketika kita sudah merasa cinta kepada ilmu, kepada Al-Quran, kepada zikir, jangan disia-siakan dengan selain itu. Berapa banyak orang-orang yang tadinya Masya Allah merasakan kenikmatan dalam ibadah dicabut oleh Allah karena ternyata ia tidak pelihara dengan baik, Pak. Bukankah itu semua titipan dari Allah? Bukankah itu semua pemberian dari Allah? Jangan Anda kira pemberian dari Allah itu tidak akan Allah ambil kembali jika kita tidak memelihara pemberian tersebut dengan baik, Pak. Pelihara ia dengan baik. Tanaman cinta itu biarlah ia terus berkembang di hati kita sampai ia berbuah dengan buah-buah amal. Tanaman cinta itu harus selalu kita siram, Pak, dengan air ilmu. Harus selalu siram, Pak, betul. Kalau tidak, ia akan layu, kemudian ia mati. Na'udzubillah, sallallahu salamata wal afiyah. Kemudian kiat yang ketiga, halaman 12. Mengingat nikmat-nikmat Allah dan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kata Ibnu Qayyim, ketiga, dengan mengakui nikmat dan kebaikan Allah. Karena orang yang berbudi luhur tidak akan membalas suatu kebaikan dengan menyakiti orang yang telah berbuat baik kepadanya. Hal itu hanyalah dilakukan oleh orang-orang yang berakhlak rendah saja. Orang yang mengakui kebaikan dan nikmat Allah kepadanya hendaknya tidak bermaksiat kepadanya, karena ia malu kepada Allah jika kebaikan dan nikmat Allah diberikan kepadanya sementara catatan pembangkangan, maksiat dan keburukan dilaporkan kepada Allah. Seandainya satu malaikat turun membawa nikmat untuknya sementara satu malaikat naik dengan membawa catatan keburukan, maka alangkah buruknya pembalasan yang dia berikan kepada zat pemberi kenikmatan. Masya Allah, Pak. Bapak, coba kalau Bapak sering baca surat Al-Baqarah, Allah sering kali menyuruh orang-orang Bani Israel mengingat nikmat Allah. Allah berfirman, Ya Bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Hai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Kenapa sih Allah memerintahkan Bani Israel untuk banyak mengingat nikmat? Karena banyak mengingat nikmat itu akan menimbulkan syukur, Pak. Kalau kita ingat terus kebaikan-kebaikan seseorang yang dia sering memberikan kebaikan kepada kita, maka di saat itu kita akan merasa apa? Bagaimana saya bisa membalas jasa-jasa dia? Bagaimana saya bisa berterima kasih kepada dia? Coba, Pak. Bagaimana rasanya kalau ada orang yang selalu memperhatikan Bapak? Selalu memberikan kebutuhan yang Bapak mau. Saya yakin kita akan mencintai orang tersebut, tidak? Ya Allah. Bahkan kita berpikir bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik buat dia. Dia sudah banyak membantu saya, membantu hidup saya. Orang yang berakal, dia akan beradab. Hanya orang-orang yang berakhlak yang buruk saja, Pak, yang tidak berpikir bagaimana memberikan kebaikan dengan kebaikan, membalas kebaikan dengan kebaikan. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Tapi sayang, memang sifat manusia itu, Pak, lebih cepat melupakan kebaikan dan susah melupakan keburukan. Bapak masih ingat gak, Pak? guru bapak waktu SD yang pernah mukul bapak? Pernah, masih ingat? Masih. Dan kita lupa kepada banyak orang yang telah banyak berbuat baik kepada kita. Ada orang, ya, banyak berbuat baik kepada kita, kemudian dia berbuat keburukan satu atau dua. Seringnya kita lebih banyak mengingat keburukannya daripada kebaikannya. Itu sifat dasar manusia. Tapi sifat ini tidak boleh dipelihara, saudaraku. Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan kebaikan. Coba kalau Allah berikan kepada kita keburukan. Sebetulnya kebaikan. Semua keburukan yang menimpa hidup kita itu sebetulnya kalau kita pikirkan baik-baik dengan akal yang sehat, itu kebaikan buat kita, Pak. Kenapa sih Allah berikan saya sakit? Mungkin bagi kita itu sesuatu yang buruk. Tapi di hadapan Allah, itu baik buat kamu. Menggugurkan dosamu dan mengangkat derajatmu. Iya. Perbuatan Allah semua terpuji, Pak. Tidak ada perbuatan Allah yang tercela. Tidak ada. Tapi terkadang, kita ini lebih banyak mengingat doa yang pernah tidak dikabulkan oleh Allah. Dan lupa kepada ribuan doa yang sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah Bapak berdoa kepada Allah, kemudian Allah tidak kabulkan doa Bapak? Oh pernah Ustaz, saya pernah berdoa kepada Allah setahun, dua tahun, tiga tahun, kok tak kunjung datang pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa coba Pak? Kepercayaan kita kepada Allah berkurang. Padahal pemberian nikmat yang begitu banyak, ya, yang Allah berikan kepada kita tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah kepada kamu, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Itu nikmat yang begitu banyak lupa gara-gara satu. Karena kita, saya pernah berdoa kepada Allah, saya pernah punya pengalaman kepada Allah sesuatu yang saya enggak suka. Saya sudah minta kepada Allah, saya berdoa kepada Allah, ternyata Allah tak kunjung memberi kepada saya. Akhirnya ratusan ribu bahkan miliaran nikmat lupa. Lupa. La ilaha illallah. Ini musibah, Pak, dalam hidup kita. Padahal kalau Bapak pernah punya anak, Bapak punya anak, pernah enggak anak Bapak minta sesuatu dan Bapak tidak kabulkan? Kenapa Bapak tidak kabulkan? Karena Bapak lebih tahu dari dia. Dia minta kepada Bapak, Pak beliin dong es krim. Padahal Bapak tahu di anak saya kalau dikasih es krim bisa jatuh sakit. Si anaknya ini nangis terus, mewek terus, minta, oh Bapak jahat, Bapak begini. Tetap Bapak gak mau kasih. Karena Bapak tahu bahwa ini bahaya buat dia. Akhirnya si anaknya jadi gak suka sama Bapak gara-gara gak ngasih es krim. Demikian kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, belum kunjung datang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara itu kita langsung kurang percaya sama Allah. Pas mau berdoa lagi takut enggak dikabulin. La ilaha illallah. Padahal harusnya dia berpikir dong, ilmu yang kita miliki itu sedikit yang Allah berikan. Sedangkan ilmu Allah meluasi segala sesuatu. Makanya betapa indah perkataan seorang salafus saleh, Pak, yang mengatakan apa? Saya doa ketika saya tidak dikabulkan oleh Allah, itu saya lebih gembira 10 kali lipat daripada ketika dikabulkan. Loh, kok bisa begitu? Kata dia, kalau dikabulkan itu untuk hak saya. Dan saya gembira pun karena saya senang dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau itu tidak dikabulkan, karena itu yang Allah ridhoi untuk saya. Dan saya lebih ridho dengan apa yang Allah ridhoi untuk saya. Dan saya yakin keputusan Allah yang terbaik buat saya. Masya Allah. Butuh keyakinan tidak, Pak? Butuh keyakinan ya, akhwal Islam. Cuma masalahnya yaitu, karena kita pernah punya pengalaman ya buruk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, gara-gara satu dan dua, padahal Allah ingin menguji dan mencoba, menguji keimanan kita sampai sejauh mana kita cinta kepada Allah. Gara-gara itu kemudian kita sudah langsung jauh dari Allah, tidak percaya lagi, tidak lagi mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ayyu musibatin a'zam min hadza ya akhi. Musibah mana yang lebih besar dari ini ya akhi? Maka ya akhi, banyak-banyaklah ingat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Hari ini bolehlah kita berdoa tidak Allah kabulkan, tapi ingat ya, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Sangat banyak. Silakan kamu hitung nikmat Allah satu persatu. Satu jam nikmat yang Allah berikan kepada kamu, silakan hitung satu persatu. Cuma masalahnya kita lupa. Maka ya akhi, ya, mengingat nikmat itu akan menyebabkan seseorang itu malu kepada pemberi nikmat. Rasa malu inilah, Pak, yang kita butuhkan untuk meninggalkan maksiat. Iya. Kadang ada orang sama orang malu, Pak. Dia malu kalau kelihatan orang dia berbuat maksiat. Tapi dia tidak malu sama Allah. Dia tidak malu kalau dia Allah melihat dirinya. Maka untuk memunculkan rasa malu kepada Allah, di antaranya itu dengan cara banyak mengingat apa? Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Iya. Kemudian yang keempat, yaitu mengingat kemurkaan Allah dan pembalasannya. Kata Ibnu Qayyim, keempat, dengan membayangkan kemurkaan dan pembalasan Allah. Sebab apabila seseorang hamba terus-menerus bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Jika Allah sudah murka, tidak ada sesuatu pun yang dapat menahan kemurkaannya, apalagi hamba yang lemah tersebut. Pak, kalau ketika Bapak sedang berbuat maksiat, mungkin enggak tiba-tiba, misalnya Bapak ditimpa sesuatu, sangat mungkin ya, Bapak sedang sendirian di kamar, enggak ada orang yang tahu, berbuat maksiat. Tahu-tahu Allah robohkan rumah Bapak, bus meninggal. Kita enggak tahu. Ingat, azab Allah keras loh, Pak. Tapi, Pak, ada yang lebih mengerikan dari itu loh. Yang lebih mengerikan dari itu ketika kita berbuat maksiat malah dikasih nikmat. Saya berbuat maksiat, maksiat, maksiat, kok nikmat saya tambah banyak ya? Akhirnya apa? Menjadikan kita tidak mau bertobat kepada Allah. Malah kita semakin, jangan-jangan Allah ridho sama saya. Saya enggak sholat, tapi kok nikmat saya banyak banget? Jangan-jangan Allah sayang sama saya. Saya berbuat maksiat, kok Masya Allah usaha saya tambah maju. Wah, ini jangan-jangan pertanda Allah sayang sama saya, ridho sama saya. Padahal dia sedang diulur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini biasanya apa? Tandanya Allah akan azab dia sekonyong-konyong. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-An'am. Dalam surat Al-An'am Allah mengatakan, "Falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Ketika mereka melupakan apa yang Allah peringatkan, sudah melupakan peringatan Allah, kami bukakan pintu-pintu kesenangan dari segala sesuatu. Tuh lihat, Pak. Di saat meninggalkan peringatan malah dibukakan pintu-pintu kenikmatan. Hatta idza farihu, sehingga ketika ia telah gembira dengan kenikmatan yang diberikan tersebut, Apa yang terjadi? Akhadnahum baghtah. Sekonyong-konyong adab kami menimpa dia. Fa idzahum mublisun. Maka ia pun menjadi orang yang berputus asa. La ilaha illallah. Maka hati-hati kita semua, Pak. Di saat kita berbuat maksiat, tahu-tahu malah dikasih nikmat oleh Allah. Jangan Anda kira itu artinya Allah sayang kepada kita. Justru itu tanda Allah murka kepada kita. Saudaraku ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Pak, memberikan sanksi kepada orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia. Allah mengatakan apa? Allahu yastahzi'u bihim. Terus wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas perolokan mereka. Wa yamudduhum, dan Allah memberikan terus uluran waktu kepada mereka. Fi tughyanihim ya'mahun, agar mereka terus tenggelam di dalam kesesatan mereka. Lihat, orang munafik dikasih sanksi oleh Allah dengan cara di dunia ini diberikan kenikmatan-kenikmatan dan diulur waktu. Supaya apa? Supaya ia terus bergelimang dalam kesesatannya, sehingga apa yang terjadi? Kerasnya siksa Allah, ampun-ampunan di akhirat. Fala ilaha illallah. Maka dari itu ya akhir Islam azani Allah wa iyyakum. Salafus saleh terdahulu itu takut banget, Pak, kalau mereka terkena istidraj. Takut banget. Imam Ahmad bin Hanbal, ada orang berkata kepada Imam Ahmad, "Hai Aba Abdullah, orang semua memujimu bahwa engkau masya Allah, keilmuanmu, keikhlasanmu, masya Allah." Apa kata Imam Ahmad? Aku khawatir ini istidraj dari Allah. Aku khawatir ini istidraj dari siapa? Dari Allah. Sehingga membuat aku sombong, ujub, bangga diri. Takut, masya Allah. Sementara kita kan ketika ada yang memuji, wah senang, wah. Ada orang memuji kita pintar, ada orang memuji kita alim, kita akhirnya Bapak, kita lupa daratan. Kita asyik dengan pujian, padahal ternyata istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah. Maka akhi, murka Allah itu tak selamanya terkadang berbentuk adab. Di dunia ini ya, kalau di akhirat sudah pasti. Di dunia ini murka Allah terkadang justru malah kita diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan akibat maksiat-maksiat kita itu, Pak. Iya. Maka banyak istighfar. Tapi kalau Bapak alhamdulillah, Ustaz, saya ini dikasih banyak kenikmatan, tapi alhamdulillah saya berusaha menjauhi maksiat, saya berusaha untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu tanda keberkahan dari apa? Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ya, tapi juga jangan sampai tertipu. Jangan sampai setelah Bapak diberikan kenikmatan-kenikmatan, lama-lama ketaatannya tambah berkurang. Lama-lama tambah kita dilupakan dengan glamornya dunia. Wah, ini musibah lagi. Ya. Ini kiat yang keempat. Kiat yang kelima. Luputnya kebaikan dan keutamaan. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, kelima, dengan menyadari banyaknya kebaikan dunia dan akhirat yang luput yang luput dia peroleh akibat bermaksiat, juga dampak negatif yang timbul baik menurut akal, syariat maupun tradisi, serta dampak positif yang tidak jadi timbul baik secara syariat, akal maupun tradisi. Dalam hal ini yang terpenting adalah menyadari banyaknya nilai-nilai keimanan yang luput dia raih. Betapapun nilai-nilai tersebut besarnya seperti atom, tapi masih tetap berkali-kali lipat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana bisa dirinya rela menjual keimanan dengan harga syahwat yang kenikmatannya segera lenyap, dan sisa rasa pahitnya terus membekas. Syahwat akan segera pergi, ya, sedangkan kesengsaraannya akan tetap tinggal. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Orang yang berzina tidak akan berzina ketika, ini terjemahannya salah. Tidaklah orang yang sedang berzina di saat ia berzina, ia dalam keadaan mukmin. Maksudnya, ya, imannya berkurang. Salah seorang sahabat Nabi berkata, keimanan dicabut dari orang yang berzina, hingga yang tersisa di kepalanya hanyalah kekusutan pikiran. Jika ia bertobat, keimanan itu akan kembali lagi kepadanya. Salah seorang tabi'in mengatakan, iman dilepaskan dari orang yang berzina, sebagaimana baju dilepaskan dari badan. Jika dia bertobat, seolah-olah dia mengenakannya kembali. Karena itu pula Nabi SAW dalam hadis yang dicantumkan oleh Bukhari bersabda, "Az-zuna tufittan nur urah." Orang-orang yang berzina berada dalam tungku api dalam keadaan telanjang. Mereka telanjang dari pakaian keimanan, sementara tungku api syahwat yang dulu berada di dalam hatinya menjadi tungku api yang nyata dan berkobar-kobar membakar mereka di neraka. Masya Allah. Akhi, ini perkataan yang luar biasa, Pak. Jadi antara perkara yang bisa menyebabkan kita menjauhi maksiat, kita ingat betul, Pak. Kalau saya berbuat maksiat, berapa banyak keimanan akan hilang dari saya. Padahal kan keimanan modal kita menuju akhirat, tidak? Ya Allah. Oke lah misalnya, iman kamu ya sedang full 100% di hati. Gara-gara maksiat berkurang jadi 95%. 5%? Ah, 95 masih gede lah, lumayan. Tak dulu. Ini 5% keimanan itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan mengurangi jatah Anda di surga. Bahkan menyebabkan Anda harus dibakar dalam api neraka. Dengan jika Allah, ya, apa namanya, berkehendak. Taib. Ketika Anda berkurang keimanannya, ketika Anda berbuat maksiat misalnya, Pak. Sekali berbuat maksiat, astagfirullah, istighfar. Dua kali berbuat maksiat, astagfirullah, istighfar. Dalam keadaan iman terus berkurang, tapi kita tidak merasa. Tiga kali, empat kali, sudah tidak lagi istighfar. Kenapa? Hati sudah tidak mengingkari lagi, Pak. Hati sudah menganggapnya biasa. Kalau kemarin kita berbuat maksiat, istighfar dalam keadaan kita menganggap besar ini dosa. Hari ini kita berbuat maksiat lalu istighfar, tapi hati kita sudah tidak lagi menganggapnya besar. Ini saja kerugian yang luar biasa. Kerugian yang luar biasa, Pak. Bagaimana kalau ternyata hati biasa-biasa saja, tak lagi mengingkari? Allahumma musta'an. Kata Rasulullah SAW sabda, apa? Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia rubah dengan tangannya. Jika tidak, maka rubahnya dengan lisannya. Jika tidak, maka rubah dengan apa? Hatinya. Hah? Dan tidak ada yang lebih kecil dari itu keimanan. Berarti kalau hati sudah tidak mengingkari lagi, keimanan kita sudah sangat tipis sekali. Yang ada maksiat, Pak. Wallahi ya akhal Islam, azan ya Allah wa iyakum. Orang yang betul-betul merasakan bahwasanya iman itu adalah sesuatu yang sangat saya butuhkan dalam hidup saya. Karena itu kekuatan saya, ya, untuk menghadapi berbagai macam problematika kehidupan dan bekal saya menuju kehidupan akhirat nanti. Dia tidak akan pernah, Pak, mau menggadaikan imannya karena untuk mendapatkan syahwatnya. Tak mau dia. Ya akhal Islam, azannya. Belum lagi itu baru berkurang iman lah, Pak. Berkurangnya iman saja sudah musibah gitu, Pak. Bagaimana kalau ternyata yang lainnya? Baca oleh antum sebuah buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim juga, Pak. Judulnya Ad-Da'wa Dawa. Nama lainnya Jawabul Kafi, ya. Al-Jawabul Kafi. Itu beliau menyebutkan lebih daripada 50 musibah yang akan menimpa orang yang berbuat maksiat. Di antaranya pertama, ya. Dia berkurang keimanannya. Itu sudah cukup musibah. Di antaranya yang kedua, dia menjadi berat untuk berbuat taat. Coba apa ya, Pak? Sekarang saya ingin mengajak merenung semuanya, saya dan kita semua. Di saat kita membaca Quran, apa yang kita rasakan? Ada enggak kenikmatan membaca Quran di hati kita? Atau di saat membaca Quran, kita berpikir bagaimana, kapan selesainya ya? Di saat kita sedang sholat, ada enggak di hati kita merasa senang, Masya Allah, ketika kita sholat itu? Hati saya merasa tentram rasanya, nikmat rasanya. Atau kita masih menganggap sholat ini beban? Sehingga kita ketika kita sholat, yang kita pikirkan yang paling utama adalah kapan saya segera selesai. Kalau ternyata kita sedang sholat, lalu ketika kita mendengar panggilan sholat, ternyata panggilan sholat itu merasa berat di dada kita. Aduh, sepertinya sholat ini beban deh buat hati saya, buat hidup saya. Ini saja sudah berat, Pak. Ini akibat maksiat biasanya tuh. Sahih? Iya. Yeah. Kenapa sih Bapak bisa berjalan untuk olahraga sampai kiloan? Lari pagi, kalau hari Minggu atau Sabtu pergi, Masya Allah. Jogging, berapa kilo? 10 kilo, Alhamdulillah. Pergi ke masjid, kenapa Bapak begitu berat? Ada apa? Kalau olahraga untuk kepentingan badan kita, katanya supaya saya sehat.
1: Ya. Yeah.
0: Sebagian orang berkata, saya niatnya ya kalau olahraga supaya saya sehat, kan kalau sehat saya bisa beribadah dengan baik. Ternyata sehat badannya, tapi ibadahnya bertambah jauh. Katanya supaya kuat ibadahnya, ini kok malah tambah kurang ibadahnya. Ada apa? Ini bahan introspeksi kita semua ya, akhul Islam. Ini penting sekali karena subhanallah, terluputnya kita dari kebaikan yang banyak gara-gara maksiat ini mengerikan sekali, Pak. Mungkin tidak, Pak. Rezeki kita Allah cabut gara-gara maksiat. Sangat mungkin, kenapa tidak? Saya ingat perkataan Abdullah bin Mubarak. Beliau berkata, dahulu 20 tahun yang lalu saya pernah berkata kepada seseorang, "Hai, bangkrut. Sekarang gantian yang saya yang kena bangkrut. Ini semua akibat daripada kesialan maksiat dulu." Bisa saja hari ini kita berbuat maksiat, ternyata kesialannya kita rasakan 20 tahun yang akan datang. Dari mana kita ya akan bisa menghalanginya, Pak, kalau Allah berkehendak? Jangan kita menganggap. Maka dari itu, ketika kita berbuat maksiat, sekarang kita senang. Tapi kita tidak sadar, pahitnya maksiat itu akan terus kita rasakan sampai hari kiamat. Wallah. Sampai hari kiamat kita merasakan pahitnya maksiat. Kita memang merasa senang di dunia dengan Masya Allah. Ya, saya bisa nonton video porno, nikmat. Tapi setelah itu yang ada apa? Kenikmatankah? Tidak. Ya, belum lagi Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan berbagai macam ancaman, dengan api neraka, dengan kemurkaan, dengan berbagai macam ancaman yang lainnya. Nah, kalau kita pikirkan itu baik-baik deh. Kita pikirkan baik-baik. Kalau saya berbuat maksiat, apa yang saya bisa dapatkan dari maksiat ini sebelum kita berbuat maksiat. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, kata Ibnu Taimiyah juga menasihati, kalau kita sudah mau berpikir maksiat, pikiran kita mau berbuat apa? Maksiat. Segera kita harus lawan dengan cara apa? Salat. Kenapa? Karena Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tuh lihat. Maka kalau kita sudah terbetik mau berbuat maksiat, segera wudu, salat, Pak. Salat apa ya? Salat sunnah. Insyaallah dengan cara seperti itu Allah jauhkan kita dari maksiat insyaallah biiznillah. Ya, justru kebahagiaan yang paling bahagia itu, Pak, di hari-hari saat kita bisa melawan maksiat. Tidak ada hari yang paling indah dalam hidup kita kecuali di hari yang kita itu bisa melawan syahwat kita, Pak. Masya Allah. Itu hari yang terindah sudah. Kalau antum ditanya, hari terindah antum apa? Wah ya, hari terindah saya ketika saya jalan-jalan di Bali. Ngapain? Di Pantai Kuta. Lihat maksiat. Loh, kok berbuat maksiat dianggap indah? Gimana? Oh, hari-hari terindah saya ketika saya jalan-jalan sama teman-teman ke gunung. Wah, rasanya nikmat. Bagaimana keadaan Anda di gunung? Lalai atau untuk ketaatan? Nah, cuma menghabiskan waktu saja untuk hal-hal yang gak ada manfaatnya. Ya, bercanda sana-sini dan yang lainnya. Akhirnya lalai. Apa seperti Tuhan yang hari yang terindah? Tidak. Orang yang beriman menganggap hari terindah itu di saat Allah selamatkan saya dari maksiat. Di saat saya berhasil melawan apa namanya hawa nafsu saya, dan di hari itu saya betul-betul berusaha terus di atas ketaatan. Wallahi, Pak, itu hari terindah dalam kehidupan. Iya. Yeah. Kita lanjutkan. Yang keenam, nikmatnya mengalahkan hawa nafsu dan menaklukkan setan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, keenam, membayangkan penaklukan dan kemenangan atas syahwat dan setan. Hal ini akan berbuah manis, menyenangkan dan membahagiakan bagi orang yang merasakannya melebihi kemenangan melawan musuh berupa manusia. Bahkan ini merupakan peristiwa paling indah dan paling menyenangkan. Dampaknya pun akan menjadi dampak yang paling positif, seperti efek minum obat yang bermanfaat. Tentu saja melenyapkan segala penyakit yang bersarang di badan dan memulihkan kesehatannya. Masya Allah. Tapi ingat, Pak, ini hanya bagi orang-orang yang beriman saja. Karena orang-orang yang menginginkan dunia, dia akan lebih gembira di saat mendapatkan apa? Dunia. Orang-orang yang lebih mengharapkan dunia, ketika ia bisa sholat, bisa ini, dia bagi dia bukan sesuatu yang terlalu menyenangkan bagi hatinya. Bagi dia yang paling menyenangkan dalam hidupnya ketika dia dapat tender yang gede, Masya Allah. Ketika dapat rezeki banyak, nomplok, Masya Allah. Ah, itu yang bikin dia gembira sekali. Tapi ketika ia bisa sholat, ia bisa zakat, sedekah, bagi dia biasa-biasa aja. Padahal kata Rasulullah SAW apa? Man sarratu hasanatuhu wa asa'atu sayyiatuhu fahuwa mu'min. Siapa yang merasa gembira dengan amalan kebaikannya dan merasa sedih dengan amalan keburukannya, maka tandanya ia mu'min. Tanda mu'min itu dia gembira dengan kebaikan, dengan amalan kebaikan. Gembira di sini bukan ujub dan sombong, bukan, Pak. Beda ya. Gembira, alhamdulillah hari ini saya bisa tahajud. Kemarin-kemarin mau tahajud susah banget, sekarang alhamdulillah bisa tahajud. Gembira sekali rasanya saya. Alhamdulillah saya hari ini bisa duduk di majlis taklim yang menimba ilmu. Karena selama ini saya selalu sibuk harus keluar kota dan yang lainnya. Sekarang alhamdulillah ada waktu untuk duduk di majlis taklim, rasanya gembira hati saya. Kalau Bapak merasakan kegembiraan itu ketika Bapak diberikan oleh Allah kebaikan, alhamdulillah. Itu tanda iman masih ada di hati kita, kuat di hati kita, alhamdulillah. Tapi ketika kita di saat berbuat baik, biasa aja tidak merasakan itu sebagai

Ya akhi, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dalam Al-Quran bahwa Rasulullah s.a.w. itu adalah uswah hasanah. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lalu Allah menyebutkan, apakah setiap manusia bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah? Jawab, tidak. Allah menyebutkan siapa yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah dalam hidupnya, Pak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman? Buat siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat dan banyak berzikir kepada Allah. Tuh lihat, ini dia sifat orang yang merasa senang menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah. Ternyata tidak semua orang yang mengatakan Nabi kita Nabi Muhammad bisa menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Ternyata tidak setiap orang yang menyatakan saya Muslim bisa menjadikan Rasul sebagai tauladan. Tidak. Siapa yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai tauladan? Liman kana yarjullah. Bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhir. Berarti orang yang lebih mengharapkan dunia mungkin enggak menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah. Enggak mungkin. Karena perintah Rasul seringkali tidak sesuai dengan keinginan dunia kita, Pak. Larangan Rasul seringkali sesuai dengan syahwat kita, Pak. Kalau kita lebih mengharapkan dunia dan menginginkan dunia, sulit dan sangat sulit untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah. Kecuali yang sesuai dengan selera dan syahwat kita saja. Kalau perintah Rasul pas dengan keinginan kita dan syahwat kita, baru kita mau kerjakan. Tapi ketika larangan Rasul atau perintah Rasul tidak sesuai dengan kepentingan dunia kita, seringkali kita tidak mau mengindahkannya. Tidak peduli dengannya. Maka dari itulah Allah subhanahu wa ta'ala, Pak, ya, sudah menyatakan dalam surat Al-Ankabut. Allah mengatakan alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Artinya, kamu yang mengatakan ya Allah saya beriman kepada engkau, kamu jangan menyangka Allah tidak akan menguji keimananmu loh. Allah pasti uji iman-iman kamu. Karena apa? Allah ingin melihat siapa yang jujur imannya, siapa yang dusta. Maka Allah mengatakan walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kamu. Maka dengan ujian itu Allah tahu siapa yang shadaqu, jujur. Wa la ya'lamanna al-kadzibiin, siapa yang dusta. Cuma ngomong doang saya beriman. Pasti diuji oleh Allah dengan perintah, diuji dengan larangan, diuji dengan musibah, tiba-tiba imannya kolep. Kenapa? Ia kehilangan kejujuran dalam iman, Pak. Ikhwata Islam azani Allah ya. Nah, orang yang betul-betul mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat, Pak, bagi dia tidak ada yang lebih membahagiakan hatinya dari saat-saat ia bisa bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia senang, bahagia sekali. Alhamdulillah hari ini saya bisa baca Quran satu juz. Alhamdulillah. Senang hatinya, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini saya ya sudah berusaha menjaga zikir-zikir yang Rasulullah sunahkan. Baik zikir pagi sorenya, zikir bangun tidurnya, dan zikir-zikir yang lain. Alhamdulillah, hari ini saya bisa menjaga semuanya. Senang di hatinya, alhamdulillah. Tapi ketika ia mendapat dunia yang banyak, dia mikir, ini dunia akan ditanya sama Allah. Semua yang saya peroleh berupa kenikmatan dunia dihisap nanti di hari kiamat. Kira-kira apa jawaban saya?

0: Di hadapan Allah dengan kenikmatan dan kesenangan itu. Makanya orang yang beriman ketika dikasih kenikmatan dunia itu senang sih senang, tapi dicampur rasa takut. Takut dia. Coba deh Pak, ketika Bapak diberikan oleh Allah kenikmatan banyak itu, pernah gak berpikir suatu ketika, pernah gak Bapak melihat lemari pakaian Bapak, lalu Bapak berpikir setiap pakaian ini akan ditanya oleh Allah? Pernah enggak kita melihat lemari sepatu yang ternyata alhamdulillah banyak beli sepatu, setiap sepatu ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernah enggak kita berpikir? Makanya lihat salafus saleh kalau diberikan kenikmatan mereka enggak terlalu bahagia-bahagia banget, Pak. Karena mereka sadar ini akan dihisab oleh Allah. Ya, sebagaimana dalam kisah yang masyhur itu, ketika Umar bin Khattab kedatangan penduduk kota Homs, lalu Umar berkata, coba tuliskan untuk saya nama-nama fakir miskin kalian. Ditulis yang pertama Said bin Amir. Umar bertanya, ini siapa Said bin Amir? Amiruna, gubernur kami. Nah, Umar bengong. Gubernur kalian miskin? Iya. Anjib, mana ada gubernur zaman sekarang yang miskin? Umar, ya, langsung mengirimkan 100.000 dirham. Dikirimnya. Ketika sampai ke tangan Said bin Amir, pas ia melihat, ternyata di dalamnya 100.000 dirham. Apa kata beliau? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Istrinya bertanya, musibah apa yang menimpa hai Said? Kata Said, lebih besar dari musibah, ini ada dunia yang mau merusak akhirat saya. Ya sudah, kamu berlepas dirilah darinya. Kata Said, maukah kamu bantu untuk kita bagikan ke rakyat kita? Maka malam itu dibagi-bagikan ke rakyatnya habis. Masya Allah, salafus soleh melihat dunia itu takut banget, Pak. Ini bakalan menjadi apa? Beban di akhirat. Memang jauh banget ya antara kita dengan salafus soleh. Kalau kita menganggap dunia itu seakan-akan luar biasa sekali gitu. Padahal kata Ali bin Abi Thalib, dunia itu halalnya akan dihisab, haramnya akan diadab. Apa coba? Ya. Makanya orang yang sadar tentang hakikat dunia, Pak, ya Allah, dunia ini berat sekali. Ya, saya tidak mau di akhirat saya gara-gara harta-harta saya ini akhirnya saya terlambat masuk ke dalam surga atau malah menjerumuskan saya ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Nah, saudaraku sekalian. Maka coba setiap kita bertanya, mana yang lebih kita bahagia? Gembira kita di saat kita bisa beribadah atau gembira kita ketika kita bisa meraih dunia? Mana yang lebih kita bahagia? Gembira kita ketika kita bisa meninggalkan kemaksiatan atau gembira kita ketika kita melaksanakan syahwat yang kita inginkan? Itu tentunya jadi sebuah bahan introspeksi kita ya, akhi. Kita lanjutkan kiat yang ke-7. Kesuksesan meraih ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, mengingat balasan pengganti yang telah dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang meninggalkan apa yang diharamkan dan menahan hawa nafsunya semata-mata karena Allah. Dia juga hendaknya membandingkan antara ganti tersebut dan apa yang ditukar dengannya. Mana di antara keduanya yang layak diutamakan, dipilih dan disukai? Pak, mana yang Bapak sukai? Dapat pahala atau dapat dosa? Pasti semua akan berkata, ya saya pengen dapat pahala dong, gak mau dapat dosa. Mana yang Bapak sukai? Diberkahi atau dicabut keberkahannya? Diberkahi dong, maksud saya mau dicabut keberkahan. Mana bah yang Bapak sukai, dirahmati atau dimurkai? Ya dirahmati dong. Mana mau saya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, taib. Iya. Kalau Bapak berbuat maksiat, apa yang kita dapatkan? Kalau kita berbuat maksiat, apa yang kita dapatkan? Yang ada adalah dosa, murka, laknat, dijauhkan dari berbagai macam kebaikan, rugi. Tapi kalau kita tinggalkan maksiat, apa yang kita dapatkan? Pahala, kasih sayang dari Allah. Cuma masalahnya kok berat banget ya? Berat banget, Pak. Apalagi ini maksiat di depan kita ini. Maksiat di depan kita, syahwat kita sedang membara. Wah, ini ujian yang paling berat, Pak, dalam kehidupan, Pak. Iya, namanya makanya Nabi Yusuf diuji dengan ujian model kayak gini nih. Di depan Nabi Yusuf, wanita yang cantik, rupawan, bangsawan, di sebuah tempat yang tidak ada orang lihat. Ya, di mana kamar-kamar, jendela dan pintunya sudah dikunciin. Siapa yang enggak kuat? Inilah hakikat ujian kata para ulama. Diuji oleh Allah dengan maksiat yang dekat di saat syahwat yang kuat. Banyak di antara kita yang enggak lulus. Tapi kalau kita berpikirnya kepada apa? Di saat kita mau berbuat maksiat, kita gunakan akal pikiran sehat kita, Pak. Dan kita berhasil mengalahkan syahwat kita. Insya Allah sih bisa, Pak. Di hari ini pun juga kita diuji oleh Allah dengan maksiat yang dekat kok. Iya tidak? Hah? Kita diuji oleh Allah dengan maksiat yang dekat tidak, Pak? Di zaman ini. Itu HP yang berada di tangan Bapak. Mudah kan Bapak bisa membuka maksiat di saat Bapak sedang sendirian, gak ada orang. Bisa gak Bapak buka? Sangat bisa. Di saat itu kemudian syahwat kita sedang membara, keinginan sangat kuat. Disitulah ya akhul Islam, hakikat ujian itu betul-betul bertubi-tubi. Mengerikan sekali. Tapi ketika kita berpikir dengan akal yang sehat kita, ya Allah, kalau saya berbuat maksiat ini, yang ada adalah murka Allah. Gimana kalau pas saya berbuat maksiat, tiba-tiba saya mati? Aduh, ngeri banget, saya gak mau. Saya ingin dapat yang keutamaan besar ini. Di saat-saat seperti ini, pahalanya besar meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudaraku sekalian, Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsanil ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh, baik laki-laki maupun wanita, dan ia beriman, kami akan hidupkan ia dengan kehidupan yang thayyibah, yang baik. Dan kami akan berikan balasan pahala mereka dengan yang lebih baik amal dari amalan mereka. Masya Allah. Apa tahu gak, Pak? Ketika kita melihat wanita cantik, keinginan syahwat menggelora ingin melihatnya dan menikmatinya kan, Pak? Tapi kita tidak sadar, di saat kita menundukkan pandangan, Allah akan berikan yang lebih baik dari itu. Allah berikan kepada kita kebeningan hati, pemahaman yang dalam, ketajaman dalam berpikir. Iya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, orang yang selalu menundukkan pandangannya itu hatinya bening. Iya. Yang kedua, ia akan bebas dari kungkungan syahwat. Soalnya dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Di saat Bapak melihat, akan terpikirkan enggak, Pak? Jadi pikiran, kemudian kalau itu sudah menjadi nikmat di hati, berubah jadi niat. Kalau sudah niat sudah kuat, berubah jadi perbuatan. Kalau sudah jadi perbuatan, musibah. Tapi kalau kita melihat Langsung kita tundukkan pandangan kita sambil kita istighfar kepada Allah. Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah berikan kesenjukan pandangan pada hati kita. Kita merasakan nikmat, alhamdulillah. Allah beningkan hati kita. Allah jadikan kita ketika baca Quran pun terasa nikmat. Tapi kalau mata kita jelalatan sana sini, mau lihat Quran aja malas, Pak. Mau baca kitab ilmu juga malas. Kenapa? Karena Allah tidak suka. Karena mata kita sudah terlalu banyak berbuat dosa, sehingga Allah palingkan dari melihat sesuatu yang Allah ridhai. Ya musibah. Ya. Kalau mata kita lebih suka melihat maksiat, mendingan buta, Pak. Daripada mata kita melek, tapi senangnya melihat apa? Kemaksiatan. La ilaha illallah. Musibah yang besar, ya. Akhal Islam, azani Allah. Ya. Ya. Coba makanya kita pikirkan, ya, Pak. Maksiat apapun, kalau kita tinggalkan, pasti Allah gantikan dengan lebih baik dari itu. Yang lebih nikmat dari itu. Wallah. Iya, cuma masalahnya terkadang kan hati kita lalai masalahnya. Kita menginginkan kenikmatan yang cepat dan dekat itu, lupa kepada kenikmatan sebetulnya dekat juga dan lebih nikmat dari itu. Kenapa? Karena hati kita disibukkan oleh syahwat tersebut. Fa Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Apalagi ya, di saat di ketika kita sudah meninggal dunia, masya Allah, kenikmatannya lebih besar lagi, Pak. Maka dari itulah, ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya, kata para ulama, siapa yang tidak mau bersabar dengan getirnya meninggalkan maksiat sebentar, maka ia harus bersabar dengan panjangnya siksa dalam api neraka. Ya. Sabar di dunia itu lebih bermanfaat, Pak, daripada sabar di mana? Di neraka. Lah kalau sabarnya di neraka enggak ada manfaatnya lagi. Allah mengatakan apa? Islauha fasbiru aw la tasbiru sawaa'un 'alaikum. Silakan kamu rasakan panasnya api neraka ini. Kamu sabar atau kamu enggak sabar sama aja buat kamu. Mendingan sabar di dunia sebentar, kan? Ya sabar, sabar, ya Allah, sabarkan hati saya, ya Allah, untuk meninggalkan maksiat ini, ya Allah. Jangan Anda berkata, Ustaz, saya kok lemah di depan maksiat, ya. Kok bisa? Saya kalau depan maksiat lemah, Ustaz, saya enggak bisa menghindar. Kita katakan, akhi, setiap manusia itu sudah diberikan oleh Allah kekuatan. Kalau teman kamu bisa, kenapa kamu enggak bisa? Dusta kamu kalau kamu mengatakan, saya enggak bisa, saya lemah, saya enggak mampu. Dusta itu. Setiap manusia sudah diberikan oleh Allah kekuatan untuk meninggalkan apa? Maksiat. Cuma masalahnya kita tidak menggunakan kekuatan tersebut, Pak. Kita tidak bisa, tidak berusaha menggunakannya. Maka ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya ini, ya. Jadi coba. Ketika kita berbuat maksiat, kata Ibnu Qayyim, ketika kita hendak berbuat maksiat, coba kita pikirkan kenikmatan yang lebih besar di saat kita berhasil meninggalkan apa? Maksiat tersebut. Ayat yang ke-8. Kata Ibnu Qayyim, yang ke-8, membayangkan kebersamaan Allah dengan makhluknya. Dan ini ada dua macam, yaitu kebersamaan secara umum dan kebersamaan secara khusus. Kebersamaan yang bersifat umum adalah bahwa Allah melihatnya secara langsung tanpa terhalang oleh apapun. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya. Namun yang dimaksud di sini adalah kebersamaan secara khusus, seperti firman Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bersabar. Allah juga berfirman, innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kebersamaan yang khusus ini lebih baik dan lebih bermanfaat di dunia dan akhirat baginya daripada mengumbar semua nafsu syahwatnya dari masa muda hingga tiba ajalnya. Bagaimana bisa dia mengutamakan kenikmatan sekejap yang dia habiskan sepanjang umurnya yang singkat, padahal ia tidak lain ibarat mimpi tidur atau bayangan yang akan segera sirna? Allah mengatakan, Inna Allaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Allah juga berfirman, Inna Allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Lihat, Allah bersama orang yang bersabar. Allah bersama orang yang bertakwa. Berbeda dengan ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Dua kebersamaan ini dua perkara yang berbeda, Pak. Kalau yang tadi, Allah bersama kamu di mana saja kamu berada, bersama kamu di mana saja kamu berada, artinya kata Ibnu Abbas, bersama kamu dengan pengawasannya. Artinya di mana saja kita berada, Allah selalu awasi kita. Sedangkan Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ini artinya kebersamaan dengan apa? Hah? Khusus berupa apa? Bersama dengan pertolongannya, bersama dengan rahmatnya, inayahnya, taufiknya. Masya Allah. Iya. Yeah. Sekarang Pak, kalau kita di hari kiamat dikumpulkan bersama para nabi, atau kita dikumpulkan bersama Fir'aun dan Korun, kira-kira bersama kayak gini maunya yang mana Pak? Kita tidak mau pasti Pak. Iya. Kita tidak ingin dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat bersama orang-orang yang Allah benci gitu kan. Maka kalau Allah bersama kita, maka kita pun akan bersama orang-orang yang Allah ridhai dan cintai, Pak. Iya. Maka dari itulah ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Orang-orang yang kalau Allah bersama dengannya, bagaimana setan akan bisa mengganggunya padahal Allah bersamanya? Sebutkan dalam hadis, orang yang keluar rumah mengucapkan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka akan dikatakan kepadanya apa? Kamu diberikan hidayah, kamu dicukupi, kamu dilindungi. Maka setan pun akan minggir dan berkata kepada teman-temannya, bagaimana kamu akan bisa mengganggu orang yang dikatakan kepadanya kamu diberikan hidayah, kamu dicukupi, kamu dilindungi. Masya Allah. Bayangkan Pak, kalau Allah bersama kita di mana saja berada, siapa yang akan bisa memberikan mudarat kalau Allah ya melindungi kita? Masya Allah. Maka dari itulah ya akhul Islam, kita sangat butuh Allah bersama kita Pak, dengan inayahnya. Jangan sampai Allah tidak bersama kita sekejap mata pun juga. Rasulullah SAW berdoa dalam zikir pagi sorenya apa? Ya Hayyun Ya Qayyum Bika astaghi fa aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Wahai Hayyun, wahai Qayyum, dengan engkau aku minta pertolongan. Perbaikilah uruskan urusanku seluruhnya, dan jangan engkau serahkan kepadaku sekejap mata pun juga. Hatinya apa? Kalau urusan kita diserahkan oleh Allah kepada kita, artinya Allah enggak mau bantu. Kalau Allah enggak mau bantu, bagaimana kita akan bisa melakukan dengan baik? Padahal segala sesuatu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau Allah tidak bersama kita dengan pertolongannya, dengan inayahnya, dengan rahmatnya, satu detik aja kita kehilangan, merugi banget. Ya Allah. Bayangkan ya akhal Islam, gara-gara kita tidak sabar, Allah tidak mau bersama kita. Kan sabar itu ada tiga tingkatan ya. Sabar dalam menaati Allah, sabar menjauhi maksiat, sabar menghadapi apa? Musibah. Nah, kita enggak mau sabar untuk menaati Allah sebentar, atau kita enggak mau sabar untuk menjauhi maksiat. Akibat kita berbuat maksiat, akhirnya Allah tidak bersama kita di saat kita berbuat maksiat. Bayangkan. Berapa menit Allah tidak bersama kita? Maka itu pun adalah kerugian yang besar. Kalau Allah tidak bersama kita, setan mampu menggoda kita tidak, Pak? Sangat mampu, kenapa tidak? Setan bisa menggoda kita, ya, dengan berbagai macam cara penggodaan. Makanya setan berusaha bagaimana caranya Allah tidak bersama kita dengan inayahnya, dengan pertolongannya. Nah, ini akal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, seseorang kalau masuk rumah dan tidak berzikir, setan berkata apa? Malam ini aku punya dapat tempat tinggal. Kalau kita makan gak berzikir, kata Rasulullah apa? Setan berkata, malam ini aku dapat makan malam. Jadi makanan kita gak diberkahi oleh Allah. Setan ikut campur tangan. Kalau saya setan campur tangan, berarti kita Allah tidak bersama kita dengan pertolongannya lagi. Akibat apa? Lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati saudaraku sekalian ya. Kita ini butuh banget loh pertolongan dari Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, butuh banget. Dan tidak mungkin itu dengan kecuali dengan cara Allah bersama kita selalu. Apalagi kalau Bapak mau melaksanakan sebuah tugas yang berat, amanah. Kalau Allah tidak bantu, gimana Bapak bisa lakukan? Ternyata Allah enggak bantu, Pak. Allah serahkan kepada kita semuanya. Allah enggak mau tolong. Iya. Maka tentu itu musibah yang besar. Tayyib ya akhal Islam. Kiat yang keberapa sekarang? Yang kesembilan. Takut akan datangnya ajal secara tiba-tiba. Kesembilan, mewaspadai datangnya ajal yang tiba-tiba. Jika Allah mencabut nyawanya secara mendadak ketika sedang bermaksiat, terhalanglah ia dari kenikmatan akhirat yang diangan-angankannya. Apabila ini terjadi, alangkah besarnya kerugian yang dia derita, dan alangkah pahit dan sulitnya. Akan tetapi yang mengetahui secara persis hanyalah orang yang pernah merasakannya. Dalam sebuah kitab klasik tercantum, wahai orang yang tidak bisa memberi rasa aman kepada dirinya sendiri, meski hanya sekejap mata dan tidak pernah bergembira dengan penuh, waspadalah, waspadalah. Waspadalah, Pak, dengan ajal yang tiba-tiba datang. Antum pernah diberitahu enggak, Pak, sama malaikat, ajal kamu umurnya segini, di hari ini jam segini? Tidak ada. Kenapa, Pak? Allah tidak pernah memberitahu siapapun kapan ajal. Ajal ini hanya milik Allah, Allah yang Maha tahu. Kenapa kita tidak diberitahu? Ujian buat kita. Supaya apa? Supaya kita selalu bersiap-siap. Bayangkan kalau kita sudah dikasih tahu, kamu meninggal umur 50 tahun. Ah, kita tenang-tenang aja. Nanti umur 49 tahun baru saya taubat deh. Karena saya sudah tahu ajal saya tinggal setahun lagi. Tapi Allah enggak kasih tahu supaya kita itu selalu berusaha bagaimana caranya berada di atas ketaatan terus gitu loh, Pak. Ingat, Pak. Keadaan apapun yang kita tidak mau meninggal di atasnya, jauhi deh. Bapak mau enggak? Pas lagi nonton di bioskop meninggal. Oke. Bapak mau enggak pas lagi main gamebot meninggal? Bapak mau enggak pas kita sedang berbuat sesuatu dan ternyata itu tidak disukai oleh Allah meninggal? Maka coba deh. Setiap kita mau melakukan perbuatan, kita tanya, ini diridhai oleh Allah atau tidak? Yang kedua tanya, saya mau enggak meninggal di saat perbuatan itu? Kalau kita mengatakan, na'udzubillah, saya jangan sampai meninggal di tempat seperti ini misalnya. Iya. Bapak pergi ke suatu tempat hiburan, di situ maksiatnya banyak. Walaupun tempat hiburan, tapi di situ maksiatnya banyak ternyata, banyak sekali. Dan kalau Bapak pikirkan, duh, saya enggak mau banget deh meninggal di tempat kayak ginian. Maka semua perkara yang kita tidak mau meninggal di atasnya, jauhi deh, Pak. Tinggalkan. Supaya apa? Supaya kita bisa meninggal di atas kebaikan. Kemudian yang kedua, Pak, kata Syekh Utsaimin, seseorang itu biasanya meninggal di atas kebiasaannya, Pak. Seseorang itu akan meninggal di atas apa? Kebiasaan. Sekarang kita tanya, Pak, selama ini kita kebiasaannya apa? Kita sudah membiasakan kebaikan enggak? Oke, tiap hari kita baca Quran berapa ayat? Sudahkah kita jadikan kebiasaan baca Quran dalam hidup kita? Tiap hari kita baca kitab-kitab para ulama atau kitab-kitab yang itu manfaat, berapa halaman, sudahkah kita jadikan itu kebiasaan dalam hidup kita? Apa kebiasaan kita selama ini, Pak? Saya Ustaz kebiasaannya kerokean. Iya, tiap hari saya kerokean berapa jam. Ya jangan salahkan kalau ternyata Anda meninggal dalam keadaan seperti itu. Saya Ustaz, kebiasaan paling besar saya tiap hari itu WhatsAppan. Saya kalau di depan HP itu bisa berjam-jam. Sementara depan Quran cuma kuat setengah jam. Setengah jam juga alhamdulillah udah lama banget. Terkadang ada cuma 5 menit aja udah gak tahan depan Quran, Pak. Tapi kalau depan HP bisa lupa waktu sudah. Gimana keadaannya kalau kamu sedang ya WhatsAppan lagi nge-HP meninggal? Nah, coba deh kita jadikannya sebagai cambuk dalam kehidupan kita, Pak. Ya, ada seorang syekh ditanya, "Syekh, bagaimana sih keadaan salafus soleh terhadap Al-Quran?" Kata syekh apa? "Sebagaimana keadaan HP terhadap dirimu." Gimana kamu terhadap HP-mu itu, kan? Siapa di antara kita, Pak, satu hari enggak pernah baca HP kita? Kayaknya kalau kehilangan HP, aduh gimana gitu ya. Satu hari gak baca HP kayaknya senjang sekali hati hari ini. Gak baca HP. Kita rasakan itu gak pas kita di hari itu gak baca Quran. Masya Allah. Kalau ternyata kita tidak peduli saya baca Quran apa enggak, yang penting saya bisa baca HP, ucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Berarti kita sudah dipalingkan oleh Allah dari kebaikan. Cukuplah tanda seseorang tidak disukai oleh Allah, dipalingkan dari kebaikan yang Allah ridhai dan disibukkan dengan perkara yang tidak ada manfaatnya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, tanda orang yang Allah tidak sukai, Allah jadikan ia sibuk dengan perkara yang tidak ada manfaatnya. Sibuk dengan yang tidak ada manfaatnya, tapi untuk berbuat ketaatan berat. Wah, itu tanda Allah enggak suka sama kita, Pak. Ya. 10. Menyaksikan musibah dan keselamatan. Kata Ibnu Qayyim, merenungi hakikat bencana dan keselamatan. Karena bencana yang sebenarnya tidak lain adalah dosa-dosa dan akibatnya. Sedangkan keselamatan yang hakiki adalah ketaatan dan buahnya. Orang yang tertimpa bencana ialah orang yang berbuat maksiat, sekalipun badannya sehat walafiat. Sedangkan orang yang selamat adalah orang yang taat, sekalipun tubuhnya mengidap penyakit. Seorang ulama mengatakan bahwa dalam atsar tercantum, apabila engkau melihat orang ditimpa bencana, maka mohonlah kepada Allah keselamatan. Orang yang ditimpa bencana di sini maksudnya ialah orang yang bergelimang maksiat terhadap Allah, berpaling darinya, dan melalaikannya. Redaksi itu mencakup semua jenis orang yang ditimpa bencana, baik pada raga maupun agama. Pak, bencana musibah yang menimpa kita itu ada dua musibah, Pak. Yang pertama musibah dunia. Contoh musibah dunia apa, Pak? Tsunami, gempa, terus apa lagi? Sakit. Musibah dunia buat orang yang beriman menggugurkan dosa. Ya, semua musibah. Ya. Bapak lagi jalan kejeduk, aduh, sakit. Itu menggugurkan dosa, Pak. Bukan dalam hadis, "Ma min musibatin tusibul mu'min, syaukah fama fauqaha illa kafarallahu biha khataya." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin, walaupun itu sebesar duri, kecuali Allah gugurkan dosa-dosanya. Musibah dunia menggugurkan dosa. Yang kita khawatirkan itu kalau terkena musibah yang kedua. Itu musibah yang menimpa agama kita. Rasulullah berlindung dari musibah ini, Pak. Dalam hadis, dalam doa yang Rasulullah selalu ucapkan ketika beliau di akhir majlis. Bukan dalam satu riwayat yang sahih, Imam Ahmad dan yang lainnya. Adalah Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa ini di akhir majlis. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa minal yaqin ma tuhawinu bihi alayna masa'ibad dunya. Wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwatina ma ahyaitana. Waj'alhu alwarisa minna waj'al tha'arana ala man zalamana. Wa la taj'al musibatana fi dinina. Wa la taj'alid dunya akbaru hammina. Wa la mablagha ilmina. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanallah, ini doa yang Rasulullah tidak tinggalkan di akhir majlis. Majlis apapun juga. Selain subhanakallahumma wa bihamdika, ini doa ini juga. Allahumma aqsim lana, ya Allah, berikan kepada kami min khasyati, rasa takut kepada Engkau. Ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, yang bisa menghalangi aku dari maksiat kepadamu. Ya, lihat Rasulullah minta kepada Allah supaya diberi rasa apa? Khasyah, rasa takut. Ya. Wa min ta'atik, dan berikan ketaatan kepadaku yang bisa menyampaikan aku ke surga-Mu. Wa minal yaqin, dan berikan aku keyakinan yang kuat, ya Allah. Ma tuhawinu bihi masa'ibad dunya, yang bisa meringankan musibah dunia menimpaku. Masya Allah. Wa mati nabi asma'ina, ya Allah, berikan kepada kami kenikmatan dalam pendengaran kami, penglihatan kami. Ya. Dan jadikan itu sebagai warisan untuk kami, ya Allah. Kemudian Rasulullah berdoa apa, Pak? Wa la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Musibah yang menimpa agama itu maksudnya apa, Pak? Hah? Musibah yang menimpa agama kita maksudnya, kata para ulama, dijadikannya kita senang maksiat. Kita tidak peduli sama agama, kita tidak peduli sama menuntut ilmu Allah, kita juga sering lupa dan sering lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita pun juga ternyata lebih mengharapkan dunia. Hati kita pun merasa senang dan tenang dengan syahwat. Itu musibah dunia, musibah agama, Pak. Ya. Yeah. Wallahi, Pak, musibah agama itu menakutkan bagi orang yang beriman, Pak. Menakutkan. Makanya Rasulullah SAW ketika mengabarkan akan munculnya fitnah-fitnah yang bergelombang. Apa kata Rasulullah? Taji'ul fitnah. Nanti akan datang fitnah. Fayaqulul mu'min, hadhihi muhlikati. Mu'min akan berkata, ini yang akan membinasakan aku. Tuh lihat, si mu'min takut, dia lari dari fitnah. Kenapa? Karena itu bisa merusak agama dia dan keimanan dia. Ya. Yeah. Sekarang ya akhi, kita terkadang kalau ditimpa musibah dunia, segera kita sadar, pergi ke dokter. Bapak kena penyakit sedikit, perlu uyang nyari obat, makan. Tapi kalau kita kena musibah agama kita, ya, dijadikan kita jatuh kepada maksiat, ya tahu udah musibah, Pak. Seringkali kita tidak berusaha untuk cari obat gitu loh. Padahal obat untuk musibah agama ini lebih kita butuhkan daripada obat-obat penyakit dunia, Pak. Ikhwata Islam azani Allah. Maka dari itulah ya akhi. Ya. Umat Islam kalau ditimpa musibah dunia itu menggugurkan dosa mereka. Kaum muslimin yang dibunuhi diampuni dosanya. Kaum muslimin yang terkena gempa meninggal sudah diampuni oleh Allah dosanya. Kaum muslimin yang terkena tsunami, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah, ummati ummatun marhumah. Umatku ini umat yang disayangi oleh Allah. Laisa laha adzabun fil akhirah. Mereka tidak diadab di akhirat. Wa innama adzabuha fid dunya. Adab mereka hanya di dunia. Dengan apa? Bizzalazil, dengan gempa bumi. Wal qatl, dengan dibunuh. Wal fitan, dan berbagai macam ujian. Maksudnya apa hadis ini, Pak? Artinya umat muslim yang dia terkena musibah-musibah itu di dunia, kena gempa bumi meninggal, itu di akhirat sudah tidak akan diadab lagi. Muslim yang terkena tsunami, berbagai macam musibah-musibah dunia, atau dibunuh, insya Allah di akhirat dia sudah tidak akan diadab lagi oleh Allah. Itu adabnya hanya di dunia, kata Rasulullah. Nah, mereka yang terkena azab seperti itu dunia sudah menggugurkan dosa. Yang mengerikan itu kalau kita terkena apa? Musibah agama. Jatuh kepada syirik, jatuh kepada kekufuran, jatuh kepada kemaksiatan, sementara kita tenang-tenang aja, senang-senang, enggak dikasih apa-apa sama Allah. Terus meninggal lagi di atas itu, udah. Wallah, itu musibah berat itu, Pak, dalam kehidupan, Pak. Cuma masalahnya kan kita menganggap yang namanya musibah itu sebatas musibah apa? Dunia. Sementara musibah yang menimpa agama kita, kita tidak anggap itu musibah gitu loh. Iya. Mata yang suka melihat aurat, itu kan musibah, Pak. Telinga yang suka lebih suka mendengarkan ghibah, itu kan musibah, Pak. Lisan yang suka menyakiti, itu kan musibah, wallahi musibah. Ada orang kok kalau ngobrol tuh isinya cuma kalau enggak ngegibah yang nyakitin hati, wallahi itu musibah. Maka ya akhi, sadari tentang hakikat musibah itu kayak gimana sih. Ya, musibah yang paling musibah itu kalau musibah tersebut merusak agama kita, merusak keimanan kita, merusak akidah kita, merusak daripada akhirat kita. Ya. Ayat yang ke-11. Memperkokoh perlawanan terhadap kemaksiatan. Ke-11 kata Ibnu Qayyim, membiasakan motivasi dan dorongan agama bertempur melawan motivasi dan dorongan hawa nafsu. Melakukan perlawanan secara bertahap sedikit demi sedikit sampai dia merasakan nikmatnya kemenangan sehingga ketakwaan pun menjadi ambisinya. Karena orang yang pernah merasakan kenikmatnya sesuatu pasti berkeinginan kuat untuk kembali mendapatkannya. Membiasa untuk berlatih melakukan pekerjaan berat juga menambah kekuatan untuk melakukan pekerjaan itu. Karena itulah Anda mendapati kekuatan para kuli angkut dan pekerja berat terus bertambah. Tidak seperti pedagang, tukang jahit, dan sebagainya. Orang yang tidak mau bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu, pasti motivasi agamanya melemah. Dan sebaliknya motivasi syahwatnya menguat. Ketika dia telah terbiasa melawan hawa nafsunya, dia bisa mengalahkannya kapanpun dia bisa. Tuh, Pak. Ini perkataan beliau ini luar biasa sekali, Pak, ya. Jadi supaya kita bisa supaya kita jauh dari maksiat, Pak, harus ada mujahadah, kata beliau. Apa itu mujahadah? Mujahadah itu artinya jihad melawan hawa hawa nafsu. Dan untuk jihad melawan hawa nafsu butuh kepada pembiasaan sedikit demi sedikit. Seperti badan antum, Pak. Antum kalau pertama kali latihan bina raga, gak mungkin langsung apa ngangkat beban langsung berat kan? Gak mungkin. Mungkin beban berapa kilo aja udah aduh berat banget gitu kan. Tapi karena antum sudah lama, sudah terbiasa, bertambah gak bebannya, Pak? Bertambah, bertambah, bertambah. Badan antum juga semakin kuat dan besar. Sampai akhirnya antum bisa mengangkat ya beban 100 kilo. Bisa. Kenapa? Pembiasaan sedikit-sedikit. Nah, kenapa Anda bisa membiasakan badan Anda untuk capek demi untuk bisa mengangkat beban 100 kilo? Iya. Olahraga binaraga itu capek banget loh, Pak. Kerjaannya ngangkatin besi sampai ya orangnya melotot-melotot gitu kan. Kenapa kok bisa mau gitu loh untuk menahan berat badannya begitu? Karena pengen badannya kuat, besar, kelihatan indah dan yang lainnya. Loh, kita harusnya mikir, kenapa kita tidak bisa melatih kekuatan iman kita demi supaya indah iman kita itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau Anda berkata, saya tidak bisa, latih sedikit demi sedikit. Saya enggak bisa ibadah seperti Rasulullah. Ya enggak mungkin kalau kita tidak membina diri. Kalau Rasulullah satu rakaat pernah baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Satu rakaat, Pak. Kalau kita mana kuat? Kalau enggak kuat, caranya gimana supaya kuat? Latih. Latih dong. Harus ada latihan, exercise namanya kan, kata orang Inggris mah harus latihan. Ayo latihan, latihan. Wah, latihan. Ada orang lari, Pak. Pas pertama kali lari baru 5 kilo udah. Tapi setelah lama latihan, latihan, latihan 40 kilo kuat. Saya seneng goes, Pak. Dulu pertama kali goes, aduh, 7 kilo aja udah kelenger. Iya. Yeah. Sekarang 30 kilo pengen tambah lagi, pengen tambah lagi. Itu dunia. Yang kita inginkan adalah gimana supaya melatih apa? Iman kita. Ini yang terpenting juga, Pak. Ya. Masya Allah, akhal Islam, azani Allah. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan untuk melatih diri, Pak. Di antaranya bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu Allah syariatkan memang khusus untuk melatih diri kita. Maka orang yang tidak bisa mempergunakan Ramadannya untuk melatih diri, dia terhalang dari kebaikan seluruhnya. Tapi kalau ia bisa gunakan tuh bulan Ramadan untuk melatih dirinya baca Quran, alhamdulillah. Kenapa ya Ustaz, saya di bulan Ramadan satu hari saya bisa baca satu juz. Karena memang hati Anda di saat itu apa? Keinginan Anda full ingin ibadah. Sedangkan di bulan Ramadan keinginan untuk ibadahnya enggak full. Ya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, harus ada mujahadah. Berjihad melawan hawa nafsu. Berjihad melawan diri sendiri. Rasulullah bersabda ketika ditanya, "Hai Rasulullah, apa jihad yang paling utama?" Kata Rasulullah, "Antujahid hawa kali ta'atillah." Itu kamu jihadi dirimu untuk menaati Allah. Dan riwayat Ibn Najjar yang dikutip dari hadis Abu Dzar, dan hadis ini sahih, afdalul jihad, jihad yang paling utama kata Rasulullah, yaitu kamu menjihadi dirimu untuk menaati Allah. Ya Allah, sekarang kita harus sudah mulai saatnya, Pak, kita menjihadi diri kita sendiri. Kapan lagi kita akan menjihadi? Jangan Anda berkata nanti, besok, besok, besok. Buang kata nanti itu. Nanti itu seringkali membahayakan hidup kita, Pak. Sekarang, di saat maksiat itu ada di depan kita, disitulah kesempatan berjihad. Melatih jihad itu, Pak. Dan ingat, Pak, siapa yang dia mampu menjihadi dirinya dan dia menang ketika berjihad melawan hawa nafsunya, maka Allah akan berikan kemenangan pada jenis-jenis jihad yang lainnya. Tapi kalau dia tidak bisa menang jihad melawan dirinya sendiri, jangan harap dia akan bisa menang dalam jenis-jenis jihad yang lainnya. Sulit. Ya, Allahu a'lam. Alhamdulillah. Sekira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Barakallahu fikum pemerhati Rojak Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: خلق.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawla mabad. Para pendengar mukumullah, kita banyak bersyukur kepada Allah jalla fi'ula di kesempatan hari Kamis ini, penanggalan 15 atau 16 Sofar 1448 Hijriah. Kembali kita akan ikuti lanjutan dari pembahasan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam tulisan Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang seperti biasa akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ibrahim Irham Elsi hafizahullah. Disiarkan langsung dari studio Radio Raja Kendari, dan kita buka nanti sesi tanya jawab di 08 23 14 34 95 95. Kepada beliau kami persilakan. Alaihi falyatafadhal maskuro.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yut'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'du, fa nahsanal kalam kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin wal muslimat, seluruh pemerhati Radio Raja Kendari mana pun anda berada, alhamdulillah di sore hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, yang mana kita masih melanjutkan membacakan penjelasan beliau rahimahullah, masih di hadis yang pertama, hadis innamal amalu biniyat, yang mana di pertemuan terakhir kita sampai di penjelasan Al-Imam atau nukilan yang dibawakan dalam penjelasan beliau oleh Imam Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, membawakan beberapa nukilan-nukilan tentang bahayanya riya dalam beramal, ya tidak ikhlas, ya. Di antara nukilan yang dibawakan oleh beliau adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang menceritakan tentang tiga golongan yang pertama kali akan dilemparkan, ya, ke dalam jurang api neraka, ya, yang mana tiga golongan ini semuanya penyebab mereka dilemparkan karena mereka riya dalam beramal, ya. Mereka mengklaim dirinya ikhlas dalam beramal, namun ternyata di akhirat kelak, ya, Allah mengatakan kadzabta, ya, engkau berdusta, ya, namun kamu beramal semua karena untuk riya, ya, liyuqal, untuk digelari, ya, digelari sebagai pahlawan, sebagai pemberani, digelari sebagai seorang dermawan, digelari sebagai seorang berilmu, ya. Ya, semuanya bukan lillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, ya, mereka dilemparkan ke dalam, diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam jurang api neraka. Kemudian juga nukilan berikutnya yang dibawakan di sini oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau berkata, wa qad warada al-wa'idu ala ta'allumil ilmi li ghairi wajhillah. Terdapat ancaman yang keras bagi yang mempelajari ilmu, menuntut ilmu agama, bukan karena mengharap wajah Allah, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama kharrajahul Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Majah min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Ibn Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi SAW, dari Nabi SAW qala, Beliau bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang harus diharapkan wajah Allah,

Dalam menuntut ilmu itu harus mengharapkan wajah Allah. Namun la yata'allamuhu, namun dia mempelajari ilmu agama hanya untuk mendapatkan bagian dari dunia. Ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ancamannya adalah lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, maka dia terancam tidak akan bisa mencium surga, aroma surga kelak di hari kiamat. Ya, ancamannya berarti tidak masuk surga dan berarti dimasukkan ke dalam neraka. Ya, kalau mencium saja tidak bisa, berarti masuknya tentu lebih tidak bisa lagi. Ya, artinya dia terancam akan ditempatkan ke dalam neraka bagi mereka-mereka yang tidak ikhlas dalam mempelajari ilmu agama. Ya. Kemudian di hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, qala, dari Nabi SAW beliau bersabda, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha au yujariya bihi ulama ya au yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adakhalahu Allahu an-nara. Barang siapa yang menuntut ilmu agama hanya untuk mendebat orang-orang bodoh ya, atau beruntuk berdebat ya, beradu argumen dengan para ulama ya, atau hanya untuk memalingkan wajah manusia kepadanya ya, ini agar orang-orang melihat kepada dia ya, agar dia menjadi perhatian orang lain ya, adakhallahu Allahu an-nar, maka Allah Rasulullah SAW mengatakan dia, Allah SWT akan memasukkannya ke dalam neraka ya. Jadi ini ancaman keras ya, bagi mereka-mereka yang menuntut ilmu agama bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika seorang belajar agama hanya tujuannya untuk menjadi perhatian orang lain ya, agar dipuja-puja ya, disanjung-sanjung ya, ditokohkan ya, dihormati, atau agar dia bisa berdebat ya, dengan orang lain ya, maka terancam Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka ya. Oleh karena itu ya, ini sekali lagi ancaman keras bagi mereka-mereka yang tidak ikhlas dalam beramal ya. Ketika amalan itu dikerjakan bukan karena Allah Subhanahu wa taala ya, maka tentunya amal itu tidak akan diterima dan terancam pelakunya tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan justru akan dimasukkan ke dalam neraka Allah tabaraka wa taala. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala mengatakan, wa alam annal amala li ghairillahi aqsam. Ketahuilah bahwasanya amalan yang dilakukan untuk selain Allah itu ada beberapa macam bentuknya. Jadi amal-amal yang dilakukan karena selain Allah, karena selain mengharapkan wajah Allah, ini ada beberapa macam model bentuk amalannya. Fataratan yakunu riya'an mahdha. Terkadang amalan itu niatnya murni riya. Bihaitsu la yuradu bihi siwa mura'atil makhluqin li gharadin duniawiyin. Yani tujuannya dalam beramal hanya ingin menarik perhatian orang lain. Ya. Hanya ingin dilihat oleh orang lain, oleh ya. Atau untuk murni tujuan duniawi ya. Ya, tujuan duniawi. Kahalil munafikin fi salatihim, seperti keadaan orang-orang munafik di dalam salat mereka ya. Jadi ibadahnya murni karena untuk itu saja, untuk dilihat orang, untuk tujuan duniawi ya. Hanya untuk harta, hanya untuk wanita misalnya ya. Misalnya seorang masuk Islam niatnya ya hanya karena untuk nikah saja ya, bukan karena yang menyelamatkan dirinya dari siksa neraka.

0: agak tidak. Ya, ini bukan karena Allah tentunya. Ya. Nah, ini model amalan yang seperti ini, maka keadaan mereka sama seperti orang-orang munafik.
1: Ya.
0: Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran keadaan mereka ini dalam surat An-Nisa 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan jika mereka orang-orang munafik ini berdiri mengerjakan sholat, mereka berdirinya dengan malas. Yura'una an-nas, mereka hanya memperlihatkan kepada manusia amalan-amalan mereka, mengharap agar dilihat oleh orang lain. Kalau ada orang lain, mereka semangat beramalnya. Kalau tidak ada, mereka tidak semangat, malas-malasan. Ya, ciri-ciri orang munafik. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidaklah berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Ya. Nah, di sini disebutkan ya, keadaan orang-orang munafik ketika beramal, yura'una an-nas, murni dalam hati mereka hanya riya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga firman dalam surat Al-Maun ayat 4-6. Fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun alladziina hum yura'un. Ya, maka celakalah bagi orang-orang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya dan orang-orang yang riya di dalam salatnya. Ya. Ya, ini contoh ya riya murni ya, yang dia dalam beramal semata-mata karena tujuan itu. Dan menurut Imam Ibnu Rajab ya, wa hadzal riya'ul mahdhu la yakadu yasduru min mu'minin fi fardhi shalati wasiyam. Ya. Riya seperti ini ya, riya murni seperti ini sangat jarang ya dilakukan oleh seorang mukmin ketika dia salat atau dia berpuasa ya, sangat jarang ya. Yang seperti ini hanya terjadi pada orang-orang munafik ya. Tapi kalau orang mukmin ya sangat jarang orang mukmin itu ya, ketika dia melakukan sholat wajib atau puasa wajib ya, niatnya hanya karena ingin dipuji orang ya, sangat jarang. Wa qad yasduru fi shadaqatil wajibati wal hajj, mungkin bisa saja muncul ya niat seperti ini ya, pada amalan sedekah ya, pada amalan sedekah ya, atau zakat ya, bisa saja ada orang menunaikan zakat ya, niatnya hanya murni bukan karena Allah, murni karena hanya ingin dipuji orang ya, disanjung orang lain ya, ditokohkan. Atau haji ya, haji atau umroh ya, di haji niatnya murni karena supaya dipanggil Pak Haji ya, dia haji tujuannya murni karena supaya ditokohkan oleh orang lain ya, karena di kampungnya orang yang belum haji itu dipandang sebelah mata, kalau sudah haji lebih diistimewakan ya. Untuk amalan seperti ini bisa saja ya, terjadi orang mukmin niatnya murni riya ya. Dan amalan-amalan zahir yang lain. Adapun kalau amalan-amalan yang tersembunyi ya, sangat jarang ya, sangat jarang seorang itu ya, seorang mukmin melakukannya murni karena riya, karena mengharapkan sanjungan atau tujuan duniawi ya, sangat jarang. Yang seperti itu hanya kebanyakan terdapat pada orang-orang kafir atau orang-orang munafik, yang mana mereka ya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an tadi ya, bahwasanya mereka dalam beribadah ya murni tujuannya itu. Ya, namun orang-orang beriman ya, sangat jarang mereka melakukan yang demikian ya, apalagi pada amalan-amalan yang tersembunyi ya. Kalau amalan-amalan yang nampak mungkin ya bisa saja muncul ya, penyakit yang seperti itu bisa saja muncul ya. Taib. Kemudian yang kedua bentuk ya, amalan untuk selain Allah yang kedua, wa taratan yakunul amalu lillah wa yusyarikuhu riya. Terkadang amalan itu ya, seseorang ikhlas karena Allah, ya. Namun di tengah-tengah dia beramal, ya, muncul riyanya, ya. Muncul riyanya ingin dilihat, ya. Awal dia beramal lillah, ya. Namun di perjalanan amalnya muncul di dalam hatinya, ya, riyanya. Ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin disanjung orang lain. Kata Imam Ibnu Rajab, fa in syarakahu min aslihi fa nusus sahihatu tadul ala butlanihi wa hubutihi aidan, ya. Jika riya tadi bercampur dengan keikhlasan, ya, dari awal ibadah itu dilaksanakan, maka nas-nas yang sahih menunjukkan bahwasanya ibadahnya tersebut batal atau tidak sah, ya. Di antara dalilnya, ya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi SAW, dari Nabi SAW, qala, beliau bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, diskusi, ana aghna syuraka, ana aghna syuraka i'ani syirk. Allah berfirman dalam hadis qudsi, saya sama sekali tidak butuh seketuan-seketuan, ya. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan amalan asyraka fihi ma'i ghairi, dia mempersekutukan di dalam beramal itu, dia mempersekutukanku dengan selainku. Jadi dia beramal, dia niatnya karena Allah, tapi juga bersamaan dia niatnya untuk tujuan yang lain, ya, untuk dunia dan semisalnya. Maka apa kata Allah? Taraktuhu wa syirkahu. Aku meninggalkan dia dan sekutuannya. Ya, ini amalannya tertolak, ya. Wa kharajahu Ibnu Majah wa lafdhuhu fa ana minhu bari wa huwa lilladzi asyraq. Dan dikeluarkan hadis dalam riwayat Imam Ibnu Majah, lafaznya yaitu fa ana minhu bari. Kata Allah, aku berlepas diri dari amalannya. Wa huwa lilladzi asyraq. Dan amalan dia lakukan itu untuk sekutuannya, ya. Jadi dalil ini menunjukkan ketika seorang beramal, ya, dan dalam amalnya, ya, kalau murni riya jelas terhapus, tertolak, ya. Namun model yang kedua ini tercampur, ya. Dia niat karena Allah, tapi dia dibarengi juga dengan niat duniawi, ya. Maka dalilnya menunjukkan bahwasanya amalannya terancam tertolak, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

Kemudian di sini juga dibawakan beberapa dalil yang lain, ya, yang menunjukkan bahwasanya ketika seorang beramal dan amalannya tersebut tercampur antar keikhlasan dan riya, ya, jadi beramal pertama mengharapkan wajah Allah, ya, kemudian di saat dia beramal ini juga dia mengharapkan tujuan duniawi yang lain, ya. Maka dalil-dalil yang dinukilkan di sini oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala menunjukkan bahwasanya, ya, amalannya tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma ukhlisa lahu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan, ya, kecuali amalan yang betul-betul dimurnikan, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa mimman ruya anhu hadha al-ma'na wa anna al-amal idha khalatahu syai'un min ar-riya kana batilan ta'ifatan min as-salaf, dan beberapa sahabat pun, ya, dan para tabi'in, ya, para ulama salaf berpendapat juga demikian, ya, mengatakan bahwasanya amalan jika tercampur di dalamnya riya, ya, maka amalan tersebut batil, tertolak, ya. Di antaranya sahabat yang mulia Ubadah bin Shamit, ya, Abu Darda, ya, Al-Hasan, Sa'id bin Musayyib dan yang lainnya, ya. Dan Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah mengatakan wala na'rifu an salaf fi hadha khilafan wa in kana fihi khilafun an ba'd al-muta'akhirin, dan menurut beliau, ya, tidak ada perselisihan daripada ulama salaf berkaitan dengan masalah ini, ya, meskipun mungkin ada sebagian ulama mutaakhirin yang memiliki pendapat yang berbeda, ya. Namun menurut beliau bisa dikatakan ijma para ulama salaf, ulama terdahulu, bahwasanya amalan yang tercampur dalamnya dengan sedikit saja riya, apa sedikit saja tujuan duniawi, ya, maka terancam amalannya tertolak. Terancam amalannya tertolak. Oleh karena itu, ya, sebaiknya, ya, yang paling selamat, ya, seorang dalam beribadah niat yang murni karena Allah Subhanahu wa taala, ya, murnikan karena mengharapkan wajah dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan dari Allah tabaraka wa taala. Ya. Kemudian fa in khalata niyat al-jihad misalan niyatun ghairu riya, mithlu أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة والتجارة نقص ذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. Kemudian kata Imam Ibnu Rajab, ya, ketika seorang berjihad, ikut di medan jihad, dan niatnya bercampur, ya, antara niat karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan mati syahid, ya, dan juga bercampur dengan niat, ya, untuk bisa mengambil bagian dari ghanimah, ya, atau mengambil upah, ya, karena mungkin tentara yang ikut berperang diupah, ya, maka menurut beliau Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya niat yang seperti ini, ya, yang tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala, ya, niat yang seperti ini bisa mengurangi pahala dari jihad mereka, ya, namun tidak membatalkan seluruh amalnya, ya, tidak membatalkan seluruh amalnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, innal ghazata idza ghanimu ghanimatan ta'ajjalu thuluthai ajrihim fa illam yaghnamu syai'an tamma lahum ajruhum. Sesungguhnya orang-orang yang ikut berperang, ya, ketika mereka bersegera dalam mengambil ghanimahnya, ya, yakni niatnya ikut berperang, ya, tujuan itu supaya bisa dapat ghanimah juga, ya, maka ta'ajjalu thuluthai ajrihim, ya, mereka telah mengambil 2/3 dari pahala mereka, ya. Artinya mereka telah mengurangi pahalanya,
mereka telah mengurangi pahalanya dengan niat tadi mengharapkan ghanimah ketika ikut berjihad. Ya. Artinya amalnya tidak seluruhnya habis, tidak. Ya. Namun berkurang 2/3. Fa illam yaghnamu syai'an. Namun ketika dia sama sekali tidak mengharapkan ghanimah, dia ikut jihad lillahi ta'ala, ingin mengejar mati syahid, ya, gugur medan jihad, ya, tidak mengharapkan sedikit pun ghanimah, ya. Tamma lahum ajruhum, maka mereka akan sempurna mendapatkan pahalanya, ya. Sempurna dalam mendapatkan pahalanya, ya. Ini dalil ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang ikut berjihad, ya, ketika niatnya murni karena Allah, tidak bercampur dengan tujuan duniawi, dalam hal ini ingin mendapatkan ghanimah, ya, maka dapat pahalanya full, ya. Namun ketika niatnya bercampur, ya, dia niatnya juga ingin mati syahid, tapi juga berniat untuk mendapatkan ghanimah, maka 2/3 pahalanya berkurang. Ya. Oleh karena itu, ya, sebaiknya bagi mereka yang turun di medan perang, ya, yang lebih utama adalah memurnikan niat mereka karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, adapun kemudian di sana ada ghanimah, kemudian dibagi, mereka mendapatkan bagian, maka itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengapa diambil. Ya. Yang terpenting adalah tujuan utama ikut berjihad adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kasus-kasus untuk amalan yang dari awal beramal niatnya itu sudah bercampur antara karena Allah dan tujuan duniawi, ya. Maka para ulama salaf menurut Imam Ibnu Rajab mengatakan, ya, para ulama terdahulu mengatakan, ya, amalan yang tercampur seperti ini dari awal, ya, itu tertolak amalannya, ya. Kecuali tadi seperti jihad, ya, kalau ada berbarengan dengan niat mendapatkan ghanimah tadi, ya, yang berkurang hanya 2/3, ya. Amalnya tidak batal atau tidak habis keseluruhan pahalanya. Wa amma in kana aslul amali lillah thumma tara'at 'alaihi niyatur riya. Dan adapun jika seorang melakukan amal soleh, di awal dia melakukan amal soleh itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian berjalan amalnya, muncul niat riyanya. Fa in kana khatiran wa dafa'ahu fala yadhurruhu bighairi ikhlas. Nah, kalau bisikan-bisikan riya dari syaitan tadi ini bisa dia lawan, ya, dia berusaha hilangkan, ya, maka tidak ada khilaf dari kalangan para ulama bahwasanya amalnya aman, ya, tidak ada masalah. Wa in istarasala ma'ahu fal yuhbatu bihi amaluhu am la yadhurruhu dzalika wa yujazi wa jaza ala asli niyatihi. Adapun jika niat riyanya tadi ini terus, ya, dia munculkan, tidak berusaha dia lawan, maka terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama salaf, ya. Apakah amalnya gugur, terhapus, ya, atau tidak, ya, artinya dia tetap mendapatkan balasan pahala sesuai dengan niatnya di awal tadi, ya. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, keduanya menguatkan pendapat bahwasanya anna amalahu la yubtilu bidzalik wa annahu yujaza biniyatihi al-ula. Al-Imam Ahmad
dan Imam Ibnu Jarir At-Tabari keduanya menguatkan pendapat bahwasanya amalnya tidak batal dan dia tetap mendapatkan balasan sesuai dengan niat dia yang pertama itu karena Allah Subhanahu wa taala. Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Di antara dalil mereka, dalil mereka yaitu ketika ada seorang yang berkata, ya Rasulullah inna Bani Salamah kullahum yuqatil, sesungguhnya Bani Salamah semuanya mereka ikut berperang. Faminhum man yuqatilu lidunya wa minhum man yuqatilu najdatan wa minhum man yuqatilu ibtigha wajhillah fa ayyuhum asyhad. Di antara mereka ada yang berperang untuk dunia, di antara mereka ada yang berperang hanya untuk membela kabilahnya, di antara mereka ada yang berperang untuk mengharapkan wajah Allah. Ya, siapakah di antara mereka yang syahid? Ya.

Kemudian Al-Imam Mujarib menyebutkan bahwasanya perselisihan ini sesungguhnya terjadi pada amalan yang awal dan akhirnya itu berhubungan, ya. Seperti amalan sholat, amalan puasa, ya. Ini berkaitan satu rangkaian, ya. Adapun amalan yang tidak ada hubungan antara di awal dengan di akhir, ya, maka ya, tidak masuk dalam konteks perselisihan ini. Ya. Contohnya seperti ya, zikir atau infak, ya, atau mengajar, ya, itu kan berputus di satu momen ke momen berikutnya, ya. Sehingga ya, niat di momen yang pertama tidak akan bermasalah rusak karena niat momen berikutnya, ya. Seperti itu. Karena niatnya terus diperbaharui, ya. Nah, berbeda dengan niat sholat atau puasa, itu kan dia satu rangkaian, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, ya. Dari puasa dari pagi, ya, setelah subuh atau masuk subuh sampai maghrib, itu satu rangkaian. Untuk konten yang pertama atau konteks yang pertama, disitulah terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada ulama yang mengatakan, ya, kalau tercampur ya, ya, maka batal amalnya, ya. Ada yang mengatakan, ya, kalau tercampur ya, namun dia bisa, dia tidak menolaknya, ya, maka dia tetap mendapatkan balasan, ya, sesuai niat dia yang di awal tadi. Ya. Dan ya, sebagian ulama lagi menjelaskan bahwasanya untuk amalan yang demikian ini, ya, kembali dilihat akhirnya seperti apa, ya. Karena berdasarkan hadis Nabi SAW, innamal amalu bil khawatim, sesungguhnya amal itu akan dinilai di akhirnya, ya. Jadi ketika seorang sholat, ya, di awal dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian di tengah-tengah sholat muncul riaknya, ya. Nah, jika riaknya itu sampai salam, ya, maka ya sholatnya tidak sah, ya, karena dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika tadi menjelang salam dia memperbaiki hatinya sehingga dia lawan riyanya tadi, ya, maka tentunya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sah, ya. Karena berdasarkan hadis tadi, innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya amalan itu disertai dengan amalan itu dinilai di akhirnya, ya. Dinilai di akhirnya, bagaimana keadaan di akhirnya, itulah yang dinilai dari amal yang punya satu rangkaian utuh dari awal sampai akhir, ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan, fa amma idza amila al-amala lillahi khalisan summa alqa Allahu lahu ath-thana' al-hasan fi qulubil mu'minin bidzalik fa fariha bi fadlillahi wa rahmatihi wastabshara bidzalika la yamdurhu dzalik. Kemudian adapun jika seorang beramal karena Allah Subhanahu wa taala, murni karena Allah, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir, ya. Lalu kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan pujian kepada dia lewat orang-orang mukmin, ya. Ya, kemudian dia merasa senang dengan pujian tersebut, ya. Dia amalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak mengharapkan apa-apa dari manusia. Namun ternyata ada manusia yang melihatnya, dia memujinya, ya, dan dia merasa senang dengan pujian tersebut. Maka pujian merasa senangnya dia dengan pujian tadi ini tidak memudaratkan ibadahnya dia, ya, tidak memudaratkan ibadah dia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, annahu su'ila ar-rajulu ya'malu al-'amala lillahi minal khair wa yahmaduhu an-nasu 'alaihi. Bahwasanya Nabi SAW ditanya tentang seseorang yang beramal karena Allah, ya, lakukan kebaikan karena Allah, lalu manusia memujinya, ya, menyanjungnya. Maka Nabi SAW mengatakan, tilka ajilu bushral mu'min, itu adalah kabar gembira yang disegerakan Allah SWT bagi orang-orang mu'min.

0: hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi ketika seorang beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, amal apapun itu, ya, niatnya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata setelah beramal atau berlalu ya, waktu ya, ada orang menyanjungnya, memujinya, dan dia merasa senang dengan pujian sanjungan tersebut, maka perasaan senang ini tidak membatalkan amalnya atau tidak mengurangi pahala dari amal yang sudah dia kerjakan. Ya. Perasaan senang ini dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kabar gembira dari Allah yang Allah segerakan bagi orang-orang mukmin. Ya, yang Allah segerakan bagi orang-orang mukmin. Jadi tidak mempengaruhi amalnya, memang selama memang dia ketika beramal yang murni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi saya tekankan lagi, perasaan senang ketika dipuji ya, setelah beramal ya, yang mana amal itu memang dasarnya kita lakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak mengharapkan apa-apa dari manusia. Namun ternyata kemudian ya, setelah kita beramal ternyata ada orang yang menyanjung, memuji ya, lalu kita merasa senang, ya manusia pada dasarnya pasti senang kalau dipuji, disanjung ya, dia merasa senang ya, maka perasaan senang ini tidak membatalkan amalnya ya, tidak, dan juga tidak mengurangi pahalanya ya, lam yadur, tidak memudaratkan amalnya, karena ini adalah kabar gembira yang Allah segerakan bagi ya, orang-orang mukmin. Enam, kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala, ya inilah beberapa nukilan-nukilan penjelasan yang dibawakan di sini oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala berkaitan dengan makna niat, yaitu untuk menentukan tujuan seorang dalam beramal. Di awal sudah kita sebutkan bahwa para ulama menjelaskan niat itu tujuannya ada dua. Yang pertama fungsinya, yang pertama yaitu untuk menentukan tujuan seorang, al-maksud bil amal. Apa tujuan seorang dalam beramal itu apa? Ini sudah dibahas. Yang sudah kita sebutkan penjelasan dari Imam Rajab serta nukilan-nukilan dibawa oleh beliau. Nah, selanjutnya fungsi niat yang kedua ya, dijelaskan di sini oleh Imam Rajab alhamdulillah rahimahullah, wa amma niat bil mana alladhi yadhkuruhu al-fuqaha wa huwa tamyizul ibadat min al-adat wa tamyizul ibadati ba'daha min ba'd. Makna yang kedua atau fungsi yang kedua dari niat ya, atau makna yang kedua yaitu yang disebutkan oleh para ahli fikih adalah untuk membedakan antara ibadah dengan adat, kebiasaan, atau untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain ya, membedakan antara ibadah wajib dan ibadah sunnah ya. Sebagai contoh ya, seorang ya, ada yang tidak makan minum ya, tujuannya untuk diet ya. Ada juga yang tidak makan minum karena memang ya, tidak ada makanan ya. Ada juga yang tidak makan minum karena memang tidak nafsu makan ya. Ada yang tidak makan minum karena ya memang menjalankan ibadah puasa lillahi taala. Semuanya ya ditentukan mana yang puasa, mana yang tidak, mana yang puasa mendapatkan pahala, mana yang tidak, mana yang puasa yang dalam artian ibadah, mana yang puasa dan bukan ibadah ya. Itu ditentukan dari niatnya ya, dari niatnya ya. Ini maksudnya tamyizul ibadat minal adat, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan ya. Ada seorang ya diet, dia tidak makan dari pagi ya, dari pagi tidak makan nanti sampai sore maghrib ya, malam baru makan ya, karena program dietnya demikian ya. Ya ini bukan ibadah ya. Kenapa? Karena memang dia tidak niat ibadah ya. Adapun seorang yang dia niat memang niatnya puasa ya, dia dapat pahala di situ dengan niat puasa yang tadi ya. Demikian pula ya, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain ya, contohnya membedakan antara puasa wajib dengan puasa sunnah, ya, membedakan antara sholat yang wajib dengan sholat sunnah. Ini semuanya ya ditentukan oleh niatnya, ya, ditentukan oleh niat, ya. Demikian pula sedekah, ya, sedekah kan sedekah, ada yang sedekah wajib, ada yang sedekah sunnah, ya. Sedekah wajib contohnya zakat, ya, zakat wajib, ya. Demikian pula menyembelih, ya, menyembelih ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, ya. Nah, semua itu ya dibedakan atau ditentukan dengan niatnya, ya. Ketika niatnya dia tidak niat ibadah atau niatnya dia tidak dibedakan di situ, ya, disitulah nanti ya akan menentukan keabsahan sah tidaknya amal yang di amal ibadah yang dilakukan. Demikian pula dalam masalah taharah, ya, masalah mandi, ya, mandi wajib misalnya, ya. Seorang ketika mandi dia tidak berniat untuk mengangkat hadas besar, ya, maka mandinya tidak sah, dianggap tidak sah, ya, dianggap seperti mandi biasa saja, ya, sehingga dia harus mengulang, ya, kalau memang ketika mandi dia tidak niat untuk mengangkat hadas besar, ya, bagi yang junub atau bagi yang suci dari haid, ya, atau suci dari nifas, ya, maka ketika mandi wajib ada niat-niat ibadahnya, ya, niat untuk mengangkat hadas besarnya, ya. Kenapa? Supaya itu tadi tamyizul ibadat minal adat, supaya dibedakan mana ibadah, mana kebiasaan, ya. Mana mandi karena memang itu ibadah untuk mengangkat hadas besar, mana mandi karena hanya untuk ya supaya badannya segar, ya. Nah, itu dibedakan dari niatnya, sehingga kalau tidak niat di situ, ya, seorang mandi, ya, mandi junub, dia tidak niatkan untuk mengangkat hadas besar dalam hatinya, maka sesuai dengan Nabi SAW, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, ya, maka tidak sah amalnya, ya, amalnya tidak sah, ya. Nah, jadi di situ pentingnya, ya, seorang memperhatikan masalah niat ini ketika beramal, ya, karena mempengaruhi sekali lagi keabsahan amal seorang. Kemudian terakhir, ya, wa niyatu hiya qasdul qalbi, ya. Niat itu tempatnya di hati, ya, amalan hati. Niat itu amalan hati. Ya, wala yajibu talaffuz bima fil qalbi fi syai'in minal ibadat. Ya, dan tidak ada keharusan untuk melafazkan apa yang ada di dalam hati ketika beribadah, ya. Jadi niat itu di hati, tidak perlu dilafazkan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menilai apa yang ada di dalam hati-hati kita, ya, ketika niat ini. Jadi misalnya seorang ketika dia melakukan ibadah dia katakan ikhlas karena Allah, ya, maka Allah menilai yang di hatinya, ya. Kembali kepada hadis riwayat Imam Muslim tentang tiga orang, ya, semuanya mengatakan di lisannya ikhlas, tetapi apa Allah katakan? Karena Allah menilai hatinya, maka Allah katakan kadzabta, engkau berdusta, berbohong. Semua mengatakan ikhlas lillahi ta'ala, mengatakan demikian. Namun apa Allah katakan kadzabta? Karena yang dinilai adalah hati, ya. Jadi niat itu tempatnya di hati, dan seorang dinilai ikhlas tidak ikhlas itu di hatinya, ya. Oleh karena itu, ya, kita tidak bisa juga memvonis seorang itu tidak ikhlas, ya, karena kita tidak tahu hatinya, ya. Meskipun mungkin, ya, kita bisa mengatakan, ya, oh, pada orang ini ada ciri-ciri tidak ikhlas dalam beramal. Kenapa? Ya, karena dia beramal dipamer, ya, disebar kemana-mana dan seterusnya. Ini ada ciri-ciri. Ini ciri-ciri orang yang tidak ikhlas. Namun tidak bisa kita pastikan dia tidak ikhlas. Kenapa? Karena itu tadi, niat itu tempatnya di hati, ya. Demikian pula seorang tidak bisa kita pastikan, oh, ini orang ini ikhlas dalam beramal, ya, buktinya tidak ada yang tahu dia minta dirahasiakan, orang ini pasti ikhlas, niatnya ikhlas, ya, kita tidak tahu, ya. Kita tidak bisa juga mengatakan orang ini ikhlas dalam beramal. Kenapa? Ya, karena niat tadi di hati, kita tidak tahu hati orang, ya. Kita tidak tahu apa isi hati orang, ya. Oleh karena itu ya kita hanya bisa mengatakan, oh pada orang ini ada ciri-ciri orang yang tidak orang ikhlas dalam beramal. Kenapa? Karena dia berusaha disembunyikan amalnya, tidak pernah diupload, ya tidak pernah diposting kemana-mana. Ini ciri-ciri orang ikhlas. Ya. Jadi kita hanya bisa mengatakan ciri-ciri terdapat padanya, ciri-ciri. Adapun memastikan ya tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak tahu isi hati orang lain. Ya. Barakallahu fiikum kaum muslimin rahimakumullah wa ta'ala. Demikianlah penjelasan ya dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala berkaitan dengan hadis yang pertama di kitab ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjut pada hadis yang kedua ya. Barakallahu fiikum. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, barakallahu fikum wa sanau ilaikum kepada Ustaz Abu Ibrahim Irham LC hafizahullah. Lanjutan dari pembahasan kita di kesempatan sore hari ini dari kitab Jamil Ulum wal Hikam masih berkaitan dengan pembahasan yang berkaitan dengan masalah niat. Baik, para pendengar Bukumullah, Anda bisa bergabung bersama kami untuk bertanya kepada pemateri kita di kesempatan kali ini 0823 1434 9595. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan dari pendengar kita di 08-13-56-5780 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Assalamualaikum.
1: Ah ya, sebelumnya kita angkat dari pendengar kita, Bapak Latif ya. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Silakan.
2: Halo.
1: Ya, silakan Pak. Tafadhol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Gimana Pak, sehat?
2: Ya. Ya, barakallahu fikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ini hubungku maafillah.
0: Nah, ini
2: saya ingin tanyakan ini Pak Ustaz, ini terkait dengan salat dan keutamaannya.
0: Iya.
2: Nah, seperti diketahui Pak Ustaz bahwa salat itu adalah kan tiangnya agama.
0: Iya.
2: Salatul imaduddin, paman agama, apakah agama din, paman taraka, apakah agama din. Nah, demikian pula salat itu adalah pembeda antara orang Islam dengan orang kafir. Al-ahdu bainana wa bainahum salat, paman taraka, apakah kafara.
0: Iya.
2: Nah, demikian pula dalam Al-Quran dikatakan inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Nah, iya. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, yang menjadi masalah Ustaz, nah terkadang kita lihat ada tokoh agama, tokoh Islam, tokoh masyarakat yang rajin salat dan berilmu, tapi dia sempat juga melakukan perbuatan yang keji dan mungkar tersebut. Misalnya saya kasih contoh Pak Ustaz, karena ini sudah viral di masyarakat, sudah kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu ada berita-berita yang tidak mengenakan, yaitu ada seorang pimpinan pesantren misalnya di mana-mana itu ada. Nah, dia sempat melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap santri-santriwatinya. Nah, dan ya kita yakin bahwa yang bersangkutan tersebut pasti rajin salat, pasti juga dia ketahui hukum-hukum dan dia berilmu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak Ustaz, nah kenapa yang bersangkutan itu masih sempat melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut? Apakah salatnya ini, kenapa salatnya ini tidak berfungsi untuk mencegahnya dari perbuatan yang keji dan mungkar tersebut? Nah, apakah salatnya ini bermasalah Pak Ustaz, atau ada faktor lain yang mendorongnya sehingga dia berani melakukan perbuatan yang keji dan mungkar tersebut Pak Ustaz? Nah, kemudian ada juga pendapat yang saya pernah dengar Pak Ustaz, bahwa salat itu adalah termasuk pembuka atau kunci pintu surga. As-salatu miftahul jannah. As-salatu miftahul jannah. Ya. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa salat yang pintu pembuka surga itu adalah la ilaha illallah. Ah, itu pun harus memenuhi syarat-syaratnya seperti yang dikemukakan oleh Wahab An-Munajjid. Nah, sekira apakah ini hadis ini Pak Ustaz yang mengatakan bahwa salat itu adalah pembuka pintu surga, atau hanya perkataan-perkataan biasa saja? Nah, perkataan ini juga melawan kenyataan yang dikatakan oleh ulama kita, yaitu Al-Wahab bin Munajjid tersebut. Nah, saya kira demikian Pak Ustaz, mohon penjelasannya. Syukran, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fikum pada Pak Latif, ya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan kepada beliau, keberkahan umur, waktu dan yang lainnya, dan kepada kita semua tentunya. Nah, jadi ada dua pertanyaan yang saya tangkap dari beliau, ya. Yang pertama berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut, ya, ayat 45. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa aqimish sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Ya. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran, ya. Nah, menghalangi orang dari perbuatan keji dan mungkar. Namun ternyata faktanya, ya, di lapangan, ya, kita saksikan, ya, orang-orang yang dikenal sebagai yang paham agama, yang jadi imam, mungkin yang hafiz Quran, ya, orang yang ahli salat, ya, namun masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, ya. Nah, barakallahu fikum, ya. Kalau kita membaca penjelasan, ya, Al-Imam, ya, Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab tafsir beliau ketika menjelaskan ayat ini, ya, bahwasanya, ya, yang beliau sebutkan di sini, inna muwadhafataha tahmilu ala tarki dzalik, sesungguhnya seorang yang betul-betul menjaga salat, ya, maka mesti salatnya tadi akan mencegah dia, ya, dari perbuatan keji dan mungkarnya itu, ya. Karena berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas secara marfu, ya, Nabi SAW bersabda, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam tazidhu minallahi illa bu'da. Barang siapa yang salatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, maka salat yang dilakukan itu bukanlah justru membuat dia dekat dengan Allah, tetapi membuat dia semakin jauh dari Allah. Artinya salatnya tidak berfaedah berarti. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar fala salata lahu. Barang siapa yang salatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak ada salat baginya. Yakni, ya, berarti salatnya memang bermasalah. Ya, kalau kita menyimpulkan dari penjelasan yang bahkan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab tafsirnya, ya. Orang-orang yang salat namun masih terus melakukan kemungkaran, ya, berarti sholatnya bermasalah. Artinya, ya, entah dia tidak paham urgensi sholat itu, tidak khusyuknya, syarat-syaratnya, ya, atau dengan kata lain, ya, yang penting sholat, ya. Dan bisa jadi mereka-mereka ini juga yang termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maun yang sempat kita singgung tadi, fawailul lil musallin, ya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu alladzina hum an salatihim sahun, mereka-mereka yang lalai dalam salatnya, ya. Karena mereka lalai dalam salatnya, mereka mungkin alladzina hum yuraun mereka mungkin riya juga dalam salatnya, ya. Atau dengan kata lain, ya, yang penting sudah salat, ya, tidak memperhatikan kualitas salatnya, ya. Tidak memahami salat yang dia lakukan dan seterusnya, ya. Ya, akhirnya sholat yang dilakukan itu tidak memberikan pengaruh apa-apa ke dia, sehingga, ya, tidak ada bedanya dia itu sholat apa tidak, ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi makanya di dalam ayat ini juga disebutkan inna sholah, ya, pakai alif lam as-sholah, ya. Alif lam ini menunjukkan sesuatu yang ma'ruf, yakni bahwasanya yang dimaksudkan di sini, ya, sholat yang khusus itu sholat yang betul-betul dilakukan sesuai dengan ketentuan petunjuk Nabi SAW, sesuai di Nabi SAW, sallu kama ra'aitu muni sholli, ya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, ya. Jadi bukan sholat asal-asalan, ya. Sehingga, ya, ketika seorang sudah sholat namun sholatnya itu tidak membuat dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia masih harus memperbaiki lagi sholatnya, orang-orang yang seperti ini, ya. bukan berarti dia berhenti sholat, tidak ya, dia belajar kemudian memperbaiki sholatnya.

ya. Karena tujuan dari ibadah kan untuk sholat tadi untuk agar dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga rasa takwa tadi, ketakwaan tadi, rasa takut tadi membuat dia menjauhi ya, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ya, Allah Taala bisawab. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu tentang hadis ya, as-salam miftahul jannah ya. Ada hadis memang Pak yang disebutkan ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala ya.

0: Hadisnya ya lafaznya miftahul jannati as-salah ya. Wa miftahus salati al-wudu ya. Kunci surga itu adalah salat dan kunci salat adalah wudu ya. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya dengan sanad yang hasan ya. Tentu makna hadis ini ya tidak bertentangan sebenarnya Pak dengan hadis tentang apa bahwasanya salah satu atau syarat untuk masuk surga itu adalah la ilaha illallah, sama sekali tidak bertentangan. Karena tentunya ya seorang yang diterima sholatnya adalah mereka yang mengikrarkan kalimat syahadat. Ya, mengikrarkan kalimat syahadat. Kalau dia tidak mengikrarkan kalimat syahadat, tentu sholatnya tidak bermanfaat. Ya, jadi tidak bertentangan. Ya, tidak bertentangan antara hadis ini dengan hadis yang menyebutkan bahwasanya kunci untuk masuk surga itu adalah la ilaha illallah. Ya, itu tidak bertentangan sama sekali. Karena supaya sholatnya sah, sholatnya diterima, ya dia harus mengikrarkan dulu itu syarat yang pertama ya la ilaha illallah itu. Ya. Nah, Allah taala bisa.
1: Ya, tabarakallahu fikum. Mungkin pertanyaan ya. Yang kita sampaikan kesempatan sore hari ini mungkin ada ikhtiar yang disampaikan tafadhol Ustaz.
0: Nah, barakallahu fikum ya kaum muslimin wassalamu Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagai akhir dari pertemuan sore hari ini ya, saya mengingatkan pribadi saya dan kepada kita semua agar senantiasa berusaha menjaga niat-niat kita dalam beramal, ya, hindari segala hal yang berpotensi untuk merusak niat-niat kita dalam beramal ya. Kita usahakan, upayakan amal kita itu disembunyikan sebisa mungkin ya. Sebisa mungkin amal itu disembunyikan. Tentu itu lebih dekat kepada keikhlasan dibandingkan kalau amal itu dipublikasikan ke orang lain. Barakallahu fikum ya, demikianlah lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah, subhanakallahumma bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar rahimakumullah di kesempatan sore hari ini, sebuah kajian yang bermanfaat dari pembahasan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Telah disampaikan tadi oleh Ustaz Abu Ibrahim Irham Elsi Hafizahullah. Banyak terima kasih atas materi ilmu yang disampaikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada beliau sekeluarga dan memberkahi ilmu dan juga amal soleh beliau, Allahumma amin. Dan kepada Anda yang telah menyimak siaran kami, khususnya kepada Pak Latif, semoga Allah berikan kepada beliau kesehatan dan keistiqomahan. Kita akhir pertemuan kita dan semoga pekan depan kita bisa melanjutkan taklim yang bermanfaat ini. Shallallahu Nabi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Huwal ladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
3: Ketika tanya jawab seputar ilmu Islam.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Reza. Ana berasal dari Bantul, Yogyakarta. Ana ingin bertanya Ustadz, sebelumnya Ana memiliki kebiasaan untuk merutinkan bacaan iftitah dalam sholat-sholat tertentu. Misalnya, untuk bacaan sholat iftitah Allahu Akbaru Kabiro, Ana rutinkan saat sholat sunnah. Sementara, untuk bacaan iftitah Allahumma Ba'id Baini, Ana rutinkan saat sholat fardu. Yang ingin Ana tanyakan, apakah kebiasaan tersebut termasuk dalam perbuatan bid'ah? Dan mungkin mohon penjelasannya Ustadz, kaidah-kaidah dalam memahami bid'ah agar kami bisa mengetahuinya, menghindarinya, dan nanti harapannya bisa mengingatkan kepada kaum muslimin yang lain. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Allahu barik fikum.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Doa istiftah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melanggengkan satu saja. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya terkadang ini dan terkadang itu. Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Tashihud Du'a mengatakan bahwa sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan padanya variasi seperti masalah contohnya doa istiftah, maka yang lebih baik dan yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita lakukan seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Itu terkadang Nabi membaca yang ini, terkadang membaca yang itu. Adapun kemudian mengkhususkan Allahumma ba'id baini untuk sholat fardu dan yang ini untuk sholat sunnah, jelas ini perkara yang diada-adakan. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah melakukan itu. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Maka yang sesuai dengan sunnah Rasul SAW adalah kita ya terkadang membaca Allahumma ba'id baini, terkadang di salat yang lain membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira, terkadang membaca subhanakallahumma ya wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, terkadang juga membaca wajjahtu dan yang lainnya. Ya, maka kalau kita lakukan itu berarti kita sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu alam.
3: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
3: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.

0: meminjam ke sebuah lembaga ribawi yang tentunya tidak lepas dari riba. Karena ya, ketika kita minjam ke lembaga ribawi pasti akan diwajibkan membayar denda dan juga membayar kelebihan yang disebut dengan bunga daripada pembayaran hutang. Dan ini riba. Dan riba itu dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu dirham riba itu lebih buruk daripada 36 kali berzina. Bayangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu akila riba wa mukilah wa syahidaih. Semoga Allah melaknat orang yang memakan riba dan yang bertransaksi dengan riba dan dua saksinya. Demikian pula yang mencatatnya. Semua sama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riba ini dosa besar. Maka seorang hamba hendaklah berhati-hati dalam masalah ini. Jangan menganggap remeh dosa besar ini. Terkadang ada alasan ini untuk bayar anak-anak. Kita katakan, kenapa harus cari sekolah yang mahal? Coba cari sekolah yang tidak terlalu mahal, yang kemudian kita tidak menjadikan kita akhirnya harus minjam ke lembaga-lembaga ribawi yang akhirnya kita jatuh kepada perbuatan riba. La wallah. Kalau misalnya dikatakan jarang, susah ya, sekolah yang murah di zaman sekarang, sebetulnya ucapan ini bukan alasan. Karena kalau kita mencarinya sebetulnya ada dan kita temukan insya Allah. Para ulama memberikan kaidah, sesuatu yang haram itu baru boleh kalau keadaannya darurat. Kapan disebut darurat? Kata para ulama, darurat itu kalau ya bisa membinasakan salah satu dari lima. Yang pertama, membinasakan agama. Yang kedua, membinasakan nyawa. Yang ketiga, membinasakan harta. Yang keempat, membinasakan akal. Dan yang kelima, membinasakan keturunan. Dan ternyata tidak ada lima-limanya di sini. Kalau misalnya dia pindahkan anaknya ke tempat sekolah yang lain, yang tidak terlalu mahal, sehingga tidak menyebabkan ia pinjam ke yang mengandung riba. Bayangkan di zaman salafus saleh terdahulu, ya bagaimana mereka berusaha mendidik anak-anaknya, menyekolahkannya dengan segenap kekuatan mereka, dan alhamdulillah berhasil. Walaupun mereka bukan orang kaya, ini dia Imam Syafi'i, ibunya bukan orang kaya, ibunya termasuk miskin, tapi karena keinginan besar supaya anaknya ini subhanallah menjadi ulama besar, ibunya berusaha mendidik dan menjadikan anaknya itu cinta kepada ilmu. Cuma masalahnya, orang tua di zaman sekarang ini sudahlah ia tidak punya ilmu, sudah tidak ada juga usaha untuk bagaimana mendidik anak-anaknya tersebut. Yang jelas saudaraku seiman, bertransaksi dengan riba itu adalah sesuatu yang besar di mata Allah. Memakan satu dirham riba, bertransaksi riba, itu sama saja kita mencampakkan diri kita ke dalam laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita memudah-mudahkan masalah ini. Bertakwalah anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sampaikan oleh Rasulullah SAW di awal Islam, kepalanya selamat sebanyak. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang membedakan antara awal zaman dengan akhir zaman. Inilah lemahnya iman sehingga kita mudah berkhianat, mudah menanggalkan iman. Pagi harinya beriman, sore harinya kafir, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sudah itu dengan lemahnya iman, ditambah lagi tidak ada atau sedikit sekali keinginan untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla.
1: Dia berkata hadis hasan. Serbih artinya dirinya, ada yang mengatakan kaumnya. Hadis 17 wa 500 wa Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم. Hadis 517 dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam lalu rezekinya pas-pasan atau mencukupi, dan dia diberi kepuasan oleh Allah terhadap apa yang dikaruniakan kepadanya. Hadis 18 wa 500 wa an Abi Muhammadin Fadalah ibn Ubaid al-Ansari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tuba liman hudiya ila al-Islam وكان عيشه كفافا وقانعا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hadis 518 dari Abu Muhammad Fadala ibn Ubaid al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahagialah orang yang menerima dengan puas. Berbahagialah orang-orang yang ditunjukkan kepada Islam dan diberikan kepuasan. Hadis riwayat Tirmidzi dan dia berkata hadis hasan sahih. Bahagialah orang-orang yang diberikan hidayah kepada Islam dan cukup kehidupannya dan dia bersikap qanaah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dia berkata hadis hasan sahih.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadis Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari al-Khatmi radhiyallahu anhu ini hadis yang hasan dan maknanya sahih. Jadi hasan insyaallah. Man asbaha minkum aminan fi sirbih. Barang siapa yang berpagi di antara kalian aman fi sirbih, fi sirbih fi tariqih, di jalan fi sarabih maknanya fi baitih, di rumah fi sarbih maknanya adalah kaumnya. Jadi ada beberapa makna di dalam makna fi sirbih. Orang siapa pagi harinya aman di rumahnya atau pada dirinya atau di jalannya, mu'afan fi jasadih, sehat badannya, indahu qutu yaumih, ia memiliki makanan pada hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihazafiriha, berarti seakan-akan ia telah memiliki dunia dengan segala isinya. Hadis ini hadis yang harus dipahami oleh setiap muslim, terutama di akhir zaman, di saat qanaah sangat mahal, kerakusan begitu murah dijual oleh orang, maka hadis ini menjadi idola bagi seorang muslim di akhir zaman. Man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi badani indahu qut yaumih faka'annama hizatid dunya bihazafiriha. disebutkan oleh para ulama di sini tergabung di dalam dua ini, ketenangan batin dan ketercukupan di dalam kebutuhan zahirnya. Ketenangan batin dengan aman di rumahnya, aman di rumahnya. Ketenangan batin dengan kedamaian yang ia miliki dari negerinya. Sehat badannya, tenang batin. Kemudian dia memiliki makanan pada hari itu, berarti ketenangan batin juga. Dan itu hal yang berkaitan dengan zahirnya, kehidupan hari-harinya. Berarti ia telah memiliki dunia dengan segala isinya. Apa kata Naftawaihi di dalam syairnya? Idza ma kasaka ad-dahru thawba masahhatin wa lam yakhlu min qutin yahla wa ya'dhubu fala taghbitanna al-mutrafina fa innahu ala hasbi ma yu'tihim ad-dahru yaslubu. Jika seandainya zaman telah memberikan kepadamu pakaian kesehatan dan engkau tidak kosong dari makanan yang engkau menikmatinya, maka janganlah cemburui orang-orang yang mewah. Sesungguhnya sebagaimana apa yang mereka berikan, suatu saat mereka akan ditarik juga. Di dalam ucapan lainnya Naftawaih mengatakan, wa idzal qutu ya'ti laka was-sihhatu wal amnu wa asbahta akha husnin fala faraka al-huznu. Jika seandainya makanan ada pada kamu, kesehatan ada dan kedamaian, sedangkan engkau masih juga dalam keadaan sedih, maka berarti memang kesedihan tidak akan bisa berpisah denganmu. Jika seandainya makanan ada, kesehatan dan kedamaian, dan engkau masih juga bersedih, maka berarti kesedihan tidak akan bisa juga berpisah dengannya. Jadi kalau seandainya ada makan, ada kesehatan, ada kedamaian, masih juga bersedih, maka kapan Anda akan bisa berbahagia? Dan ini adalah konsep Islam di dalam masalah-masalah hal-hal yang seperti ini. Dan di sini dari kelanjutan yang saya sampaikan dari hadis tadi, bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada umat Islam harus disyukuri. Jika seandainya tidak disyukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kita musibah yang sangat besar. Di antara nikmat dan bentuk pensyukuran nikmat Allah Azza wa Jalla, Allah berikan nikmat kedamaian, Allah berikan nikmat makan, dan Allah berikan nikmat kesehatan. Di antara mensyukurinya adalah mengamalkan dan mendalami agama Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya hal itu tidak dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan segera mencabut nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan seorang yang melihat sejarah, dia akan melihat bahwa apa yang terjadi pada umat Islam di Indonesia adalah sesuatu kejadian seperti seseorang yang melihat binatang-binatang yang hendak disembelih ke tempat kesembelihan. Nah, kenapa begitu? Semuanya mengarah kepada tempat kesembelihan. Dan itulah bentuk pencabutan nikmat yang Allah berikan kepada umat Islam. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun rahimahullahu taala di dalam mukaddimah sejarahnya, bahwa awal kehancuran sebuah umat adalah menirunya umat tersebut kepada musuhnya. Tashabbuh umat tersebut kepada musuh. Dan Rasulullah SAW telah menyadarkan itu kepada tentang kita, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, latattabi'unna sanana man kana qablakum hazwal quzzati bil quzzah, sesungguhnya kalian akan mengikuti sunnah-sunnah tradisi agama orang-orang sebelum kalian satu jengkal demi satu jengkal. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Khaldun sebagai bapak sosial umat Islam, bahkan umat manusia ya dikenal dengan bapak sosial. Dan apa yang terjadi pada umat Islam sekarang ini, itu yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Mulai kehancuran Baghdad dan mulai kehancuran Spanyol, Andalus, dan juga apa yang terjadi di Bosnia Herzegovina, dan juga apa yang terjadi di Ambon. Bagi Anda yang membaca sejarah mesti mengerti hal itu. Ada sebuah tulisan seorang gadis Bosnia yang diterjemahkan, namanya Zlata. Zlata, seorang gadis yang kelahiran tahun 1980-an. Ia menceritakan tentang kehidupannya di Bosnia sebelum penyembelihan dan penghapusan etnis Muslim di sana oleh Serbia. Bagaimana masyarakat di sana begitu tidak ubahnya dengan masyarakat Nasrani Eropa. Apa kata mereka? Kami lebih tepat, kami adalah orang Eropa daripada orang Muslim. Jadi mereka benar-benar mengikuti apa yang dilakukan oleh Eropa. Bahkan Zlata itu adalah seorang gadis yang mana penghidupannya menengah, orang menengah ke atas. Dia masih menceritakan pada tahun Januari

dia berKTP Muslim, maka ia tetap menjadikan anda musuhnya. Dia tetap akan gundah dengan keberadaan anda. Dan itu yang terjadi pada umat Islam. Lihatlah umat-umat yang memang sesat dan memang terapung di atas kebodohan dan kejauhan terhadap agama. Yang kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musuhnya tidak akan membedakan nanti orang yang sering datang ke masjid dengan orang yang tidak pernah datang ke masjid. Cukup baginya bahwa ayahnya Muslim walaupun dia tidak kafir, karena dia tidak menjalankan agama, cukup baginya adalah untuk mengantarkannya tempat penyembelihan. Salah seorang wanita Bosnia datang ke Jakarta beberapa waktu yang lalu. Dia mengatakan, kami berdoa agar apa yang terjadi pada negeri kami tidak terjadi pada negeri yang lain. Sungguh kami tersentak. Dan baru kami tahu ketika ayah kami, orang tua kami disembelih, baru kami menyadari bahwa kami kiranya Muslim. Baru kami menyadari bahwa kami Muslim. Jadi selama ini dia tidak tahu. Dan luar biasanya kesadaran itu muncul ketika terlambat. Ketika terlambat, menari, berjoget seperti orang kufar. Subhanallah. Dan negeri kita akan menyongsong kesempatan. Jika seandainya, kalau seandainya anda tidak percaya, lihatlah kecelakaan Andalus. Bacalah sejarah Andalus, kenapa ia jatuh. Tidak lain dan tidak bukan adalah kaum muslimin mulai menanggalkan keislamannya dan tashabbuh, menyerupai orang kufar yang sebagai musuh. Sehingga apa yang terjadi? Apa yang terkenal dengan April Mop? Kalau seandainya anda membiarkan anak-anak anda menonton SpongeBob, itu dia biasanya ketika ia telah berhasil mengganggu kawannya, dia bilang April Mop, April Mop. Dan itu yang didengarkan kepada anak-anak kita. Tahukah anda cerita April Mop itu? 1 April yang memang sekarang dirayakan oleh orang-orang kufar, yang juga telah dirayakan oleh kaum muslimin di sini. Bahwa 1 April itu apapun tindakan buruk itu dilakukan kepada kawan karena iseng dan semacamnya itu dimaafkan. Maka orang-orang muda kufar mulai berpikir bagaimana membuat iseng kepada kawannya sehingga dia tidak marah, cukup tanggal 1 April. Tapi tahukah anda kisah 1 April itu adalah penyembelihan di Andalus. Di Andalus 1 April itu adalah penyembelihan ribuan kaum muslimin pada waktu itu. Dan mereka berbangga dengan itu. Dan kita tiru pula. Dan orang yang meniru pula itu akan menjadi merasakan apa yang dirasakan oleh Andalus pada waktu itu. Cerita Andalus, mereka sudah ditaklukkan waktu itu oleh orang Barat. Dan di sana pembersihan etnis. Tahukah anda siapa ratu yang benar-benar semangat untuk menaklukkan? Itulah ratu yang sering kita dengar namanya di nyanyi-nyanyian, yaitu Isabella. Ratu yang mengirim Columbus dan semacamnya, yang kita jadikan gadis cantik di nyanyian kita. Dia sebenarnya adalah penyihir yang sangat haus darah, darah kaum muslimin. Dan kita beri nama anak kita dengan nama itu. Ketika kaum muslimin sudah kalah tentaranya, sudah khalifahnya sudah dimasukkan ke dalam penjara, 1 April tersebut yang tersisa adalah masyarakat-masyarakat biasa yang takut keluar rumah. Kemudian datanglah kaum salib pada waktu itu mengatakan, wahai kaum muslimin, sesungguhnya kapal telah kami sediakan, kami tidak membutuhkan kalian lagi, yang kami butuhkan adalah negeri kalian. Maka keluarlah kalian dan kami akan kantarkan kalian ke negeri yang kalian ingin. Dan kaum muslimin waktu itu di rumah tidak berani keluar, antara iya atau tidak. Akan tetapi ribuan kaum muslimin melihat hal itu, dilihatnya kapal dahulu kiranya sudah ada di tepi pantai, dan akhirnya mayoritas mereka percaya. Saat itulah berbondong-bondong keluar anak kecil, wanita-wanita dan orang-orang tua, karena laki-lakinya sudah tiada. Berbondong-bondong ribuan jumlahnya, bahkan ratusan ribu, untuk diantarkan ke sebuah negeri entah berantah, mereka tidak tahu. Tapi apa yang terjadi? Bersamaan mereka telah keluar, dibakarlah kapal tersebut dan dibakarlah seluruh rumah mereka dan yang tersisa dari yang tersebut. Dan apa yang terjadi pada

0: April Mop, penyembelihan pembantaian satu hari penuh yang tidak menyisakan satu orang anak pun. Itu Andalus, lihat Baghdad. Dan sebenarnya kasus itu sudah mulai terjadi di Indonesia. Kasus di Ambon adalah buktinya. Tanyakanlah kepada orang-orang yang sudah berangkat ke Ambon itu, bagaimana mereka baru tersentak akan keislaman ketika mereka memang sudah dibunuh, sudah disobek ke perut mereka dan semacam. Ini bukan permainan, ini bukan cerita, ini adalah sejarah yang akan terulang jika seandainya kita melakukan kesalahan yang sama. Nah, apakah mungkin kita akan berjuang jika seandainya umat yang sadarnya saja masih kuat tentang dunianya, yang sadarnya saja masih berpikir tentang dunia dan tidak pernah berjihad di jalan Allah, tidak pernah mengenal rasa letih, tidak pernah mengenal rasa keluar peluh dalam menegakkan ajaran Allah, mau kita jadikan apa? Yang beragamanya saja tidak mengeluarkan peluhnya satu hari karena Allah Azza wa Jalla dalam jalan Allah, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Saya tidak mengatakan semuanya, akan tetapi kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kita ingin kesadaran hal yang seperti ini. Kalau seandainya kita tinggalkan umat kita dalam seperti ini, maka saya yakin dalam waktu dekat, dan kita pada tahun 2007, kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh Andalus. Kenapa ya ikhwan? Indonesia adalah satu-satunya setelah hancurnya Arab, dia tinggal negeri satu-satunya menjadi fokus utama untuk dihancurkan. Dan ini bukan cerita bohong lagi, dan ini bukan cerita yang tersembunyi lagi, sudah semua orang tahu dia mustahdaf untuk dicabik-cabik dan dikoyak-koyak. Tidak ada negeri lain. Demi Allah, jika seandainya kita takut fitnah, kita tidak mau, kita niscaya kita akan hijrah dari negeri ini yang sebentar lagi akan dihancurkan oleh orang. Bukan menakut-nakutkan, tidak. Akan tetapi tahukah antum bahwa kerajaan negeri-negeri yang lain sudah mulai tidak menghargai Indonesia? Terutama lihatlah Singapura. Kita tidak berbicara politik, akan tetapi kenyataannya sudah. Lihatlah apa yang mereka persiapkan dari tentara dan persenjataan yang di luar kelebihan dari batas wilayah yang mereka miliki, di luar batas wajar. Mereka memiliki senjata di luar terbatas wajar untuk menjaga wilayah mereka yang kecil. Kecuali mereka hendak menjadikan apa yang terjadi seperti negeri Israel yang kecil untuk seluruh negara Islam yang besar pada waktu itu. Setelah mereka berhasil itu, mereka akan buat di sini. Akan tetapi jika seandainya kita lalai, maka akan tidak akan ada hadis ini bisa dipraktekkan. Man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi badanih indahu qutu yaumih faka'annama hizatid dunya bihadhihi. Saya akan tidak akan melihat orang yang akan paling cepat hilang nasionalisnya seperti orang-orang yang tidak pernah mengenal Allah Azza wa Jalla. Tahukah antum kasus tentang masalah di bawahnya jutaan, miliar, bahkan triliunan harta umat Islam di Indonesia gara-gara orang yang tidak punya nasionalisme, karena mereka musyrik, karena mereka adalah ahlu kitab dan semacam. Tetap yang cinta terhadap Indonesia itu adalah umat Islam, tidak lain dan tidak bukan. Anda-anda yang cinta kepada Al-Quran dan Hadis, kenapa kita mencintai Indonesia? Karena Indonesia ketika kita lahir pertama kali kita dengar adalah adzan subuh, masih terdengar adzan subuh. Karena negeri ini Muslim, sebagaimana yang akan mempertahankannya dahulunya, yang mempertahankan dahulunya adalah ulama-ulama kita, adalah da'i-da'i kita, orang-orang yang mempunyai iman yang kuat juga, maka yang akan mempertahankan Indonesia adalah orang-orang seperti itu. Dan tidak ada orang yang paling cepat menjual Indonesia ini kecuali orang yang jauh dari agama, sudah pasti. Nah, mau kita apakan negeri kita yang sangat luar biasa dan menjadi tujuan utama jika seandainya masih ada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yakhunun wa la yu'tamanun, berkhianat tidak bisa diamanatkan, yanzurun wa la yufun, bernazar tapi tidak wafa, wa yazharu fi fasad, masih muncul sikap. Kita prihatin sekali jika seandainya kita tidak bangunkan umat kita, maka terjadilah apa yang terjadi di Baghdad, di Andalus, di Bosnia dan semacamnya. Ini mudah-mudahan tidak akan memberikan rasa takut kepada kita, akan tapi mudah-mudahan memberikan kehati-hatian ke depan. Wallahi, kita bukan dukun untuk memprediksi apa yang terjadi masa depan. Akan tetapi kita hanya mengkiaskan sesuatu yang pernah terjadi untuk bisa kita kaca untuk masa depan kita. Taib, hal itu belum terjadi, maka masih kita praktekkan hadis ini, masih kita bisa nikmati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi." Barang siapa masih tenang di rumahnya, belum lagi seperti di Andalus yang menggigil ketakutan ketika berkeliaran tentara-tentara salib. Mu'afan fi jasadih, sehat. Belum lagi seperti penduduk Irak yang menggigil yang karena senjata kimia atau karena ditebarkan senjata kimia yang rusak wajahnya, rusak badannya, hancur badannya karena senjata kimia. Belum, badan Anda masih sehat walafiat. Belum ada ditaburkan di atas pesawat senjata kimia yang tidak akan bisa selamat kecuali orang-orang yang memang bisa menyelamatkan diri. Indahu qutu yaumih. Belum lagi kita makan akar karena waktu itu adalah zaman perang sebagaimana yang dirasakan oleh Irak, oleh Afghanistan dan semacamnya. Masih tenang. Berarti Anda telah memiliki dunia dengan sekali. Apa gunanya ini? Apa gunanya Rasulullah SAW menyebutkan hal ini? Gunanya kalau seandainya kalian telah tenang di rumah kalian, telah makan pada hari itu dan telah sehat badannya, beramallah, beribadahlah, fokuslah terhadap Islam. Fa'idha faraghta fansab. Jika seandainya Allah lapangkan hidup kalian, maka ibadahlah. Perhatikan tentang masalah akhirat. Perhatikan terhadap apa yang mendapatkan pahala yang bisa mendatangkan kebaikan untuk diri kita dan untuk umat Islam. Kalau seandainya masih di dunia yang kita pikirkan, kita tidak menjamin bahwa syukur yang kita tidak berikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah balikkan menjadi musibah dan bala. Dan alangkah sakitnya dan alangkah beratnya musibah yang Allah berikan jika seandainya hal itu adalah penguasaan satu kaum di atas kaum. Allah banyak memberikan musibah kepada satu kaum. Allah berikan tsunami pada satu kaum, selesai. Hancur memang ratusan ribu orang, kan, tapi tsunami tidak ada yang membalas dendam kepadanya. Akan tapi siapa yang tersiksa jika seandainya Allah kuasakan satu kaum atas kaum? Tidakkah masa penjajahan tidak menjadi iktibar bagi kita sebagai generasi yang tidak merasakannya? Subhanallah. Tanyalah kepada kakek-kakek yang sudah berumur 70-60 tahun, bagaimana tidak nikmatnya di masa penjajahan. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Allah akan memberikan pakaian kezaliman terhadap apa yang kalian lakukan. Yalbisu ba'dukum libas syian mutafarriq. Allah berikan pakaian berpecah belah, hancur lebur. Akibat apa? Kita tidak mensyukuri nikmat Allah Azza. Jadi ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah SWT, zaman kita ini adalah zaman prihatin. Zaman yang harus-harus kita sadar dan bangkit untuk bersama-sama bangkit untuk mengingatkan masyarakat kita akan bahaya yang akan datang. Dan dia adalah nikmat. Jika seandainya tidak disyukuri, maka Allah akan cabut. Saya katakan tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Umat yang mujahid, umat yang prihatin, maka dia tidak akan berleha-leha dalam hidupnya. Hari-harinya adalah berpikir bagaimana memajukan umat, bagaimana menyatukan umat, meletakkan umat pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan suara ini akan direkam dan akan tentu saksikan tahun-tahun berikutnya apa yang saya sebutkan hal ini insyaallah taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan semua bala dan musibah pada umat ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan memberikan bantuan dan pertolongannya dan menguatkan apa yang menjadi kelemahan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita buka pertanyaan. Bolehkah seseorang mengabaikan menuntut ilmu untuk mengikuti pertandingan olahraga yang mana masyarakat mengharapkan keikutsertaannya dan takut akan celaan masyarakat tersebut? Masyarakat yang mana ya kawan? Masyarakat muslim. Hal-hal yang pertandingan seperti ini, kalau seandainya Anda bisa mengarahkan kepada yang lebih baik, itu lebih baik. Kan tapi pertandingan itu melalaikan, apalagi dalam skala nasional. Kan sampai seandainya untuk niat untuk olahraga dan semacamnya, itu tidak masalah. Sesungguhnya Anda bertanding untuk mendapatkan akhirat. Bukankah Allah SWT mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan akhirat? Kenapa harus berlomba untuk ikut pertandingan-pertandingan yang seperti ini? Masyarakat yang mau seperti ini adalah masyarakat yang suka seperti itu pula. Hal jika seandainya Anda bisa keluar dari permasalahan ini, kan bertandinglah menuntut ilmu din, bertandinglah Anda menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat dan semacamnya. Sedangkan olahraga, menyanyi dan semacamnya itu tidak bermanfaat untuk masyarakat dan tidak bermanfaat untuk bangsa dan semacamnya. Anda pernah kapan melihat bahwa bangsa diangkat kemudian menang atas sebuah pertempuran karena orang-orang olahraga? Tidak ada itu. Tidak ada. Yang akan bisa menjaga bangsa dan semacamnya adalah orang yang bisa memanggul senjata dengan kuat iman dan semacamnya, tidak dengan olahraga, ikhwan. Jadi kembangkan diri Anda kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. Olahraga penting betul untuk menyihatkan badan. Dan Rasulullah SAW mengatakan al-mu'minul qawi khairun minal mu'minul dha'if. Dan seorang mukmin yang kuat lebih baik. Tapi dia mukmin dahulu baru kuat. Tidak kuat dahulu tapi tidak punya iman, tidak ada manfaatnya dan semacamnya. Jadi seorang pemuda mempunyai banyak kesempatan. Ia bisa berbuat apa saja. Akan tetapi jika seandainya ia telah memilih sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya, dia merugi. Apa faedahnya jika seandainya ia telah mengalahkan Ronaldinho dalam masalah pertandingan sepak bola? Tidak akan dia bisa mendatangkan pahalanya di dunia dan tidak di akhirat. Jadi kita katakan, fokuslah Anda kepada yang lebih bermanfaat. Bantulah fakir miskin. Kalau seandainya Anda menjadi dokter, jadi bantulah orang-orang yang miskin dengan kekayaan Anda dan semacamnya. Hal seperti itu yang harus Anda kembangkan. Kan tapi olahraga, saya tidak melihat bahwa olahraga adalah solusi untuk mencari nafkah yang baik untuk istri Anda. Naam. Akan tapi jika seandainya pertandingan tersebut, olahraga tersebut masih dalam kapasitas bisa-bisa ditolerir dan itu masih dalam rangka menjaga badan dan tubuh, tidak masalah. Kan tapi fokus Anda, habis waktu Anda dan tidak menuntut ilmu gara-gara itu, maka itu adalah kerugian yang sangat besar. Kerugian yang sangat besar. Naam. Anda tahu kan bahwa negeri kita ini adalah negeri yang sangat tidak menghormati yang seperti itu. Masih banyak kita lihat orang yang juara dunia sudah itu akhirnya tukang membeca. Kenapa Anda mempunyai cita-cita yang begitu tinggi seperti itu? Naam. Kan tapi cita-cita yang lebih tinggi jauhnya adalah akhirat insyaAllah ta'ala. Naam. Naam, saya rasa cukup sampai di sunul kajian kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Taib pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: Kesah Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
1: Assalamualaikum Ustaz, mau tanya Ustaz, saya mau bertanya mengenai mapet, saya mau nanya.
0: Kesah Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jayadi Suryana. Saya mau bertanya Ustaz, apakah jin bisa menguasai tubuh manusia hingga menciptakan berbagai penyakit dalam tubuhnya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apakah jin bisa menguasai tubuh manusia? Bisa. Kenapa? Karena Nabi SAW mengabarkan bahwa setan itu ya jerimin ibni Adam, ya, mengalir dalam tubuh anak Adam itu seperti mengalirnya darah. Berarti setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Bisa. Bahkan itu terjadi di zaman Rasul SAW. Ya. Setan bisa menyakiti manusia? Bisa, dengan izin Allah SWT. Bukankah sihir itu hak adanya? Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini akan adanya sihir, dan sihir itu memang hakikat, hakikat adanya. Ya. Dan sihir itu tujuannya untuk apa? Untuk menyakiti. Siapa yang melakukan? Para setan bekerja sama dengan dukun. Berarti setan bisa melakukan itu dengan izin Allah. Ya. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim, tentu kita berusaha ya melindungi diri dan memperisai diri dengan bacaan-bacaan yang Rasulullah ajarkan kepada kita, dengan zikir-zikir, ya, baik zikir pagi dan petang maupun zikir-zikir yang lainnya untuk menyelamatkan diri kita agar kita tidak terkena godaan syaitan tersebut. Allahu a'lam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
3: Ketika tanya jawab seputar ilmu Islam.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Rudi dari Bogor. Afwan, ingin bertanya, apa hukumnya memasang pajangan atau hiasan berisi tulisan-tulisan yang diambil dari hadis sebagai hiasan dinding di rumah? Misalnya, barang siapa yang menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Tulisan tersebut bertujuan untuk memotivasi diri pribadi ketika membacanya sebagai hiasan dinding. Syukron, jazakumullahu khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku, dalam masalah ini ada dua pendapat ini dari para ulama di zaman sekarang. Kalau Syekh bin Baz berpendapat bahwa menggantungkan tulisan ayat atau hadis di apa tembok, kalau memang tembok itu adalah tembok yang tidak menghinakan Al-Quran ataupun hadis, dan tujuannya memang untuk kebaikan seperti untuk diingat ya, dan mengingatkan orang lain, kata beliau itu boleh. Tapi kalau di tembok itu malah menghinakan seperti tembok WC, maka yang seperti ini kata beliau tidak boleh. Ini pendapat Syekh bin Baz. Sedangkan Syekh Utsaimin rahimahullah berpendapat bahwa yang menggantungkan atau menempelkan ayat atau hadis di tembok itu adalah merupakan perkara yang diada-adakan. Karena dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabat dan para tabi'in, tidak ada satupun dari mereka yang menggantungkan ayat ataupun menulis Al-Quran atau hadis di tembok rumah. Kalau itu baik, tentu Rasulullah dan para sahabat ya melakukannya. Jika misalnya ada yang berkata, kata Syekh Utsaimin, tapi kan maksud tujuannya supaya diingat atau memberikan peringatan orang lain. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa sekali lagi bahwa perbuatan itu jika itu baik adalah pasti dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Yang kedua, secara kenyataan kata beliau, apakah orang mengambil pelajaran dari situ? Jarang sekali kata beliau ada orang yang mengambil pelajaran dari situ. Bahkan terkadang hiasan-hiasan itu kata beliau hanya sebatas untuk keindahan saja. Kalau perbuatan itu perkara yang benar, tentu Rasulullah dan para sahabatnya dan salafus saleh yang pertama kali melakukannya. Dan pendapat Syekh Utsaimin ini yang kemudian juga yang setahu saya dikuatkan oleh lajnah daimah. Maka yang lebih baik dan lebih hati-hati, lebih baik kita tinggalkan saja. Kalau misalnya untuk dihafal, kan bisa kita hafalkan dengan cara lain. Kalau untuk misalnya dijadikan pelajaran dan yang lainnya, kita bisa lakukan dengan cara yang lain kok. Kalau kita mengingkari kemungkaran orang yang melakukan kemungkaran, itu lebih baik. Itu lebih ahsan. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadi." Siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubah dengan lisannya, kata Rasulullah. Jika tidak mampu, maka ubah dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah kemungkaran atau pengingkaran. Maka saudara-saudaraku sekalian, ya, dan yang bertanya terlebih bahwa yang lebih hati-hati, lebih baik kita tinggalkan saja. Demikian pula yang ada di kaos dan yang lainnya. Ya. Dan seperti ini seringkali malah dihinakan. Kalau di kaos ada ayat Al-Quran atau hadis, kemudian kita masuk WC, bagaimana? Itu akhirnya menghinakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat tidak bagus sekali. Ya, terlebih hal itu pun juga tidak pernah Rasulullah dan para sahabat lakukan, padahal mereka mampu melakukannya dan tidak ada penghalangnya. Ya, wallahu alam. Ini yang bisa saya jawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum rakiba. Ya ayuhan ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, dan juga ikhwah serta akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua kebaikan yang dimudahkannya bagi kita. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam, kemuliaan iman, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk istiqamah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk para sahabat radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di malam hari ini di dalam kajian rutin membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab kecil yang sangat bermanfaat, Minhajul Firqatin Najiyah Wattha'ifatil Mansurah, metode beragama atau jalan golongan yang selamat, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ketika di pertemuan yang lalu kita membaca penjelasan awal dalam kitab ini tentang kewajiban untuk bersatu di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, larangan untuk berpecah belah di dalam agama. Berpecah belah artinya mengikuti selain petunjuk yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena petunjuk inilah yang menjamin persatuan umat. Maka orang yang menyimpang darinya, dialah yang binasa, dialah yang memisahkan diri dari jalan kaum muslimin, dialah yang memecah belah. Selanjutnya, juga sudah kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang menyebutkan kenyataan pahit yang terjadi di akhir zaman tentang perpecahan umat menjadi bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menjamin satu di antara mereka yang selamat. Inilah yang disebut dengan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, yaitu hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk yang aku lakukan hari ini dan para sahabatku radhiyallahu taala anhum ajmain. Setelah menyampaikan semua ini, penulis kitab ini Asy-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu taala selanjutnya membawakan penjelasan beberapa poin tentang minhaj atau metode beragama dari golongan yang selamat ini, satu-satunya golongan yang diberi jaminan keselamatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis yang telah kita baca di pertemuan yang lalu. Kita akan baca penjelasan beliau tentang ciri-ciri atau prinsip-prinsip dasar mereka, metode mereka dalam menjalankan agama. Minhajul firqatin najiyah, metode beragama golongan yang selamat. Awalan yang pertama, al-firqatun najiyatu hiyallati taltazimu minhajar rasuli sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa minhaja ashabihi min ba'dihi wa huwa al-Qur'anul Karimul ladzi anzalahu Allahu ala rasulihi wa bayyanahu li sahabatihi fi ahadithihi as-sahihati wa amara al-muslimina bit-tamassuki bihima. Golongan yang selamat ini adalah mereka yang selalu berpegang teguh dengan minhaj, cara beragama yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup beliau. Kemudian cara beragama yang dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yakin pastinya petunjuk yang beliau bawa adalah petunjuk yang sempurna. Oleh karena itu, golongan yang selamat selalu berusaha mempelajari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mereka mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan makna yang benar. Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran lain, kemudian ditafsirkan dengan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang Allah perintahkan kepada beliau untuk menjelaskan makna Al-Quran kepada umat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dhikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, peringatan Al-Quran, agar engkau jelaskan kepada manusia, wahai Rasulullah, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Makanya berpegang teguh dengan metode beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran diturunkan sekaligus penjelasannya yang itu dijelaskan di dalam hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala wa inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya aku diturunkan kepadaku Al-Qur'an dan yang semisalnya. Prinsip dasar sunnah yang dicantumkan oleh Imam Ahlus Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala di dalam kitab Usulus Sunnah, wa anna sunnata tufassirul qur'ana wa hiya dalailuhu, dan bahwasanya sunnah inilah yang menjelaskan makna Al-Quran, dan sunnah merupakan dalil-dalil, argumentasi-argumentasi yang menunjukkan makna ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itulah, di sini kita pastikan orang yang tidak belajar hadith-hadith Rasulullah SAW dan Riwayat-riwayat para sahabat, pasti dia akan tersesat memahami agama sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti kita akan baca penjelasan dan nukilan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang ketika mereka ditanya tentang makna golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka Imam Bukhari, Imam Ali ibnul Madini, sebelumnya Imam ibnul Mubarak, semua mereka mengatakan hum indi ashabul hadith. Mereka menurut kami adalah orang-orang yang selalu mempelajari hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian mereka selalu berpegang teguh dengan metode pemahaman para sahabat. Ya, karena para sahabat, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipilih di antara umat ini untuk membawa agama Allah.

Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang mereka terima dan pelajari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam sebuah athar yang sahih, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mensifati para sahabat sebagai qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi fa'rifu lahum fadlahum wattabi'u atharahum. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah jejak-jejak mereka. Inilah para sahabat yang jalan mereka direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan yang diridhoinya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal bersama di surat At-Taubah ayat ke-100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, setelah itu orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, mereka inilah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-cirinya golongan yang selamat, mereka selalu mengikuti metode beragama para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam beragama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang langsung berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang langsung menyaksikan ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan keimanan mereka yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh?" Bagaimana mungkin kalian menjadi kufur, yakni kekufuran itu jauh dari kalian wahai para sahabat, karena di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan di kalangan kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hamba-hamba Allah pilihan. Makanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat mengatakan as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat semua orang-orang yang terpercaya. Ketika mereka menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka sampaikan pasti benar dan jujur. Tidak perlu diperiksa lagi. Adapun yang datang setelah para sahabat, baik itu tabi'in atau atba'ut tabi'in atau taba'ul atba' yang datang setelahnya, semua harus diperiksa dulu. Apakah dia terpercaya? Apakah dia seorang yang jujur amanah? Apakah dia seorang yang tidak keliru dalam menyampaikan riwayat? Semua dicek. Kalau para sahabat disepakati oleh para ulama adalah orang-orang yang terpercaya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merekomendasikan mereka. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat, liyuballighi syahidu minkumul ghaibah, hendaknya orang-orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini kan menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji mereka sebagai penyampai agama Allah Subhanahu wa taala yang terpercaya. Karena tidak mungkin beliau menyuruh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain menyampaikan kepada generasi setelah mereka kalau mereka ini adalah orang-orang yang tertuduh tidak menyampaikan sesuai dengan apa yang mereka dengar, atau menambah-nambah atau mengurangi. Ini jelas tidak ada pada mereka karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercayakan mereka untuk membawa agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang mereka dengarkan dan pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada generasi atau umat yang datang setelah

yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya di dalam hadis-hadis yang sahih. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang kafir kalau ingin mendapatkan hidayah, mereka harus mengikuti keimanan para sahabat. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantu bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq." Fa in amanu, kalau mereka itu mau beriman seperti keimanan yang kalian miliki wahai para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Tapi kalau mereka berpaling, maka tidak lain mereka itu ada di dalam perpecahan. Jadi perpecahan terjadi ketika orang-orang berpaling dari metode pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang mereka adalah sebaik-baik umat yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa amara al-muslimina bittamassuki bihima, dan inilah yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan keduanya, Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan keduanya, ya Al-Qur'an dan Sunnah tadi dengan pemahaman para sahabat. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma." Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, dua pusaka yang kalian tidak akan tersesat setelah keduanya, yakni selama berpegang teguh dengan keduanya. Kitaballahi wa sunnati walan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawd, yaitu kitabullah, Al-Qur'an dan sunnahku, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya tidak akan terpisah sampai datang kepadaku di telagaku pada hari kiamat nanti. Sebagian dari para ulama menjelaskan keduanya tidak akan terpisah, maksudnya selalu saling menafsirkan dan saling menjelaskan. Oleh karena itu, orang-orang yang faham tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka yang paling paham terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti yang mereka yang paling paham terhadap makna Al-Qur'an. Fa inna ashabas sunani a'lamu bi kitabillah. Sebagian dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang mengatakan demikian. Fa inna ashabas sunani a'lamu bi kitabillah. Sesungguhnya orang yang memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah yang paling faham tentang makna kitabullah. Kedua-duanya tidak akan terpisah sampai datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga pada hari kiamat nanti. Nah, inilah ya jaminan kebaikan, jaminan keselamatan dari segala bentuk penyimpangan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam caranya. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat ini tidak akan menjadikan umat ini sesat, tidak akan memperparah perpecahan di kalangan mereka, tapi ketika berpaling dari hal ini, itulah yang menjadi sebab kerusakan dan perpecahan. Sama dengan hadis yang disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad, ya, sebagaimana hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, hadis ini juga demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laqad taraktukum ala mithlil baydha'i lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik." Sungguh-sungguh telah aku tinggalkan kalian wahai kaum muslimin di atas petunjuk yang terang benderang, yang putih bersih. Artinya kalau seandainya agama ini samar, tidak jelas, orang

akan bisa beralasan di hadapan Allah, iya kan? Bahwa agama tidak jelas, makanya saya tersesat. Tapi dengan jelasnya agama tidak ada alasan. Aku telah tinggalkan kalian di atas petunjuk yang putih bersih sampai saking terangnya malamnya seperti siangnya. Tidaklah menyimpang atau menyeleweng dari petunjuk itu kecuali orang itu akan binasa. Makanya setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk yang sempurna, tidak ada lagi alasan bagi mereka-mereka yang tersesat, ya, padahal telah sampai petunjuk kepada mereka, tidak ada alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mereka berpaling, maka itulah yang menjadikan mereka binasa dan itulah yang menambah kerusakan dan perpecahan di umat ini. Nah, baik, itulah yang pertama dari metode beragama golongan yang selamat. Baik, khanian yang kedua. Al-firqatun najiyatu ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi hina tanazu'i wal ikhtilafi amalan biqaulihi ta'ala. Golongan yang selamat, mereka akan selalu kembali kepada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perpecahan dan perbedaan pendapat dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi mereka selalu mengembalikan perselisihan mereka kepada dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya perbedaan pendapat mesti dicari solusinya, bukan dibiarkan perbedaan pendapat tersebut tanpa memandang kepada dalilnya. Jangan dijadikan perbedaan pendapat atau ucapan sekedar pendapat manusia itu sebagai dalil untuk kita boleh melakukan sesuatu. Tidak. Kita diperintahkan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perbedaan pendapat. Dan jika kalian berbeda pendapat dalam satu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu adalah lebih baik dan kesudahannya pun, akibatnya pun akan baik. Ini yang akan menjaga seorang hamba dari kesesatan. Ketika dia selalu berpegang teguh dengan dalil, dia akan terhindar dari perpecahan, dari penyimpangan. Dia akan terjaga dari tipu daya syaitan karena Allah menjamin sikapnya itulah yang baik atau yang terbaik dan nanti juga hasilnya akan baik. Kalau ketika terjadi perselisihan, orang cenderung membela pendapatnya atau tidak mau kembali kepada dalil, ini yang akan menimbulkan masalah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman tentang orang yang sengaja menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an di surat An-Nur. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya berhati-hati, waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditimpa fitnah, ditimpa kerusakan dalam agamanya, atau ditimpa azab yang pedih pada hari kiamat nanti. Ini ancaman. Jadi sebab yang menjadikan hati itu berpaling, ya, adalah karena tidak mau berpegang dengan sesuatu yang dijamin kebaikannya, yaitu Al-Qur'an dan
hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di dalam sebuah riwayat yang sahih dalam Sunan Abi Daud mengucapkan pernyataan yang terkenal. Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa wa amiltu bihi wa inni khasyitu in taraktu syai'an min amrihi an azigh. Aku tidak pernah meninggalkan sesuatu yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku berusaha mengamalkannya. Karena sesungguhnya saya khawatir jika aku meninggalkan satu dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan tersesat. Orang yang sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang paling sempurna imannya di kalangan umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengkhawatirkan dirinya bisa tersesat atau menyeleweng, menyimpang kalau meninggalkan satu dari perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, ini semakin menjelaskan kepada kita bahwa semua masalah, perpecahan, perselisihan, kerusakan, pemahaman-pemahaman yang rusak dan semuanya ya terjadi karena pasti yang pertama karena tidak adanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebab utamanya adalah karena berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, wa qala ta'ala di ayat yang lain di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, maka tidak demi Rabbmu wahai Rasulullah, tidaklah mereka beriman, beriman dengan benar, sampai mereka selalu menjadikan engkau hakim pemutus, sampai mereka selalu merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW sebagai pemutus dalam apa yang mereka persengketakan atau perselisihkan. Itu sikap yang pertama. Ketika ada hal-hal yang mereka berbeda, berselisih, maka orang yang beriman dengan benar selalu mengembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau dan kembali kepada petunjuk sunnah setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Sikap yang pertama. Dan ini belum cukup. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Ditambah sikap yang kedua. Mereka tidak mendapati dalam diri mereka ada rasa berat, ada rasa enggan atau keberatan dalam keputusan yang disebutkan di dalam petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum dikatakan imannya benar kalau dia kembalikan kepada sunnah, kemudian setelah itu sunnah menghukumi yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia merasa berat, susah untuk menerimanya. Kalau imannya benar, maka dia tidak mendapati rasa berat atau rasa susah ini. Dan ditambah dengan sikap yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan sepenuhnya terhadap keputusan yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, ini sikapnya orang yang beriman. Seperti sikap-sikap para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Inilah yang menjadikan mereka sebagai generasi yang paling utama. Antum pernah dengar kisah ketika diharamkannya, turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan minuman keras. Ya, disebutkan di dalam riwayat yang sahih, para sahabat ketika mereka mendengarkan ini, ya, maqalu, mereka tidak mengatakan, ya, nantadhir, au mereka tidak mengatakan tunggu dulu atau kita lihat dulu, perhatikan dulu, tidak.
langsung mereka menuangkan khamar yang masih ada di rumah-rumah mereka di jalan-jalan dalam rangka melaksanakan bersegera mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan hal tersebut. Yakni mereka adalah orang-orang yang memang hati mereka paling baik. Ya, mereka adalah orang-orang yang abarru hadhil ummati quluban. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang paling baik hatinya di umat ini. Kemudian disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir." Milik Allah segala sesuatu yang ada di langit-langit dan di bumi. Kalau kalian menampakkan apa yang ada di jiwamu, di dalam jiwamu, atau kamu sembunyikan, tetap Allah akan memperhitungkannya. Maka Allah akan mengampuni bagi siapa yang dikehendaki dan mengazab bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini jelas perintah, ya. Kalau sampai di sini saja tidak mampu dilakukan manusia, bisikan hati juga diperhitungkan, dihisap, bisa diampuni, bisa diazab. Akhirnya ketika turun ayat ini, ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berat. Datang mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan tentang ayat ini. Ya Rasulullah, umirna bi amrin nutikuhu. Ya Rasulullah, kita selalu diperintahkan oleh Allah dengan perkara-perkara yang kami mampu. Diperintahkan berjihad, kami berjihad, sholat, kami melaksanakan sholat, bersedekah dan seterusnya. Tapi ayat ini memerintahkan kepada kami apa yang kami tidak mampu. Ya, mereka datang mengadu demikian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Aturiduna an taqulu kama qalat banu Israil sami'na wa asaina?" Apakah kalian ingin mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel? Kami dengar tapi kami bermaksiat. Kami dengar tapi kami durhaka. Tidak mau taat. Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tapi yang harusnya kalian katakan, ya Allah, kami dengarkan dan kami taat. Karena Allah tidak mungkin akan membebani yang di luar kesanggupan kita. Kita ikuti dulu, kita taati dulu, Allah akan berikan jalan keluar. Ucapkanlah, sami'na wa ata'na, ya Allah, kami dengar dan kami taat. Kami mohon pengampunan kepadamu dalam hal-hal yang di luar kesanggupan kami, dan hanya kepadamu lah kami akan dikembalikan. Maka turun kemudian ayat berikutnya dan ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah, ya, yang memberikan keringanan kepada para sahabat dan kepada umat ini. Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi mereka dosa-dosa yang tidak mampu mereka menahan diri darinya, termasuk bisikan-bisikan di dalam hati selama tidak diucapkan oleh lisan atau diikuti dengan amal perbuatan anggota badan. Intinya para sahabat kemudian taat mengikuti ucapan tersebut. Padahal belum turun ayat berikutnya, mereka ucapkan dulu. Falam maktaro ahal qaum, ya, ketika mereka selalu mengucapkan ucapan ini sampai terbiasa lisan mereka mengucapkannya, karena mereka hatinya tunduk selalu kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dan solusi bagi umat ini, disebabkan karena para sahabat ketundukan hati mereka yang demikian sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya.
Inilah generasi terbaik umat ini, dan contoh-contoh seperti ini antum ketahui banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, itu poin yang kedua. Thalithan, sekarang yang ketiga.

0: Yang ketiga, al-firqatun najiyatu la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulihi amalan biqaulihi ta'ala. Golongan yang selamat, mereka tidak pernah mengedepankan ucapan siapapun di kalangan manusia di atas ucapan Allah subhanahu wa ta'ala atau firman Allah subhanahu wa ta'ala dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu mendahulukan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu bayna yadaillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya, yakni mendahului firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini prinsip termasuk ciri utama dari golongan yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka senantiasa menjadikan selalu di depan dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawakan contoh di sini di dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, urahum sayahlukun, akulu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa yakuluna qala Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, urahum, aku memandang mereka akan binasa. Orang-orang ini akan binasa. Kenapa? Karena aku sampaikan kepada mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi mereka malah mengatakan Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab mengatakan seperti ini. Ya, ini ketika seseorang berfanatik dengan ucapan sahabat yang paling utama. Ya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, yang kita ketahui jelas keduanya tidak mungkin sengaja menyelisih petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas sudah menilai ini menjadi sebab kebinasaan umat ini. Ini sudah merupakan penyimpangan besar yang akan menjadikan mereka binasa, apalagi bertaklid kepada selain Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Makanya ini prinsip ya yang ditegaskan oleh para ulama kita, termasuk yang sudah sering kita dengarkan pernyataan dari Imam Madzhab yang empat, yang mereka selalu dijadikan sebagai panutan bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi orang-orang yang fanatik kepada mereka mengikuti pendapat mereka secara berlebihan. Padahal seperti Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala mengatakan, laisa ahadun ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali bisa diambil ucapannya atau ditinggalkan. Kalau sesuai dalil diambil, kalau tidak ditinggalkan, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diambil semua ucapannya. Termasuk yang terkenal pernyataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ajma'al muslimuna ala annahu man istabanat lahu sunnatun an rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yahilla lahu an yada'aha liqawli ahad. Telah bersepakat semua kaum muslimin, tidak ada perselisihan di antara semua kaum muslimin, bahwa seseorang yang telah jelas mendapatkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapannya, maka tidak dihalalkan baginya untuk meninggalkan sunnah ini karena ingin mengikuti ucapan siapapun. Maka ini merupakan prinsip dasar ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan inilah akidah Islam yang benar, dan ini merupakan metode beragama golongan yang selamat atau golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an yang keempat, al-firqatun najiyatu ta'tabiru tauhida wa huwa ifradullahi bil ibadati kaddu'ai wal isti'anati wal istighathati waqta syiddati war rakhai wal dhabhi wan nadhri wan nadhri wat tawakkuli wal hukmi bima anzalallah wa ghairi dhalika min anwa'il ibadati hiya huwa al asasu alladhi tubna alayhi ad-daulatul islamiyatus sahihah. Golongan yang selamat selalu mengutamakan tauhid, yang ini merupakan makna kalimat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Tauhid itu artinya adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya semata-mata, seperti berdoa, meminta pertolongan, ya, kemudian istighatsah, meminta dihilangkan kesusahan, baik itu dalam kondisi sempit maupun kondisi lapang, menyembeli sembelihan, bernazar, bertawakal, berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dan selainnya dari berbagai macam jenis. Kita baca dari penjelasan, menjelaskan tentang penyimpangan syirik. Ini merupakan metode Al-Quran. Al-Quran paling banyak kalau kita baca ayat-ayatnya adalah memperingatkan untuk bertauhid dan mengingkari perbuatan syirik. Ini yang paling banyak dibahas di dalam Al-Quran. Bahkan yang paling banyak jenis kesyirikan yang dibahas di dalam Al-Quran adalah syirik dalam hal berdoa. Ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan perantara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman jahiliyah yang diingkari dan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka inilah metode beragama yang benar, yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, barakallahu fikum, insyaallah cukup sampai di poin yang keempat, ya, kajian kita untuk di kesempatan malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil faedah, mengambil pelajaran agar kita bisa praktekan bagaimana kita mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebab keselamatan seseorang hamba ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kita akhiri sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Pemerhati Raja Kendari Mokumullah, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan sholat isya bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sairu amalina. Barakallahu fikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
3: Seketika, tanya jawab seputar ilmu Islam.

0: jual beli seperti ini tidak termasuk riba. Mengapa demikian? Karena tidak mengandung hal-hal yang berbau riba di sana. Dia menjual di tempat tinggalnya dengan harga yang lebih rendah. Tapi ketika dia jual di online, dia jual dengan harga yang lebih tinggi. Ya, karena masalah pengambilan keuntungan itu tidak ada batasannya dalam syariat. Namun syariat kita menganjurkan kita untuk memberikan kemudahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati, kata Rasulullah SAW, orang yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, dan mudah ketika menagih hutang. Maka Nabi SAW menganjurkan umatnya ya agar orang yang menjual barang mudah, artinya tidak memberikan harga-harga yang tinggi yang mencekik orang. Maka dari itu ya, kalau misalnya dia jual di tempat tinggalnya harganya lebih murah dibandingkan dengan di online, maka yang seperti ini diperbolehkan sama dan tidak mengandung riba sama sekali. Wallahu a'lam.
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam. Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
2: Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Maaf, saya mau nanya, apakah hukumnya?
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, ketika saya safar ke rumah saudara, kemudian di rumah tersebut ada masjid yang dekat dan mereka bersolat berjamaah, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya ikut solat berjamaah lengkap rakaatnya dengan jamaah masjid tersebut, ataukah saya harus ambil posisi qasar? Itu yang pertama. Nah, terkait dengan istri saya yang juga ikut safar di rumah saudara, ketika istri saya mengambil posisi solat di rumah saudara tersebut, apakah jumlah rakaatnya itu harus sempurna ataukah bisa qasar? Terima kasih Ustaz.
0: Syekh Utsaimin pernah ditanya, mana yang lebih utama bagi musafir? Apakah sholat mengqasar atau sholat berjamaah? Maka Syekh Utsaimin berkata, yang lebih utama sholat berjamaah. Karena keumuman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Maka seorang musafir, yang lebih utama sholat berjamaah di masjid. Dan tentunya, apabila ia sholat di belakang imam yang mukim, dia wajib sholat mengikuti imam, yaitu sempurna. Adapun wanita, karena yang lebih utama itu di rumah dan ia seorang musafir, maka tentu yang paling utama adalah mengqasar. Bahkan para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengqasar. Apakah qasar itu wajib atau hukumnya sunnah? Sebagian mengatakan wajib. Kenapa? Karena pertama, Nabi tidak pernah sekalipun dalam safarnya melakukan secara sempurna. Kalaulah itu hukumnya sunnah, tentu Nabi akan mencontohkan walaupun sekali. Yang kedua, ya, dasarnya bahwa ada sebuah riwayat, tadinya sholat diwajibkan dua rakaat. Kemudian ketika hijrah ditambah menjadi 4-4. Dan kemudian sholat dua rakaat ini dijadikan untuk sholat safar. Berarti kembali kepada kewajiban yang pertama. Dan ini yang dirajihkan oleh banyak ulama, ya, bahwa qasar itu wajib. Ya. Sementara jumhur mengatakan bahwa qasar itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan sekali. Yang jelas, baik itu hukumnya wajib ataupun sunnah muakkadah, untuk kita keluar dari khilaf, kita berusaha untuk mengqasar. Apa sulitnya kita mengqasar? Toh itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yuhibbu an tu'taru khasuhu." Allah itu cinta untuk didatangi keringanannya. Ya. Usahakan kita berusaha untuk mengqasar bila memang kita tidak sholat di belakang imam yang mukim. Allahu a'lam.
1: Tanya jawab seputar ilmu Islam.

TPI Kota Liman, pemerhati Roja Kendari, dimanapun Anda berada. Kita masuk pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam, pembahasan tentang yakni biografi dari para ulama salaf ahli sunnah wal jamaah, yakni sesosok pria bernama Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala, sebuah kisah dari beliau, yang mana beliau merupakan ulama dari ahli hadis. 6. Ikhwat Al-Iman, pemerhati Roja Kendari, profil yang kami ambil di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam, kami nukil dari kisah muslim.com tentang mengenal Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, beliau adalah seorang ulama ahli hadis, pemilik Sunan Ibnu Majah, salah satu kitab hadis yang dimasukkan dalam kelompok Kutubus Sittah. Imam Ibnu Majah rahimahullah dilahirkan pada tahun 209 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 273 Hijriah yang lalu. Kemudian nasab dan tempat kelahiran beliau atau asal dari Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah. Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah adalah seorang imam dan tokoh di bidang ahli hadis. Beliau adalah Abu Abdullah, kunyah beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Harrabi Al-Qazwini. Ia dilahirkan di Qazvin, yakni salah satu provinsi di daerah Iran sana, di negara Iran yang saat ini dikenal dengan negara Iran, pada tahun 209 Hijriah yang lalu. Al-Imam Ibnu Khalikan mengatakan kata Majah, ya, dalam nama dari Imam Ibnu Majah ini adalah dengan memfathahkan huruf mim dan jim, dan di antara kedua huruf itu ada alif dan huruf ha yang terakhir dibaca menjadi sukun. Nah, kemudian selanjutnya ikhwat al-imam, Imam Ibnu Majah rahimahullah tumbuh di lingkungan yang penuh dengan ilmu agama. Di saat itu umumnya para pemuda memiliki kecintaan yang besar dengan ilmu agama, khususnya ilmu hadis. Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah yang ketika itu masih kecil memulai langkah belajarnya dengan sangat perlahan-lahan. Pertama, ia terlebih dahulu menghafal Al-Quran yang merupakan sumber utama hukum-hukum di dalam syariat agama Islam. Kemudian ia bermondar-mandir di halaqah-halaqah ahli hadis yang saat itu mudah didapatkan di masjid-masjid Qazvin, nah, salah satu daerah di negara Iran saat ini. Hingga di masa mendatang ia memetik hasil dan tindakan besar dalam ilmu hadis. Nah, pada tahun 230 Hijriah, Imam Ibnu Majah mulai bersafar untuk mencari ilmu agama, menemui banyak guru-guru yang tersebar di segala penjuru dunia. Ia menyambangi daerah Khurasan, daerah Basrah, daerah Kufa, sampai dengan di Baghdad. Nah, beliau juga pernah menjalankan misi untuk mencari ilmu agama sampai ke kota Damaskus, di Mekah, Madinah, Mesir, dan masih banyak tempat yang tidak disebutkan dalam tulisan ini. Ia mengunjungi berbagai madrasah-madrasah hadis, dan perjalanan safar inilah yang mempertemukannya dengan banyak guru-guru di negeri-negeri yang ia kunjungi. Nah, disebutkan di antara guru-gurunya, dengan banyak negeri yang ia kunjungi, Imam Ibnu Majah pun memiliki banyak guru. Di antara gurunya adalah seperti Ali bin Muhammad At-Tanasafi rahimahullah. Beliau adalah seorang hafiz dan Imam Ibnu Majah banyak mengambil riwayat darinya. Kemudian juga seperti gurunya yang lain, Imam Ibrahim bin Al-Munzir Al-Hizami rahimahullah, yang mana beliau adalah salah seorang murid dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Ibnu Munzir wafat pada tahun 236 Hijriah. Kemudian nama guru yang lain dari Imam Ibnu Majah rahimahullah seperti Muhammad bin Abdullah bin Numair, kemudian Jabbarah bin Al-Mughis, Abdullah bin Muawiyah, Hisham bin Amr, Muhammad bin Rum, Daud bin Rashid, dan masih banyak lain lagi yang tidak disebutkan. Nah, setelah menempuh perjalanan belajar selama lebih kurang dari 15 tahun lamanya, Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah kembali ke negerinya, yakni di daerah Qazvin atau di sekitar wilayah Iran saat ini, dan menetap di daerah tersebut. Maka mulailah beliau menulis buku dan menyampaikan riwayat hadis
ia pun dikenal dengan suka banyak ya, pelajar yang datang kepadanya. Kemudian mereka mendatangi negeri Qazvin untuk belajar dari Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah. Di antara murid-murid beliau ya, saking semangatnya Al-Imam Ibnu Majah dalam menyebarkan ilmu, tidak hanya terbatas dengan karya tulis saja, ia juga membuka halaqo-halaqo ilmu yang lain. Ia mendermakan waktunya dengan mengadakan pelajaran muhadar. Nah, di antara murid-muridnya yang paling masyhur adalah Ali bin Said bin Abdullah Al-Ghudani, kemudian Ibrahim bin Dinar Al-Jarshi Al-Hamdani, Ahmad bin Ibrahim Al-Qazwini, Abu At-Tayyib, Ahmad bin Ruh Al-Mash'arani, Ishaq bin Muhammad Al-Qazwini, Ja'far bin Idris, Muhammad bin Isa As-Safar, Abul Hasan Ali bin Ibrahim bin Salama Al-Qazwini, dan masih banyak lagi murid-muridnya yang lain yang tidak disebutkan dalam artikel ini. Nah, karya tulis beliau Ikhwatan Iman Pemurhati Raja Kendari disebutkan di antara karya tulis dari Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah adalah yakni kitab yang sangat terkenal yang dimasukkan ke dalam salah satu Kutubus Sita, tidak lain tidak bukan yakni kitab Ibnu Majah atau dikenal dengan Sunan Ibnu Majah, sebuah kitab legendaris yang hingga dengan sampai saat ini mudah kita temukan. Ia juga memiliki buku tafsir yang dipuji oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah sebagaimana dalam kitab tafsir Al-Bidayah ya wan Nihaya. Nah, dengan pujian tafsir Hafil. Nah, tafsir yang kaya syarat dengan faidah di dalamnya. Buku lainnya adalah seperti buku-buku sejarah Islam, kemudian hal-hal yang memuat sejarah sejak zamannya sahabat sampai dengan kejadian di zaman para sahabat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga memujinya, memuji dari Imam Ibnu Majah rahimahullah dengan ungkapan tarikh kamil. Nah, tarikh kamil atau buku sejarah yang sempurna, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Nah, kemudian lagi selanjutnya ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari, kemuliaan kitab Sunan Ibnu Majah rahimahullah. Nah, ketenaran dari kitab Sunan Ibnu Majah tidak terlekang oleh waktu. Dengan kitab inilah nama Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah abadi hingga saat ini. Kitab ini juga membuat namanya berada di dudukan bersama para pemuka-pemuka ulama ahli hadis. Nah, inilah kitabnya yang paling berharga. Kitab Sunan Ibnu Majah termasuk 4 kitab sunan yang dikenal oleh kaum muslimin seperti Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Nah, karyanya ini dikelompokkan bersama Sahih Al-Bukhari dan Muslim dan dinamai dengan kelompok Kutubus Sittah. 6 ya. 6 kumpulan kumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. 6. Nah, 6 buku hadis ini menjadi rujukan utama.

kemudian 1500 bab dan mencakup sekitar kurang lebih 4340 hadis. Nah, 3002 hadis diantaranya adalah hadis-hadis yang juga diriwayatkan di 5 buku hadis yang lain. Dan 1329 hadis lagi ia sendiri yang meriwayatkan. Tidak ada di 5 buku hadis yang lainnya. Nah, terdapat 428 hadis yang sahih dan 119 hadis yang derajatnya sampai dengan hasan. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, ia bersendirian meriwayatkan banyak hadis yang sahih. Maksudnya bahwa hadis yang diriwayatkan dari Imam Ibn Majah rahimahullah sangat banyak sekali hadisnya yang sahih. Nah, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nah, Imam Ibn Majah memulai menulis kitab sunannya dengan bab mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam bab ini tercantum hadis-hadis tentang sunnah, bahwa sunnah adalah hujjah dan wajib mengikutinya serta beramal dengannya. Tentu metode yang digunakan Imam Ibn Majah ini adalah metode yang sangat baik, yakni mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi selanjutnya ikhwatal iman, ya, kita masuk pada pujian atau sanjungan dari para ulama ahli hadis yang lain. Nah, Al-Imam Ibn Majah rahimahullah mencapai kedudukan yang luar biasa. Ia menjadi salah seorang ulama besar di bidang hadis. Disebutkan Imam Khaliqan rahimahullah mengatakan, dia adalah seorang imam dalam ilmu hadis, seorang yang berpengetahuan tentang ilmu hadis dan semua hal yang berkaitan dengan hadis. Kemudian juga sanjungan dari Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa Imam Ibn Majah rahimahullah adalah seorang hafiz para kritik hadis, seorang yang jujur dan sangat luas dalam ilmunya. Inilah beberapa ulama yang yakni menyanjung karangan atau karya dari Al-Imam Ibn Majah rahimahullahu taala. Dan di akhir dari pembahasan kita ikhwatul iman di kesempatan siang kali ini, yakni wafatnya Al-Imam Ibn Majah rahimahullah. Disebutkan setelah mencurahkan usaha yang sangat besar di bidang ahli hadis, nah, di bidang ilmu hadis, yakni selama usianya baik ilmu dirayah maupun riwayat, kemudian belajar mengajar dan menulis, Al-Imam Ibn Majah rahimahullah, ya, beliau pun akhirnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni pada tahun 273 Hijriah yang lalu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa-jasa yang sangat besar dalam agama Islam ini, dan kaum muslimin telah menyebarkan ilmu-ilmu agama Islam, tentunya terkhusus dalam ilmu hadis. Nah, demikianlah ikhwatul iman apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam tentang biografi singkat dari Al-Imam Ibn Majah rahimahullahu taala, yakni salah seorang yang ahli dalam bidang ahli hadis. Nah, bidang ilmu hadis dan dimasukkan dalam karya-karyanya sebagai satu dari 6 para ahli hadis yang dipakai oleh banyak penuntut ilmu saat ini, yang dikenal dengan Kutubus Sittah, kumpulan 6 kitab, kitab 6 periwayat atau imam-imam ahli hadis dari kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa-jasa beliau, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di sisinya yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ikhwatul iman apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita tutup perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فذكر بالقرآن.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা আশরাফিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। সলাওয়াতু রাব্বি ওয়া সালামু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মান তাবিআহুম বি ইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ্দিন। Alhamdulillah, kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan salah satunya di pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengenal seperti apakah transaksi yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman perang kelak di hari kiamat, yaitu transaksi riba. Dan saya yakin kehadiran Bapak Ibu di sini adalah kehadiran karena kita sadar bahwa riba itu sesuatu yang berbahaya, bahwasanya riba tidak hanya mengancam kehidupan dunia kita tapi juga berbahaya bagi kehidupan akhirat kita. Sehingga insya Allah mengingat ini sesuatu yang berbahaya, maka layak bagi kita untuk mengenalinya. Sebagaimana ada pepatah mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi faman lam ya'rif asy-syarra min al-khairi yaqa fihi. Saya mengenali kejahatan bukan untuk diamalkan, namun saya mengenali kejahatan agar saya bisa menjauhinya. Wa man lam ya'rif asy-syarra min al-khair, karena orang yang tidak pernah mengenali kejahatan sementara dia hanya belajar yang baik-baik saja, yaqa fihi, bisa jadi dia terjerumus ke dalam kejahatan itu. Baik, kita membahas sesuatu yang panas, sesuatu yang diancam perang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya lihat suasana Bapak Ibu juga kepanasan ya. Kebut-kebut kanan, kebut-kebut kiri. Ada yang sudah minum es degan, Pak? Belum. Mungkin nanti bisa pesan ke panitia ya, tapi jangan lupa membayar ya. Baik, Bapak Ibu yang dimakan Allah, waktu yang diberikan ke saya sangat singkat. Sekarang sudah jam 10.20. Mukaddimah acara ini terlalu panjang. Saya diundang, kalau diundangan tertera jam 9, saya berharap bisa mulai jam 9 langsung bicara. Ternyata mukaddimahnya sangat panjang sehingga saya bicara sudah mendekati jam 10:30. Semoga waktunya cukup untuk pemaparan materi, dan berikut nanti kita sambung dengan tanya jawab. Hadirin yang kami hormati, langsung saja kita masuk tentang apa itu riba. Ada yang sudah bawa buku saya? Buku yang berjudul Ada Apa Dengan Riba. Satu peserta punya, yang lain ada, silakan diangkat. Baru satu. Yang lain belum bawa? Baik, belum. Silakan nanti pesan ke panitia ya. Mengenai syarat dan ketentuannya saya tidak tahu. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, pengertian riba secara bahasa, riba dari kata roba yarbu yang artinya tumbuh dan berkembang. Pengertian riba secara bahasa ini bisa kita jumpai di beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya surat Al-Haqqah. Allah mengatakan fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadahum ahdatan rabiyah. Mereka, orang-orang yang mendurhakai rasul itu, mereka bersikap durhaka kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa'akhadahum ahdatan rabiyah. Akhirnya Allah menyiksa mereka dengan akhdatun rabiyah, dengan siksaan yang rabiyah. Yang dimaksud dengan siksaan rabiyah adalah siksaan yang terus bertambah, tidak ada ujungnya. Dalam arti begini, ketika orang kafir itu meninggal dunia dengan membawa kekufurannya, lalu dia masuk ke alam barzah, dia mendapatkan azab kubur. Apakah azab kubur ini bisa mengurangi dosanya? Apakah azab kubur bagi orang kafir bisa menghilangkan kekufurannya? Hasya wa kalla, sama sekali tidak. Sehingga sekalipun orang kafir mendapatkan hukuman di alam kubur, mereka sedikit pun dosanya tidak dikurangi. Dan nantinya di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang lebih pedih lagi dibandingkan azab di alam barzah. Itulah yang dimaksud dengan akhdatun rabiyah. Berbeda dengan orang yang beriman, hamba Allah yang mukmin, yang dia mati dalam kondisi membawa dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala,
berarti dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Dan bisa jadi hukuman itu diberikan oleh Allah di dunia. Namun bedanya dengan orang kafir, atau hukuman itu diberikan oleh Allah di alam kubur. Namun bedanya dengan orang kafir, orang mukmin yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur bisa mengurangi sebagian dosanya, sehingga azab kubur bagi mukmin bagian dari kafarah baginya. Berbeda dengan orang kafir yang azab kubur itu sama sekali tidak memberikan pengaruh baginya. Itulah yang dimaksud dengan orang kafir mendapatkan siksaan dari Allah, akhzatun rabbiyah, siksaan yang terus bertambah. Kemudian makna kata riba secara bahasa juga bisa kita jumpai dalam firman Allah di surat Al-Hajj ayat yang kelima. Allah mengatakan, فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ. Apabila aku turunkan ke muka bumi ini air, yaitu hujan, maka bumi itu menjadi bergetar dan tumbuh. Ada kata roba di sini yang maknanya adalah tumbuh. Selanjutnya, riba secara istilah. Riba secara istilah punya dua makna. Riba dalam arti luas dan riba dalam arti sempit. Riba secara istilah dalam arti luas, pengertiannya adalah semua transaksi yang haram dan dilarang dalam Islam. Semua transaksi yang haram dan transaksi yang dilarang dalam Islam bisa dinamakan sebagai riba secara istilah. Kita bisa jumpai itu dari beberapa keterangan para sahabat. Di antaranya sahabat Ibnu Abi Aufa rahimahul radhiyallahu an. Beliau pernah mengatakan, "An-najishu akilur riba kha'in." Orang yang melakukan transaksi najash, dia memakan riba pengkhianat. Padahal transaksi najash itu tidak ada hubungannya dengan utang piutang. Tidak ada kaitannya dengan utang bertambah. Transaksi najash itu contohnya seperti ini. Ada dua orang. Misalnya Bejo dan Paijo. Mereka sedang tawar-menawar untuk membeli sesuatu. Bejo sebagai penjual, Paijo sebagai pembelinya. Pada saat mereka sedang tawar-menawar, tiba-tiba datang orang ketiga, Mukidi. Lalu Mukidi tanya, berapa ditawar Paijo? Ditawar 200. Lalu Mukidi bilang, saya sanggup membayar barang ini 500, tak bayar tunai. Kemudian akhirnya Paijo tidak berpikir lama, dia pun ingin membeli barang tadi dengan harga yang lebih mahal. Transaksi ini namanya transaksi najash. Si Mukidi, pihak ketiga yang hadir, ikut menawar padahal dia tidak masuk dalam bagian transaksi, disebut sebagai najis. Makanya dalam transaksi jangan sampai ada Mukidi di antara kita, ya. Ada enggak hubungannya dengan utang piutang, hadirin? Tidak ada. Tapi transaksi ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Wala tanajashu," janganlah kalian melakukan transaksi najis. Dan oleh Ibnu Abi Aufa, orang yang melakukan transaksi najas disebut sebagai pemakan riba, artinya pemakan harta haram dan dia mengkhianati kawannya. Kemudian istilah riba dalam makna luas bisa juga kita jumpai dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, "Lamma unzilatil ayatu min akhiri suratil Baqarah fir riba." Ketika Allah turunkan ayat terakhir di surat Al-Baqarah yang membahas seputar masalah riba, Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju masjid, faharramat tijarata fil hamri. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melarang, mengharamkan transaksi khamr. Padahal jual beli khamr ada enggak hubungannya dengan riba? Bisa jadi tidak ada. Tapi ini masuk dalam kaitannya dengan riba, dalam arti dia masuk dalam transaksi yang haram yang dilarang dalam Islam, dan itu bisa disebut riba dalam arti luas. Makanya ada sebuah hadis yang tadi disampaikan dalam video klip, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan, mithlu ayyang kihar rajulu ummah, seperti ada seorang anak yang berzina dengan ibunya. Riba punya 73 pintu, yang paling ringan seperti seorang lelaki yang berzina dengan ibunya. Baik, ada 73 pintu riba. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu, bisa enggak sebutkan 5 pintu riba saja? 1. Enggak ada yang jawab. Penyakit riba ada 73.
Bapak Ibu, saya minta sebutkan 5 saja. 1. Apa, Pak? Bank. 2. Pegadaian. 3. Koperasi. 4. Asuransi. 5. Hah? Leasing. 5 ya. Baik, ditambahkan lagi 6. BMT. 7. Hah? Kartu kredit. Ini pintunya masih kurang, Pak. Baru 7, Pak. 1 lagi. Hah? Asuransi itu sudah. Bank detail. Baik. Ada 8 yang kita sebutkan ya. Masing-masing punya 10 pintu, jadinya total 73 pintu, gitu. Tayyib. Hadirin bahkan Allah Subhanahu wa taala, yang Anda sebutkan itu tidak semuanya riba ya. Yang Anda sebutkan itu lembaga-lembaga keuangan, ada yang riba, ada yang syariah. Sehingga kita tidak menyebut lembaganya. Namun yang kita sebut adalah transaksinya. Sudah? Ada 73 pintu riba, maksudnya adalah transaksi riba. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada BMT, enggak ada bank, enggak ada asuransi. Sementara hadis itu beliau sampaikan di zaman beliau. Sehingga kalau Anda jawabnya seperti ini, tentu jawabannya tidak benar. Karena di zaman Rasulullah SAW

0: Kredit, apalagi barter, kok barter? Akad, nikah, masuk nggak? Baik, rasanya kisah kita kesulitan untuk menyebutkannya. Jumlahnya banyak, tapi Anda suruh menyebutkan 5 saja kesulitan. Kita tidak mengetahui yang lain. Mungkin bisa jadi kita terjerumus ke dalamnya sementara kita tidak menyadari. Itulah yang tadi perlu kita waspadai. Anda bisa perhatikan begini. Di tengah pemerintah kita, kalau ada sebuah wabah penyakit yang berbahaya bagi masyarakat, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Mereka akan lakukan sosialisasi, memperkenalkan kepada masyarakat ini ada penyakit berbahaya, apa saja sebabnya, bagaimana cara menanggulanginya, dan bagaimana pengobatannya bagi yang sudah terkena. Itu proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah karena ini berbahaya bagi rakyatnya. Sekarang ada sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan dunia manusia dan akhirat manusia, yaitu riba. Kata Nabi SAW, jumlahnya ada 73 pintu. Bapak Ibu, saya suruh sebutkan 5 saja kesulitan. Yang lain kita tidak tahu. Mungkin barangkali kita pernah melakukannya, terjerumus ke dalamnya sementara kita tidak menyadari. Makanya dalam hal ini belajar menjadi satu hal yang sangat penting, sebagaimana nanti disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang tidak faham fikih jual beli enggak boleh berdagang. Karena bisa dipastikan dia akan terjerumus ke dalam riba, sya'a am aba, baik sadar maupun tidak sadar. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Jadi yang dimaksud 73 pintu yang kata Nabi SAW paling ringan seperti berzina dengan ibunya, maksudnya adalah bahwasanya sumber transaksi yang haram itu banyak cabangnya, sehingga mencakup di situ riba dalam arti luas, semua transaksi yang dilarang dalam Islam. Kemudian selanjutnya, riba secara istilah dalam makna sempit pengertiannya, kata para ulama, ziyadah makhsusah li ahadil aqidain bila iwad. Riba adalah tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pelaku akad tanpa ada penyeimbang. Baik, saya kasih ilustrasi untuk bisa memudahkan pemahaman. Sekian kelihatan? Terlalu kecil ya, saya perbesar. Ada orang yang utang 1 juta, kemudian nanti dia diminta, Anda harus membayar 1 juta plus 100 ribu. Bapak Ibu bisa perhatikan, apa penyeimbang 100 ribu di sini? Apa penyeimbangnya? Tidak ada, kosong. Dan tadi definisi riba dalam makna khusus kata para ulama adalah tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pelaku akad tanpa ada penyeimbang. Anda bandingkan dengan yang kedua. Ada orang punya uang 1 juta, kemudian dia gunakan untuk usaha. Lalu dia bisa menghasilkan 1 juta plus 500 ribu. Baik, Anda bisa lihat, apa penyeimbang 500 ribu? Usaha. Sehingga riba dan bukan riba itu tidak melihat seberapa besar nominal, tapi melihat bagaimana cara Anda mendapatkan uang. Kalau Anda mendapatkan uang dengan cara yang legal, maka ini halalan thayyibah. Tapi ketika Anda mendapatkan uang dengan cara yang bermasalah, maka sekalipun nilainya kecil itu riba. Baik, saya kasih ilustrasi yang lebih real. Ada orang punya uang 500 juta. Lalu dia taruh di bank dengan akad deposito. Dijanjikan oleh bank, Bapak setiap bulan akan mendapatkan 1 juta bunga. Bunga senilai 1 juta. Sehingga dalam waktu setahun dia dapat berapa? 12 juta. Baik, di kesempatan yang lain, kita memiliki uang 500 juta. Lalu kita gunakan untuk membeli sebuah rumah. Rumah ini kita kontrakkan dengan harga 12 juta per tahun. Pertanyaannya, apa beda 12 juta pertama dengan 12 juta kedua? Ya? Yang pertama,
1: yang pertama deposito dan
0: Tidak ada suatu transaksi.

0: Transaksinya utang piutang, Pak. Ada atau tidak transaksinya? Yang pertama, kenapa riba? Anda sepakat yang pertama riba atau tidak? Sepakat tidak? Baik, deposito bunganya riba tidak? Riba. Kenapa riba? Kita mendapatkan tambahan 12 juta sementara kita tidak melakukan usaha apapun. Anda hanya menaruh duit di situ dan Anda mendapatkan nilai. Sementara Anda menanggung resiko rugi tidak? Tidak. Apapun yang terjadi pada uang ini pasti akan diganti. Sehingga Anda menaruh uang 500 juta ke sebuah bank. Lalu ternyata besoknya banknya ditelan bumi. 500 juta utuh enggak, Pak? Utuh, balik lagi. Bahkan di negara kita, setiap uang nasabah itu dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Artinya di sana nasabah aman terhadap uangnya. Apapun yang terjadi, uang itu akan kembali. Sehingga dalam kondisi seperti ini, dia tidak boleh minta keuntungan. Dan itu bukan investasi. Karena dalam investasi itu, orang bisa mendapatkan keuntungan, di saat yang sama dia harus siap menanggung resiko kerugian. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, wala ribha ma lam yudman, tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Baik. Sementara yang kedua, halal atau tidak? Halal. Kenapa halal? Karena yang dilakukan jual beli, yaitu jual beli jasa berupa menyewakan rumah. Baik. Orang-orang musyrikin, mereka tidak bisa membedakan dua hal ini. Makanya orang musyrikin mengatakan, Allah sebut dalam Al-Quran, dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Mereka mengatakan bahasanya jual beli itu sama halnya dengan riba. Padahal Allah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Orang musyrikin enggak bisa membedakan. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, riba dan bukan riba, titik temunya adalah selama akad yang Anda gunakan adalah jual beli, sehingga Anda bermain dalam domain uang atau dalam domain barang dan jasa, maka Anda berhak mendapatkan keuntungan. Tapi selama Anda hanya bermain di domain uang, uang dijadikan sebagai komoditas, lalu Anda mendapatkan keuntungan, maka selama itu pula transaksi Anda lakukan adalah transaksi riba. Sekarang kita lanjutkan dulu ya. Saya ingin menyinggung sedikit tentang hukuman riba di 5 fase kehidupan manusia. Hadirin yang kami hormati, ada 5 fase kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi orang yang melakukan riba. Mereka diancam oleh Allah dengan ancaman yang semuanya mengerikan. Yang pertama, ketika di dunia. Di dunia diancam oleh Allah hartanya dibinasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan Allah menumbuh kembangkan sedekah. Tayyib. Ketika ada orang yang ngutangi 1 juta, lalu dia mendapatkan uang 100 ribu tambahannya. Secara lahiriah bertambah atau berkurang? Bertambah. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dibalik hartanya dikurangi. Sebaliknya orang yang sedekah, ketika dia memberikan senilai rupiah tertentu ke kota infak, secara lahiriah hartanya bertambah atau berkurang? Berkurang. Misalnya ada kota infak yang mampir di depan bapak ibu, kemudian Anda buka dompet, di situ ada 2 lembar uang 100 ribu dan 5 ribu. Kita pilih yang mana? Bapak pilih yang mana? Yang berapa? 100 ribu. Ibu-ibu berapa? 5 ribu. Yang sebelah kiri saya berapa? 105 ribu. Masya Allah ya, paling banyak sendiri. Baik. Saya yakin jawaban Anda sangat jujur. Anda akan memilih yang 5 ribu. Anda ambil 5 ribu, Anda masukkan ke kotak infak. Secara lahiriah ini berkurang, namun oleh Allah Subhanahu wa taala ditambah. Ini kata Ibnu Qayyim, kata Ibnu Katsir rahimahullah, hadza mim bab muamalatil abdi binakidihi. Ayat ini salah satu di antara contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada hambanya bertentangan dengan niat dan obsesinya. Ada orang ingin hartanya bertambah malah dibinasakan oleh Allah. Ada orang yang dia mengeluarkan harta malah hartanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhitungan manusia itu berbeda dengan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu apa yang dimaksud hartanya dibinasakan oleh Allah? Kata Ibnu Katsir, bisa jadi Allah menghilangkan semua hartanya, atau yang kedua Allah menghilangkan keberkahannya. Dan ayat ini semakna dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Ma ahadun aktsara minar riba illa kana akibatu amrihi ila qillatin." Setiap orang yang memperbanyak hartanya dengan riba, maka nanti ujung hidupnya akan menjadi miskin. Dan ini ancaman dari Allah dan Rasulnya. Karena itulah Bapak Ibu bisa perhatikan, banyak sekali orang yang bertransaksi riba, di akhir kehidupannya bukanlah membahagiakan, tapi malah justru menghinakan. Ada salah satu kawan saya pernah bercerita, dia dari Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi ada orang yang dia usianya sudah di atas 60, tapi orang ini gak pernah mau pakai baju. Setiap kali dia dikasih baju selalu dilepas. Keluar rumah dalam kondisi tidak berbusana. Ditangkap oleh kawan-kawannya, oleh keluarganya, dibawa masuk rumah. Dan dia gak betah, selalu ingin keluar. Ketika dia keluar rumah dalam kondisi tidak berbusana, dia selalu teriak, "Saya punya rumah sekian, saya punya mobil sekian." Dan termasuk yang disebutkan adalah, "Saya punya BPR 10. Saya punya BPR 10 Dan itu dibanggakan. Sementara dia sendiri gak pakai baju. Baik, orang ini bisa gak menikmati hartanya, Pak? Bisa tidak? Baju saja dia lepas, Pak. Padahal itu hartanya, baju saja dia lepaskan. Menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala membuat dia itu menjadi jauh dari harta, meskipun dia punya banyak harta. Dan ternyata hartanya sebagian besar dia dapatkan dari hasil ribawi. Dia punya BPR yang sangat banyak. Kemudian Anda juga bisa buktikan, ada banyak sekali para karyawan lembaga ribawi, karyawan bank, yang sampai pensiun utangnya belum lunas. Kemana saja penghasilannya? Dia sampai pensiun utangnya belum lunas. Betul apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang memperbanyak hartanya dari cara riba, maka nanti ujung hidupnya dibuat sengsara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, siapa yang ingin mendapatkan jaminan sengsara di hari tua, silahkan perbanyak hartanya dengan cara riba. Kemudian yang kedua, di fase kehidupan yang kedua adalah ketika manusia sudah mati, dia berada di alam barzah. Mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk berenang di sungai darah. Kata para ulama, al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sejenis dengan amal. Sebagaimana dulu di dunia dia sering menghisap darah manusia sebagai lintah darah, maka ketika di alam barzah dia dihukum oleh Allah dalam bentuk berenang di sungai darah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang mimpi beliau, dan mimpi Nabi itu wahyu. Apa dalilnya kalau mimpi Nabi itu wahyu? Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah bermimpi menyembelih siapa? Ismail. Lalu beliau mengatakan kepada Ismail, "Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai putraku, saya bermimpi menyembelih kamu, menurut kamu bagaimana? Ismail yang paham mimpi bapak, tambahan bagi bapak, karena telah menyadarkan orang lain untuk keluar dari riba. Wallahu ta'ala alam, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Kita sudah sampai jam 11:30 persis ya. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam, barangkali bisa kita manfaatkan untuk berdiskusi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم ورحاضرين الحاضرات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan dari buku yang saya tulis, yaitu tentang ajaran-ajaran Al-Imam Syafi'i atau mazhab Al-Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Dan sekarang kita sampai pada poin yang keenam, yaitu tentang larangan pengagungan kuburan. Larangan pengagungan kuburan. Para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, merupakan perkara yang menyedihkan yang kita lihat di sebagian kaum muslimin yang ada di tanah air kita, adanya pengagungan terhadap mayat-mayat yang telah dikubur, terutama mayat-mayat orang-orang soleh, ya. Sampai-sampai terjadi bentuk kekerasan gara-gara membela kuburan-kuburan yang ternyata hanya kuburan-kuburan fiktif yang tidak ada isinya. Dan sudah terjadi beberapa kasus yang seperti ini, ya. Adanya kuburan-kuburan yang diagungkan ternyata tidak ada isinya. Di antara kejadian yang cukup heboh yang terjadi di tanah air kita, yaitu tentang kasusnya kuburan Mbah Priuk, yang alhamdulillah MUI, Majelis Ulama Indonesia, sampai mengeluarkan sebuah buku kecil, ya, yang ditulis berdasarkan riset yang menjelaskan bahwasanya Mbah Priuk sudah tidak ada dalam kuburan tersebut. Mbah Priuk mayatnya sudah dipindahkan, ya, rahimahullah, sudah dipindahkan dan tidak ada dalam kuburan tersebut. Kalaupun ada mayat Mbah Priuk dalam kuburan tersebut, maka tidak pantas untuk diagung-agungkan atau berlebihan terhadap beliau. Apalagi jika ternyata kuburan tersebut sudah tidak ada isinya. Sampai terjadi kasus yang sangat besar, perkelahian dan kekerasan, gara-gara pembelaan terhadap kuburan yang tidak ada isinya. Dan ini sudah terjadi berulang-ulang. Ya. Pernah juga ada kejadian seperti sering saya sampaikan, ada kuburan yang tiba-tiba muncul, ya, kemudian dipagari, kemudian banyak orang yang berdatangan ke kuburan tersebut, berdoa di situ, mohon di situ, menangis-nangis, kemudian melemparkan sumbangan-sumbangan ke kuburan tersebut, ya, terlebih-lebih lagi ternyata kuburan tersebut bisa naik dengan sendirinya, bisa turun dengan sendirinya, ternyata ketahuan kalau tidak ada isinya, ternyata ketahuan ada orang dari jauh yang mompa kuburan tersebut sehingga apa, naik sendiri kemudian turun sendiri, ternyata kuburan palsu. Terus kemana, terus selama ini kemana aliran air mata, ya, dibuang, ternyata kuburan tidak ada isinya. Oleh karenanya pengagungan terhadap kuburan merupakan fenomena yang cukup menyedihkan yang terjadi di tanah air kita. Pembangunan kuburan dengan kuburan yang tinggi, kemudian dihiasi, kemudian didatangi, diambil pasirnya dan macam-macamnya, ya. Dan kuburan tersebut bukan hanya terbatas pada kuburan orang-orang yang soleh, bahkan termasuk kuburan orang-orang yang tidak benar, kuburan artis misalnya, kuburan yang seorang wanita yang suka membuka auratnya, ya, itu pun ternyata dicari keberkahan dari kuburan-kuburan tersebut. Maka ini lebih lucu lagi, ya. Namun demikianlah kondisi akidah sebagian masyarakat kita. Para hadirin rahimahullah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas atau menyebutkan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang masalah pengagungan terhadap kuburan, saya ingin menukil perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan tentang kondisi umat di zaman beliau rahimahullah, yaitu sekitar abad ke-8. Ya. Beliau mengatakan, ya, saya nukilkan pada halaman 147, ya, Beliau mengatakan, barang siapa yang membandingkan antara petunjuk Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kuburan, apa yang beliau perintahkan dan apa yang dilarang oleh beliau, dibandingkan dengan praktek para demikian juga praktek para sahabatnya, dibandingkan dengan kondisi kebanyakan manusia sekarang, maka ia akan mendapati bahwa keduanya saling bertentangan dan tidak mungkin keduanya akan saling bersatu dan tidak mungkin selaras selamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat ke kuburan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tusallu ilal kubur." Ini larangan Nabi. Orang-orang salat ke arah kuburan, bahkan sengaja salat ke arah kuburan. Rasulullah sallallahu melarang membangun masjid di atas kuburan, tempat ibadah. Sementara orang-orang membangun masyahid, membangun kuburan tempat yang besar dikatakan masyahid, dan mereka kemudian datang ke tempat-tempat tersebut mencari berkat tersebut, beribadah di situ, zikir di situ, salat di situ. Sementara Rasulullah sallallahu melarang untuk membangun masjid di atas kuburan. Rasulullah sallallahu melarang kuburan dikasih lampu. Maka orang-orang sebagian mereka memberi lampu di kuburan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan untuk dikapuri atau disemen. Orang-orang membuat semen di kuburan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan ditulisi. Orang-orang menulisi kuburan-kuburan tersebut. Semua larangan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kuburan dilakukan oleh masyarakat. Terutama tentang masalah kuburan. Nah, ini perkara yang sangat menyedihkan. Oleh karenanya, dua hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, ya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan-kuburan. An Abil Hayyaj Al-Asadi qala li Ali bin Abi Talib. Dari Abul Hayyaj Al-Asadi, dia berkata, Ali bin Abi Talib berkata kepadaku, ala aba'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali kepada Abul Hayyaj, Ali, ya, ya, kalau kita katakan adalah apa? Super Habib, ya. Habib yang paling top siapa? Ali bin Abi Thalib. Seluruh Habib-Habib keturunan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali bin Abi Thalib dialah yang pernah berwasiat memerintahkan anak buahnya Abul Hayyaj untuk meratakan kuburan. Dan dia menjelaskan bahwasanya Nabi lah yang pernah memerintahkan saya, menugaskan saya untuk meratakan kuburan. Kata beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ala aba'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah. Maukah aku mengutusmu, menugaskan engkau sebagaimana Rasulullah SAW menugaskan aku? Alla tada'a timsalan illa tamastahu. Jangan kau biarkan ada satu patung kecuali kau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan jangan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Kecuali kau ratakan. Ini pernah Nabi menugaskan Ali untuk melakukan demikian, meratakan kuburan. Bukan sebaliknya, ya, malah kuburan ditinggikan, ya, diagung-agungkan, dihias dengan hiasan, diberi penerangan, dipasang foto orang-orang tersebut di kuburan tersebut. Nanti kita akan sebut perkataan Al-Imam Syaukani rahimahullah. Al-Imam Syaukani seorang ulama dari negeri Yaman yang peringatkan akan bahaya ini. Bahaya pengagungan terhadap kuburan. Demikian juga dalam hadis yang lain yang juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Thumamah bin Sufai, beliau berkata, "Kunna ma afadalah bin Ubaid bi ardi Rum bi Rudis." Fatufiya sahibun lana, kami bersama Fadalah bin Ubaid di salah satu di daerah negeri Rum Romawi, maka ada salah seorang dari sahabat kami yang meninggal. Fa amara Fadalatu bin Ubaidin bi qabrihi fasuwiya, maka Fadalah memerintahkan untuk diratakan kuburannya. Tsumma qala, kemudian Fadalah radhiyallahu taala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi taswiyatiha. Saya mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Untuk meratakan kuburan. Berarti perkara ini masyhur. Sampai Fadalah mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Dan bahkan Rasulullah SAW tadi sebagaimana kita jelaskan, menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Adapun hadis-hadis tentang hal tersebut, ya, saya nukilkan di sini, halaman 149. Ya. Naha Rasulullah SAW an yujassasal qabr wa an yuqda'ada alaihi wa an yubna alaihi. Dalam Sahih Muslim dari Jabir, Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW melarang untuk menyemen kuburan, dilarang untuk duduk di atas kuburan, dan dilarang untuk membangun di atas kuburan. Dalam hadis yang lain, nahan Nabi SAW an tujassasal kubur wa an yuktaba alaiha wa an yubna alaiha. Rasulullah SAW melarang untuk disemen kuburan, dan dilarang untuk ditulisi, dan dilarang untuk dibangun di atasnya. Ya. Berkiranya barang siapa yang ingin melihat bagaimana kuburan yang sesuai sunnah, maka pergi ke Baqi', kuburan Baqi di kota Madinah. Lihat bagaimana kuburan tidak ditulisi, ya semuanya, karena semuanya rata, diratakan. Semuanya rata, semua ada gundukan-gundukan tanah dari sisa kuburan tersebut. Ya, karena tujuan dari kuburan adalah mengingat kematian. Kita mengingat kematian dengan siapa saja yang meninggal, ya kita akan mengingat kematian. Semuanya diratakan. Dalam riwayat yang lain juga dari hadis Abu Daud, naha an yujassasal qabr au yuktaba alaihi au yuzada alaihi. Rasulullah SAW melarang untuk dikapuri kuburan atau dikremen kuburan, dan dilarang untuk ditulis di atasnya, dan dilarang untuk ditambah di atasnya. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, sering orang-orang berdalil dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, bagaimana kamu melarang kuburan ditinggikan sementara kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ditinggikan. Sementara kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Masjid Nabawi. Ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang awam, ya, untuk ya melegalkan peninggian bangunan kuburan dan membangun kuburan dalam masjid. Padahal larangan sangat jelas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laknatullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ini kebiasaan orang-orang Ahlul Kitab, dan dilaknat oleh Allah gara-gara kebiasaan mereka ini. Ya. Namun mereka berdalil dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya kita katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur, ya, bukan di dalam masjid. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumah Aisyah. Dan dalam hadis disebutkan, anal anbiya dufinu haitsumatu. Bahwasanya para nabi dikubur di mana mereka meninggal dunia. Kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalnya di rumah Aisyah, di pangkuan Aisyah. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan rumah Aisyah bukanlah bagian dari masjid, dia di luar masjid. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di situ, Aisyah tinggal di situ. Tinggal di rumah tersebut karena itu rumahnya. Beliau haid, datang bulan juga tetap di situ. Padahal wanita tidak boleh datang bulan, tinggal lama-lama di masjid. Menunjukkan rumah itu bukan apa? Bukan masjid. Dan sebelumnya tatkala Rasulullah SAW masih hidup, Rasulullah SAW berhubungan, bergaul, hubungan suami istri dengan Aisyah juga di rumah tersebut. Ya, tidak boleh orang berhubungan dalam masjid. Ya. Ini menunjukkan rumah tersebut bukan bagian dari masjid dengan kesepakatan para ulama. Kemudian tatkala Rasulullah SAW dikubur, ya, dikubur di rumah tersebut. Kemudian Abu Bakar kemudian juga dikubur berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar pun dikubur di situ, dan akhirnya Aisyah keluar dari rumah tersebut. Ya. Setelah sekitar tahun 80-an Hijriah, 88 kalau enggak salah, maka terjadi pelebaran masjid. Sebelumnya Masjid Nabawi mengalami pelebaran ke arah depan, di zaman Nabi pun sudah mengalami pelebaran, terutama setelah terjadi perang Khaybar. Banyak orang-orang mulai masuk Islam, maka Rasulullah SAW melebarkan Masjid Nabawi. Kemudian pelebaran berlanjut di zaman Umar dan di zaman Utsman. Di zaman Abu Bakar tidak ada pelebaran masjid, karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu hanya memerintah selama 2 tahun dan disibukkan dengan perbaikan stabilitas keamanan, stabilitas politik, karena muncul orang-orang yang murtad, orang-orang yang enggan membayar zakat, kemudian timbul juga peperangan yang dilakukan oleh Musailamah al-Kadzdzab, ya, nabi palsu, sehingga selama 2 tahun Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak sempat melebarkan masjid. Di zaman Umar dan Utsman terjadi pelebaran masjid, dan pelebaran masjid selalu terjadi ke arah depan, ke arah samping kanan, dan ke arah samping kiri, ke belakang. Adapun ini kalau kiblat menghadap sana, maka pelebaran ke arah kiblat, ke arah kanan, ke arah belakang. Adapun ke arah kiri tidak terjadi pelebaran. Kenapa? Di situ ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat paham akan hal ini. Mereka tidak ingin masukkan kuburan Nabi dalam masjid. Sampai pada di zaman Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu taala, maka dia memerintahkan Umar bin Abdul Aziz untuk mengadakan pelebaran masjid, sehingga kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya masuk dalam areal Masjid Nabawi. Masuk dalam areal Masjid Nabawi. Dan kedua-duanya memiliki keutamaan. Kuburan Nabi tidak mungkin dipindahkan, karena Nabi harus dikuburkan di situ. Dan kalau dipindahkan akan timbul fitnah. Kita tahu bagaimana para syuhada, ya, jasad mereka tidak dimakan oleh tanah, ya. Bagaimana lagi dengan para anbiya, ya. Kalau dikuburkan, dibuka kuburan Nabi, akan timbul fitnah yang luar biasa. Dan kuburan Nabi tidak akan dipindahkan. Dan Masjid Nabawi pun tidak akan dipindahkan. Rasulullah SAW mengatakan, man solatun fi masjidi hadha, Salat di masjidku ini, kata Nabi. Salatun fi masjidi hadha, salat di masjidku ini. Khairun min alfi salatin fi masiwahu. Lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid-masjid yang lainnya. Masjid Nabawi punya ketaman sendiri, enggak mungkin juga dipindahkan. Yang mungkin dilakukan adalah pengurangan daerah sebelah kiri agar kuburan tetap di luar daerah masjid. Namun tidak dilakukan sampai sekarang. Mungkin melihat maslahat dan kemudharatan. Ya. Itu pun daerah sampai sekarang, daerah sebelah sini, ya tidak dilebarkan. Cuma persis kuburan Nabi di pojok. Jadi kuburan Nabi di pojok. Tidak ada pelebaran areal masjid sebelah sini. Tidak ada. Langsung di sini, langsung di luar areal apa pelataran. Pelataran tidak dibuat sebelah sini. Sampai sekarang pemerintah Saudi melakukan demikian. Dan mungkin ada hikmahnya. Seandainya kuburan Nabi di luar, orang akan tawaf, orang akan melakukan macam-macam. Sekarang saja saya lihat orang sujud ke kuburan Nabi. Lihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang sujud di apa namanya? Sujud bukan menghadap kiblat. Jadi dilarang ke sini, dia keluar, kiblatnya sebelah sana, dia hadap sujud ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kuburan Nabi di luar? Alhamdulillah dalam masjid, sehingga banyak yang menjaga. Dan dari sini kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumahnya siapa? Aisyah. Dan asalnya rumah Aisyah memang sudah tinggi. Asalnya rumah Aisyah sudah tinggi, dan rumah boleh ditinggikan, enggak jadi masalah. Mau ditinggikan, mau dipasang perhiasan, mau dipasang kubah, mau dipasang apa, terserah. Karena itu rumah Aisyah. Kebetulan rumah tersebut masuk dalam areal masjid. Maka jangan disamakan dengan kuburan-kuburan yang lain. Rasulullah SAW sudah jelas melarang. Ya, melarang. Rasulullah SAW jelas melarang kuburan ditinggikan. Bahkan Rasulullah SAW juga melarang seorang kuburan di rumah. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai apa? Kuburan. Cuma Rasulullah SAW memiliki keistimewaan. Memiliki kekhususan. Beliau meninggal dikubur di mana beliau meninggal alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya tidak boleh dikiaskan kuburan-kuburan yang lain dengan kuburan Nabi SAW. Dan tidak boleh dikiaskan masjid-masjid yang lain dengan masjid Nabawi. Kalau masjid yang lain bisa dipindahkan. Misalnya kuburan terlebih dahulu. Kata para ulama, kalau kuburan terlebih dahulu kemudian dibangun masjid, maka masjid yang dipindahkan. Karena kuburan juga punya hak. Tapi kalau masjid lebih dahulu baru kuburan-kuburan yang dipindahkan. Dan ini tidak berlaku bagi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi enggak mungkin dipindahkan, kuburan Nabi juga tidak mungkin dipindahkan. Yang bisa mungkin dibuat apa? Batasan. Dan alhamdulillah sekarang meskipun dia dalam lokasinya dalam Masjid Nabawi, namun seakan-akan dibatasi. Ada pembatas, kemudian ada polisi yang melarang orang-orang untuk apa namanya? Mengusap-ngusap dinding tersebut. Dan akan kita sebutkan bagaimana pendapat ulama Syafi'iyah tentang orang-orang yang mengusap-ngusap tubuhnya di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan kejahilan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dari sini para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tunduk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jangan terpedaya dengan pendalilan orang-orang awam yang menjadikan kuburan Nabi sebagai dalil untuk meninggikan kuburan, sebagai dalil untuk masukkan kuburan dalam masjid. Ya, karena ini adalah khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan asalnya Nabi tidak kuburan Nabi di luar masjid. Asalnya kuburan Nabi di luar masjid, hanya saja masjid mengalami pelebaran. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, halaman 151, saya nukil suatu nas pernyataan dari Al-Imam Nawawi rahimahullah, pernyataan yang sangat indah yang termaktub dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau berkata, kitab ini kitab yang masyhur di kalangan ulama Syafi'iyah, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan menampakkan bagaimana hebatnya Al-Imam Nawawi dalam masalah fikih. Ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah, kitab ini kitab yang sangat agung, ya. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya. Beliau berkata, "Wattafaqat nususus Syafi'i wal ashab ala karahati bina'i masjidin ala al-qabr sawa'un kana al-mayyitu masyhuran bis-shalah aw ghairahu." Kata beliau, kata Imam Nawawi rahimahullah, dan telah sepakat nas-nas maksudnya pernyataan Imam Syafi'i, telah sepakat pernyataan Imam Syafi'i dan juga pernyataan ashab adalah ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Jadi ini kesepakatan antara pernyataan Imam Syafi'i dengan ulama besar mazhab Syafi'i. Ala karahati bina'i masjid, akan makruhnya, maksudnya karoh di sini dibenci, ya, karena nanti kita akan jelaskan bahwasanya makruh dalam mazhab Syafi'i terkadang maknanya haram, terkadang maknanya makruh. Hanya saja Imam Syafi'i rahimahullah, akan kita jelaskan nanti, Imam Syafi'i beliau lebih suka menggunakan kalimat makruh terhadap perkara-perkara yang haram namun tidak tersebutkan dalam nas hadis atau Quran haram. Jadi ada perkara-perkara yang seperti hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian bangkai, maka ini jelas dia katakan haram. Tapi perkara-perkara yang larangan namun tidak ada kalimat haram dari Nabi,
1: Maka Al-Imam Syafi'i lebih mengutamakan, mendahulukan kalimat, menggunakan kalimat apa? Makruh, dibenci. Oleh karena ada perkataan ulama makruh tanzih dan makruh tahrim. Makruh yang artinya diharamkan, artinya makruh yang artinya hanya makruh. Ditinggalkan, dibenci, dilakukan tidak mengapa, dan ditinggalkan dapat pahala. Di sini lihat nanti, kita lihat. Di sini dia mengatakan, setelah sepakat perkataan Imam Syafi'i dan juga perkataan para ulama Syafi'iyah, akan makruhnya membangun masjid di atas kuburan. Sama saja apakah mayat tersebut terkenal dengan kesolehannya atau tidak dikenal dengan kesolehannya. Li umumil ahadith, karena hadis-hadis umum, melarang, tidak ada pengkhususan. Rasulullah SAW justru hadis-hadis berkaitan dengan orang-orang soleh. La taj'alu dalam hadis, la taj'alu apa dalam hadis la'natullah al-yahud la'natullah al-yahudi wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Karena memang yang mengantarkan manusia untuk menjadikan kuburan sebagai masjid adalah kuburan orang soleh, apalagi kuburan nabi. Kalau kuburan orang biasa, buat apa dijadikan, buat apa diistimewakan? Justru larangan hadis-hadis datang pada kuburan-kuburan para anbiya atau kuburan orang soleh. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahum kanu idza mata fihi rajulun saleh banau ala qabrihi masjida. Mereka itu kalau ada orang soleh meninggal di antara mereka, mereka bangun di atasnya kuburan. Justru larangan-larangan terfokuskan kepada orang-orang soleh. Karena inilah yang dikhawatirkan mengantarkan kepada pengagungan. Yang dikhawatirkan mengantarkan kepada penyembahan. Adapun kalau orang-orang gak soleh, ya gak ada istimewanya. Gak ada istimewanya. Qala Syafi'i wal ashab. Al-Imam Syafi'i dan para ulama besar mazhab Syafi'i berkata, wa tukrahu salatu ilal kubur. Dan makruh atau dibenci solat ke arah kuburan. Hadisnya jelas dalam Sahih Muslim. La tusallu ilal kubur. Ini menunjukkan keharaman. Janganlah kalian solat kepada kuburan. Ini seperti ini. Ini tidak ada Rasulullah SAW tidak mengatakan, aku mengharamkan kalian untuk solat ke kuburan. Tidak ada lafal Nabi seperti itu. Rasulullah tidak mengatakan, aku mengharamkan kalian solat ke kuburan. Tapi Nabi mengatakan, jangan kalian solat ke kuburan. Karena tidak ada lafal haram, maka Al-Imam Syafi'i lebih mengutamakan menggunakan kalimat apa? Istilah dibenci. Kecuali kalau larangan tersebut benar-benar ada kalimat haram, bahwa Al-Imam Syafi'i menggunakan kalimat haram. Sawa'un kana al-mayyitu salihan aw ghayra dhalik. Apakah mayat tersebut yang salat ke arahnya adalah orang soleh ataupun tidak soleh? Qala al-Imam Abu Hasan Az-Za'farani rahimahullah, wala yusalla ila qabrihi wala indahu. Perhatikan ini besar mazhab Syafi'i. Abu Hasan Az-Za'farani. Tidak boleh salat ke arah kuburan. Wala indahu, dan tidak boleh di dekat kuburan, di sisi kuburan. Tabarrukan bihi au i'dhaman lahu lil al-hadith, dalam rangka untuk mencari berkah atau dalam rangka mengagungkan penghuni kubur, karena hadis-hadis yang melarang. Ini enggak boleh. Orang kenapa berbondong-bondong salat di dekat kuburan orang soleh? Kenapa? Cari berkah. Ini dilarang oleh mazhab apa? Mazhab Syafi'i dilarang. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barang siapa yang memperhatikan nukilan dari Al-Imam Nawawi rahimahullah, telah kita jelaskan Al-Imam Nawawi adalah muhaqqiqul madhab. Al-Imam Nawawi adalah ulama yang spesial dalam mazhab Syafi'i. Karena sebelum datangnya Rafi'i dan Nawawi, ya, maka mazhab Syafi'i kurang begitu teratur, tidak jelas mana yang muktamad, mana yang tidak. Maka datang Ar-Rafi'i, kemudian mulai menyusun mazhab Syafi'i, kemudian datang Al-Imam Nawawi menyempurnakan. Sehingga kalau pernyataan Imam Nawawi ini adalah perkataan, ini adalah mazhab Syafi'i, maka jadi pegangan. Karena Imam Nawawi rahimahullah benar-benar menelaah pendapat-pendapat dari mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab Syafi'i juga terkadang terjadi khilaf. Terkadang terjadi khilaf, ya. Karena banyak ulama setelah Imam Syafi'i, kemudian murid-murid Imam Syafi'i, kemudian al-ashab, ashabul wujuh, para ulama banyak, dan mereka terkadang membuat pendapat khilaf di antara mereka. Al-Imam Nawawi rahimahullah di antara fungsi beliau, beliau meneliti pendapat-pendapat tersebut dan beliau mengklasifikasikan. Inilah pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i. Oleh karenanya tatkala Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab mengatakan, telah sepakat perkataan Imam Syafi'i dan telah sepakat perkataan para ulama mazhab Syafi'i tentang dibencinya membangun kuburan di atas kuburan, ini menunjukkan membangun masjid di atas kuburan, ini menunjukkan pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i adalah dilarang membangun tinggi kuburan dan dilarang sholat di kuburan dalam rangka mencari keberkahan. Ini pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kenapa saya katakan demikian? Karena akan ada memang pendapat sebagian ulama Syafi'i yang membolehkan. Ada, tetapi kita katakan yang benar adalah penukilan yang didukil oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan ini yang dikuatkan oleh dalil-dalil yang ada. Dan inilah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di antara para ulama yang juga mengingkari akan hal ini, lihat halaman 159, adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, beliau adalah muhaqqiqul madhab juga. Jadi beliau datang belakangan setelah Nawawi dan setelah Rafi'i. Jadi kalau kita perhatikan madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, kemudian murid-murid Imam Syafi'i, kemudian ada para ulama disebut dengan ashab, ya, banyak ulama besar seperti Abu Ma'ali Al-Juwayni, Al-Ghazali dan yang lainnya. Kemudian lama-lama muncul Rafi'i dan Nawawi. Rafi'i dan Nawawi dia mengatur madhab. Karena banyak perkataan, pendapat-pendapat yang apa? Bertebaran, bertentangan, maka diatur, dipilah-pilih mana yang merupakan mazhab Syafi'i dan mana yang pendapat yang marjuh, bukan pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian datang Ibnu Hajar Al-Haytami, dia melengkapi apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, dilakukan oleh Nawawi dan Rafi'i. Ternyata Ibnu Hajar Al-Haytami yang juga merupakan ulama yang paling top dalam mazhab Syafi'i juga melarang pembangunan bangunan di atas kuburan. Saya nukil halaman 160. Dia berkata, perhatikan sini. Dari kitabnya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, dia mengatakan, "Al-manqul al-mu'tamad kama jazama bihi An-Nawawi fi syarh al-Muhadzab, hurmatul bina 'ala al-maqbarah." Yang dinukilkan dan yang merupakan pendapat yang mu'tamad, pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana dipastikan oleh Nawawi dalam kitabnya Syarh al-Muhadzab, adalah hurmatul bina, diharamkannya membangun di atas kuburan. Jadi yang dimaksud dengan makruh tadi adalah apa? Haram. Paham? Tadi kita disebutkan ulama Imam Syafi'i mengatakan makruhnya membangun di atas kuburan. Maka dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami yang dimaksud dengan makruh di situ adalah hurmatul bina, diharamkan membangun di atas kuburan. Al-maqbaratil musabbalah, kuburan umum diharamkan untuk dibangun di atasnya. Fa'in bunia fiha hudim. Kalau seandainya ada kuburan yang dibangun di atasnya, ditinggikan bangunannya, hudim, maka dibongkar. Kata Ibn Hajar Al-Haytami. Wala farqa fi dhalika baina kuburi salihin wal ulama wa ghairihim. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini. Apakah kuburan orang-orang saleh maupun kuburan para ulama. Wa ma fil khadim mimma yukhalifu dhalika dha'if. Adapun apa yang disebutkan dalam kitab Al-Khadim, menyebutkan pendapat ulama yang menyelisihi, artinya ada ulama Syafi'i yang membolehkan untuk membangun kuburan, maka itu pendapat yang lemah. Kata siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Oleh karenanya, antum tatkala berdialog dengan orang-orang mazhab Syafi'i, mereka mengatakan ada pendapat ulama yang lain yang membolehkan, pendapat mazhab Syafi'i yang membolehkan membangun di atas kuburan. Kita bilang pendapat itu lemah. Dan itu bukan pendapat yang muktamad, bukan pendapat yang dijadikan patokan dalam mazhab Syafi'i. Siapa yang menjelaskan demikian? Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang lebih paham tentang mazhab Syafi'i, kamu atau mereka berdua? Jelas mereka akan mengatakan Al-Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Haytami lebih paham tentang mazhab Syafi'i. Paham maksud saya? Ini kedengaran atau tidak? Kedengaran? Yang di belakang dengar enggak? Kemudian dia beliau berkata, wa kam ankara al-ulama'u ala bani kubbatil imam Syafi'i radhiyallahu anhu ghairiha. Betapa banyak ulama mengingkari orang-orang yang bangun kubah di atas kuburan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i juga diagungkan kuburannya sampai dibuat kubah di atas kuburan Imam Syafi'i. Namun kata Ibnu Hajar Al-Haytami, banyak ulama yang mengingkari hal ini tidak benar, ini salah. Dalam perkataan yang lain beliau berkata, wa wajaba ala wulatil amr hadmul abniyah allati fil maqabir al musabbalah, dan wajib bagi pemerintah, perhatikan kata dia, ini ulama besar mazhab Syafi'i, wajib bagi pemerintah untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan-kuburan umum, harus dihancurkan. Walau qad afta jama'atun min udhama'i syafi'iyyah bihadmi kubbatil imam Syafi'i, dan para ulama besar, para ulama dari mazhab Syafi'iyah telah berfatwa tentang untuk dihancurkannya kubahnya Al-Imam Syafi'i. Wa in surifa alayya ulufun minad dananir. Meskipun telah dihabiskan ribuan dinar untuk membangun kubah tersebut, maka harus dihancurkan. Para hadirin hamati Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama menjelaskan diharamkannya membangun tinggi kuburan ada dua illah. Illah pertama adalah karena bertasyabuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga dilarang untuk membangun masyahid, membangun kubur apa, meninggikan kuburan-kuburan. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, ya, membangun kuburan dengan cara seperti itu, dengan dihias dan dirias, ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Oleh karenanya, coba perhatikan perkataan Al-Imam Asy-Syaukani, halaman 176. Saya nukilkan perkataan Imam Syaukani, halaman 176. Karena Imam Syaukani adalah ulama besar dari negeri Yaman. Oleh karenanya kalau kita dapati sebagian orang yang datang dari negeri Yaman yang mengusung atau menyokong pembangunan kuburan-kuburan ditinggikan, maka kita bilang ada ulama yang masyhur dari negeri Yaman, Imam Syaukani, yang melarang. Imam Syaukani menyebutkan, ya, tentang, antum nanti bisa baca sendiri, intinya beliau mengatakan kalau kuburan dihiasi, kemudian diberi lampu, kemudian diberi perhiasan, kemudian dibuat seperti sakral, maka orang ketika datang ke kuburan tersebut, maka bisa tergoyang hatinya. Ini tidak mungkin orang seperti ini, kecuali dia bisa memberi manfaat dan bisa memberi apa? Menolak mudharat. Apalagi orang-orang awam, begitu masuk dalam kondisi seperti itu, seperti suasana yang apa namanya, hebat seperti itu, bisa timbul dalam hatinya keyakinan mayat ini bisa memberi manfaat atau bisa menolak kemudaratan. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal'ana fazuruha fa'innaha tudhakirukumul akhirah. Dahulu saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sebagian ulama mengatakan, kenapa Nabi dahulu melarang ziarah kuburan? Di awal Islam, Rasulullah SAW melarang ziarah kuburan. Seperti Al-Muhallab, dia mengatakan sebabnya karena dikhawatirkan iman para sahabat masih lemah, dikhawatirkan tatkala menziarahi kubur bisa mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Karena kesyirikan orang-orang Arab dahulu adalah berasal dari menyembah penghuni kubur. Seperti Lata, ya, berhala Lata, dia adalah seorang yang saleh, kata Ibnu Abbas, kana rajulan salihan kana yalitu sawiqa lil hujjaj. Jadi Lata adalah seorang yang saleh, yang dia dahulu membuat adonan makanan, dia bagi-bagikan kepada jemaah haji. Dia orang saleh. Tatkala dia meninggal, maka dibuatlah patung di kuburannya. Maka orang-orang pun, ya, mendatangi kuburan tersebut, akhirnya menyembah Lata tersebut. Demikian juga kesyirikan yang pertama kali terjadi dalam kaum Nabi Nuh alaihissalam, gara-gara orang soleh, tatkala meninggal dibangunlah patung-patung di tempat biasa mereka duduk-duduk. Jadi asal dari peribadatan kesyirikan, asal dari kesyirikan adalah pengagungan yang berlebihan kepada orang soleh. Yang mula terjadi adalah terhadap kaum Nabi Nuh yang mereka mengagungkan orang-orang soleh. Demikian juga kaum musyrikin, Lata adalah orang soleh yang diagungkan sehingga akhirnya diibadahi. Dari situ Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziaratul kubur. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Kata para ulama, kenapa? Karena dikhawatirkan mereka, iman mereka belum kuat baru masuk Islam, dikhawatirkan masih ada, ya, terjerumus dalam kesyirikan. Tatkala iman para sahabat sudah kuat, kata Nabi, fal'ana fazuruha. Sekarang ziarahilah kuburan. Karena ada fungsi ziarah kubur. Fungsinya apa? Fa'innaha tudhakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur bisa mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya, kalau seorang meninggalkan sunnah, maka dia akan terjerumus dalam bid'ah. Sunnahnya ziarah kubur ada dua tujuannya. Pertama, mengingat hari kematian, mengingat hari akhirat, sebagaimana sabda Nabi SAW. Yang kedua, mendoakan penghuni kubur. Oleh karenanya Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mendoakan penghuni, mendoakan syuhada Uhud, mendoakan orang-orang yang meninggal di Baqi. Rasulullah SAW perintahkan para sahabat untuk mendoakan mereka. Karena mereka mayat butuh untuk didoakan, mereka sudah tidak bisa beramal saleh. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath." Jika anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalan mereka kecuali dari tiga perkara. Di antaranya sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Artinya mereka sudah tidak bisa beramal, maka butuh saudara-saudara mereka untuk mendoakan mereka. Inilah tujuan utama dari ziarah kubur, mengingat kematian, dan yang kedua mendoakan penghuni kubur. Bahkan orang-orang yang mati syahid butuh untuk didoakan agar dinaikkan derajatnya. Oleh karenanya sering saya sampaikan tentang kisah tatkala terjadi perang Mu'tah, Ghazwah Mu'tah, yang di mana Rasulullah SAW mengirim pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Kemudian kata Nabi SAW, in kutila Zaid fa Ja'far bin Abi Talib, wa in kutila Ja'far fa Abdullah bin Rawaha. Rasulullah SAW menentukan tiga pimpinan. Kata Nabi, yang jadi pimpinan pertama adalah Zaid bin Harithah. Kalau dia meninggal, maka yang mengambil bendera peperangan sebagai pemimpin adalah Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far meninggal, maka yang mengambil bendera peperangan adalah Abdullah bin Rawaha. Dan dalam pasukan tersebut ada Khalid ibn Walid. Maka berangkatlah mereka tiga dengan jumlah pasukan 3.000 orang, berjalan sekitar 1.100 km dari kota Madinah menuju ke daerah Syam, sekitar 1.100 km di daerah Mu'tah. Ternyata mereka berhadapan dengan orang-orang Nasrani sekitar 200.000 pasukan. Jadi 3.000 lawan berapa? 200.000 pasukan. Ya, ini kita tahu bagaimana kemuliaan para sahabat. Mau perang saja jalan dulu 1.100 km. Sampai sana kalau kita yang jalan sudah tewas sebelum berperang. 1.100 km. Ternyata musuhnya 200.000 orang. Ini luar biasa. Sehingga mereka waktu itu mereka bermusyawarah, kita mundur atau tidak? Karena akhirnya mereka bersepakat untuk terus maju. Karena tidak mungkin mereka mundur, mereka akan dikejar oleh orang Nasrani. Akhirnya terjadilah peperangan. Maka pertama kali terjadi peperangan dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Maka Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala meninggal dunia. Dan Nabi tidak ikut hadir dalam peperangan. Nabi di kota Madinah. Dan Nabi menceritakan kepada para sahabat yang tidak ikut perang. Kata Nabi, fastushhida akhukum, maka meninggallah, mati syahidlah Zaid bin Harithah. Istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian. Lihat di sini Nabi SAW menyatakan Zaid mati syahid, dan Nabi menyuruh para sahabat yang lain untuk mendoakan siapa? Zaid yang mati syahid. Kenapa? Karena banyak orang yang datang ke kuburan syuhada, mereka mengatakan, mereka syuhada masuk surga, kita enggak, makanya kita minta kepada mereka, berdoa kepada penghuni apa? Kepada orang mati syuhada. Kita bilang justru mereka juga tetap butuh doa. Dalilnya ini, Nabi SAW menyuruh para sahabat mendoakan siapa? Orang-orang yang mati syahid. Bahkan Nabi mengatakan, Zaid bin Harithah meninggal dunia, maka doakan dia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bendera peperangan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib, maka tangan kanannya terpotong, maka dia megang dengan tangan kirinya. Tangan kirinya terpotong, maka dia pegang dengan dua kelengan atasnya, sehingga dia terbunuh. Maka Nabi mengatakan, istighfiru li akhikum, doakan ampunan bagi Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian bendera peperangan diambil oleh Abdullah bin Rawaha, kemudian beliau meninggal dunia. Nabi SAW mengatakan, istighfiru li akhikum, maka doakanlah saudara kalian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bendera peperangan, fa'akhadha sayfun min suyufillah, maka bendera tersebut diambil oleh salah seorang dari pedang-pedang Allah, yaitu Khalid ibn Walid. Maka Khalid ibn Walid menjadi pemimpin, dan dia pun berperang tatkala itu dengan taktik yang sangat luar biasa, sampai disebutkan 9 pedang beliau patah. Ini berperang pedang patah, kemudian ambil pedang berikutnya patah lagi, ya luar biasa Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Kita kalau main pedang mungkin tangan kita yang patah, pedangnya enggak patah-patah. Khalid ibn Walid 9 pedang patah, kemudian pedang yang 10 baru, kemudian akhirnya beliau pun membuat strategi seakan-akan ada bantuan yang terus datang dari kota Madinah. Di rolling oleh beliau, yang tadinya kemarin hari ini berperang bagian depan, besok dipindahin depan bagian belakang, sehingga musuh-musuh melihat ada wajah baru terus. Kemudian beliau menyuruh kuda-kuda di bagian belakang untuk bergerak kuda-kuda tersebut, sehingga banyak debu, seakan-akan banyak bantuan yang datang dari kota Madinah. Karena mereka enggak mungkin menang, 3.000 bagaimana melawan 200.000. Ini strategi supaya mereka bisa kabur dan tidak dikejar. Akhirnya Khalid bin Walid pun bisa mundur, bawa pasukan, dan orang-orang tersebut tidak berani mengejar karena mereka ini baru sedikit saja kita kewalahan, apalagi ada bantuan dari mana? Kota Madinah. Intinya ingin saya sampaikan bahwasanya mereka yang sudah meninggal dunia, syuhada atau yang lainnya, tetap butuh untuk didoakan, untuk diangkat derajat mereka, dan untuk diampuni dosa-dosa mereka. Dan tidak keluar dari fungsi ziarah kubur. Fungsi ziarah kubur cuma dua, mengingat kematian dan untuk mendoakan mereka. Sekarang dibalik oleh masyarakat. Fungsi ziarah kubur sekarang enggak minta kepada penghuni kubur. Ini penghuni kubur minta didoakan, malah minta untuk mendoakan. Ini kebalik seperti ini. Tidak benar, tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kuburan-kuburan dikeramatkan, luar biasa. Orang-orang beribadah di kuburan mencari keberkahan. Oleh karenanya kalau antum perhatikan, orang-orang lebih serak beribadah di kuburan daripada di masjid. Karenanya masjid-masjid yang ada kuburan walinya luar biasa ramai. Namun kalau kubur masjid yang enggak ada kuburan walinya biasa-biasa kosong. Enggak ada wali-wali kata mereka. Oleh karena tujuan mereka sebenarnya adalah kuburannya bukan masjidnya.

Imam Syafi'i rahimahullah melarang untuk meninggikan kuburan dan melarang untuk beribadah di kuburan, namun diselisihi oleh sebagian pengikut dari mazhab Syafi'i yang gemar beribadah di kuburan dan mengagungkan penghuni kubur sampai diambil pasirnya dan macam-macamnya. Kita lanjutkan pada poin yang ketujuh, yaitu tentang ritual kebiasaan bertahlil atau tahlilan. Yang kita maksudkan di sini tahlilan bukanlah maksudnya adalah mengucapkan la ilaha illallah. Karena mengucapkan la ilaha illallah adalah perkara yang harus diucapkan oleh setiap muslim. Tidak boleh diingkari. Barang siapa mengingkari la ilaha illallah, maka dia bukan orang Islam, dia orang kafir. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah ritual acara kematian, walimahan kematian. Barang siapa yang sudah meninggal, maka dibuatlah walimah hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000. Dan kemudian tahunan, tiap tahun, haul. Apakah hal ini dianjurkan dalam mazhab Syafi'i? Maka kita perlu meneliti ya. Kita perlu meneliti apakah benar dianjurkan oleh mazhab Syafi'i atau sebaliknya dilarang oleh mazhab Syafi'i. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab fikih dari mazhab Syafi'i, kita dapati hal ini dilarang atau dikatakan bid'ah yang mungkar atau dikatakan makruh atau dikatakan bid'ah yang tidak mustahab. Inilah lafal-lafal yang termaktub dalam buku-buku fikih dari mazhab Syafi'i. Sebelumnya telah kita sepakati bahwasanya ritual seperti ini tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di zaman beliau banyak saudara-saudara beliau yang meninggal, anak-anak beliau meninggal semuanya. Di zaman beliau kecuali Fatimah. Fatimah radhiyallahu taala anha meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya Abdullah, Al-Qasim ya. Semuanya ya, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab. Ini putri-putri Nabi dan putra-putra Nabi semuanya meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada satu riwayat pun Nabi mentahlilkan mereka. Artinya maksudnya mentahlilkan mereka mengadakan acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, kemudian tahunan, Nabi tidak pernah melakukannya. Kemudian juga Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia, istri yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak ada ritual seperti ini. Kemudian juga para sahabat, betapa banyak para sahabat yang meninggal dalam perang, dalam peperangan, dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dalam perang banyak dalam peperangan, namun tidak ada acara ritual seperti ini sama sekali. Kemudian kita beranjak kepada zaman tabi'in. Juga tidak dikenal acara seperti ini zaman tabi'in. Kita beranjak kepada 4 imam mazhab. Tidak diriwayatkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengadakan acara ritual seperti ini. Kemudian muncullah acara seperti ini, entah dimulai sejak zaman berapa, tapi muncullah acara seperti ini dan menjadi tradisi di masyarakat kita. Oleh karenanya, kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala hal, dalam mengurusi orang jenazah, dalam mengurusi orang mati, dalam mengurusi jenazah, maka kita berusaha mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak melakukan acara seperti ini, maka petunjuk Nabi lebih mulia. Karena Nabi mengatakan wa khairul huda, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat kaidah yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik mengatakan dalam kaidahnya yang sangat masyhur, beliau mengatakan, "Famalam yakun yauma idzin dinan, falan yakunal yauma dina." Apa yang di zaman Nabi bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Kenapa? Karena agama telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka kata Imam Malik, apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Kenapa? Di zaman Nabi agama sudah sempurna. Di zaman Nabi agama sudah sempurna. Kalau ternyata di zaman sekarang ada suatu perkara yang dianggap agama, ternyata di zaman Nabi bukan agama, berarti zaman Nabi dulu agamanya belum sempurna, sehingga harus disempurnakan dengan ajaran baru yang muncul belakangan. Oleh karena saya katakan, di antara konsekuensi dari pelaku-pelaku bid'ah, orang-orang yang buat ritual-ritual bid'ah, melazimkan bahwasanya agama Islam tidak sempurna. Agama Islam tidak sempurna. Kapan agama itu sempurna? Karena berarti ada agama yang tidak diketahui, baru muncul belakangan. Berarti belum sempurna.

0: Padahal Nabi telah menjelaskan semua perkara yang mendekatkan kepada surga telah aku jelaskan. Dan seluruh perkara yang menjauhkan dari neraka telah aku jelaskan. Agama telah sempurna. Tidak perlu ditambah-tambah lagi. Sudah sempurna. Dan kelaziman dari adanya bid'ah-bid'ah, ritual-ritual agama yang baru, melazimkan agama Islam tidak sempurna. Kapan sempurnanya agama tersebut? Sampai muncul pembuat bid'ah yang terakhir. Sampai muncul kreator yang terakhir, itulah baru agama sempurna. Muncul ahlul bid'ah yang baru belum sempurna juga, karena masih ada muncul yang lain lagi. Terus, kapan sempurna? Sampai muncul ahlul bid'ah yang terakhir. Bukan nabi yang terakhir, tapi ahlul bid'ah yang apa? Yang terakhir. Bikin kreasi terakhir, baru agama apa? Sempurna. Ini kelaziman dari masalah bid'ah. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas tentang masalah ini, kita membahas tentang masalah, adakah bid'ah hasanah dalam agama? Adakah bid'ah hasanah dalam agama? Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, dalil-dalil menunjukkan tidak ada bid'ah hasanah dalam agama. Rasulullah SAW mengatakan, kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah adalah sesat, tanpa ada pengecualian. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di neraka. Namun memang benar, kita dapati kenyataannya, ada pernyataan dari sebagian ulama, terutama ulama Syafi'iyah, yang menyatakan adanya bid'ah hasanah. Seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dinukil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Tahdzibul Asma wal Lughat, ya. Demikian juga dinukil dalam kitab-kitab yang lain seperti dalam Al-Hilyah, ya, dari Abu Nuaim, ya. Di mana Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwasanya al-bid'ah bid'atan, bid'ah ada dua. Ada bid'ah yang madzmumah, bid'ah yang tercela, dan ada bid'ah yang mamduhah, bid'ah yang terpuji. Adapun bid'ah yang terpuji adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama. Adapun bid'ah yang tercela adalah yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama. Demikian juga kita dapati perkataan tentang pembagian bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, dari perkataan Al-Iz bin Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Beliau menyebutkan juga bid'ah bukan cuma dua, ada lima. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada yang bid'ah yang makruh, dan ada bid'ah yang haram. Dan ini juga diikuti oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Bahwasanya bid'ah terbagi menjadi bukan cuma bid'ah dhalalah, tapi ada bid'ah yang macam-macamnya. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala. Kenapa para ulama Syafi'iyah seperti tadi Imam Syafi'i, Qais bin Abdissalam, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah, bagi bid'ah lebih dari satu, bukan cuma bid'ah dhalalah. Sementara Nabi SAW mengatakan bid'ah cuma satu. Hal ini berangkat dari definisi bid'ah sendiri menurut mereka. Kebanyakan para ulama atau banyak ulama Syafi'i yang memandang namanya bid'ah adalah suatu perkara agama yang muncul setelah wafatnya Nabi SAW. Semua perkara agama yang muncul setelah wafatnya Nabi SAW dikatakan dengan apa? Bid'ah. Terlepas dia merupakan ritual ibadah yang baru ataukah dia merupakan sarana dalam beribadah. Karena memang ada perkara-perkara agama yang muncul setelah wafatnya Nabi yang tidak ada di zaman Nabi. Contohnya, perkara-perkara agama tersebut contohnya apa? Contohnya mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Di zaman Nabi tidak ada. Di zaman Nabi SAW mushaf tidak dikumpulkan. Sehingga tatkala Abu Bakar diberi ide untuk mengumpulkan mushaf, Abu Bakar tidak langsung melakukan. Dia ragu, dia mengatakan, bagaimana saya mau mengumpulkan Al-Quran sementara Nabi dahulu tidak mengumpulkan Al-Quran. Lihat, di sini Abu Bakar tidak langsung semangat mengumpulkan Al-Quran. Dia saja ragu, padahal ini perkara baik tanpa diragukan. Menjadikan Al-Quran dalam satu apa? Dalam satu kumpulan. Namun kalau kita perhatikan, pengumpulan Al-Quran dalam satu buku, itu bukanlah ritual ibadah, bukan. Tapi dia adalah sarana untuk beribadah. Kita disuruh baca Quran atau tidak? Disuruh baca Quran. Agar memudahkan kita mempelajari Al-Quran, maka sebaiknya Al-Quran dikumpulkan dalam satu buku. Di zaman Nabi kenapa tidak dilakukan kodifikasi Al-Quran dikumpulkan dalam satu buku? Karena banyak sebab. Di antaranya Al-Quran belum turun secara sempurna. Al-Quran akan turun tahap demi tahap. Kemudian Al-Quran terjadi nasikh dan mansukh. Kalau dikodifikasikan ternyata terjadi perubahan kan repot. Oleh karenanya ada nasikh, ada apa? Mansukh, ada perubahan dalam Al-Qur'an sehingga di zaman Nabi tidak dikumpulkan menjadi satu. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka Al-Qur'an sudah lengkap, maka timbullah ide untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Dan mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu buku itu bukanlah ritual ibadah, tapi dia sarana untuk beribadah. Beda kalau kita bikin misalnya salat baru. Salat apa misalnya? Ini ritual, kita bikin ritual baru. Contohnya lagi perkara agama yang muncul setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti adanya ilmu nahwu dan sharaf. Di zaman Nabi tidak ada ilmu nahwu dan sharaf, di zaman para sahabat tidak ada ilmu nahwu dan sharaf. Kenapa? Para sahabat semua pakar bahasa Arab. Dan belajar ilmu nahwu dan sharaf adalah bagian dari agama. Namun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan kemudian orang-orang mulai tidak paham tentang bahasa Arab, maka dibuatlah kaedah-kaedah tentang bahasa Arab yang ini berkaitan dengan agama. Namun dia bukan ritual ibadah, dia sarana untuk memahami bahasa apa? Arab. Contohnya lagi ilmu jarh wa ta'dil. Apa itu ilmu jarh wa ta'dil? Adalah ilmu yang untuk mengukur kredibilitas para rawi. Rawi ini berhak untuk diterima riwayatnya atau tidak. Bagaimana kredibilitasnya? Dia saduq, apakah dia thiqah, apakah dia kadzab, apakah dia dhaif? Ini namanya ilmu jarh wa ta'dil. Di zaman Nabi dan di zaman para sahabat tidak perlu ilmu jarh wa ta'dil, tidak perlu. Karena para sahabat semuanya thiqah dan mereka langsung dengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak perlu ilmu ini. Kenapa ilmu ini muncul belakangan? Tatkala hadis diriwayatkan oleh para perawi-perawi yang harus dicek kredibilitas para rawi ini. Kalau rawi ini tidak benar, maka hadisnya palsu atau hadisnya dhaif. Ingat, ilmu jarh wa ta'dil bukan ritual ibadah. Tetapi dia merupakan sarana untuk mengenal hadis sahih atau tidak. Paham atau tidak di sini? Muncul lagi pembuatan pondok-pondok. Di zaman Nabi tidak ada pondok-pondok. Orang belajar di mana? Di masjid-masjid. Dakwah di mana-mana. Belakangan muncullah para ulama membuat pondok-pondok dalam rangka untuk mudah belajar. Pondok sendiri itu bukan ritual ibadah, bukan. Dia hanya sekedar sarana untuk bisa apa? Belajar dengan baik. Perkara-perkara ini yang saya sebutkan, mengkodifikasikan Al-Quran, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu nahwu dan sharaf, ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih juga tidak ada di zaman Nabi. Karena ilmu usul fikih adalah ilmu yang mempelajari penunjukan kalimat-kalimat. Penunjukan fi'il-fi'il ini menunjukkan wajib atau sunnah atau tidak. Ini namanya ilmu usul fikih. Kembali kepada pengetahuan tentang bahasa Arab. Para sahabat tidak perlu ilmu usul fikih karena mereka mahir dalam bahasa Arab. Ilmu usul hadis juga tidak perlu ilmu usul hadis karena para sahabat langsung terima hadis dari Nabi SAW. Ini semua perkara agama. Mengkodifikasi Al-Quran. Ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu nahwu dan sharaf. Ilmu usul fikih. Kemudian ilmu usul hadis, mustalah hadis. Kemudian buat pondok-pondok, membuat jembatan-jembatan. Ini semua dikatakan sebagai bid'ah hasanah. Menurut istilahnya para ulama Syafi'iyah. Mereka harus menamakan ini bid'ah. Kenapa? Karena ini perkara agama. Saya katakan tadi, definisi mereka namanya bid'ah adalah suatu perkara agama yang muncul setelah Nabi SAW meninggal dunia. Dan ini bukan, ini semua perkara agama. Sehingga mereka harus mengatakan ini bid'ah apa? Hasanah. Sehingga mereka harus mengatakan bid'ah terbagi menjadi dua. Karena kalau mereka mengatakan bid'ah cuma satu, ini bagaimana nasibnya? Mengkodifikasikan Al-Quran, ilmu jarh wa ta'dil. Sehingga mereka punya istilah sendiri, mereka mengatakan ini sebagai bid'ah hasanah. Oleh karenanya para ikhwan, kalau kita berdialog dengan orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, kita katakan, coba nukilkan perkataan Imam Nawawi, yang mengatakan bid'ah ada dua, bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah. Coba perkatakan perkataan Ibnu Al-Iz bin Abdi Salam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Tatkala dia menyebutkan bid'ah ada lima. Lihat contoh-contoh yang dia buat. Contoh-contoh yang dia buat adalah perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Bikin pondok, bikin jembatan, ilmu usul fikih, ilmu jarh wa ta'dil. Mereka tidak menyebutkan ritual-ritual ibadah. Sementara kalau menurut istilah para ulama yang lain seperti Al-Syatibi dan ini yang kita ikuti, bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah semuanya sesat adalah bid'ah yang berkaitan dengan ritual. Bukan yang berkaitan dengan apa? Sarana. Paham maksud saya? Oleh karena sebenarnya khilaf antara kita dengan istilahnya Imam Nawawi, dengan istilahnya Al-Iz bin Abdi Salam adalah khilaf yang sekedar lafal saja, bukan maknawi. Kenapa? Karena kita dan beliau sepakat ini semua perkara yang baik. Hanya saja kita menamakan dengan masalah mursalah, sementara ulama Syafi'iyah menamakan perkara-perkara tadi, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu usul fikih, dinamakan dengan bid'ah hasanah. Paham? Oleh karena jangan terpedaya tatkala mereka mengatakan ulama Syafi'iyah membagi bid'ah menjadi dua. Kita bilang kita sepakat dengan Anda. Tapi apa maksud mereka dengan bid'ah hasanah? Oleh karena para hadirin, kalau antum baca perkataan Imam Nawawi dalam masalah bid'ah, beliau kenceng. Contohnya beliau menyatakan bahwasanya salat raghaib, yaitu salat sunnah yang dikerjakan di malam Jumat pertama di bulan Rajab, salat 6 rakaat antara maghrib dan isya, beliau mengatakan bid'ah qabihah mungkarah, adalah bid'ah yang buruk dan bid'ah yang mungkar. Apa salahnya salat raghaib? Cuma salat 6 rakaat antara maghrib dan isya. Kenapa diingkari oleh Imam Nawawi? Karena ini ritual. Karena ini apa? Adalah ritual. Kalau kita sama tanya mereka, kenapa diingkari? Coba kenapa Imam Nawawi mengingkari? Mereka tidak akan bisa jawab. Karena ini apa salahnya seorang salat antara maghrib dengan isya 6 rakaat? Apa salahnya? Enggak ada salahnya. Namun kenapa diingkari oleh Imam Nawawi? Karena ini merupakan ritual baru yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya seorang boleh sholat antara maghrib dengan isya meskipun 100 rakaat. Asalnya boleh. Kita boleh sholat mutlak. Sholat mutlak boleh kita kerjakan kapan saja. Dari isya sampai subuh kita boleh sholat 1000 rakaat juga kalau mampu silakan. Dari maghrib sampai isya mau sholat 100 rakaat juga boleh. Namanya sholat mutlak. Dari duhur sampai asar mau sholat 1000 rakaat silakan. Namanya sholat mutlak. Tetapi kenapa tatkala Imam Nawawi mengingkari? Karena dikhususkan menjadi ritual khusus yang namanya sholat raghaib. Yang ada pahalanya demikian dan demikian. Maka tatkala dikhususkan menjadi suatu ritual, diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah. Di antara bid'ah yang diingkari oleh Imam Nawawi juga adalah salat nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban adalah malam yang mulia, disebutkan dalam dalil yang sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dan asalnya orang malam nisfu Sya'ban boleh salat terserah berapa rakaat, mau salat malam berapa rakaat. Namun dibuatlah ritual baru namanya salat nisfu Sya'ban yang rakaatnya jumlahnya 100. Tatkala timbul ritual baru seperti ini, diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kita tanya, kenapa Imam Nawawi, apa salahnya sholat 100 rakaat? Kalau berdasarkan kaedahnya orang-orang yang tukang buat bid'ah. Kalau kita ingkari, kenapa kau bikin acara sholat ini? Apa salahnya saya sholat kok dilarang? Ya kenapa Imam Nawawi melarang sholat raghaib? Tanya sama dia, kenapa dilarang? Apa salahnya sholat raghaib? Apa salahnya sholat malam nisfu Sya'ban 100 rakaat? Apa salahnya? Kenapa Imam Nawawi mengingkari? Demikian juga Imam Nawawi rahimahullah mengingkari tatkala orang-orang mengantar jenazah sambil baca Quran. Diingkari oleh Imam Nawawi. Kenapa? Karena tidak ada contohnya. Karena ritual, jadi ritual. Oleh karena saya katakan, yang kita katakan dengan bid'ah semuanya sesat adalah berkaitan dengan ritual. Tidak boleh ada ritual baru selama ritual tersebut tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berkaitan dengan sarana beribadah seperti mikrofon, seperti buku-buku, ini bebas-bebas saja. Ini semua sarana seperti tadi, ilmu jarah wa ta'dil, misalnya televisi. Karena mereka sering mengatakan, kalau kalian mengatakan seluruh bid'ah adalah sesat, kalau gitu jangan dakwah lewat televisi. Ya ini gimana ini, susah. Kalau gitu jangan naik pesawat katanya, waduh repot juga ini. Ini enggak nyambung, kita mau debat sama orang seperti ini enggak nyambung. Tampilkanlah perkataan Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi sering seperti ini. Antum lihat, antum bacalah seperti saya baru-baru baca ini buku-buku misalnya Kifayatul Akhyar. Imam Nawawi sering mengingkari pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dengan mengatakan ini bid'ah tidak ada contohnya. Dalilnya dhaif, dalilnya tidak sahih. Oleh karena dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dan Al-Is bin Abdi Salam adalah bukan masalah ritual beribadah, tetapi masalah sarana-sarana yang mengantarkan kepada kemudahan untuk beribadah. Seperti buat pondok, sebuat jembatan, kemudian seperti ilmu jarah wa ta'dil dan lain-lainnya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, dan para ulama Syafi'iyah membuat kaedah al-asal fil ibadah tawakuf. Dan ini kaidah yang disebut oleh para ulama Syafi'iyah, termasuk Ibnu Hajar rahimahullah. Asal dalam masalah ibadah adalah berhenti, tidak boleh orang bikin kreasi. Sampai ada dalil yang menunjukkan itu ibadah. Ini maksudnya dalam ritual. Maksudnya apa? Dalam ibadah apa? Ritual. Tidak boleh seorang buat ritual kecuali ada dalilnya. Namun sama teman saudara-saudara kita yang suka buat bid'ah, seakan-akan dibalik. Asalnya buat ibadah bebas, sampai ada dalil yang melarangnya. Mereka balik. Makanya kalau kita mengatakan ini tidak boleh, kata mereka, mana dalilnya tidak boleh? Oh, repot juga kalau seperti itu. Mereka balik. Padahal para ulama Syafi'i telah menyebutkan asal. Antum lihat imam-imam nanti kita akan sebutkan. Bagaimana al-imam Syafi'i rahimahullah, tatkala dia mengatakan semua amalan yang dikirim kepada mayat tidak sampai. Kecuali tiga perkara. Kenapa? Karena ada dalilnya. Seperti haji, umrah, dan doa. Haji pun kata beliau, haji dan umrah, hanya yang wajib. Yang tidak wajib tidak boleh. Tidak boleh kita menghajikan sunnah buat ibu kita. Ibu kita sudah pernah haji, tidak boleh kita hajikan sunnah. Kenapa? Karena dalil-dalil yang datang hanyalah berkaitan dengan haji yang wajib. Artinya Imam Syafi'i berpegang teguh dengan apa? Dalil. Dia tidak bebas-bebas kemudian buat apa? Membuat ritual-ritual. Tidak. Bahkan dalam masalah haji yang ijma' ulama, boleh seorang menghajikan orang lain, kata Imam Syafi'i, ini ada khilaf. Tapi Imam Syafi'i berpendapat, tidak boleh seorang menghajikan orang lain kecuali haji yang wajib. Kenapa? Karena dalil yang datang tentang yang wajib saja. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini kita paham bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah bukanlah membuat ritual-ritual ibadah sebebas-bebasnya. Tidak boleh. Tetapi maksud mereka adalah sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada ibadah dengan cara yang baik. Kalau kita balik ke kaidah, karena saya sebutin tadi, kaidah ulama Syafi'iyah, asal dalam membuat ritual adalah tawakuf sampai ada dalil. Tidak boleh seorang berbuat ibadah kecuali ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, berhenti. Ini dibalik oleh saudara-saudara kita, asal dalam beribadah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Ini ngaco seperti ini. Akhirnya timbul kreasi-kreasi yang aneh-aneh. Kreasi yang saya sering temukan, yang sering saya temukan, contohnya adalah kreasi sholat dua rakaat setelah sa'i. Ini dilakukan oleh sebagian jemaah Indonesia. Dia tahu namanya umrah. Umrah adalah tawaf. Setelah tawaf, sholat dua rakaat setelah tawaf. Setelah tawaf, sholat dua rakaat, kemudian sa'i. Setelah sa'i, tahallul, selesai umrah. Sebagian orang, setelah sa'i, dia sholat lagi dua rakaat. Coba kalau kita larang, gimana cara melarangnya? Coba sekarang saya berperan sebagai orang-orang yang suka membuat bid'ah. Antum gimana larang saya? Antum coba, mas kenapa sholat dua rakaat setelah sa'i? Emang dilarang sholat? Apa salahnya saya sholat? Gimana cara antum melarang? Tidak ada jalan lain antum melarang kecuali antum mengatakan, saya katakan, tidak ada jalan lain antum melarang kecuali antum mengatakan ritual ini tidak ada di zaman Nabi. Itu saja. Selain itu antum gak akan bisa menang. Dia akan bilang, apa salahnya saya sholat kok dilarang? Saya sholat di Masjidil Haram. Kesempatan sholat di Masjidil Haram pahalanya berlipat ganda. Apa salahnya saya? Kan sholat dua rakaat setelah tawaf juga bagus. Kenapa tidak boleh sholat dua rakaat setelah sa'i? Repot. Antum tidak bisa bantah dia. Karena dia punya kaedah asal dalam beribadah bebas-bebas saja sampai ada larangan. Namun ini adalah merubah syariat Nabi. Syariat Nabi tawaf sudah sempurna. Tawaf, dua rakaat setelah tawaf, sa'i selesai. Kenapa ente tambah dengan dua rakaat setelah sa'i? Nanti datang lain, oh saya mau lebih keren, 6 rakaat setelah sa'i. Antum gimana cara melarangnya? Gimana cara antum? Antum enggak mungkin bisa melarang kecuali antum mengatakan ritual ini tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Sampai saya ditanya, "Ustaz, bagaimana hukum salat birrul walidain?" Subhanallah. Ini salat baru lagi, ritual baru, salat birrul walidain. Saya bilang lama-lama nanti ada salat poligami. Ya, karena orang buat ritual terus, namanya kreasi tidak akan pernah habis. Namanya kreasi tidak akan pernah habis. Oleh karenanya Syekh Al-Albani rahimahullah pernah memberi contoh, seandainya ada orang datang buat kreasi, sholat berjamaah itu bagus, sholat tahiyatul masjid itu juga bagus. Timbullah dia buat ide, bagaimana kalau kita bikin ritual sholat tahiyatul masjid berjamaah? Gimana cara antum melarang coba? Gimana cara melarang? Tidak ada cara lain kecuali antum mengatakan ini ritual tidak ada di zaman Nabi. Sebagian perkataan Imam Malik, faman lam yakun yauma idzin dinan falan yakunal yauma dinan. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Karena kalau kita tidak membatasi ini, orang akan banyak, dan bid'ah-bid'ah yang muncul itu gara-gara seperti ini. Makanya saya katakan, orang-orang yang suka melakukan bid'ah, mereka tidak akan bisa membantah Syiah. Tatkala Syiah bikin bid'ah, misalnya bid'ah hari Asyura dengan mukul-mukulkan tubuh mereka sehingga berdarah. Kalau kita tanya, kenapa kalian melakukan demikian? Di zaman Nabi tidak ada, jelas. Ini muncul setelah Husain meninggal dunia. Kenapa kalian bikin demikian? Untuk merasakan kepedihan yang dirasakan oleh Husain. Niatnya bagus atau tidak? Antum tidak mungkin bisa mengingkari kalau antum asalnya sama dengan mereka. Beribadah sebebas-bebasnya kecuali ada dalil yang melarang. Jadi mereka yang bikin bid'ah, terserah mereka, tidak bisa antum melarang. Tapi tidak demikian para ulama. Para ulama mereka terikat dengan dalil. Mereka tidak membuat ritual-ritual kecuali ada dalilnya. Kecuali ada dalilnya. Dan kita lihat sebagian, bahkan sebagian ulama Syafi'i yang misalnya membuat ada aturan-aturan dalam beribadah, mereka bersandar kepada hadis yang lemah. Ya. Artinya mereka bagaimanapun terkadang ada dalilnya. Artinya mereka bukan asal membuat ibadah tanpa ada dalil. Meskipun terkadang dalilnya apa? Lemah. Contohnya seperti dalam kutub-kutub Syafi'iyah, mereka sebutkan disunahkan untuk berdoa setiap kali berwudu. Jadi setiap cuci tangan ada doanya. Berkumur-kumur ada doanya. Kemudian mengusap kepala ada doanya. Ternyata berdasarkan hadis yang lemah. Dibantah oleh Imam Nawawi, ini hadisnya lemah. Tidak, ini bukan tidak disunahkan. Kenapa? Dalilnya lemah. Artinya mereka berusaha tetap membuat ritual, tetap aja ada dalilnya, meskipun sahih ataupun lemah. Bukan bebas-bebas membuat apa? Ibadah. Dari sini para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita paham bahwasanya bid'ah semuanya sesat kalau maknanya ritual. Tetapi kalau maknanya perkara agama, maka sebagaimana perkataan ulama Syafi'iyah, ada perkara-perkara agama yang baru, yang dia baik. Contohnya seperti tadi, ilmu jarh wa ta'dil, mengkodifikasikan Al-Quran, kemudian, dan yang lain-lainnya. Yang menakjubkan para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kehati-hatian para sahabat. Lihat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala diberikan ide kepada dia untuk mengumpulkan Al-Quran, dan ini jelas-jelas baik, Abu Bakar tidak langsung melakukan. Kenapa? Bagaimana saya melakukan, kata dia, bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi? Dia merasa berat. Padahal ini bukan ritual. Padahal ini hanya mengumpulkan suhuf. Mengumpulkan apa? Lembaran-lembaran yang sudah ada. Abu Bakar tidak ada yang dilakukan kecuali lembaran-lembarannya sudah ada. Cuma dikumpulkan saja. Untuk mengumpulkan saja, Abu Bakar berhenti dulu. Mikir lama. Padahal ini perkara yang jelas-jelas boleh. Tidak sebagian orang nekat bikin bid'ah, artinya akhirnya timbul bermacam-macam ibadah yang aneh-aneh, ya, yang tidak dikenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kalau kita lihat para sahabat mereka mengingkari bid'ah. Contohnya Ibnu Umar, dia menegur tatkala ada orang bersin gimana? Acim ya, tergantung orangnya. Acim ada acuh, ada macam-macam. Intinya dia hung atau dia setelah bersin, dia mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bertahmid alhamdulillah, kemudian bersolawat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Solawat bagus atau tidak? Bagus. Solawat boleh enggak setiap saat? Boleh. Namun tatkala dikhususkan jadi ritual solawat setelah bersin, ini jadi masalah. Ditugur oleh Ibn Umar. Tidak demikian Nabi mengajarkannya. Ditugur oleh Ibn Umar. Ini menunjukkan bid'ah. Nabi mengajarkan cuma apa? Alhamdulillah. Kenapa ente tambah dengan solawat? Apakah ajaran Nabi kurang sempurna sehingga harus ditambah dengan apa? Solawat. Diingkari oleh Ibn Umar. Dan ini dibahas oleh Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dia menyebutkan sebagaimana sebagian orang tatkala baca alhamdulillah, tatkala bersin dia alhamdulillah, kemudian dia menyempurnakan surat Al-Fatihah. Jadi Hashim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kalau antum melarang, coba antum caranya, coba saya yang melakukan bid'ah, gimana cara antum melarang? Hei Firanda, kenapa ente apa baca Quran enggak boleh? Saya kan antum enggak bisa bantah ana. Kecuali antum mengatakan ini tidak ada di zaman Nabi, itu aja jawabannya. Oleh karena saya katakan ritual yang tidak ada di zaman Nabi adalah bid'ah, itu jawaban yang paling inti dalam mengingkari bid'ah. Karena kalau antum tidak berpegang dengan itu, tidak ada yang bisa antum ingkari. Saya baca Al-Fatihah selesai, apa buruk? Al-Fatihah masya Allah surat yang sangat mulia, umul kitab, ya. Induknya Al-Quran, Asy-Syifa, banyak sekali faedah dari Al-Fatihah. Kenapa kamu larang saya baca Al-Fatihah? Antum enggak bisa jawab. Kita bilang bagaimana kalau kamu lanjutkan lagi dengan Al-Baqarah? Kan bagus. Setelah bersin alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim alif lam mim dzalika terus. Kalau begitu caranya ikhwan akan banyak bid'ah yang bermunculan. Kenapa diingkari oleh Ibnu Umar? Karena ini berkaitan dengan apa? Ritual. Ritual, paham? Asalnya orang baca Al-Fatihah kapan saja boleh, enggak jadi masalah. Asalnya orang bersolawat kapan saja boleh. Tetapi tatkala solawat dijadikan ritual, dipasangkan dengan doa setelah bersin, maka ini diingkari oleh Ibn Umar. Demikian juga Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Abdurrahman, tatkala mengingkari orang-orang yang berzikir secara berjamaah, ya, dibimbing oleh seorang halilu mi'ah, bertahlilah 100 kali, rame-rame, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, satu suara, paduan suara. Kemudian sabbihu mi'ah, bertasbih 100 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali. Ini juga diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena ini ritual yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ritual cara seperti ini. Cara beribadah dengan dikomando, kemudian paduan suara, berzikir dengan paduan suara, ya, ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Para hadirin rahmati oleh subhanahu wa taala. Namun perlu saya ingatkan, setelah para ulama, ya, seperti membicarakan tentang bid'ah, namun ada sebagian ulama, namanya ulama tidak maksum, ada sebagian ulama yang bolehkan sebagian bid'ah, seperti bid'ah maulid. Bid'ah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Ada sebagian ulama yang mengingkari bid'ah, membolehkan khusus maulid, dia bolehkan. Namun bukan berarti tatkala dia membolehkan maulid, dia membolehkan bid'ah secara keseluruhan, tidak. Artinya kaidah dia tentang bid'ah tercela ada, namun dalam masalah maulid dia menganggap ini suatu kekhususan sehingga dibolehkan. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang menurut dia menunjukkan akan bolehnya maulid. Contoh ulama tersebut kalau tidak salah Ibnu Wadhah punya buku, atau Abu Syama, saya lupa, ada ulama yang punya buku tentang mengingkari bid'ah. Isinya pengingkaran terhadap bid'ah seluruhnya, namun bid'ah maulid dia bolehkan. Contohnya seperti Ibnu Hajar Al-Haytami, dia juga membolehkan bid'ah maulid. Contohnya seperti Ibnu Hajar dan banyak ulama yang lain yang membolehkan maulid Nabi. Namun bukan berarti tatkala mereka membolehkan satu maulid, berarti mereka membolehkan seluruh apa? Bid'ah. Kita mengatakan para ulama sekarang berisyihat dalam hal ini, mereka berisyihat dan mereka membolehkan maulid karena mereka memandang ada dalil-dalil yang membolehkan akan hal tersebut. Oleh karenanya saya sering sampaikan dalam pengajian-pengajian saya, selama acara maulid dilakukan sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama, ya, seperti membacakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu memberi sumbangan kepada fakir miskin, maka kalau acaranya cuma sampai sebatas ini, maka saya tidak bisa mengingkari karena saya katakan banyak ulama Syafi'i yang membolehkan. Tetapi kalau acaranya berlebihan daripada ini, maka saya ingkari sebagaimana pengingkaran yang dilakukan oleh pendiri NU, Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari rahimahullah dalam kitabnya Tambihatul Wajibat liman yasna'ul maulid bil munkarat, peringatan-peringatan yang wajib untuk diketahui terhadap orang-orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran. Jadi Hasyim Asy'ari membolehkan maulid, tetapi tatkala dia melihat acara maulid dilakukan dengan cara yang tidak benar, seperti dengan ada ikhtilat laki-laki dengan perempuan, ada musik-musikan, ada nyanyian, ada tabzir, ya, ada acara apa saya lupa disebutkan, acara kayaknya acara drama-drama atau begitu, ya, ada tulisan saya masalah ini, maka dia mengatakan ini acara yang mungkar, acara maulid yang mungkar. Kemudian dia sebutkan kalau mau bermaulid, maka bagaimana maulid yang dianjurkan oleh para ulama adalah sebagaimana dengan membaca apa, sirah Nabi misalnya, ini menambah iman. Kemudian, ya, meskipun kita berpendapat maulid tidak boleh secara mutlak, namun kita katakan kalau ada yang mengadakan acara maulid sebagaimana anjuran para ulama, maka kita tidak ingkari, ya, artinya karena ini ada khilaf dalam masalah ini. Kalau acara maulidnya sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama. Adapun acara maulid seperti membuat patung-patungan, membuat pawai, ya, kemudian acara maulidnya tiap hari, ya, ini bagaimana seperti ini? Ini tidak pernah diajarkan oleh para ulama. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengerti tentang kenapa para ulama membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah, karena itu berkaitan dengan sarana dan bukan berkaitan dengan ritual, maka dari sini kita paham tidak boleh seorang membuat ritual-ritual ibadah kecuali ada dalilnya. Di antara ritual-ritual ibadah yang tidak ada dalilnya adalah ritual tahlilan. Ritual tahlilan. Kenapa harus hari ketiga? Kenapa harus hari ketujuh? Coba kita tanya, kenapa harus hari ketiga? Kenapa harus hari ketujuh? Kenapa harus hari ke-40? Kenapa harus hari ke-100? Kenapa harus hari ke-1000? Kenapa harus hari setiap 365 tahun, setahun sekali di acara seperti ini? Kenapa harus demikian? Dari mana dalilnya? Bukankah ini benar-benar suatu kreasi? Benar-benar suatu kreasi yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata, ya, acara seperti ini seakan-akan menjadi wajib sekarang. Ini yang sangat lebih menyedihkan lagi, bukan hanya sunnah, sekarang menjadi seakan-akan apa? Wajib. Sehingga kalau ada orang yang keluarganya meninggal dunia kemudian tidak diadakan acara seperti ini, maka dicela. Tapi dikatakan, apakah kamu seperti menguburkan seekor kucing? Tayyib, kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah menguburkan istrinya Khadijah, menguburkan anak-anaknya seperti ngubur kucing juga? Nabi tidak mengadakan acara tahlilan. Para sahabat pun demikian, para imam arba'ah, tatkala mereka menguburkan saudara-saudara mereka, mereka tidak tahlilkan, apakah mereka seperti mengubur kucing? Dan yang lebih parah adalah repotnya orang yang sedang terkena musibah, dia harus menyiapkan uang berapa untuk mengadakan acara tersebut. Uang berapa, orang datang untuk makan, belum amplop ustadznya, susah, banyak. Sampai-sampai saya baca di internet bagaimana seorang yang dia mencuri kabel listrik demi untuk mentahlilkan istrinya. Kenapa? Kalau dia tidak adakan acara tahlilan, dia malu. Dan ini sudah tradisi yang tidak mungkin ditinggalkan. Jadi hukumnya wajib. Hukumnya wajib, bukan lagi sunnah. Hukumnya apa? Wajib. Dari situ kita harus mengerti, apakah para ulama Syafi'iyah mewajibkan tahlilan ataukah sebaliknya? Di sini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Para hadirin rahmati oleh subhanahu wa ta'ala, coba buka halaman 188. Sunnahnya seorang kalau ada yang terkena musibah, ada keluarganya meninggal dunia, maka sunnahnya adalah kita memberikan makanan kepada dia, kita membantu mereka, membantu orang yang terkena musibah, bukan dia yang buat makanan buat kita, karena dia terkena musibah. Dalam hadis kata Nabi SAW, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum ma yushghiluhum. Buatkanlah makanan bagi keluarga Ja'far. Kenapa? Karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Artinya ada musibah sehingga mereka bersedih. Namanya orang bersedih sulit, tidak enak untuk bekerja. Oleh karena Nabi SAW menyuruh para sahabat yang buatkan makanan buat mereka. Ini sunahnya demikian. Jadi orang terkena musibah, kita datang, kita kasih bantuan. Entah makanan, entah kita kasih uang, ya. Bukan kita merepotkan dia untuk membuat makanan bagi kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Umm, beliau berkata, "Wa uhibbu li jiranil mayyit aw dhi qarabatihi an ya'malu li ahli al-mayyit fi yaumi yamutu wa lailatihi ta'aman yushbi'uhum." Aku menyukai bagi tetangga-tetangga sang mayat, tetangga-tetangga orang terkena musibah atau kerabat-kerabatnya untuk membuat makanan bagi keluarga yang terkena musibah, makanan yang cukup untuk sehari semalam yang buat mereka bisa kenyang. Fa inna dzalika sunnah, karena ini merupakan sunnah, sunnahnya demikian. Wa dzikrun karim, dan penyebutan yang baik, yang mulia. Wa huwa min fi'li ahli al-khair qablana wa ba'dana, dan ini perbuatan orang-orang yang baik sebelum kami dan sesudah kami. Dalilnya apa kata Imam Syafi'i? Li'annahu lamma ja'a na'yu Ja'far, tatkala datang berita kematian Ja'far, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ij'alu li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahum amrun yushghiluhum. Buatkanlah makanan bagi keluarga Ja'far karena telah datang perkara yang buat mereka sibuk, yaitu mereka sedih karena terkena musibah. Dari sini ternyata kita tahu sunnahnya bukan keluarga mayit yang buat makanan, bukan yang buat walimah, tapi kita yang kasih makanan buat mereka, itu sunnahnya. Dan ini sunnah yang diusung atau disokong oleh para ulama Syafi'iyah. Maka kita akan menukil perkataan para ulama Syafi'iyah tentang masalah ini. Lihat halaman 189. Pertama adalah perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita tadi telah jelaskan berulang-ulang bagaimana manzilahnya, bagaimana kedudukan Imam Nawawi rahimahullah dalam mazhab Syafi'i. Pertama perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita telah jelaskan bagaimana manzilah Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah adalah disebut dengan muhaqqiqul mazhab. Dialah peneliti mazhab. Dialah yang paling mengetahui mana pendapat Syafi'i yang muktamad, yang jadi patokan, dan mana yang bukan. Dan mana yang marjuh. Ini Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, qala ashabuna, berkata para ulama Syafi'iyah, wa tukrahu ta'ziyatu ba'da thalathah, dan dibenci, ya, makruh dibenci ta'ziyah, yaitu mengunjungi keluarga mayat setelah lewat 3 hari. Li'annal maqsudu minha taskinu qalbil musab, karena maksud dari ta'ziyah adalah menenangkan hati orang terkena musibah. Wal ghalib sukunuhu ba'da thalatha, dan biasanya orang kalau sudah lewat 3 hari sudah tenang hatinya, maka tidak perlu lagi untuk apa, di ta'ziyah. Fala yujaddadu lahul huzn, maka jangan diperbaharui lagi kesedihannya. Dia sudah lewat 3 hari, dia sudah lupa, hari ketujuh datang lagi sedih lagi, apalagi perempuan, yang gimana enggak sedih, ingat lagi, nangis lagi, sudah lupa lagi 40 datang lagi bikin sedih lagi. Untuk menyiapkan hari ke-40, mungkin sebelum-sebelumnya sudah siapin makanan macam-macam, sudah sedih, aduh ayah kita, ibu kita nangis-nangis, ya, ini memperbarui apa, kesedihan. Ini yang ngomong begini siapa? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadza huwa sahih al-ma'ruf, dan ini pendapat yang benar dan yang ma'ruf, yang dikenal. Al-Imam Nawawi rahimahullah juga berkata, dia membantah pendapat di luar pendapat yang muktamad. Jadi saya katakan, jadi kalau kita lihat silsilah Imam Syafi'i rahimahullah, kemudian beliau punya murid-murid tatkala di Baghdad dan murid-murid tatkala di Mesir. Setelah itu generasi yang ketiga, jadi imam generasi pertama Imam Syafi'i, generasi kedua murid-muridnya langsung, generasi ketiga itu ulama Syafi'i yang setelah murid-muridnya Imam Syafi'i. Dan ini banyak di antaranya yang dikenal dengan al-ashab, yaitu ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Kemudian banyak ulama-ulama tersebut sampai muncul Ar-Rafi'i dan Nawawi. Ar-Rafi'i dan Nawawi adalah dua ulama mazhab Syafi'i yang dia berusaha mengatur pendapat ulama Syafi'i yang bertebaran. Karena ulama-ulama besar mazhab Syafi'i terkadang membuat pendapat ini terkadang khilaf di antara mereka, maka Ar-Rafi'i dan Nawawi yang paling mengerti tentang mana pendapat yang muktamad yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian muncul Ibnu Hajar Al-Haitami yang menyempurnakan proyeknya Al-Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Al-Imam Syafi'i mengatakan, dalam hal ini dia menukil pendapat Imamul Haramain Al-Juwayni, pendapat yang menyelisih pendapat yang muktamad. Tadi telah kita sebutkan pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i, yaitu tidak boleh ziarah, tidak boleh takziah setelah lewat berapa hari? 3 hari. Ini pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ada pendapat yang lain dari ulama Syafi'i, contohnya pendapatnya Imamul Haramain. Namun dibantah oleh Imam Nawawi. Perhatikan. Wahaka Imamul Haramain wajahan. Dan ini Allah alam, bukan zahirnya pendapat Al-Juwayni, tapi Al-Juwayni sedang menghikayatkan ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Wajahan itu satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Annahu la amada li ta'ziyah. Pendapat tersebut menyatakan tidak ada batasan dalam takziah. Mau berapa hari saja terserah. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari ketujuh, hari ke-20, hari ke-25, 20, terserah. Tidak ada batasannya. Bal yabqa ba'da thalathati ayyam wa in tala zaman. Dan terus ada waktu untuk takziah setelah 3 hari meskipun zamannya waktunya panjang. Li'annal ghard addu'a. Dan ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang yang melakukan tahlilan. Karena kata dia tujuannya adalah berdoa. Wal hamal 'ala sabar, dan nasihat untuk agar bisa bersabar. Wa nahyu 'anil jazaa', dan larangan untuk meronta-ronta atau tidak bersabar. Wa dzalika yahsul ma'atuli zaman, dan ini bisa dilakukan meskipun telah lewat zaman. Orang hari keempat, hari ke-1000, tetap 1500, hari ke-1600, tetap aja kita bisa sabar ya. Bisa nyuruh orang apa? Sabar, dan kita bisa mendoakan sang mayat. Ini pendapat dari suatu pendapat yang dinukilkan oleh Imamul Haramain. Wa bihadzal wajh qata Abul Abbas bin Al-Qas fit talkhis, dan ada juga ulama yang menyebutkan pendapat seperti ini. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, wa ankara alaihi al-Qaffal fi syarhi wa ghairihi minal ashab, wa ghairuhu minal ashab. Dan pendapat ini diingkari oleh Al-Qaffal dalam syarahnya dan juga para ulama Syafi'iyah, ulama besar Syafi'i yang lainnya. Wal madhhab, kata Imam Nawawi, dan pendapat yang benar dalam mazhab Syafi'i, annahu yu'azza, boleh ta'ziyah, wala yu'azza ba'da thalathah, dan tidak boleh ta'ziyah setelah 3 hari. Kalau kita bicara mazhab Syafi'i, tidak boleh setelah 3 hari. Wa bihi qata al-jumhur, dan ini pendapat mayoritas ulama Syafi'i. Entah jumhur di sini maksudnya, ini perkataan ini dari buku Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Wallahu alam, apakah maksudnya jumhur mayoritas ulama seluruh mazhab atau mayoritas ulama mazhab Syafi'iyah. Jadi meskipun alasannya hanya untuk berdoa, dilarang dalam, tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang jadi patokan adalah tidak boleh takziah setelah 3 hari. Ikhwani fillah, azani Allah ikum, 10 menit lagi azan maghrib, ya, mungkin buat persiapan. InsyaAllah kita lanjutkan setelah sholat maghrib, apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita tentang mengenai ritual tahlilan yang sering dilakukan oleh saudara-saudara kita, ya, yang mengaku bermadhab Syafi'i. Dan kita akan jelaskan bahwasannya apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita tersebut ternyata tidak sesuai dengan pendapat yang muktamad, pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i. Nah, kita nukilkan kembali perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Tadi telah kita jelaskan bagaimana Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, membantah pendapat yang dihikayatkan oleh Imamul Haramain tentang bolehnya takziah secara umum, tidak ada batasan. Dan ini baru berbicara tentang takziah, datang mendoakan, bukan bicara tentang masalah makanan, masalah ritual, bukan. Tapi hanya sekedar takziah saja terus-terusan, itu dibantah. Padahal dalam rangka untuk mendoakan, tetap dibantah oleh Imam Nawawi dan mengatakan pendapat yang muktamad, pendapat yang dipilih oleh mazhab Syafi'i, setelah 3 hari maka tidak perlu takziah lagi, karena akan memperbaharui kesedihan. Kita nukilkan lagi perkataan Imam Nawawi rahimahullah dalam kesempatan yang lain beliau berkata, wa ammal julusu li ta'ziyah fa nasas Syafi'i wal musannif dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Adapun duduk-duduk untuk ta'ziyah, maka Al-Imam Syafi'i menaskan, dan juga Al-Musannif itu Syirazi, ya, penulis kitab Al-Muhadzab, wasairul ashab dan seluruh ulama besar mazhab Syafi'iyah, ala karahatihi, akan makruhnya hal ini. Qalu, kemudian mereka berkata, yakni al-julusu laha an yajtami'u ahlul mayyit fi baitin fayaqsuduhum man arada ta'ziyah. Mereka mengatakan yang dilarang untuk duduk-duduk untuk takziah maksudnya adalah yaitu keluarga mayit berkumpul duduk-duduk di rumah kematian agar menanti orang-orang berdatangan. Ini duduk-duduk seperti ini dilarang dalam mazhab Syafi'i. Bahkan kata Imam Nawawi, ini perkataan Imam Syafi'i, perkataan Syirazi penulis kitab Al-Muhadzab, dan seluruh ulama besar Syafi'iyah menyatakan duduk-duduk dalam rangka menyambut tamu ini dilarang duduk seperti ini. Qalu, seharusnya bagaimana yang dilakukan? Bal yambagi an yansarifu fi hawaijihim faman sadafahum azzahum wala farqa bainar rijal wan nisa fi karahatil julusu ilaha. Tapi yang harusnya dilakukan adalah mereka setelah datang mereka pergi melanjutkan urusan-urusan hajat-hajat mereka. Siapa yang kebetulan ketemu didoakan. Jadi bukan sengaja duduk kumpul-kumpul. Artinya dalam masalah ini mazhab Syafi'i agak keras dalam masalah, agak tegas. Bahkan sekedar kumpul-kumpul aja untuk duduk-duduk menanti kedatangan para tamu dalam rangka seperti ada acara dilarang. Kata mereka, datang, kemudian beri takziah, kemudian pergi. Lanjutkan kebutuhan-kebutuhan dan hajat-hajat. Kalau ketemu orang, beri takziah. Bukan sengaja untuk berkumpul-kumpul. Kemudian, beliau juga berkata, dia menukil perkataan Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab Al-Um, qala Syafi'i fil um, berkata Imam Syafi'i fil um, wa akrahu al ma'athim wal al ma'athim, dan aku benci dengan al ma'athim. Apa itu al ma'athim? Wa hiya al jama'ah, yaitu berkumpul-kumpul. Wa illam yakun lahum buka, meskipun tidak menangis. Imam Syafi'i membenci orang-orang setelah 3 hari berkumpul-kumpul di rumah kematian meskipun tidak ada tangisan. Fa inna dzalika yujadidul huzn, karena kumpul-kumpul itu sudah memperbaharui apa? Kesedihan meskipun tidak sampai menangis. Wa yukalliful mu'nah ala ma madha fihi minal athar, dan juga membebani. Ini perkataan Imam Syafi'i, lihat. Imam Syafi'i menyebutkan kenapa larangan ta'ziyah setelah 3 hari kumpul-kumpul. Beliau menyebutkan di antara perkara-perkara yang menyebabkan tidak diperbolehkan, pertama yujadidul huzn, memperbaharui kesedihan meskipun tidak sampai tangisan. Yang kedua, membebani orang yang kematian, keluarga yang kematian, sebagaimana telah lalu asar, yaitu seharusnya sebaliknya kita yang membantu, bukan keluarga mayat yang repot. Wa hadza lafzuhu fil ini pendapat Imam Syafi'i dalam ulum. Wa taba'ahu al ashab alaihi, dan pendapat al Imam Syafi'i diikuti oleh para ulama besar mazhab Syafi'iyah. Wa stadalla lahu al musannifu wa ghairuhu bidalilan akhar, Imam Nawawi menyebutkan pendalilan yang lain. Jadi al Imam Syafi'i melarang kumpul-kumpul dengan dua dalil. Pertama, memperbaharui kesedihan, dan yang kedua membebani keluarga mayat. Kata Imam Nawawi, Asy-Syirazi dan para ulama yang lain punya dalil yang ketiga untuk melarang hal ini. Apa dalilnya? Wa huwa annahu muhdats, karena ini perkara baru. Ini bid'ah. Jadi 3 dalil yang disebutkan dilarangnya berkumpul-kumpul di keluarga mayat setelah 3 hari adalah memperbaharui kesedihan, kemudian yang kedua merepotkan keluarga mayat, yang ketiga ini perkara bid'ah. Dalam bukunya yang lain atau dalam kesempatan yang lain, Al-Imam Nawawi rahimahullah juga berkata, qala sahibu Syamil wa ghairuhu, berkata penulis kitab Syamil dan yang lainnya, wa amma islahu ahli al-mayyit ta'aman wa jam'an nasi alaihi falam yunqal fihi syai'. Adapun keluarga mayat membuat makanan dan mengumpulkan orang-orang untuk makan makanan tersebut, maka tidak diriwayatkan sama sekali adanya dalil. Wa huwa bid'atun ghairu mustahabbah, dan ini bid'ah yang tidak disunahkan. Ini jelas perkaranya, jelas benar-benar masalah apa? Tahlilan. Ini di luar ritual 3, 4, 3, 7, ini sekedar apa? Ngumpul-ngumpul beri makanan. Mereka tidak mengenal ritual 3, 7, 40, 100, 1000 ini tidak dikenal oleh Imam Nawawi, sehingga mereka tidak bahas ritual hari-hari tersebut. Mereka hanya membahas tentang kumpul-kumpul buat makanan, ini semua tidak ada dalam mazhab Syafi'i.
1: Wa hadza kalamu sahibu Syamil, kata Imam Nawawi, inilah perkataan penulis kitab Syamil. Wa yustadallu li hadza, maka Imam Syafi'i, Imam Nawawi menyebutkan dalil akan hal ini, bahwasanya membuat makanan, mengumpulkan orang untuk makanan tersebut perkara yang bid'ah dan tidak disunahkan. Dalilnya adalah hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Imam Nawawi dalilnya hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, kunna na'udul ijtima' ila ahli al-mayyit wa nis'ati at-ta'am ba'da dafnihi minan niyahah. Kami memandang, kami para sahabat, Jarir bin Abdullah dan para sahabat memandang berkumpul-kumpul di keluarga mayat dan membuat makanan setelah mayat dikuburkan, termasuk niyahah, termasuk bentuk meratapi, dan kita tahu niyahah hukumnya haram. Rawahu Ahmad bin Hanbal wa Ibnu Majah bi isnadin sahih. Kata Imam Nawawi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dan Ibnu Majah dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Sudah jelas kalau begitu, demikianlah ulama Syafi'iyah memandang bahwasanya perkara berkumpul-kumpul setelah 3 hari kemudian membuat makanan, semua perkara yang tidak dianjurkan. Kenapa? Karena timbul illah yang banyak. Pertama, yujadidul huzn, memperbarui kesedihan. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, karena ini membuat beban bagi keluarga mayat. Dan ini benar-benar beban, benar-benar beban. Yang ketiga adalah muhdats, perkara yang baru. Ya. Yang keempat, tidak ada dalilnya, perkataan Syahibus Syamil. Ya. Dan yang kelima, termasuk niyahah, kata Imam Nawawi rahimahullah, sebagaimana hadis Jarir bin Abdullah. Niyahah merupakan bentuk meratapi mayat. Oleh karenanya banyak illah yang menyebabkan, banyak sebab yang menyebabkan acara seperti ini dilarang. Belum lagi kalau kita lihat acara 3, 7, 40, 100 ribu, ini mereka sedang tidak bahas karena di zaman mereka tidak ada acara seperti ini. 3, 7, 40, 100 ribu dan tiap tahun. Dari sini jelas bahwasanya acara tahlilan bukanlah dari mazhab Syafi'i, bahkan sebaliknya mazhab Syafi'i mengingkari akan hal ini. Kemudian saya nukilkan juga dari buku Hasyiah I'anatut Thalibin Ad-Dimyati, ya, menyebutkan tentang fatwa-fatwa para ulama, ya. Ya, saya bacakan terjemahannya saja, ya. Apakah pendapat para mufti yang mulia di tanah haram, semoga Allah senantiasa menjadikan mereka bermanfaat bagi manusia sepanjang hari, ini di Mekah, tentang tradisi khusus orang-orang yang tinggal di suatu negeri, yaitu bahwa jika seorang telah berpindah ke Darul Jaza, sudah meninggal dunia, berpindah ke akhirat, dan orang-orang kenalannya seperti serta tetangga-tetangganya menghadiri takziah, melayat, maka telah berlaku tradisi bahwa mereka menunggu dihidangkannya makanan. Dan karena rasa malu yang meliputi keluarga mayat, maka mereka pun bersusah payah untuk menyiapkan berbagai makanan untuk para tamu takziah tersebut. Mereka menghadirkan makanan tersebut untuk para tamu dengan susah payah. Maka apakah jika kepala pemerintah yang lembut dan kasih sayang kepada rakyat melarang sama sekali tradisi ini, agar mereka kembali kepada sunnah yang mulia yang diriwayatkan dari Nabi SAW, di mana beliau berkata, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, maka sang kepala pemerintah ini akan mendapatkan pahala karena melarang? Berikanlah jawaban dengan tulisan dan dalil. Maka apa jawabannya? Ya. Segala puji milik Allah, dan seterusnya. Benar bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat berupa berkumpul di keluarga mayat dan pembuatan makanan merupakan bid'ah yang mungkar. Ini pernyataan ulama Syafi'iyah. Bid'ah yang mungkar, yang pemerintah diberi pahala atas pelarangannya. Bid'ah yang mungkar, yang pemerintah diberi pahala jika melarang acara seperti ini. Dan tidaklah diragukan bahwasanya melarang masyarakat dari bid'ah yang mungkar ini, padanya ada bentuk menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah. Membuka banyak pintu kebaikan dan menutup banyak pintu keburukan, karena masyarakat benar-benar berusaha payah. Yang hal ini mengantarkan pada pembuatan makanan tersebut hukumnya haram, wallahu a'lam. Ditulis oleh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Madhab Syafi'iyah di Mekah. Ini yang tulis siapa? Mufti Madhab Syafi'iyah di Mekah, Ahmad Zaini Dahlan. Demikian juga saya nukilkan perkataan Mufti Madhab Hanafiyah, sama, ya. Jadi ini menunjukkan ketegasan ulama Syafi'iyah dalam masalah ini. Bahkan sebagian mereka mengatakan kalau ulama pemerintah melarang acara seperti ini, maka para ulama pemerintah akan mendapatkan pahala. Kita lanjutkan para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala pada poin berikutnya. Kita loncat saja, ini masalah bantah-bantahan, masalah dalil-dalil mereka. Kita lanjutkan pada poin berikutnya, masalah Allah di atas langit, ya. Silakan buka halaman 259. Halaman 259. Intinya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, masalah tahlilan, ya, kenyataannya memang merepotkan. Memang merepotkan keluarga mayat. Ini kita bicara secara umum. Kalau ada yang mengatakan tidak semuanya demikian, waktu keluarga saya meninggal, orang-orang pada berdatangan memberikan bantuan, kita bilang yang model seperti itu berapa orang? Kebanyakannya keluarga mayat yang menanggung.
0: ya, keluarga mayat yang menanggung. Adapun orang lain bantu itu tradisi yang hilang. Hampir tidak ada tradisi seperti itu. Ya, oleh karena tadi mengatakan dengan mematikan tradisi seperti ini akan timbul tradisi sunnah. Sunnahnya orang datang membantu, bukan yang kematian yang buat makanan. Mematikan bid'ah dan menimbulkan sunnah. Ya. Karena sebagian orang demikian mengatakan, saya buktinya waktu kakak saya meninggal dunia maka banyak orang yang bantu. Kita bilang itu kamu saja, yang lain bagaimana? Jangan bicara, para ulama berbicara secara umum. Ya, berbicara secara umum. Oleh karenanya kebanyakan orang-orang yang melakukan ritual ini, ya, repot harus menyiapkan makanan. Ada yang mengatakan, bagi kita tidak repot Ustaz. Alhamdulillah kita diberi kemudahan rezeki. Kita bilang, yang model seperti kamu berapa? Apakah orang Indonesia kebanyakannya orang kaya? Atau kebanyakannya orang miskin? Kebanyakannya repot. Kebanyakannya repot. Kalaupun ternyata semuanya jadi orang kaya, tetap saja tidak boleh. Karena ada ilah yang lain memperbaharui kesedihan. Sebagaimana tadi disebut oleh apa? Al-Imam Syafi'i. Dan juga disebutkan merupakan niyaha bentuk meratapi sebagaimana hadis Jarir bin Abdullah yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dan yang lainnya adalah muhdats perkara bid'ah. Artinya yang membuat tahlilan ini tidak dianjurkan atau dilarang dalam mazhab Syafi'iyah ada beberapa ilah tadi. Pertama merepotkan, yang kedua memperbarui kesedihan, yang ketiga ini perkara baru, perkara bid'ah, yang keempat ini adalah bentuk niyaha, bentuk meratapi. Ini semua menyebabkan tahlilan dilarang. Wallahu alam bisawab. Pada hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, halaman 391. Halaman 391, kita poin ke-14. Pada hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, poin berikutnya, haramnya mencari berkah yang tidak syar'i. Haramnya mencari berkah yang tidak syar'i. Halaman 391. Perkara yang menyedihkan para ikhwan yang dirahmatillah subhanahu wa ta'ala, fenomena mencari berkah di kalangan masyarakat Indonesia adalah fenomena yang sangat rame dan semarak. Ya. Mereka mencari berkah dari berbagai macam benda, ya, dan perkara yang cukup memalukan yang terjadi baru-baru saja di kota Mekah tatkala ada sebagian orang yang menggunting apa kiswah Ka'bah, ya, dalam rangka mencari berkah, ya. Kok kebetulan orang Indonesia itu loh, coba yang lain, Kak. Kebetulan orang Indonesia, kok kebetulan juga dari kampung saya. Ya, kebetulan namanya dia tidak tahu, dia yang salah bukan dia, yang salah adalah orang yang kasih tahu dia, ya. Dia tidak mungkin melaksanakan demikian kecuali di omong-omongin oleh orang lain. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya. Sebelum kita membahas tentang masalah ini, ya, kemudian juga kita lihat orang-orang yang berebut-rebutan pergi ke kuburan, kemudian ngambilin pasir dari kuburan tersebut sampai kuburannya khawatir jeblos, ya, karena apa, pasirnya diperebutkan, ya. Dan ini sangat jelas merupakan kebiasaan orang-orang Rafidhah yang mereka mengambil pasir-pasir di kuburan-kuburan imam-imam mereka, seperti kuburannya Al-Hasan Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu di Karbala. Mereka ambil pasir tersebut, mereka makan pasir tersebut. Demikian juga saya lihat sendiri tatkala mereka mengunyi kuburan Baqi, mereka pergi ke kuburan imam mereka, mereka ambil pasir yang ada di kuburan tersebut sambil pelirik-pelirik khawatir ketahuan polisi. Ambil di segera, saya lihat sendiri bagaimana mereka semangat mengambil pasir. Ini apakah seperti cara mencari berkah yang diajarkan dalam Islam? Demikian juga yang datang ke kuburan mengusap-usap tubuhnya di kuburan, ya. Mengusap-usap tubuhnya di kuburan, ya, dengan menganggap bahwasanya usapan tersebut akan mendatangkan keberkahan. Demikian juga yang datang ke Masjid Nabawi. Kemudian datang ke Masjid Nabawi yang mengusap-usap pintu Masjid Nabawi, ya. Banyak yang diusap pintu Masjid Nabawi, dinding Masjid Nabawi. Saya lihat sendiri mereka usap-usap. Hampir-hampir saya mau katakan enggak usah Mas, petugas kebersihan sudah banyak, ya. Enggak usah diusap-usap, sudah bersih. Jadi demikianlah mereka karena kembali kepada kuburan Nabi SAW, kuburan Nabi SAW berkah, sehingga berkahnya mengalir setrum sampai ke pintu Masjid Nabawi. Sampai pintu Masjid Nabawi. Dan demikian juga orang-orang yang dicari keberkahan, ya, di usap-usap, ya. Saya punya teman ada orang Kosovo, teman saya, teman sekelas saya, namanya Lolo Zem, orang Kosovo. Jenggotnya Masya Allah sampai di bawah pusar dia. Jenggotnya panjang. Ya, pokoknya panjang lah jenggotnya. Dia lagi tidur, orang datang kemudian apa? Usap-usap. Dia kaget. Dan itu kebiasaan banyak masyarakat, ya. Bukan masyarakat Indonesia saja. Masyarakat yang lain pula, ya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membahas tentang masalah ini, kita perlu jelaskan tentang masalah keberkahan. Bahwasanya keberkahan adalah kita tidak bisa menentukan suatu berkah atau tidak kecuali dengan dalil. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah wahibul barakah, dialah yang memberi keberkahan. Dialah Allah yang menentukan ini berkah atau tidak. Oleh karenanya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih sebagian tempat sebagai tempat yang berkah, dan Allah memilih sebagian waktu sebagai waktu yang berkah, dan Allah memilih sebagian zat atau benda menjadi benda-benda yang berkah. Contohnya tempat-tempat yang berkah seperti Al-Haramain, Mekah dan Madinah. Terutama ada Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Adalah tempat-tempat yang berkah. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi,

semesta ini pahalanya cuma satu, baik Masjid Istiqlal, baik Masjid Al-Berkah, sama saja enggak ada bedanya. Baik masjid-masjid yang lain, yang beda cuma Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa sama Masjid Al-Haram. Yang tiga masjid itu dibangun oleh para anbiya. Ketiga masjid tersebut dibangun oleh para nabi. Dan bagaimana cara mencari berkah dari Masjid Nabawi? Rasulullah ajarkan cara mencari berkah dari Masjid Nabawi dengan beribadah di situ. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, solat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat lebih baik daripada solat di masjid yang lainnya. Contohnya menuntut ilmu di Masjid Nabawi. Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi kemudian belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, bahwa kal mujahid fisabilillah, maka dia seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di Masjidil Haram, mencari keberkahan dengan banyak beribadah di tanah suci. Rasulullah SAW tidak mengajarkan mencari keberkahan dengan mengambili pasir di kota Madinah kemudian dibawa pulang atau dijadikan jimat dan macam-macamnya, tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, tatkala kita mengetahui suatu tempat berkah, kita harus juga tahu bagaimana cara mencari keberkahan dari tempat tersebut. Seperti Masjid Nabawi dan Masjid Haram, cara mencari keberkahannya bukan dengan diusap-usap, tetapi dengan beribadah di kedua tempat suci tersebut, karena pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bermaksiat kedua tempat tersebut akan diperbesar dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita lihat kesalahan sebagian orang yang mencari berkah dengan mengusap-usap tubuh mereka di kuburan Nabi misalnya, atau mengusap-usap tangan mereka di makam Ibrahim, ya. Ini semua dilarang dalam syariat. Kemudian juga waktu-waktu yang berkah. Waktu-waktu yang berkah seperti banyak, seperti 10 hari pertama Zulhijjah, kemudian seperti bulan Ramadan, ya. Bagaimana cara mencari keberkahan dari waktu-waktu tersebut? Sepertiga malam yang terakhir, caranya dengan beribadah. Bukan orang bertemu dengan waktu tersebut otomatis kesetrum barokah, enggak. Bukan orang yang tinggal di kota Madinah otomatis kesetrum barokah, tidak. Tinggal yang tinggal di kota Madinah banyak, ada orang Islam, ada para sahabat, ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang munafik. Tetapi yang mendapatkan keberkahan adalah orang-orang yang beribadah di tanah suci. Oleh karenanya kata para ulama, al-ardul muqaddasatu la tuqaddisu sukanaha. Tanah yang suci tidak mensucikan penghuninya. Tanah yang suci tidak mensucikan apa? Penghuninya. Tetapi seorang menjadi suci, menjadi berkah jika dia beribadah di tanah suci tersebut. Sebagaimana bulan Ramadan, tidak semua orang ketemu bulan Ramadan kemudian kesetrum berkah. Tetapi orang yang kesetrum berkah adalah orang yang beribadah di bulan Ramadan, yang solat malam di bulan Ramadan, yang puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan berkah dari waktu-waktu tersebut. Karenanya di sini kita akan jelaskan tentang masalah kesalahan sebagian orang dalam mencari keberkahan. Dan saya telah jelaskan bahwasanya di antara yang fenomena yang kita lihat adalah sebagian kaum muslimin yang mengambil pasir di kuburan-kuburan. Dan saya katakan ini adalah akidahnya orang-orang Syiah yang dituru-turu oleh sebagian kaum muslimin. Lihat halaman 394, ya. Al-Imam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tatkala beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, "Wallahi inni la'alamu annaka Hajar, wahai Hajar Aswad. Demi Allah saya tahu kamu hanya sekedar batu. La tadurru wa la tanfa. Kau tidak bisa memberi kemudaratan dan tidak bisa memberi kemanfaatan. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Kalau saya tidak pernah lihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu. Perhatikan di sini. Ini Hajar Aswad adalah batu termulia di alam semesta ini. Artinya di dunia ini batu yang paling mulia adalah Hajar Aswad. Bahkan disebutkan dia turun dari surga. Tatkala turun, apa namanya? Asyaddu bayadan minats thalj. Sangat putih warnanya. Fasawadatu khotoya bani Adam, akan tapi dosa-dosa manusia menjadikan dia hitam. Artinya dia batu yang mulia. Dan ini batu yang mulia, termulia di atas muka bumi ini, ternyata batu ini tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Kalau Hajar Aswad adalah batu yang termulia di atas muka bumi ini, tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka bagaimana lagi dengan batu-batu yang lain? Bagaimana lagi batu-batu akik, kemudian batu ini, kemudian batu kali, kemudian batu sumur, kemudian batu-batu yang lain? Tentu lebih-lebih lagi tidak memberi kemanfaatan dan tidak memberi kemudaratan. Batu giok, batu macam-macamnya. Sedangkan Hajar Aswad tidak beri manfaat dan tidak beri kemudaratan. Bahkan disebutkan oleh para ulama, Umar bin Khattab tatkala mencium Hajar Aswad, beliau mengeraskan suaranya. Kenapa? Beliau melihat orang berebut-rebutan cium Hajar Aswad, beliau khawatir timbul dalam diri mereka akidah yang salah. Maka beliau mencium dan
melantangkan suara beliau dengan mengatakan, "Wahai Hajar Aswad, saya tahu kamu hanya sekedar batu, tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat.

darat. Kalau bukan karena saya lihat Nabi cium kamu, maka saya tidak bakalan cium kamu. Kalau Hajar Aswad saja tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat, apalagi batu-batu dari Ka'bah yang lainnya. Kemudian ada orang yang kemudian mengusap-ngusap, kemudian diusap badannya, itu tidak ada faedahnya. Ya. Tidak ada faedahnya. Sementara kita tahu bagaimana sejarah ya pembuatan Ka'bah. Ka'bah ya, awal kali tatkala hancur di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, tatkala umur Nabi 35 tahun, Hajar Aswad dipugar oleh orang-orang Quraisy yang bangun orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengumpulkan batu, mereka pikul, kemudian batu-batu biasa, ya, mereka batu biasa, kemudian mereka letakkan di Ka'bah. Mereka letakkan di Ka'bah. Kemudian dan itu berjalan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, tetap batu-batu yang dipikul oleh orang Quraisy itulah yang dijadikan sebagai Ka'bah, batu biasa. Yang spesial hanyalah Hajar Aswad. Oleh karenanya tatkala mereka setelah bangun Ka'bah, kemudian mereka khilaf siapa yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka mereka hampir bunuh-bunuhan di antara kabilah-kabilah suku-suku Arab tatkala itu. Sampai akhirnya Nabi menjadi hakim di antara mereka supaya mereka tidak berkelahi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentangkanlah selendang atau kain, letakkanlah Hajar Aswad di tengah dan kalian angkat barang-barang. Ini idenya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka setuju. Akhirnya mereka bentangkan kain dan karena mereka tahu Hajar Aswad batu yang mulia. Mereka bentangkan kain, kemudian Hajar Aswad taruh di tengah, mereka angkat barang-barang menuju tempatnya Hajar Aswad. Namun yang meletakkan siapa? Ya Nabi yang meletakkan, Nabi yang angkat, Nabi yang taruh. Namun mereka ridho. Intinya Nabi yang taruh. Palingnya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, yang lainnya batu biasa. Karena mereka yang bongkar batu tersebut dan mereka yang pasang batu tersebut. Kemudian akhirnya di zaman Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, maka ada seorang wanita yang sedang tawaf, tiba-tiba sambil membawa jamrah, tahu-tahu percikan apinya, percikan minyak wangi tersebut dari bakaran minyak wangi tersebut mengenai kiswah Ka'bah, kemudian terbakar. Terbakarlah Ka'bah. Maka Abdullah bin Zubair itu rapat musyawarah sama sahabat-sahabatnya. Bagaimana Ka'bah ini? Dipugar atau dibangun kembali? Ada yang mengatakan dipugar, diperbaiki saja. Abdullah bin Zubair mengatakan tidak. Bagaimana kalau rumah salah seorang dari kalian terbakar? Dipugar apa dibangun kembali? Kata mereka dibangun kembali. Akhirnya dibongkar lagi oleh Abdullah bin Zubair dan dibangun Ka'bah yang baru dengan batu-batu yang baru. Intinya batu-batu tersebut batu-batu biasa. Yang spesial hanyalah Hajar Aswad. Itu pun Hajar Aswad tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Kita mencium Hajar Aswad karena contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sujud meletakkan jidat kita di tanah karena Nabi salatnya seperti itu. Karena Nabi salatnya seperti itu, bukan karena batu tersebut bisa memberi manfaat dan bisa memberi mudarat. Oleh karenanya tatkala orang-orang kafir mengatakan lihat orang-orang Islam menyembah batu, kita bilang tidak, kita tidak menyembah batu. Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah yang punya batu ini. Sembahlah yang punya rumah ini. Dialah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyembah batu. Tapi batu ini hanya sekedar simbol untuk menyatukan hati kaum muslimin. Al-Imam Al-Baihaqi, ya, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah, ulama besar dari mazhab Syafi'iyah, dia mengatakan, "Fa Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu kana qad abadal hajar." Umar bin Khattab dulu pernah menyembah berhala. Fahina ahwa ila rukn ka'annahu haba makana alaihi fil jahiliyah. Tatkala dia hendak mencium Hajar Aswad, maka dia seakan-akan khawatir tentang apa yang pernah terjadi di zaman jahiliyah. Karena dia dahulu nyembah apa? Nyembah batu. Fatabarra'a min kulli syai'in siwallah, maka dia pun berlepas diri dari segala suatu sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbarahu bi annahu hajarun la yadhur wa la yanfa, dan dia iklankan di hadapan Allah bahwasanya batu ini tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengomentari asar dari Umar ini. Beliau berkata, "Inna maqala wa innaka la tadhur wa la tanfa li alla yaghtar ba'du qaribi al-ahdi bil Islam alladhina kanu alifu ibadat al-ahjar wa ta'dhiman wa raja'a naf'aha wa raja'a naf'iha wa khawfa ad-darar bit takhsir fi ta'dhimiha wa kana al-ahdu qariban bidzalik." Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, Umar bin Khattab menyatakan demikian, kau tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat wahai Hajar Aswad. Kenapa? Kata beliau, agar sebagian orang yang baru masuk Islam tidak tertipu dengan Hajar Aswad. Artinya tidak tertipu sehingga menganggap Hajar Aswad bisa beri manfaat dan bisa beri mudarat. Yaitu orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang terbiasa menyembah batu dengan mengagungkan batu dan mengharapkan manfaat dari batu tersebut. Atau takut khawatir kalau timbul kemudaratan gara-gara mereka kurang mengagungkan batu tersebut. Karena itu Umar bin Khattab
melantangkan suaranya dengan demikian. Demikian juga Imam Syafi'i rahimahullah, ya, dinukilkan dalam kitab Manaqib Syafi'i oleh Al-Baihaqi. Dia menyebutkan bagaimana Al-Imam Syafi'i mengingkari orang-orang yang bertabarruk dengan songkoknya Imam Malik. Kata Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, "Wa qad qara'tu fi kitabi Abi Yahya Zakaria bin Yahya As-Saji fi ma haddathahu al-Misriyun anna Syafi'i innama wada'a al-kitab ala Malik annahu balaghahu anna bi Andalus kummatan Malik yakni Qulansuwah yustasqa biha." Kata beliau bahwasanya orang-orang Mesir menyebutkan, Imam Syafi'i meninggal di Mesir dan dia di akhir hayatnya di Mesir. Orang-orang Mesir menyebutkan, kenapa Imam Syafi'i membuat buku bantahan terhadap Imam Malik? Kenapa? Karena sampai kepada Imam Malik, sampai kepada Imam Syafi'i, bahwasanya orang-orang di Andalus, ya, mereka bertabarruk dengan songkoknya Imam Malik. Dengan songkok tersebut mereka mengharapkan Allah menurunkan hujan. Wa kana yuqalu lahum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada mereka Rasulullah SAW bersabda, fayaquluna qala Malik, namun mereka berkata Imam Malik berkata demikian. Faqala Syafi'i, maka Syafi'i berkata, inna Malikan adamiyun qad yukhti wa yaghlat, Imam Malik hanyalah manusia, bisa benar dan bisa salah. Jadi tatkala Imam Syafi'i melihat orang berlebih-lebihan terhadap Imam Malik dengan bertabaruk dengan songkoknya, maka Imam Malik menulis buku bantahan kepada Imam Syafi'i, menulis bantahan terhadap Imam Malik untuk menjelaskan Imam Malik adalah manusia biasa, jangan berlebih-lebihan kepada dia, dia bisa salah dan bisa juga keliru. Demikian juga para ulama Syafi'iyah yang mengingkari orang-orang yang mengusap makam Ibrahim. Karena orang-orang sekarang kalau antum melihat sedang tawaf, maka banyak orang yang mengusap-usap tangan mereka di makam Ibrahim mencari apa? Keberkahan. Padahal itu barang baru yang mereka usap bukan apa? Bukan makamnya, tetapi kacanya, kaca yang dibuat oleh pemerintah, ya, supaya tangannya tidak mengusap bekas kakinya, ya, bekas kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Al-Halimi dari ulama besar madhab Syafi'iyah yang wafat pada tahun 403 Hijriah, beliau berkata, "Wa man ra'a maqam Ibrahim shalawatullahi alaihi falyusalli alaihi wala yaltamis al-maqam wala yuqabbiluhu." Dan barang siapa yang melihat maqam Ibrahim, maka salatlah di situ. Ya, karena Allah berfirman, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Jadikanlah maqam Ibrahim sebagai apa? Tempat salat. Maqam sini bukan kuburannya, ya, bukan, ya. Tapi tempat berdirinya siapa? Nabi Ibrahim. Jadi disunahkan orang setelah tawaf salat di makam Ibrahim atau di belakang makam Ibrahim. Kata Al-Halimi, barang siapa yang lihat makam Ibrahim maka salat di situ. Wala yaltamisul maqam, dan janganlah dia mengusap-usap apa? Makam Ibrahim. Wala yuqabbiluhu, dan jangan dia mencium makam Ibrahim. Ra'a Ibnu Zubair qauman yamsahunal maqam. Dia menyebutkan riwayat Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair sahabat, melihat suatu kaum mereka mengusap-usap makam Ibrahim. Ini bukan kacanya, ya, benar-benar kakinya. Yang sekarang orang tidak bisa ngusap kakinya, bekas kakinya. Yang diusap cuma apa? Kacanya, karena ditutup. Tidak jadi masalah. Kalau kakinya enggak bisa, kacanya juga enggak apa-apa. Karena bekas setrum, ya, apa? Nyetrum. Sebagaimana orang-orang Syiah, mereka menjadikan tanah Karbala sebagai tanah haram. Ya, tanah haram. Jadi 25 kilo ke kanan, 25 kilo ke kiri, 25 kilo ke depan, 25 kilo ke utara dan ke selatan. Kenapa? Karena berkah Hussein. Berkahnya itu berjalan sampai 25 kilo. Jadi tanah haram. Tanah haram terluas di alam semesta. Lebih luas daripada tanah haram Mekah dan daripada tanah haram Madinah. Tanah haramnya siapa? Hussein. Karena berkahnya yang nyetrom. Orang-orang tidak peduli. Tatkala tangan mereka tidak bisa sampai kemana? Ke bekas kaki Nabi Ibrahim. Kacanya pun tidak jadi masalah. Diusap. Sekarang Ibnu Zubair melihat orang-orang yang mengusap langsung bekas kaki Nabi Ibrahim. Bukan kacanya. Itu pun diingkari oleh beliau. Faqala lam tu'maru bihadza, kalian tidak diperintahkan untuk ini. Inna ma umirtum bisolati indahu, kalian hanya disuruh untuk salat di sisi makam Ibrahim. Qala Mujahid, berkata Mujahid muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la yuqabbalul maqam wa la yulmas, tidak boleh makam Ibrahim dicium dan tidak boleh diusap. Ini dari Al-Halimi. Sekarang Al-Baghawi rahimahullah, ahli tafsir dari kalangan madhab Syafi'i yang wafat pada tahun 516 Hijriah. Beliau berkata, beliau menukil, Qala Qatadah wa Muqatil wa Suddi. Berkata Qatadah dan Muqatil wa Suddi, Umiru bi salati inda maqam Ibrahim, walam yu'maru bi masahi wa takbilihi. Mereka diperintahkan untuk sholat di sisi makam Ibrahim dan tidak diperintahkan untuk mengusap makam Ibrahim dan tidak diperintahkan untuk mencium makam Ibrahim. Demikian juga Ibnu Katsir rahimahullahu taala.
Ini tadi masalah makam Ibrahim. Sekarang mengenai mengusap dan mencium kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kuburannya kiai lagi, bukan kuburannya sahabat, sekarang kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang termulia di alam semesta ini. Kata Al-Halimi, "Wa naha ba'du ahli al-ilmi an il-saqil batn wa dhahr bi jidaril qabr wa mashi bil yad wa dhalika min al-bid'ah." Sebagian ulama melarang untuk menempelkan perut dan punggung di kuburan dan mengusapnya dengan tangan, dan ini termasuk bid'ah. Termasuk apa? Bid'ah. Kemudian Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, "Wa laisa minas sunnah an yamassal jidara wala an yuqabbilahu, balil wuqufi min bu'din aqrabi lil ihtiram." Ini tentang kuburan Nabi. Bukan termasuk sunnah seorang mengusap dinding kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menciumnya, tidak termasuk sunnah. Tetapi berdiri dari jauh ini lebih utama untuk menunjukkan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Fa innal massa wat taqbila lil masyahid 'adatun nasara wal yahud." Karena mengusap dan mencium kuburan-kuburan merupakan tradisinya orang Yahudi dan Nasrani. Yang bilang begini siapa? Al-Ghazali. Kita ingatkan kepada saudara-saudara kita yang terjerumus dalam praktek-praktek ini. Para ulama Syafi'iyah mengingkari hal seperti ini. Dan mengusap-ngusap kuburan, mencium-cium kuburan, apalagi mengambil pasirnya, merupakan kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani, dan kebiasaannya orang-orang Syiah Rafidhah. An-Nawawi berkata, "Far'un la yajuzu an yutafa bi qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak boleh tawaf di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Nawawi. "Wa yukrahu ilsaqu dhahr wal batn bi jidaril qabr." Dan tidak, dan dilarang, dan makruh, dibenci menempelkan punggung. Dan saya ingat, saya ulangi lagi, kalimat makruh ini terkadang maknanya apa? Haram dalam mazhab Syafi'i. Dan dimakruhkan menempelkan punggung dan perut ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalahu Abu Ubaid, Abu Ubaidillah Al-Halimi dan wa ghairuhu. Dan ini perkataan Al-Halimi dan yang lainnya. Qalu, mereka juga berkata, "Wa yukrahu masahu bil yad wa taqbiluhu." Dan dibenci juga mengusap kuburan Nabi dengan tangan dan menciumnya. "Balil adab an yab'ud minhu kama yab'ud minhu law hadarahu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam." Akan tapi adab yang benar, dia dari jauh sudah cukup sebagaimana tatkala Nabi masih hidup, maka dia pun dari jauh sudah cukup. Dari jauh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala masih hidup, apalagi sudah meninggal dunia. "Hadza huwa shawab alladhi qalahu al-ulama wa atbaqu alayhi." Perhatikan ini. Imam Nawawi mengatakan inilah pendapat yang benar, larangan untuk mengusap dan mencium kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah diucapkan oleh para ulama dan mereka telah sepakat akan hal ini. "Wa atbaqu alayhi. Wala yaqtar bi mukhalafati katsirin minal awam wa fi'lihim dzalik." Dan janganlah terpedaya, wala yuqtar, janganlah terpedaya dengan penyelisihan banyak orang-orang awam yang mereka mengusap-usap, mencium-cium. "Fa innal iqtida' wal amal innama yakunu bil ahadits sahihah." Karena beramal harus berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan perkataan para ulama. "Wala yultafat ila muhdatsatil awam wa ghairihim wa jahalatihim." Perhatikan Imam Nawawi. Dan jangan kalian melirik, ya, perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang awam. Muhdatsatil awam. Perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan orang awam dan kebodohan-kebodohan mereka. Di sini jelas Imam Nawawi rahimahullah menghukumi perbuatan orang-orang awam yang mereka mengusap-usap kuburan dan mencium-cium kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perbuatan bid'ah, muhdatsatihim, perbuatan-perbuatan bid'ah mereka, dan jahalatihim, dan kebodohan mereka. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, oleh karenanya ini jelas perkataan para ulama Syafi'iyah, tidak boleh sembarang orang untuk mencari keberkahan tanpa ada dalil, ya. Di antara kesalahan dalam mencari berkah adalah masalah kuburan, mengusap-usap kuburan, mengambil pasir di kuburan, ya, mencium kuburan. Ini semua adalah bentuk kebodohan yang dinyatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Namun menyedihkan, di tanah air kita banyak sekali praktek-praktek mencari keberkahan. Mencari keberkahan dengan berendam di mana? Dan ini adalah tradisi dari orang-orang Hindu yang masih diwariskan oleh sebagian kaum muslimin, berendam di danau, ya. Mentang-mentang mau ikut caleg jadi berendam di apa? Di danau. Akhirnya kalah juga, ya. Berendam, kemudian ada batu besar, kemudian taruh sajian di batu besar tersebut. Ada pohon besar, taruh, pokoknya yang besar-besar dikasih sajian. Ini kebiasaan orang-orang apa? Sebagian orang-orang saudara-saudara kita, ya. Kemudian juga ada batu yang enggak tahu di mana, di Pandeglang, ya. Ada batu yang katanya barang siapa yang tawaf sampai apa? 7 kali tahan napas. Ya, kalau enggak salah tahan napas, ya. Nanti kalau sudah selesai maka doanya dikabulkan. Kalau meninggal bagaimana? Tawaf subhanallah, tawaf di selain Ka'bah. Ini aneh ini, seperti ini. Sudah tawaf di batu yang enggak tahu di mana, kemudian selain Ka'bah, ini bahaya, ya. Ini bid'ah yang sangat berbahaya, menjadikan suatu selain Ka'bah sebagai
sarana untuk tawaf. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita tanya jawab dulu ya. Pertanyaan yang masuk. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi antum berkata tentang keutamaan belajar dan mengajarkan ilmu di Madinah. Kalau begitu doakan saya agar bisa menuntut ilmu di Madinah. Ini maksa bagaimana? Semoga dimudahkan bisa menuntut ilmu di Madinah. Ya, kita bertakwa semampu kita. Tidak bisa di Madinah, al-berkah juga tidak apa-apa ya. Apa tafsirannya apabila seorang bermimpi ketemu dengan para ulama? Mudah-mudahan tanda kebaikan ya. Mudah-mudahan karena menunjukkan dia cinta kepada para ulama ya. Ya. Seorang biasanya yang terbawa dalam mimpinya adalah orang yang dia cintai. Cinta kepada para ulama yang menunjukkan kebaikan. Cinta kepada ahlul ilmi. Dan mudah-mudahan bisa mengikuti ilmu yang mereka sebarkan. Mohon diceritakan bagaimana proses awal turunnya Hajar Aswad. Bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menemukannya dahulu ketika bangun Ka'bah. Wallahu alam, saya tidak tahu ya. Bagaimana turunnya, kemudian jatuh di mana, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail carinya di mana. Ini tidak dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Wallahu alam bisawab. Dan mohon maaf ya, seperti gini pun kurang ada faedahnya. Mau ketemu di India Hajar Aswad tersebut, apa faedahnya? Mau ketemu di Cilengsi juga apa faedahnya? Enggak ada faedahnya. Ya, yang jelas Hajar Aswad ada, kemudian tertanam di, dipasang di Ka'bah. Disunahkan kita untuk menciumnya. Dengan pertanyaan seperti ini, saya rasa kurang bermanfaat. Ya, mohon maaf. Sama seperti pembahasan misalnya, Ustadz, anjing yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi, warna kulitnya warna apa? Anjing betina atau anjing jantan? Ini tidak ada faedahnya. Mau jantan, mau betina, warna hijau, warna kuning, tidak ada faedahnya dalam masalah ibadah. Dan seorang berusaha mencari pertanyaan-pertanyaan yang ada manfaatnya dalam masalah ibadah. Ustadz, apa hukumnya menaburi kuburan dengan bunga dan siraman air? Apa hukumnya menaburi kuburan dengan bunga dan siraman air? Tidak ada dalilnya masalah ini. Ya. Tidak ada dalilnya. Memang benar ada hadis dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kubrain wa qala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduma fa kana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fa kana la yastatiru min al-bauli. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW melewati dua kuburan, kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, sungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Yang satu diazab karena tidak bersih dalam beristinja tatkala buang air kecil, dan yang satu diazab karena suka namimah, dalam riwayat lain karena ghibah. Fa akhadha al-jaridata fa syaqqaha niswain. Jaridata ar-ratbah, Rasulullah SAW pun mengambil sebuah jaridah pelepah korma yang masih basah, fa syaqqaha niswain. Fa garaza ala kulli qabrin wahidatan minhuma. Maka setelah Rasulullah SAW membelah pelepah yang masih basah tersebut, Rasulullah SAW menanamkan yang setengahnya kepada satu kuburan, yang satunya kepada kuburan yang lain. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Da Allah an yukhaffifa anhuma ma lam yaibasa." Semoga Allah meringankan siksaan mereka berdua selama kedua pelepah ini masih kering. Maka sebagian ulama seperti ulama Syafi'iyah mengatakan, kenapa pelepah korma tersebut meringankan beban siksaan orang yang sedang disiksa? Kata mereka, karena pelepah korma tersebut bertasbih. Ini pendapat sebagian ulama, ulama Syafi'iyah, ulama-ulama yang masyhur. Sehingga dari situ mungkin ada pendapat bahwasanya yang basah-basah hendaknya diletakkan di mana? Di atas kuburan. Sampai-sampai ada yang tanam pohon, ya. Basah terus. Ya. Jawabannya, itu ilah, tidak ada dalilnya bahwasanya diringankan dosa siksaan tersebut karena pelepah yang basah sedang bertasbih. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan semuanya bertasbih, baik yang kering maupun yang basah. Paham? Mana dalilnya kalau pelepah korma sudah kering kemudian dia tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bahkan seluruhnya bertasbih, baik batu, baik apa, semuanya bertasbih. Semua yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar, siksaan mereka berdua dikurangi karena doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang meletakkan. Kenapa kalau memang karena basah, masalah basah, harusnya Nabi tanam pohon korma. Jangan cuma pelepah korma yang bakalan apa? Karena Nabi sangat rahmat kepada umatnya. Ya, kalau pohon korma yang mungkin, pelepah korma yang mungkin seminggu sudah kering, berarti minggu depan mereka diazab lagi dengan keras. Harusnya Nabi pasang apa? Pohon korma.
Oleh karena yang benar ini adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi tahu dua orang ini sedang diazab. Makanya Nabi berkata kepada para sahabat, innahuma la yu'adzabani. Sungguhnya penghuni kedua kuburan ini sungguh-sungguh benar sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tidak perlu kita menaburkan bunga sebagaimana kebiasaan orang-orang Hindu atau kita tanam pohon, tidak perlu, karena itu adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak melakukannya kepada kuburan-kuburan yang lain. Cuma kebetulan dalam hadis tersebut Nabi menancapkan dua pelepah korma di atas dua kuburan tersebut. Dan kalau ada seorang kemudian menaburkan bunga, kita tanya kenapa? Bukankah Nabi meletakkan, menancapkan pelepah korma tersebut karena orangnya sedang diazab, ya atau tidak? Maka Nabi karena sedang diazab, Nabi meletakkan pelepah korma, Nabi mengatakan semoga azabnya diringankan oleh Allah. Kalau begitu orang yang taruh bunga seakan-akan dia menuduh penghuni kuburan ini sedang diazab. Seandainya kalau tidak sedang diazab, Nabi tidak bakalan taruh apa namanya? Pelepah korma. Namun Nabi dikabarkan secara gaib bahwasanya sedang diazab. Makanya Nabi meletakkan pelepah korma supaya dikurangi azabnya selama masih basah. Oleh karena orang-orang yang sengaja meletakkan air, seakan-akan dia nuduh sedang diazab ini orang. Kita yang itu masalah gaib, kita enggak tahu dia diazab atau tidak. Akhirnya letakkan air dan airnya enggak pernah berhenti, air terus kiram terus penuh ya apa. Akhirnya mengkiaskan air dengan apa? Dengan pelepah korma karena masalah basah. Ada yang langsung tanam apa? Pohon. Pohon apa namanya? Biasanya yang ditanam di kuburan Kamboja ya. Langsung enggak basah-basah ini. Oleh karena kita katakan bahwasanya ini tidak benar ya. Bahwasanya yang benar adalah ini khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi diperlihatkan kedua orang ini sedang diazab, maka Nabi mendoakan agar mereka dikurangi azabnya selama masih basah. Dan terbukti para sahabat tidak menanam pohon korma atau meletakkan pelepah korma di kuburan-kuburan yang lain. Wallahu alam bisawab. Adapun kemudian ada seorang meninggal di lautan kemudian menaburkan bunga di lautan, tidak perlu, air laut sudah basah. Enggak perlu lagi apa? Terbarkan apa? Bunga. Itu kebiasaan orang-orang Hindu dan yang lainnya. Assalamualaikum Ustaz, hadis tentang tiga hal yang tinggal dan terus mengalir bagi orang yang sudah meninggal, selain itu yang kalau kita mendoakan orang yang sudah meninggal sampai dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa bermanfaat ya bagi kaum muslimin. Jadi ada dua hal berbeda antara berdoa dengan niabah, yaitu mewakili orang yang sudah meninggal. Kalau berdoa bermanfaat, berdoa kepada siapa saja, kepada orang yang kita kenal, kepada orang yang tidak kita kenal, orang yang kerabat kita maupun bukan kerabat, doa kaum muslimin kepada kaum muslimin yang lain bermanfaat. Oleh karena seorang tatkala ke kuburan berdoa, assalamualaikum ahla diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan dari kaum muslimin maupun kaum mukminin, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Semoga Allah memberikan keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ini doa secara umum bermanfaat. Berbeda halnya dengan masalah berniabah, yaitu mewakilkan. Seperti menghajikan, ini berarti kita menghajikan orang lain. Mengumrohkan orang lain. Kemudian bersedekah juga. Bersedekah atas orang lain. Ini ijma' ulama sampai. Ijma' ulama sampai. Jadi masalah doa mendoakan orang lain bukan masalah sampai atau tidak sampai, tapi bermanfaat atau tidak. Beda dengan misalnya mengirim pahala dengan menghajikan atau dengan bersedekah, niat pahalanya untuk apa? Orang yang sudah meninggal, ijma' ulama sampai. Ijma' ulama sampai. Apakah berdoa harus menghadap kiblat? Tidak harus, tapi disunahkan menghadap apa? Kiblat. Di antara adab doa adalah menghadap kiblat. Sampai di sini aja dulu karena sudah dikumandangkan azan Isya. Wallahu ta'ala bisawab. Dan yang kita sampaikan ini hanyalah nasihat kepada saudara-saudara kita. Mungkin penyampaian kita agak keras, namun sungguhnya apa yang kita sampaikan karena rasa sayang kepada saudara-saudara kita yang terjebak dalam praktek-praktek yang keliru, yang sungguhnya tidak dianjurkan oleh ulama-ulama yang mereka agungkan. Namun karena mereka tidak tahu, sehingga mereka hanya sekedar taklid, terjerumus dalam praktek-praktek yang kita khawatirkan praktek-praktek tersebut tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mereka beramal dengan amalan-amalan yang dijelaskan oleh para ulama akan sunnahnya dan benar-benar mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, rekan-rekan sekalian, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab sunannya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di taman tersebut. Maka mampirlah di taman itu. Duduk sejenak, rekreasilah di sana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perintah mengejutkan. Iya enggak sih? Kalau perintah sholat itu bukan hal yang baru. Perintah puasa itu sudah sering kita dengar. Namun dalam hadis ini Nabi perintahkan kita untuk berekreasi. Dan rekreasi identik dengan menghilangkan kepenatan, identik dengan kegembiraan, identik dengan kesenangan. Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka rekreasilah sejenak di sana. Maka perintah yang begitu menggiurkan ini direspon positif oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan, "Ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Jadi mereka sangat termotivasi dan ingin rekreasi ke sana. Tapi mereka enggak tahu tempatnya di mana, alamatnya di mana. Dan mereka berpikir, mana ada taman surga di muka bumi ini? Lalu mereka bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, "Hilaqoh zikir." Yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah halaqoh-halaqoh zikir. Dan apa yang dimaksud dengan halaqoh zikir? Al-Imam Atha bin Abi Rabah, mufti Mekkah pada zamannya, beliau menjelaskan bahwa maksud Nabi dari taman-taman surga adalah majalisul halali wal haram, majelis yang mengkaji hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa yang lebih singkat, taman surga adalah majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah ketika pada pagi hari ini kita berekreasi ke taman surga. Di saat saudara-saudara kita menghabiskan liburan panjangnya, liburan akhir tahun tahun ini itu hampir atau cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kurang lebih 2 minggu
kita disuguhkan dengan libur panjang ini. Dan banyak saudara-saudara kita pada hari ini ada yang mudik ke Tasik, ada yang mudik ke Garut, ada yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, mungkin ada yang berada di bandara-bandara internasional yang lain. Dan kita berada di taman surga. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini anugerah dari Allah. Ini karunia dari Allah. Karena bagi orang-orang beriman, taman surga lebih berarti daripada lokasi-lokasi pariwisata lainnya. Taman surga lebih indah daripada objek-objek wisata yang lainnya. Kira-kira antum sepakat gak dengan ini? Mana yang lebih menarik, taman surga atau taman bunga? Taman surga atau taman safari? Antum dapat tiket gratis taman safari, aman yang lebih antum pilih? Datang ke Cipaganti atau pergi ke taman safari? Taman surga atau taman laut Bunaken? Kalau antum dapat tiket PP gratis kelas bisnis untuk sampai ke Bunaken dan diving di sana, tapi antum harus meninggalkan kajian di Cipaganti, mana yang antum pilih? Mulai goyang ya. Jadi kalau taman laut goyang. Subhanallah. Ibu-ibu udah kasih ide aja. Gimana kalau kajiannya di sana, Pak Ustaz? Win-win solution. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana mungkin kita goyah? Hadirin, terumbu karang itu tidak bisa memberikan kebahagiaan. Oke, kepanatan kita hilang, tapi begitu balik ke Bandung, masalah datang lagi. Sunset dan sunrise itu tidak bisa memberikan ketenangan. Berbeda dengan jika kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Jika yang kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita pelajari, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia untuk dirinya. Surat An-Nahl ayat 97. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pesona majelis yang sedang kita duduki pada detik ini. Nabi yang mengatakan, majelis ini adalah taman surga. Majelis ilmu adalah taman surga, dan taman ini memiliki pesona, memiliki keutamaan, memiliki keuntungan. Taman ini itu menawarkan ampunan-ampunan dosa buat kita. Nabi SAW bersabda, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fil ma. Sesungguhnya orang alim, dan dalam riwayat yang lain penuntut ilmu, maka makhluk-makhluk Allah di langit dan di bumi itu akan beristighfar, memohon ampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Jadi taman ini menawarkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Taman ini menawarkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Apabila taman-taman yang lain itu tidak bisa meningkatkan ketakwaan kita secara signifikan, taman ini menawarkan meningkatnya iman, meningkatnya ketakwaan, tingginya derajat. Karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu. Dan bagaimana kita dapat ilmu kalau kita tidak duduk di majelis ilmu, kalau kita tidak mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Taman ini memberikan pesonanya. Ketika orang-orang yang hadir di taman ini, itu salah satu tanda bahwa Allah inginkan kebaikan untuk dia. Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agamanya. Dan memahami ilmu agama harus belajar, harus duduk, harus bersimpuh di majelis-majelis ilmu. Taman ini begitu menawarkan pesonanya kepada kita. Taman ini menawarkan kita pahala ibadah haji. Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatu. Barang siapa yang berjalan ke sebuah masjid atau majelis taklim,
tidak ada motif kecuali mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang didapatkan? Nabi mengatakan, "Kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatu." Maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna. Allahu Akbar. Jadi pahala pagi hari ini adalah pahala ibadah haji. Taman ini murah meriah, murah dari segi ongkos dan meriah dari segi pahala, meriah dari segi pesona. Bayangkan, hanya duduk 2 jam di sini, pulang-pulang kita mendapatkan pahala haji yang luar biasa. Antum kalau naik haji pada hari ini harus bayar berapa? Bayar berapa? 36 juta. Itu berangkatnya 15 tahun lagi. Bandung berapa? Nunggunya berapa Bandung? Hah? 11. Jakarta udah 15. Aceh 22. Itu kalau bayar 36 juta. Kalau mau lebih cepat lagi, antum harus merogoh kocek 11.000 atau 12.000 US dollar. Itu pun 5 tahun lagi. Kalau antum ingin lebih cepat, mau berangkat tahun depan, antum harus merogoh kocek yang lebih dalam, 14 atau 15.000 US dollar.

tidak ada harganya selama bisa mendapatkan pahala ibadah haji. Saya ingin tanya sama antum, ongkos antum dari rumah ke sini berapa juta tadi? 1 juta? 2 juta? 3 juta? Subhanallah, pahalanya haji hadirin. Ada yang ongkosnya cuma 100 ribu naik taksi, ada yang 50 ribu, ada yang mungkin 10 ribu, 12 ribu naik angkot, ada yang membutuhkan 2 atau 3 liter bensin, ada yang nebeng gratis, dan ini kayaknya yang paling banyak. Lalu pahalanya pahala ibadah haji. Ini pesona taman surga yang begitu luar biasa. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taman ini menawarkan pesona yang begitu indah. Namun hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita tidak hati-hati, pesona itu hilang dan memudar satu demi satu. Kalau kita tidak cerdas, maka majelis ilmu atau taman surga itu tidak memberikan manfaat kepada kita. Dan ini real. Dan ini terjadi. Kita tahu seorang tokoh kemunafikan, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau kita mengaji di Masjid Cipaganti, dia mengaji di Masjid Nabawi. Kalau antum pada hari ini duduk di hadapan seseorang yang sangat kerdil bernama Muhammad Nuzul Zikri, beliau duduk di, dia duduk di hadapan seorang nabi besar yang bernama Muhammad bin Abdullah. Tapi apa yang terjadi? Neraka fiddarkil asfali minan nar. Dia berada di keraknya neraka. Tidak dapat pesona surga. Tidak mendapatkan pesona dari taman-taman surga yang dia hadiri, yang dia hadiri dari waktu ke waktu, dari pekan per pekan, dari hari ke hari. Oleh karena itu para ulama kita memberikan nasihat bagaimana agar pesona taman surga itu tidak hilang dan tidak punah di hadapan mata kita. Dan ini akan kita bahas dan kita tekankan pada kesempatan pagi hari ini. Pesona atau kiat yang pertama. Kiat yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah, agar pesona itu tidak pudar, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, agar kita terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ini doa yang selalu diangkat oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku meminta kepada engkau ilmu yang bermanfaat, dan aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa kiat-kiatnya? Yang pertama, ada hal yang harus kita lakukan sebelum kita berangkat ke taman surga. Ada hal yang harus kita kerjakan sebelum kita duduk mempelajari Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW. Apa hal tersebut? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para ulama menasihati, dan faedah ini saya dapatkan dari seorang ulama yang domisili di Riyadh, pengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan bahwa ulama kita mengajarkan kita untuk membersihkan hati dari seluruh noda-nodanya. Ya riya, ya sum'ah, sombong, hasad, benci sama orang, dada yang sempit, susah memaafkan orang, pemarah. Sebelum kita duduk di kajian, sebelum kita berekreasi ke taman surga, ini yang harus kita lakukan. Bersihkan hati kita dari semua penyakit-penyakit hati tanpa terkecuali. Kalau itu tidak kita lakukan, maka kita akan kehilangan pesona taman surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para ulama kita memberikan analogi bahwa Al-Quran dan Sunnah itu ibarat air, sedangkan hati kita itu ibarat sebuah gelas. Antum punya sebotol air zam-zam, air yang terbaik di dunia, air yang penuh dengan keberkahan.

air yang penuh dengan keutamaan. Kalau antum tuangkan air zam-zam ini ke gelas yang penuh dengan kotoran kebo, kira-kira sehat atau opname? Hah? Ini isinya kotoran kebo. Ini air zam-zam, antum tuang. Gelas ini kotor dengan kotoran, kotoran hewan. Dan antum tuangkan air terbaik di dunia, air yang penuh dengan keberkahan. Sekali lagi saya nanya, kira-kira apa yang terjadi dengan diri antum? Antum sehat atau opname? Bisa opname. Padahal air zam-zam. Begitu juga dengan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW. Ketika kita tuangkan ke hati yang kotor, kotor karena riya, pengen dipuji orang, karena sum'ah, karena ujub, terpukau dengan kelebihannya sendiri, karena sombong, kotor karena hasad, dengki sama orang, kotor karena sifat kikir, kotor karena kesempitan hati yang sulit untuk menerima orang apa adanya, memaafkan kesalahan orang, maka Al-Quranul Karim dan hadith-hadith tersebut tidak memberikan manfaat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mudathir, ayat-ayat yang memiliki nilai historis, nilai sejarah. Ya ayyuhal mudathir kum fa'anzir warabbaka fakabbir wathiyabaka fatahhir warrujza fahjur, dan seterusnya. Siapa yang tahu apa nilai sejarah di balik ayat-ayat di atas? Apa nilai sejarah di balik surat Al-Mudathir ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, dan ayat keempat? Ayo hadirin, saya sedang berhadapan dengan murid-murid Ustaz Abu Haidar Hafizahullah, murid-murid Ustaz Beni Hafizahullah, dan ustaz-ustaz Bandung yang sangat kita banggakan, hafizahumullah. Apa nilai sejarah di balik ayat-ayat di atas? Ayat-ayat inilah yang mengangkat Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Loh, bukannya Al-Alaq Pak Ustaz? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah ayat yang mengangkat beliau menjadi seorang Nabi. Lalu setelah itu beliau diangkat sebagai seorang rasul. Apa ayatnya? Ya ayyuhal mudathir, wahai orang yang sedang tidur dalam kondisi berselimut. Kenapa? Karena beliau sedang tidur pada saat itu dan sedang selimutan. Kum, bangkit dan berilah peringatan. Lihat, berikanlah peringatan. Beliau resmi menjadi seorang rasul. Warabbaka fakabbir. Lalu Allah melanjutkan, dan Rabbmu bertakbirlah. Wathiyabaka fatahir, dan pakaianmu bersihkanlah. Apa tafsir pakaianmu bersihkanlah? Ini yang perlu kita garis bawahi. Kalau antum membaca tafsir Al-Imam Mujahid, murid dari Abdullah bin Abbas, tafsir dari Sa'id bin Jubair, dan para ulama tafsir yang lain, maka yang dimaksud pakaian dalam ayat ini adalah hati dan niat. Dan hatimu bersihkanlah, hatimu sucikanlah dari noda-nodanya. Allahu Akbar. Allah perintahkan Nabi kita SAW untuk menata hati beliau, untuk membersihkan hati beliau sebelum ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quranul Karim turun kepada beliau secara berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya. Jadi sebelum firman-firman Allah itu turun kepada beliau selama 23 tahun secara berangsur-angsur, Allah perintahkan wathiyabaka fatahir, hatimu Muhammad bersihkanlah. Karena ini kunci sukses. Itu sekaliber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hatinya paling bening, paling bersih. Lalu di masa kecilnya datang malaikat Jibril melakukan pembedahan yang tidak pernah diterima oleh akal sehat sejarah, karena pembedahan itu real. Dada beliau dibedah oleh malaikat Jibril, lalu kalbu beliau dicuci dengan air zam-zam di bejana yang terbuat dari emas, dibersihkan.
Sosok seperti itu masih Allah perintahkan untuk menata hati. Sebelum belajar, sebelum duduk di majelis, sebelum membaca ayat-ayat Al-Quran, sebelum mengkaji hadis-hadis Nabi SAW, coba cek diri Anda. Perhatikan hati Anda, sudah ikhlas atau belum? Sudah tawadu atau belum? Sudah bersih dari hasad atau belum? Bagaimana hati Anda dengan sesama umat Islam? Sayang apa enggak? Masih suka menjatuhkan apa tidak? Benci tidak? Ini yang harus kita renungkan. Kalau Nabi saja diperintahkan untuk menata hatinya, apalagi kita. Padahal beliau adalah manusia termulia, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang yang gagal di majelis taklim karena mereka tidak menata hati mereka. Karena mereka enggak menjaga, tidak mengintrospeksi diri. Persis seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang datang ke majelis taklim karena hasad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang datang ke majelis taklim dengan memendam rasa benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena agenda politiknya berantakan total. Karena dia punya rencana untuk menjadi penguasa Madinah dan rencana itu batal karena kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tumbuh nilai-nilai hasad, nilai-nilai benci. Dan itu tidak dia tata ketika dia datang ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mendapatkan manfaat? Apakah mendapatkan ampunan? Apakah mendapatkan pesona surga? Tidak. Fiddarkil asfali minan nar. Semakin datang semakin kufur kepada Allah. Semakin datang semakin benci kepada Rasulullah. Semakin datang semakin tenggelam di dalam kemunafikan. Dan anti klimaksnya, dia meninggal dalam kondisi munafik. Apakah itu yang kita inginkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah? Makanya tanya diri kita, kita datang ini untuk apa? Apa niat kita? Terus bagaimana hati kita? Harus ditata terus, ditata terus, dan ditata terus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin ada yang bertanya, bukankah ilmu itu sendiri akan membersihkan hati kita? Jawabannya benar, tapi dari awal kita harus punya itikad baik untuk membersihkan hati kita. Karena kalau kita tidak bersihkan, maka akan tercemar. Ketika kita mau minum, saya ingin tanya, kita pakai gelas yang kemarin tanpa dicuci atau dicuci dulu? Kita akan cuci dulu. Kita gak akan pakai gelas yang kemarin padahal itu gelas bekas kita juga. Begitu juga hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau hati kita tidak kita introspeksi, tidak kita evaluasi, kita hanya mengandalkan kajian yang kemarin, kita hanya mengandalkan kajian yang minggu lalu, maka hati itu akan kotor. Hati itu akan berdebu. Karena syaitan menggoda kita 7 kali 24 jam. Maka tatalah hati kita. Ini yang perlu kita renungkan. Hadirin, ilmu dan hati itu tidak bisa dipisahkan. Dan ini kunci kesuksesan para penuntut-penuntut ilmu agama. Makanya Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, innamal ilmu ibadatul qalbi. Inti dari ilmu adalah ibadah hati. Ini konsep para ulama dan ini kaidah besar dalam ilmu agama. Inti dari ilmu itu ibadah hati. Inti dari ilmu itu bukan sekedar sholat, bukan puasa, bukan penampilan, bukan busana, itu bukan inti ilmu. Inti ilmu adalah ibadah hati. Karena banyak orang berpikir bahwa inti majelis ilmu adalah merubah penampilan. Makanya betapa banyak wanita yang pakai jilbab hanya datang ke pengajian, setelah itu kembali dengan busananya masing-masing. Karena mereka pikir bahwa kajian itu adalah intinya busana. Betapa banyak orang-orang yang berusaha hijrah setelah kajian lalu melihat-lihat busana muslimah yang atau busana muslim atau muslim yang dijual di areal kajian tersebut, lalu minggu depan ganti kostum dan selesai masalah. Enggak, itu bukan ilmu. Ilmu itu an innamal ilmu ibadatul qalbi. Inti dari ilmu adalah ibadah hati. Bagaimana keikhlasan kita? Bagaimana ketawaduan kita? Bagaimana hati kita dalam menyikapi saudara kita? Bagaimana kekhusyuan kita? Bagaimana rasa cinta kita kepada Allah? Rasa takut kita kepada Allah? Makanya Imam Ahmad mengatakan, innamal laisal ilmu bikathratir riwayah wa innamal ilmu khasyah. Inti dari ilmu itu bertambah takut sama Allah. Bukan hanya sekedar meriwayatkan hadis, bukan hanya sekedar menghafal juz 30, juz 29, juz 28 atau hafal 30 juz. Itu bukan ilmu. Kalau yang penting hafalan, orang munafik juga hafal. Kalau yang terpenting meriwayatkan hadis dari Nabi, orang munafik duduk di majelis Nabi SAW. Tapi bukan itu inti ilmu. Sedalam apa cinta kita kepada Allah,
Setakut apa kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita belajar, setelah kita mengkaji? Itu inti ilmu. Makanya Allah mengatakan innamayakhsyallaha min ibadil ulama. Dalam surat Fatir Allah mengatakan sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya ulama. Makanya setelah itu Imam Ahmad mengatakan inti dari ilmu adalah takut kepada Allah, dan takut adalah amalan apa? Amalan hati, bukan hanya sekedar meriwayatkan, bukan sekedar retorika, bukan sekedar orasi yang menggebu-gebu, tapi ketika turun dari mimbar seakan-akan dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan ilmu. Ilmu itu adalah bagaimana kita menata hati. Makanya Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin dan para ulama-ulama lain mengatakan inilah kunci sukses para ulama-ulama terdahulu. Kunci suksesnya adalah kemampuan mereka dalam menata hati sebelum mereka datang ke kajian, saat mereka belajar di kajian, dan ketika mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Inilah kunci sukses. Mengapa Muhammad bin Ismail menjadi Al-Bukhari? Mengapa Muhammad bin Idris menjadi Asy-Syafi'i? Mengapa Ahmad bin Abdul Halim menjadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Mengapa Yahya bin Syaraf bin Muri menjadi Al-Imam An-Nawawi? Intinya adalah bagaimana kebeningan hati mereka, hadirin. Bukan sholatnya, bukan puasanya, tanpa mengurangi dan tanpa meremehkan kedudukan sholat. Tapi kita tahu hadis Nabi SAW, hadis Bukhari, Nabi mengatakan alla inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, di segumpal di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika daging ini baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Dan kalau daging ini rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan. Ketahuilah, segumpal daging ini adalah qalbu. Artinya kalau hati baik, itu sholat akan baik, puasa akan baik, zikir akan baik, salawat akan baik, akhlak akan baik. Tapi kalau titik berat kita hanya penampilan saja, maka belum tentu hati kita baik dan semuanya berantakan. Dan ini yang terjadi karena lupa menata hati. Fokusnya penampilan, fokusnya busana, fokusnya adalah simbol-simbol yang nampak. Itu bagus, tidak ada yang meremehkan. Bisa kufur kita kalau merendahkan sebuah syiar Allah Subhanahu wa taala, tapi itu bukan inti. Intinya adalah bagaimana kita mengevaluasi hati kita, membersihkan hati kita. Karena hati, kalau hati kita baik, itu penampilan pasti akan baik. Tapi kalau hanya memperhatikan penampilan, hati belum tentu baik. Dan ini adalah kunci sukses para ulama. Bagaimana mereka menjaga hati mereka. Makanya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan, perbedaan ulama-ulama klasik, ulama-ulama salaf dengan kita pada hari ini, kita di sini bukan di Cipaganti ya. Ini eranya Ibnu Qudamah. Kata beliau, perbedaannya ulama-ulama klasik menghabiskan mayoritas waktu mereka untuk menata hati. Adapun kita menghabiskan mayoritas waktu kita untuk amalan-amalan zahir. Allahu Akbar. Perbandingan di atas itu sudah tidak melibatkan pelaku maksiat. Ini sedang membandingkan orang-orang yang rajin ibadah. Perbandingan di atas tidak ada tempat untuk maksiat, untuk kemungkaran, untuk zina dan seterusnya. Ibnu Qudamah mengatakan orang-orang zaman sekarang, kita-kita nih, itu kalau banyak waktu, waktunya habis untuk amalan-amalan zahir. Tapi ulama-ulama klasik dulu itu amalan-amalan hati yang mereka tekankan. Dan itu terbukti. Saya ingin tanya dengan kepada antum semua, tema-tema yang booming di kajian-kajian itu tema yang berkaitan dengan apa? Pernikahan, ta'aruf. Iya apa tidak? Kita tidak sedang merendahkan, tapi kalau kita lihat fenomena, benar. Tapi tema-tema tentang tauhid, tentang kekhusyuan, tentang cinta kepada Allah, itu bagus. Artinya orang senang, tetapi tidak sebesar animo ketika masalahnya tentang amalan-amalan zahir. Sekali lagi, kita tidak sedang merendahkan amalan zahir. Bisa kufur kita kalau merendahkan ibadah-ibadah tersebut. Tapi lihat kejelian para ulama. Para ulama tahu apa sumber dari kebaikan. Sumber dari kebaikan adalah hati. Maka bagaimana kita menata hati kita ketika kita menjadi seorang penuntut ilmu, itu mendukung kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana para, lihat keikhlasan mereka. Lihat ketulusan mereka. Lihat kebeningan hati mereka. Lihat bagaimana mereka cinta kepada sesama kaum muslimin. Dan bandingkan dengan kita.
maka tidak heran mereka melejit sedangkan kita berjalan di tempat. Jagalah hati hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena ini inti. Dan jangan hanya terpukau dengan penampilan. Hadirin, kita kan sudah belajar hadis Jibril mengatakan Islam itu ada tiga tingkat: Islam, iman, dan ihsan. Apa itu Islam? Apa makna Islam ketika digabungkan dengan dua istilah yang lain? Dan apa arti iman? Dan apa arti ihsan? Kita tahu kalau kata ini disebutkan secara menyendiri, maka Islam itu iman, Islam itu ihsan. Kalau iman disebutkan secara menyendiri, maka iman itu Islam, iman itu ihsan. Kalau ihsan disebutkan secara menyendiri, maka ihsan itu Islam dan ihsan itu iman. Tapi ketika tiga kata itu dikumpulkan dalam sebuah hadis atau sebuah pembicaraan, apa arti Islam? Islam itu apa sih? Islam itu apa? Amalan-amalan zahir. Amalan-amalan zahir itu Islam. Sedangkan iman, amalan-amalan batin dan hati. Adapun ihsan, kolaborasi. Ketika kita bisa mengamalkan Islam sampai titik puncak dan iman sampai titik puncak, maka hasilnya adalah ihsan. Anta'budullaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak berhasil sampai titik tersebut, maka engkau beribadah Allah dengan keyakinan Allah melihat Anda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berarti saya ingin tanya, penampilan, kalau kita lihat definisi itu, masuk ke mana? Islam, iman, atau ihsan? Islam, baru Islam. Dan Islam tingkatan terendah. Islam tingkatan terendah. Karena kalau kita tingkat di bawah, yang paling bawah Islam, yang kedua iman, dan yang paling tinggi ihsan. Kok bangga gitu loh? Itu sebuah prestasi, tapi Anda tidak boleh bangga terlebih dahulu, karena Anda baru di grade yang paling bawah. Kalau Anda tidak menjaga keikhlasan Anda, kalau Anda tidak menjaga ketawaduan Anda, kalau Anda tidak memupuk rasa khusyuk Anda kepada Allah, kalau Anda tidak menjaga hati Anda dari hasad dan benci kepada sama muslim, itu baru level terbawah. Itu baru level terbawah. Jangan bangga dulu. Dan dalam level ini, gak ada bedanya antara kita dengan munafik. Gak ada bedanya. Sama, persis. Saya ingin tanya, orang munafik di zaman Nabi berjenggot atau enggak? Berjenggot. Wanita munafik pada zaman Nabi pakai jilbab atau pakai tank top? Jilbab. Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Jadi kalau Anda hanya puas dengan ini, tidak menata hati, apa bedanya Anda dengan munafik? Enggak ada bedanya sama sekali. Dan itu yang tidak diinginkan para ulama. Dan ini yang dilupakan oleh banyak orang. Hanya mengandalkan amalan-amalan zahir. Ingat, amalan zahir itu bagus, tapi hanya stuck di sana, itu masalah. Itu kemunafikan. Itu grade yang paling rendah. Kita harus naik ke level yang lebih tinggi lagi. Evaluasi hati kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini yang harus kita camkan baik-baik. Yang harus kita dengarkan baik-baik. Menata hati. Karena semuanya bermula dari ini. Dan itu yang terjadi di tengah-tengah para ulama. Lihat bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hati beliau ketika salah satu muridnya menyampaikan berita kematian musuhnya, musuh yang selama ini mendzalimi beliau, memfitnah beliau, bahkan mungkin punya andil dalam memenjarakan beliau. Ketika muridnya dengan perasaan gembira menyampaikan berita kematian tersebut, apa jawab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Apakah Anda berharap aku bergembira dengan kematian seorang muslim? Subhanallah, ini musuh. Ayo kita takziah. Lalu beliau bertemu dengan istri musuh beliau tersebut dan mengatakan, semenjak hari ini kalau engkau butuh apapun, bilang sama saya. Anggap saja saya kepala rumah tangga yang akan mensuplai nafkah buat kalian semua.
Makanya sebagian orang mengatakan banyak orang berharap menjadi musuhnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena perlakuannya demikian. Jadi kalau gak bisa jadi teman, jadi musuhnya aja deh gitu loh. Karena betapa hati beliau bersih dari kebencian, bersih dari dendam. Makanya itu yang membuat beliau melejit. Imam Malik, Imam Syafi'i yang bilang, ini muridnya yang bilang, Laits bin Sa'ad itu lebih faqih daripada Imam Malik. Laits bin Sa'ad itu lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi kenapa nama Imam Malik lebih harum daripada Laits bin Sa'ad? Ulama mengatakan karena keikhlasan. Keikhlasan Imam Malik itu di atas Laits bin Sa'ad. Kita tidak mengatakan Laits bin Sa'ad tidak ikhlas, ini ulama besar, tapi keikhlasan bertingkat-tingkat. Oke, dari segi kecerdasan beliau kalah, tapi bagaimana dengan amalan hati? Itu yang membuat beliau melejit. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hati-hati dalam masalah ini. Jangan sampai kita tergelincir. Mu'tazilah sudah membuktikan hanya mengandalkan kecerdasan, hanya mengandalkan rajinnya kita datang ke majelis ilmu, itu akan membuat kita sesat, akan membuat kita menyimpang. Sekali lagi, Mu'tazilah sudah membuktikan hanya mengandalkan kecerdasan dan hanya mengandalkan ketekunan, semangat untuk datang ke majelis ilmu dan belajar, itu akan membawa kita ke penyimpangan dan kesesatan. Siapa yang tidak kenal Wasil bin Atha? Betapa cerdasnya dia. Dan kecerdasan ini dipadukan dengan guru yang luar biasa. Guru beliau adalah Hasan al-Basri, tabi'in terbaik di Irak. Tapi ketika ujub, sombong dengan kecerdasan sendiri, maka membuat sekte baru yang bernama Mu'tazilah. Makanya Syekhul Islam mengatakan penyakit Mu'tazilah, utu zaka'an walam yu'tu zaka'a. Mereka diberikan kecerdasan oleh Allah, tapi mereka tidak diberikan kebeningan hati oleh Allah. Subhanallah. Ini gurunya Hasan al-Basri, tapi sombong, tapi ujub. Dan kalau tidak salah, saya sudah ceritakan bagaimana kecerdasan Wasil bin Atha di majelis ini kan? Sudah sempat saya ceritakan? Sudah apa? Sudah pernah atau sudah lupa? Salah satu contoh kecerdasan Wasil bin Atha. Dan dia orang yang sangat cerdas, khususnya dalam kecerdasan linguistik, kecerdasan berbahasa. Wasil bin Atha adalah orang yang cadel. Dan orang yang cadel tidak bisa mengucapkan huruf apa? Ra, bukan R, ra. Ra. Ini kan orang Arab, ra. Enggak ada R. Ra. Lalu suatu hari semua teman-temannya bersepakat untuk membuli dia di sebuah event besar yang dihadiri oleh manusia. Dia secara spontanitas disuruh menyampaikan pidato tanpa persiapan. Tujuannya apa? Ingin dibully agar manusia tahu bahwa dia cadel dan akan tertawa ketika mendengar dia mengucapkan huruf ra. Coba bayangkan antum ada di posisi Wasil bin Atha. Ketika sholat Jumat, jam sudah menunggukan jam 12 lewat 10, khotibnya belum datang-datang. Akhirnya karena antum duduk yang paling depan di saf pertama, penampilan yang paling meyakinkan, jenggot yang paling panjang, ditambah balutan busana Pakistan, mas atau akang-kang yang khutbah, akan naik atau kita bubarkan sholat Jumat. Antum tanpa persiapan, kira-kira apa yang terjadi itu? Kira-kira khutbahnya bagus gak? Berantakan. Itu ayat yang atu-atunya hafal lenyap semua. Grogi. Itulah perasaan Wasil bin Atha pada saat itu. Gak ada persiapan. Apalagi dia punya kelemahan. Udah gak ada persiapan, punya kelemahan, gak bisa ngomong huruf ra. Itu beban dan tekanan semakin berat. Tapi dia tidak bisa mundur. Akhirnya dia berpidato dan berkhutbah yang dicatat oleh sejarah bahasa Arab sampai detik ini.
khutbah yang sangat menakjubkan karena di dalam khutbah tersebut tidak ada huruf ra. Seluruh kata yang ada huruf ra dia rubah dengan sinonim yang tidak ada huruf ra, tanpa persiapan, tanpa coret-coretan, semua dilakukan secara spontanitas. Subhanallah. Antum pernah dengar ada seorang kepala negara khutbah tidak ada huruf ra atau huruf r-nya? Enggak ada. Coba antum buat, Anda kasih waktu 3 bulan, kira-kira bisa enggak buat khutbah Jumat tanpa huruf r dengan menyebut rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat r tetot gitu. Rahmat diganti aja Pak Ustadz, ganti apa? Dengan karunia Allah, karunia juga ada huruf r tetot. Itu baru satu kalimat. Ini satu khutbah tanpa huruf ra atau r. Tapi sesat. Sesat. Kecerdasan yang seperti ini dibalut dengan guru yang sangat luar biasa, Hasan Al-Basri. Hasilnya sesat. Karena tidak menata hati, karena ujub, terpukau dengan kecerdasan. Akhirnya konsep Mu'tazilah apa? Mengedepankan akal daripada wahyu. Karena merasa cerdas. Yang jadi parameter logika saya bukan firman Allah. Jahil, Mu'tazilah. Siapa yang bisa menandingi ketekunan jahil dalam belajar? Al-jahid itu Mu'tazilah tulen dan sangat semangat belajar, sangat semangat datang ke majelis ilmu, sangat semangat membaca, dan dia punya hobi yang kita gak pernah bayangkan sebelumnya. Hobi dia adalah jika dia hidup pada saat ini lalu ketemu toko buku di Bandung, maka dia akan datangi manajernya dan mengatakan, saya ingin menyewa toko buku ini selama 1 atau 2 minggu. Selama waktu itu tidak ada yang boleh masuk ke toko buku Anda. Lalu dia baca dan dia habiskan seluruh buku di toko buku itu, semuanya, siang dan malam. Jadi kalau kita kan masih numpang baca di Gramedia gitu ya, diam-diam gitu baca. Kalau dia enggak, dia datengin ofisnya, saya minta toko buku ini dikosongkan semua, gak ada yang boleh masuk, saya bayar. Berapa sih sehari? Beliau bayar, terus beliau baca semuanya. Al-Jahid cinta sekali sama baca. Makanya meninggalnya kan juga ketiban buku. Iya benar, ketiban buku. Bukunya kan berak-rak panjang, dia mau ngambil satu, jatuh semua, meninggal dunia. Tapi sesat, karena gak menata hati. Ini yang perlu kita camkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Imam Nawawi rahimahullahu taala? Imam Nawawi, padahal sebagian ulama mengatakan di era beliau itu ada ulama yang lebih cerdas daripada beliau. Tapi kenapa nama beliau sangat harum sampai detik ini? Dan buku-buku beliau, buku-buku bestseller. Riyadhus Shalihin menempati ranking kedua. Dari sisi penyebaran dan pengkajian hanya kalah dari satu kitab. Kitab apa? Kitabullah, Al-Quran. Jadi setelah Al-Quran yang paling tersebar, berikutnya Riyadhus Shalihin. Bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, bukan Tirmidzi, tapi Riyadhus Shalihin. Karya beliau diterima oleh umat. Ilmu beliau sangat bermanfaat. Apa penyebabnya? Kebeningan hati, hadirin. Coba saja antum baca kata pengantar beliau di Riyadhus Shalihin. Kata pengantar beliau di Riyadhus Shalihin. Apa yang beliau minta dari pembacanya? Apakah beliau minta royalti? Enggak. Padahal meminta royalti itu boleh. Beliau hanya minta apa? Saya minta kepada para pembaca untuk mendoakan saya, keluarga saya, dan seluruh umat Islam yang ada. Apa hubungannya nulis buku sama doain umat Islam? Sayang sama sesama muslim, amalan hati. Makanya walaupun buku beliau tersebar, beliau gak diuntungkan. Antum punya buku Riyadhus Shalihin gak di rumah? Punya buku Riyadhus Shalihin? Punya gak? Punya. Beli atau minjem? Beli. Ketika antum beli buku Riyadhus Shalihin, yang untung siapa? Keturunan Imam Nawawi? Karena royaltinya balik ke beliau?
Yang untung kan tukang jual bukunya, penerbitnya. Padahal kalau beliau mau ambil boleh loh, gak ada masalah loh. Tapi sekali lagi, mereka bermain di level yang paling atas. Kita tidak mungkin bisa sampai kita tidak mungkin bisa sampai ke sana, atau susah sekali sampai ke sana. Tapi kita tatalah hati kita. Ini yang perlu kita camkan. Gak akan ada manfaatnya ilmu kalau kita tidak memperbaiki wadah kita. Hati itu wadah. Lihat Imam Nawawi rahimahullah. Cerita yang cukup terkenal tentang beliau adalah ketika beliau berada di pasar dan peci beliau atau imamah beliau dijamret orang. Bayangkan antum ada di pasar baru, tiba-tiba antum pakai peci nih, peci antum dijamret orang. Kira-kira antum kejar apa enggak orang tersebut? Hah? Enggak. Kalau dompet yang diambil antum kejar apa enggak? Oh ya, oke, dompet aja deh. Dompet dijamret, antum kejar? Kejar. Imam Nawawi juga mengejar orang tersebut. Ketika antum mengejar sambil teriak-teriak atau sambil mingkem? Teriak-teriak. Apa yang antum teriakkan? Jamret, jamret, maling, maling. Imam Nawawi juga teriak. Beliau mengatakan kul qabiltu, kul qabiltu, kul qabiltu. Apa arti kul qabiltu? Mungkin maling pakai bahasa Arab kul qabiltu, bukan. Kul qabiltu artinya katakan aku terima. Katakan aku terima. Katakan aku terima. Apa maknanya? Ini berkaitan dengan mazhab Imam Syafi'i dalam masalah hibah. Mazhab Imam Syafi'i dalam masalah hibah itu butuh taqabud, butuh serah terima langsung. Yang jelas, kalau tidak, hibah itu tidak sah. Nah, ketika peci beliau dicopet, beliau sudah ikhlaskan pada detik itu juga. Pada detik itu juga beliau sudah ikhlaskan. Beda sama kita. Kita ikhlaskan setelah 3 hari 3 malam nyari enggak ketemu-temu, kan begitu. Kalau beliau pada detik itu juga beliau ikhlaskan. Tapi mazhab yang beliau pilih itu enggak bisa selesai sampai di sana. Kan belum serah terima. Kan dia ngambil secara paksa. Maka mazhab beliau mengharuskan beliau mengejar pencopet tersebut biar sah, dan biar pencopet itu tidak membawa dosa pencurian pada hari kiamat. Allahu Akbar. Beliau tidak mau, karena beliau sayang sama umat Islam. Jangan sampai ada seseorang pada hari kiamat diazab oleh Allah gara-gara mencopet barang beliau. Saya ikhlaskan, tapi harus dengan hibah. Maka beliau kejar pencopet tersebut. Apa yang terjadi? Pencopet itu lari sekencang-kencangnya. Karena pencopet itu gak ngerti apa yang ada di benak Imam Nawawi. Inilah sisi negatif kalau pencopet tidak ngaji. Iya kan? Coba kalau dia ngaji, ngapain lari jauh-jauh? Langsung aja udah dia maafin. Ini gak ngaji sih, subhanallah. Bayangkan pentingnya ilmu. Jadi sekali lagi, artinya kalau dia ngaji, dia akan tobat dari pencopet. Begitu loh maksudnya. Ada gak kita diantara kita begitu? Ketika kita lagi santai, bemper kita berok-oblak, udah dimaafin. Subhanallah. Itu kan berat. Susah tuh. Punya hati sebening itu tuh susahnya setengah mati. Ini yang perlu kita camkan. Itu yang membuat mereka sukses. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qudamah. Oleh karena itu jaga hati kita. Jaga hati kita. Dan khususnya masalah keikhlasan. Jadi semua masalah hati kita harus jaga. Khususnya dua deh. Yang pertama keikhlasan. Selalu diulang-ulang, selalu diingat-ingat. Jangan pernah bosan membicarakan keikhlasan. Karena keikhlasan ini penting. Dan ulama sepakat bahwa amalan yang paling berat itu keikhlasan. Bukan sholat, tapi ikhlas ketika sholat. Bukan datang ke pengajian, tapi ikhlas ketika datang ke pengajian. Bukan nyumbang 50 miliar, tapi ikhlas ketika nyumbang 50 miliar. Itu yang paling susah. Sebagaimana Yusuf bin Asbat, takhlisu niyya min fasadiha asyaddu alal amilina min tulil ijtihad. Mengikhlaskan niat bagi para ahli ibadah itu lebih berat daripada ibadah-ibadah mereka itu sendiri. Jadi jangan pernah bosan-bosan. Ikhlas itu beratnya minta ampun. Maka harus diulang-ulang, diingatkan. Bahkan Ibnu Abi Hamzah
Al-Imam Ibnu Abi Hamzah itu pernah mengatakan, saya berharap ada seorang ulama yang meluangkan waktunya membuka kajian rutin, materinya hanya ikhlas, ikhlas, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Hari Senin ikhlas, hari Selasa ikhlas, hari Rabu ikhlas, hari Kamis ikhlas, hari Jumat ikhlas, Sabtu ikhlas, Minggu ikhlas, Senin ikhlas lagi. Ketika ditanya, kok materinya monoton begitu? Kata Ibnu Abi Hamzah, itulah penyakitnya umat Islam, keikhlas. Ini yang perlu kita campur, jaga keikhlasan, karena gak ada apa-apanya. Dan ini menentukan, ini inti dari Islam. Ala lillahi dinul khalis, dalam surat Az-Zumar ayat 3, ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang ikhlas, agama yang murni. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah gak akan terima amal ibadah kita kecuali yang murni 100% karena Allah Subhanahu wa taala. Jaga keikhlasan. Yang kedua, jaga ketawaduan, ini penting. Ketawaduan. Kita harus merasa rendah di hadapan ilmu. Di hadapan firman Allah. Di hadapan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Semakin kita belajar, semakin kita merasa rendah. Makanya konsep para ulama dulu, kullamazdada ilman arafa bi annahu jahil. Semakin banyak ilmu para ulama, semakin sadar betapa bodohnya mereka. Semakin belajar, semakin merasa kecil, semakin merasa kerdil, semakin merasa hina di hadapan Allah. Kenapa demikian? Karena banyak faktor. Karena semakin kita belajar, semakin sadar kita banyak hal-hal yang belum kita tahu. Dulu mungkin kita tahu satu pendapat, sekarang ada dua pendapat. Semakin kita belajar, semakin paham kita, dosa kita banyak. Orang yang belum simpel aja, orang yang belum pernah mengkaji Al-Kabair karya Imam Dzahabi, itu merasa dia baik-baik aja. Kalaupun dosa, dosa kecil. Tapi begitu buku itu ditamatkan, ya Allah, ternyata selama ini dosa besar semua yang saya kerjakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hati seorang penuntut ilmu sejati semakin belajar semakin merasa kecil. Bukan merasa diri ujub, merasa sombong, merasa besar. Ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita tekankan. Makanya ketika Nabi membicarakan para penuntut ilmu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka yaltamisu ilman. Yaltamisu ilmu. Kita biasa mendengar terjemahan singkatnya menuntut ilmu gitu kan ya. Tapi kalau kita pakai bahasa Arabnya ada hal yang lebih menarik dari itu. Nabi menggunakan kata kerja yaltamisu. Apa arti yaltamisu? Yaltamisu adalah meminta, menuntut dari pihak yang rendah ke pihak yang tinggi. Jadi yaltamisu hanya digunakan jika permintaan tersebut, tuntutan tersebut itu dilakukan oleh pihak yang rendah, pihak yang kecil, pihak yang kerdil ke pihak yang tinggi, yang besar. Dan Nabi menggunakan kata kerja ini, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan dalam rangka yaltamisu ilmu. Kata para ulama seperti Syekh Sulaiman Ar-Rohaili, ini pesan dari Nabi untuk kita semua, para penuntut ilmu. Selalu merasa diri kecil, selalu merasa diri rendah, selalu merasa diri kerdil, selalu merasa diri bodoh. Karena kalau kita merasa pintar, gak cocok pakai kata kerja yaltamisu. Karena yaltamisu itu yang nyari harus merasa kecil, baru cocok yaltamisu. Yaltamisu yang nyari harus merasa bodoh. Kalau merasa besar, pakai kata-kata ya'muru, bukan yaltamisu. Tapi Nabi menggunakan kata kerja yaltamisu. Maka kita diharuskan untuk terus merasa bodoh, merasa kecil, merasa kerdil. Ketika kita mempelajari firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita camkan. Terus merasa diri di bawah.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena perlu kita ketahui, fitnah yang pertama di alam semesta adalah fitnah apa? Para ulama mengatakan fitnah ilmu. Ketika iblis menolak sujud kepada Adam, ulama mengatakan itu fitnah ilmu, bukan fitnah harta. Fitnah harta bukan. Dalam kasus iblis fitnah harta? Bukan. Fitnah ilmu. Bukan fitnah dunia. Orang melihat dia ada di surga, mau fitnah dunia bagaimana? Ini fitnah ilmu. Dia mengatakan sebagaimana yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 12, Allah berfirman tentang iblis. Iblis mengatakan ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Saya ingin bertanya, siapa yang iblis rendahkan dalam statement di atas? Siapa yang iblis jatuhkan dalam statement di atas? Siapa? Allah, bukan Adam. Allah. Allah yang iblis jatuhkan. Allah yang iblis rendahkan. Allah yang iblis bodoh-bodohi. Na'udzubillahi min dzalik. Kata para ulama, makna dari statement di atas adalah, ya Allah, engkau tadi perintahkan aku sujud kepada Adam. Ketahuilah ya Allah, ini adalah perintah yang bodoh, perintah yang gak logis, perintah yang gak masuk akal. Kenapa? Karena dia kan diciptakan dari tanah, saya dari api. Perintah yang benar, perintah yang cerdas, perintah yang logis, dia dong yang sujud sama saya, bukan saya sujud sama dia. Oh, luar biasa. Ini gaya bicara TikTok. Kesannya nyerang ke kanan tapi kenanya ke kiri. Kan iblis cerdas. Dia gak berani bantah secara vulgar. Tapi dia buat seolah-olah yang dia rendahkan adalah Adam. Bayangkan perintah Allah direndahkan. Siapa atau pada titik mana seseorang berani mengatakan perintah Allah adalah perintah yang bodoh? Ketika dia merasa cerdas, ketika dia merasa pintar, ketika dia merasa di atas. Ini penyakit. Fitnah yang pertama kali adalah fitnah ilmu. Makanya jangan pernah merasa aman. Dan saya ingin tanya sama antum semua, ilmunya iblis ilmu yang benar atau ilmu yang menyimpang? Coba jawab. Ilmunya iblis itu ilmu yang benar, benar-benar dari Allah, atau ilmu yang menyimpang? Hah? Kok ilmu menyimpang? Emang apa penyimpangan ilmunya iblis? Hah? Ilmu yang benar atau ilmu yang menyimpang? Ilmu yang benar. Tapi ketika ilmu yang benar itu masuk ke wadah yang penuh dengan keangkuhan, yang penuh dengan keujuban, yang penuh dengan kesombongan, ya begini hasilnya. Ini ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Coba baca raportnya iblis di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia ini fenomenal. Dia adalah makhluk yang dibanggakan pada saat itu. Tidaklah ada misi Allah kepada dia kecuali dikelirkan sama dia, selesai. Makanya dia bisa masuk surga. Saya ingin tanya, dia ganggu Adam di mana? Surga bisa dimasuki setiap pihak? Enggak. Tapi hancur. Hati-hati. Karena ini banyak terjadi di dunia ilmu. Merasa diri besar, merasa diri cerdas, akhirnya gampang menyalahkan orang, gampang memberikan catatan, berbicara yang bukan di tempatnya atau di bukan kapasitasnya. Akhirnya buat fitnah di dakwah, buat fitnah di majelis-majelis taklim. Omongan ahli ilmu langsung dia taklik sendiri. Tidak ada konsultasi, tidak ada ketawaduan. Dia bantah ayat-ayat Allah, dia bantah hadis-hadis Nabi SAW. Ini yang perlu kita camkan. Hati-hati, seorang penuntut ilmu harus merasa diri kecil. Bahkan kita tahu dalam surat Al-Kahfi bahwa Allah perintahkan Nabi Musa untuk belajar dan mendampingi Khidir alaihi wassalam. Pernah dengar kisah itu? Kisah yang kita baca setiap berapa tahun sekali?
Seminggu sekali. Saya ingin tanya, apa kronologi kisah tersebut? Kenapa Nabi Musa yang merupakan ulul azmi, satu dari lima rasul terbaik, itu diperintahkan oleh Allah untuk belajar dan mendampingi Khidir? Siapa yang tahu? Hah? Apa? Belum bisa bersabar atas apa, Pak? Hah? Nabi Musa suatu hari berkhutbah di hadapan Bani Israel. Lalu ada yang bertanya, siapa yang paling alim pada saat ini? Lalu Nabi Musa mengatakan, saya. Mengatakan saya. Tanpa ada maksud apapun, saya ingin bertanya sama antum, ketika Nabi Musa mengatakan saya, kira-kira sombong sama ujub apa enggak? Hah? Mungkin enggak Nabi Musa sombong dan ujub? Enggak. Jangankan Nabi Musa, orang bertakwa atau wali Allah, layak enggak dikatakan wali Allah atau orang bertakwa kalau masih punya sifat sombong? Enggak, kan Nabi mengatakan la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, enggak masuk surga orang yang punya sifat kesombongan walaupun dengan partikel terkecil. Jadi orang bertakwa itu enggak punya sifat sombong, apalagi nabi, apalagi rasul, apalagi satu dari lima rasul terbaik. Enggak mungkin sombong, mustahil. Dan secara substansi benar enggak Nabi Musa adalah orang paling alim di dunia pada saat itu? Benar. Dia satu, beliau satu dari lima rasul terbaik. Siapa saja lima rasul terbaik? Ulul azmi. Nabi Nuh, terus? Nabi Ibrahim. Hah? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Pada hari itu, keempat yang lain ada apa tidak? Hah? Ada apa tidak? Enggak ada. Berarti yang terbaik siapa pada hari itu? Ya beliau, benar. Secara substansi benar. Beliau yang terbaik. Tapi Allah menegur karena tetap enggak boleh atau enggak layak mengatakan demikian walaupun memang kita yang terbaik. Harusnya jawaban yang tepat apa? Allah. Itu jawaban yang paling tepat. Harusnya ketika ada yang terbaik enggak? Allah. Allah yang paling pintar, Allah yang paling berilmu. Tapi kan Nabi Musa enggak ada maksud untuk menyombongkan diri. Beliau berpikir ini dalam skup manusia, ya saya. Tapi sampai pada titik itu enggak boleh loh. Karena bisa menimbulkan gejolak ujub di dalam diri seseorang. Gejolak kesombongan di dalam diri seseorang. Akhirnya sebagai bentuk pembelajaran, beliau diperintahkan untuk mencari Nabi Khidir, mendampingi dan belajar dari Khidir alaihi wassalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi? Allah jelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 65 dan seterusnya. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa'allamnahu min ladunna ilma. Akhirnya Nabi Musa dan Yusha bin Nun itu bertemu dengan, kata Allah, bertemu dengan salah satu hamba kami yang kami berikan rahmat kepada dia. Siapa hamba ini? Khidir. Dan kami ajarkan ilmu dari sisi kami, Khidir. Mereka bertemu. Lalu apa yang dikatakan Nabi Musa kepada Khidir? Qala lahu Musa, berkata Nabi Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Nabi Musa mengatakan kepada Khidir, wahai Khidir, apakah engkau izinkan aku untuk mengikuti dirimu sehingga aku bisa belajar dari ilmu yang Allah berikan kepada dirimu? Subhanallah.
Lihat Rasul terbaik minta kepada orang istimewa juga, tetapi levelnya di atas Nabi Musa apa di bawah? Oh, berat loh ini. Gak mudah. Kita minta agar diizinkan belajar dengan orang yang secara kapasitas ilmu itu di bawah kita, itu gak susah. Perintah ini secara fisik gampang, tapi secara mental, secara psikologi, secara gengsi, berat. Dan perlu kita ketahui, Nabi Musa alaihissalam untuk bertemu dengan Khidir itu bukan jalan kaki 500 meter, menyeberangi lautan. Itu capek, letih, lelah. Begitu ketemu, gak langsung disambut, minta izin dulu. Boleh gak saya mendampingi engkau wahai Khidir? Apa jawaban Nabi Khidir? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau gak sanggup sabar denganku Musa. Oh, luar biasa. Kalau bahasa kita, Anda gak mampu Musa. Anda gak mampu, luar biasa. Oh, itu berat loh. Berat. Antum lulusan Harvard University cum laude. Terus ada orang Bandung masih SMA tapi punya penemuan. Terus antum datangin dia, terus mau minta belajar, kata dia, "Aka enggak mampu. Udah pulang aja deh, pulang." Oh, enaknya tuh orang kita apain tuh. Oh, berat. Harus ini kan Rasul. Kepala negara aja datang itu red carpet hadirin. Ini Rasul datang, Rasul terbaik. Gak ada penyambutan, gak ada karpet merah. Dan cara jawabnya gak ada basa-basi. Iya gak sih? Antum hubungi seorang ustadz, mau diundang ke Bandung. Atau ingin belajar, ingin undang di tempat antum, di masjid antum. Ustaz, kita ingin belajar sama antum. Antum gak paham ilmu saya, gak mampu. Belajar dari yang lain dulu deh. Oh, kira-kira enaknya ustaz ini gimana nih? Belagu banget sih ini ustaz. Udah gak usah coret aja dari ustaz. Jangan dipakai lagi. Dibelagu, sombong, ujuk, dan seterusnya. Subhanallah. Ini kan yang dihadapi oleh Nabi Musa. Itu aja kita tersinggung, padahal ilmu kita di bawah tuh ustaz. Tapi kalau penyambutannya demikian, siapa yang mau belajar? Ini di atas ke bawah. Oh, berat ini. Dan Nabi Khidir gak basa-basi. Kalau kita kan, kalau gak mau ngisi di sebuah tempat, kan banyak yang basa-basi. Oh, jangan ana lah, masih banyak yang lebih pintar dari ana. Kan begitu kadang-kadang basa-basi. Ini enggak, antum gak akan paham. Udah pulang. Subhanallah. Luar biasa. Padahal datang langsung. Dan Nabi Musa kan mengajarkan adab kepada kita. Kalau kita minta seorang yang berilmu untuk mengajari kita, itu datang langsung. Itu adab yang paling tinggi. Ini Nabi Musa datang langsung. Nggak WA-WA-an. Nggak BBM-an. Walaupun boleh, pakai WA tuh boleh. Tapi ini adab yang paling tingginya nih. Ini level terindah. Sekali lagi, saya tidak mengharamkan. Dan kita kasih udzur, mungkin belum tahu. Dan hukum asalnya boleh apa enggak? Boleh. Tapi Nabi Musa sedang mengajarkan kita untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Bagaimana ketawaduan. Dan datang kepada orang yang ilmunya di bawah beliau. Minta. Ditolak. Kalau antum ditolak itu pulang lagi apa enggak? Hah? Apa jawab Nabi Musa? Dalam ayat ke-69. Qala satajiduni insya'allahu sabira. Wala a'silaka amra. Kata Nabi Musa, insya Allah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Dan aku tidak akan menentang perintahmu. Aku gak akan bermaksiat kepada dirimu. Subhanallah. Maju terus. Ini udah diusir. Udah disuruh pulang. Udah diremehkan. Anda gak akan paham. Tapi terus, kenapa? Saya ingin tanya, orang yang bisa begini itu merasa diri besar atau merasa diri kecil? Merasa diri, tolong dong jangan tolak saya. Itu orang yang merasa diri kecil. Dan itu penuntut ilmu.
Ini karakter yang harus dimiliki oleh para ahli ilmu. Ini Rasul, gak gengsi. Insya Allah bisa, sabar deh saya. Coba kasih kesempatan dulu deh buat saya. Saya gak, insya Allah saya bisa sabar dan saya gak akan bermaksiat kepada engkau. Saya gak akan jawab, saya gak akan bantah, saya gak akan interupsi.

Kalau kau benar-benar ingin ikuti aku wahai Musa, ada syaratnya. Jangan bertanya tentang apa yang aku akan lakukan atau apa yang aku sudah lakukan dan apa kebijakan diriku sampai aku ajarkan dan jelaskan kepada kamu. Pokoknya apa yang aku lakukan, jangan komen. Jangan komen. Oh, berat loh itu. Susah. Artinya secara mental tuh berat. Secara mental tuh berat. Iya apa enggak sih? Subhanallah. Antum jalan bareng sama ustaz, antum bilang, "Ustaz, apapun yang anda lakukan, antum enggak boleh komen ya." Wow, berat tuh. Tapi apa kata Nabi Musa? Deal, setuju. Saya enggak akan komentar. Dimulailah perjalanan mereka. Di ayat ke-71, fantalaqa, maka mereka berjalan berdua. Hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Sampai ketika mereka berdua naik sebuah kapal bahtera, Khidir membolongi kapal tersebut dan karamlah kapal itu. Ketika melihat kejadian itu, Nabi Musa terkejut. Lalu Nabi Musa mengatakan, qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Engkau bocorkan tuh perahu sehingga orang yang berada di kapal tersebut tenggelam. Engkau telah melakukan kesalahan yang fatal. Kasih komen gak Nabi Musa? Padahal perjanjiannya tadi apa? Masya Allah. Lihat gayanya Nabi Khidir. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tuh kan, aneh bilang juga apa dari tadi? Anda gak akan paham. Kalau kita kan terprovokasi untuk menjelaskan, enggak loh, maksud saya tuh begini loh Musa. Ini kan Rasul terbaik, bukannya dikasih penjelasan yang detail, yang santun, dijatuhin lagi. Benar kan? Dari awal sudah saya bilang, Anda gak akan paham. Berat tuh. Tapi apakah tersinggung? Enggak. Nabi Musa mengatakan, qal la tu'akhidni bima nasit. Jangan engkau hukum aku karena kesalahan yang aku lakukan, karena aku lupa. Iya ya, benar ya. Kan kita punya perjanjian. Mohon maaf ya. Bayangkan Rasul terbaik begitu loh. Itu kalau orang enggak punya, orang yang enggak merasa diri kecil, enggak bisa seperti itu. Dia akan marah. Ini orang belagu dari awal, Anda udah kelewatan nih. Udah cukup deh, kita pisah di sini. Tapi beliau minta maaf. Wala turhikni min amri usra. Dan jangan persulit aku. Aku nurut deh, aku minta maaf. Akhirnya dimaafkan oleh Nabi Khidir. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Hatta idza laqiya gulaman faqatalahu. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang anak kecil, lalu Khidir membunuh anak tersebut. Allahu Akbar. Qala aqtalta nafsan zakiyya bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Engkau tega membunuh seorang anak tanpa ada alasan yang syar'i? Engkau telah melakukan kesalahan yang kelewatan nih. Kasih komen lagi enggak? Kasih. Padahal perjanjiannya apa? Enggak boleh komentar. Tapi siapa yang bisa diam kalau antum ngelihat anak dibunuh depan antum? Antum bisa diam? Gak bisa. Itu fitrah. Ini gak benar. Bukannya mengklarifikasi, Nabi Khidir mengatakan, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan udah saya bilang dari tadi, Anda gak bisa sabar, Anda gak akan paham. Ya Allah. Dijatuhkan lagi oleh Khidir. Apakah Nabi Musa melawan? Enggak. Beliau mengatakan, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Tolong kasih saya satu kesempatan lagi. Kalau misalnya saya komen lagi, ya sudah, tinggalkan saya. Qad balagta min laduni udhra. Engkau memang sudah sangat sabar menghadapi saya. Luar biasa tuh. Menurut antum ini sabar bukan? Hah? Lihat bahasa Nabi Musa ya. Kalau kasih aku satu kesempatan lagi, kalau aku komentar lagi, ya udah, silakan tinggalkan aku.
karena engkau sudah

0: sangat teramat sabar ngadepin saya. Emangnya Nabi Musa buat ulah apa sih? Anda ingin tanya, sikap Nabi Khidir dari awal itu menunjukkan kesabaran bukan? Hah? Enggak. Justru kalau pakai kacamata kita, ini sikap apa? Keangkuhan. Karena kok tega-teganya Rasul terbaik diperlakukan seperti itu kan bukan sabar. Tapi lihat bahasa orang yang merasa kecil, bahasa orang yang merasa butuh terhadap ilmu. Karena Allah perintahkan beliau untuk belajar sama Nabi Khidir. Ini bahasa orang yang merasa butuh, merasa bodoh, merasa kecil. Itu dipendem semuanya. Engkau sudah sabar, kasih kesempatan saya sekali lagi. Akhirnya fantalaqa. Mereka jalan dan mereka bertemu dengan sebuah kampung dan mereka tidak disambut padahal mereka sudah meminta. Lalu mereka berdua melihat ada rumah yang sudah rewat dan hampir hancur, dan akhirnya Nabi Khidir membetulkan rumah itu tanpa diberikan upah. Nabi Musa gak bisa nahan diri, komen lagi, qala law syi'ta latakhadta 'alaihi ajra. Karena kalau engkau mau, minta upah loh dari mereka. Komen lagi. Begitu komen yang ketiga, apa kata Nabi Khidir? Hadza firaqu baini wa bainak. Hadza firaqu baini wa bainik. Ini saatnya kita berpisah. Saatnya kita, enggak ada basa-basi. Kalau kita kan kalau mau pisah basa-basi dulu ya. Mungkin memang antum hebat sih, tapi mungkin karena kita gak cocok aja gitu ya. Ya mungkin dalam kasus ini saya yang benar, tapi kasus yang lain antum yang salah. Mungkin karena memang kita gak berjodoh kali ya. Kalau ini udah langsung blak-blakan, kita pisah di sini. Emang Anda gak bisa sabar. Subhanallah. Saat antum mendengarkan kisah ini, menurut antum endingnya anti klimaks atau klimaks? Menurut antum nih, bayangkan dari awal perlakuannya sudah demikian, terus Nabi Musa kasih komentar 3 kali, benar semua, salah semua, dan selalu disikapi dengan demikian, demikian, demikian, dan demikian. Dan akhirnya ending dari cerita ini apa? Hah? Mengangkat piala dan piagam? Enggak, putus kontrak, selesai. Menurut antum ini anti klimaks atau klimaks? Anti klimaks kan? Tapi itu yang Allah mau. Di sisi Allah ini klimaks. Karena itu pelajaran yang ingin Allah berikan kepada Nabi Musa ketika beliau mengatakan saya yang paling alim. Dan Nabi Khidir bukan sombong, Nabi Khidir bukan angkuh, tapi Nabi Khidir menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengkondisikan untuk menghilangkan segala potensi ujub dan sombong dari diri Nabi Musa. Makanya semua komentarnya salah, salah dan salah. Dan Nabi Khidir jelaskan habis itu, ketika orang benar-benar merasakan demikian, apa yang dialami Nabi Musa, itu orang akan langsung mikir, ternyata saya bodoh ya, ternyata saya rendah ya. Buktinya analisa saya yang pertama salah, lalu analisa kedua saya salah lagi, lalu analisa ketiga saya salah. Oh, berarti saya tuh bodoh. Dan itu lebih dalam daripada kita dengarkan ceramah selama berjam-jam yang menjelaskan bahwa kita ini bodoh. Cara seperti itu lebih dalam. Dan itu metode Allah Subhanahu wa taala. Itu orang, ya Allah, iya, ternyata salah semua ya. Ternyata saya harus banyak belajar lagi ya. Itu yang perlu kita camkan. Dan itu metode para ulama. Itu metode para ulama. Saya pernah di hadapan salah satu pakar nahu, itu beliau nanya sama kita, berapa nilai nahu antum? Antum tahu istilah nahu ya? Nahu itu grammarnya bahasa Arab. Jadi ini guru besar nahu. di kelas nanya sama kita, berapa nilai antum di jenjang yang sebelumnya? Karena kita bangga, karena nilai kita bagus, kita jawabnya dengan bangga, sekian. Jadi sekian Syekh gitu loh, bangga nih nilai kita bagus. Terus dia ke papan tulis, dia tulis bait syair tanpa harokat, bait syair tanpa harokat. Terus beliau minta saya baca, antum baca. Oh itu saya keringetan, karena bait itu belum pernah saya baca sebelumnya, dan saya bingung cara bacanya apa. Dan terbukti saya baca salah semua, salah semua. Terus setelah saya, apa kata beliau? Anda gak paham nahu. Begitu, di depan semuanya, Anda gak paham nahu. Itu perasaannya hancur, sehancur-hancurnya depan orang digituin. Padahal baru saja kita kasih tahu nilai kita berapa, tiba-tiba Anda gak paham nahu. Itu down. Dan salah satu perasaan yang berkecambuk, ternyata saya bodoh banget ya, ternyata saya gak ngerti. Dan setelah itu saya baru paham, beliau bukannya kejam, tapi itu metode agar murid-murid tidak ujub dengan nilai yang didapatkan sebelumnya. Memang bait itu sengaja beliau pilih bait yang dipastikan itu murid gak ada yang tahu semua. Iya, itu sengaja untuk memberikan pesan kepada murid, setinggi-tinggi nilai Anda sebelumnya, masih banyak yang belum Anda tahu loh. Jangan sombong, jangan ujub. Tapi kan kalau diomongin, dinasihatin secara verbal, orang gak akan tersentuh. Tapi kalau diginikan, terus dijatuhkan di depan semuanya, iya ya ternyata saya bodoh. Dan itu metode Allah kepada Nabi Musa. Dan pelajaran yang kita bisa petik, kalau Nabi Musa saja di training seperti itu oleh Allah, gimana kita hadirin? Tawadu'lah di hadapan Allah. Lihat Nabi Musa, ditolak datang lagi. Kita ustadz kita salah ngomong di kita aja tersinggung gak mau datang lagi. Itu kan sombong. Berarti kita gak merasa butuh dengan ilmu dia. Kita merasa saya bisa nyari tempat lain kok. Enggak, Nabi Musa fight lagi. Karena saya butuh ilmu dia tuh. Ini yang perlu kita camkan. Kita diminta jawab pertanyaan sama ustadz kita, gak bisa jawab, terus yang lain ketawa, merasa dipermalukan, besoknya resign dari pengajian. Anda merasa besar. Sekali lagi, orang yang tersinggung digituin, mentok-mentoknya masalah apa? Gengsi. Gengsi itu main apa? Main ego diri kan. Itu udah, itu gak bisa dipungkiri. Dan itu yang ingin Allah padamkan di dalam diri Nabi Musa. Dan sukses. Tiga kasus salah semua, itu sukses dalam kasus ini. Itu yang diinginkan oleh Allah, agar Nabi Musa merasa terus dirinya bodoh padahal ilmunya masya Allah. Makanya ketika kita belajar surat Al-Kahfi, renungkan bahwa ini yang diajarkan oleh Allah kepada kita semua, dan ini kunci sukses. Ketika kita merasa bodoh, kita akan belajar dan kita akan amalkan. Adapun kalau kita merasa pintar, kita tidak akan belajar lagi. Kalaupun datang seperlunya, kalaupun datang ngobrol sama teman kita, karena kita merasa gak butuh dengan ilmu yang disampaikan. Merasa pintar, merasa pernah dengar, merasa pernah diulang. Ini yang perlu kita camkan. Dan inilah alasannya, sebagian ulama-ulama kita, seperti misalnya di Riyadh, itu Syekh Saleh Fauzan, kalau bahas usulul thalatha itu bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, 5 kali. Dan yang hadir itu doktor-doktor akidah. Yang hadir itu sebagian profesor-profesor akidah. Di antara hikmahnya, di samping untuk menanamkan nilai akidah, itu untuk menanamkan ketawaduan. Makanya buku kecil ini kita ulang terus gitu loh. Karena kita bodoh. Makanya perlu diulang sekali, ulang 2 kali, ulang 3 kali. Dan itu ditangkap. Pesan itu ditangkap oleh para masyaikh dan mereka duduk di hadapan beliau. Padahal mereka udah hafal dari kecil usul thalatha itu di sana, itu dihafal dari kecil. Bayangkan dokter akidah belajar bertahun-tahun duduk lagi usul thalatha lagi. Agar apa? Salah satu pesannya agar jangan pernah merasa pintar, jangan pernah merasa hebat, jangan mentang-mentang dokter Anda tidak mau duduk di majelis ilmu. Itu luar biasa. Makanya mereka semakin tinggi semakin tawadu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di kampus kita, kami beberapa bulan yang lalu itu ada acara bersama Syekh Saleh Fauzan, salah satu ulama paling senior pada saat ini di dunia, salah satu anggota Lajnah Daimah. Dan acaranya berbeda dari biasanya. Kalau biasanya beliau mengajarkan ilmu secara satu arah, tapi khusus kasus acara ini beliau diminta untuk menceritakan pengalaman beliau, masa hidup beliau, dan bagaimana beliau belajar berdakwah dan mengajar agar menginspirasi hadirin yang hadir. Kajiannya di Fakultas Syariah, yang hadir mahasiswa S1, mahasiswa S2, mahasiswa S3, dan beberapa doktor dan profesor. Dan sebagian masyayikh itu juga hadir, seperti Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, penulis kitab Ma'alim Tariq Fitalibul Ilm, itu hadir. Jadi para masyayikh-masyayikh itu hadir pada kesempatan demikian. Jadi kalau bahasa kita apa sih sekarang, meet and greet Syekh Fauzan gitu ya. Jadi Syekh Fauzan suruh cerita gimana pengalamannya belajar, pengalamannya ini dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, acara gagal. Acara gagal. Tapi disitulah saya merasa itu salah satu kajian terbaik yang pernah saya ikuti. Kenapa demikian? Kenapa gagal? Karena Syekh Fauzan tidak mau menceritakan bagaimana pengalaman beliau secara detail. Enggak dibuka. Takut riya dan tawadu'nya minta ampun. Merasa enggak pantas pengalaman yang begitu kerdil diceritakan di hadapan para dokter dan para profesor. Host dan hostnya pada saat itu salah satu dosen kami, salah satu dokter termuda di sana. Beliau membuka acara dengan mengatakan, kalau kita berbicara tentang khotib yang handal, di hadapan kita ada khotib yang handal. Kalau kita berbicara tentang penulis kelas dunia, di hadapan kita ada penulis kelas dunia. Kalau kita berbicara tentang ulama besar, di hadapan kita ada ulama besar. Terus dibunuh. Setelah selesai, Syekh Fauzan langsung ambil mik dan mengatakan, Rafa'tumuni fauqa manzilati. Anda baru saja mengangkatku di atas levelku. Itu tidak benar yang Anda katakan. Subhanallah. Lihat ketawaduan ulama. Padahal benar, tapi gak mau dibilang demikian. Itu ditanya apa saja mentok. Jadi kok contoh nih, host nanya, tolong ceritakan pengalaman Anda menuntut ilmu agama agar kita bisa mengambil pengalaman Anda. Jawabannya apa? Jawabannya simpel. Saya SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, S1 di sini, S2 di sini, S3 di sini, lalu saya dipekerjakan di komite fatwa. Titik. Belum enggak cerita saya belajar berjam-jam, saya hafal kesana kemari. Enggak. Diplomasi. Dan penutupannya, saya dipekerjakan di komite fatwa. Beliau tidak mengatakan saya diangkat menjadi mufti. Enggak. Saya diangkat sebagai anggota Lajnah Daimah. Tapi bahasa beliau, saya dipekerjakan di komite fatwa. Dan dipekerjakan bisa jadi tukang pel, tukang sapu, tukang cuci piring. Lihat bagaimana bahasa beliau, subhanallah. Beliau mengajar S1 sebelum lulus S1. Bayangkan, diangkat sebagai dosen di Jamiatul Imam sebelum lulus S1. Ditanyakan sama host, bagaimana perasaan engkau bisa ngajar S1 sebelum lulus S1? Apa jawaban beliau? Saya diangkat sebagai dosen karena pihak kampus lagi butuh dosen pada saat itu. Subhanallah. Padahal gak ada ceritanya kampus kita butuh dosen. Apalagi di masa beliau. Di masa beliau yang ngajar itu Syekh bin Bas. Di masa beliau yang mengajar itu Syekh Shinkiti. Ulama-ulama besar abad itu. Bukan tahun itu, abad itu. Tapi beliau katakan, ini karena gak ada orang, jadi saya diminta ngajar. Subhanallah, ketawaduan yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau ditanya tentang bagaimana pengalaman beliau ngajar sehingga banyak orang dapat hidayah. Kata beliau, hal talabtu minni an aftaha uyubi. Apakah engkau wahai host meminta saya menceritakan aib-aib saya, bayangkan aib-aib saya. Jadi maksud beliau, cara saya ngajar itu banyak banyak kekurangannya, enggak seperti masyayikh-masyayikh lain. Enggak perlulah saya ceritakan kekurangan saya, biar saja saya tutup hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Gagal lagi. Jadi gagal terus tuh pertanyaan, enggak bisa dikorek. Beliau mengisi kajian di acara acara fatwa yang terkenal di Saudi Arabia. Di acara talk show itu, pendengar bertanya, ulama menjawab. Itu yang bisa ngisi di sana, hanya ulama-ulama besar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, antum tahu Syekh Utsaimin? Itu pernah mengatakan, itma'anna qalbi bi fatwa Syekh Fauzan. Hati itu, hatiku ini tenang kalau dengar fatwanya Syekh Fauzan. Jadi sekali ber Syekh Utsaimin itu senang dengan fatwanya Syekh Fauzan. Berarti fatwanya gimana? Bagus, kuat, berkualitas, syarat akan dalil. Nah, beliau ditanya, bagaimana pengalaman engkau wahai Syekh bisa mengisi di acara tersebut? Kata beliau, acara itu adalah acara yang simpel. Pendengar bertanya, saya menjawab. Banyak sekali pertanyaan yang saya tidak tahu, maka saya lewati. Adapun yang saya tahu, saya berusaha menjawabnya. Dan kalau kalian dengar dari awal sampai akhir, banyak pertanyaan itu saya jawab dengan cara yang menjawab yang kurang tepat, yang keliru. Saya berharap di antara antum bisa meluruskan kesalahan-kesalahan saya tersebut. Subhanallah. Lihat ketawaduan. Syekh bin Baz, ketika beliau mau meninggal, itu beliau pernah ditanya, kepada siapa kita bertanya kalau engkau meninggal wahai Syekh bin Baz? Kata Syekh bin Baz, Shalih Fauzan. Terus penanya menyebutkan nama Syekh yang lain. Gimana kalau Syekh Fulan ya, Syekh bin Baz? Kata Syekh bin Baz, adapun Syekh Fulan, bagus. Tapi kalau Anda mau tanya, Syekh Fauzan. Jadi Syekh Fauzan lagi, Syekh Fauzan lagi. Nah, statement Syekh bin Baz ini diangkat di acara tersebut. Terus kata host, kita lihat sepertinya Syekh bin Baz itu kagum dengan Anda. Dan Anda punya hubungan yang istimewa dengan Syekh bin Baz. Bisa cerita enggak bagaimana pertemanan Anda atau engkau dengan Syekh bin Baz, ulama abad ini? Beliau hanya jawab simpel. Adapun Syekh bin Baz, beliau adalah dosenku di S1. Titik. Lalu ketika aku dipekerjakan di komite fatwa, aku bertemu lagi dengan beliau dan saya banyak belajar dengan beliau. Selesai jawaban. Saya enggak. Jadi beliau membuat seolah-olah saya ini hanya murid Syekh bin Baz di S1 seperti murid-murid yang lain. Enggak ada yang istimewa. Beliau enggak mengatakan, iya sih memang saya dekat dengan Syekh bin Baz, setiap seminggu sekali datang ke rumah beliau, terus kalau pulang suka bareng, suka sharing, bahkan beliau suka curhat masalah keluarganya ke saya. Enggak ada. Tidak ada. Seakan-akan beliau hanya mahasiswa biasa. Itu Syekh Shalih Fauzan. Beliau adalah cucu dari ulama besar di Saudi pada masanya. Host nanya lagi, bagai apa perasaan engkau wahai Syekh ketika menjadi cucu ulama besar? Dan apa pengalaman engkau bersama kakek engkau yang bisa dibagi dan di-sharing di sini sehingga mendapatkan manfaat atau sehingga kita bisa mengambil manfaat dari engkau dan kakek engkau? Apa kata beliau? Mada yanfa'uni. Apa yang berguna bagiku kalau aku tidak bertakwa kepada Allah walaupun aku punya kakek seorang ulama besar? Jadi apa untungnya bagi saya punya kakek ulama kalau saya gak bertakwa, kalau saya gak taat kepada Allah? Gak ada gunanya. Gak ada gunanya sama sekali. Jadi gak perlulah kita bahas masalah itu. Lalu host juga bertanya, Syekh, kami dengar engkau sering kali berdakwah di luar negeri dan memberikan ilmu kepada kaum muslimin. Itu langsung di-cut. Mohon maaf saya klarifikasi, saya keluar negeri hanya sekali seumur hidup. Engkau bilang tadi berkali-kali, sering. Enggak, cuman sekali. Subhanallah. Kalau kita dibilang gitu kan senyum-senyum aja. Ya Pak. Subhanallah. Kita enggak MA, ada orang salah nyebut kita gelar MA, diem aja. Subhanallah. Kita enggak dokter, ada orang berpikir kita dokter, kita diam saja. Syekh Fauzan enggak. Mohon maaf, saya enggak pernah keluar negeri kecuali sekali. Itu pun karena urusan universitas. apa yang Anda sampaikan itu keliru dan terlalu berlebih-lebihan. Subhanallah. Itu yang harus kita miliki hadirin sekalian, ketawaduan. Dan itu yang diajarkan para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. 5 menit lagi habis penyampaian materi. 5 menit ini dari jam berapa tadi? Kayaknya udah setengah jam nih, kertas ada di sini ya. Kalau begitu materi kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajmain. Apakah hati saya bermasalah ketika ada orang yang menzalimi saya, lalu saya mendoakan dia berada di kerak jahanam karena dia merenggut kehormatan saya, bahkan banyak kehormatan banyak orang yang dia zalimi? Iya, terima kasih. Kehormatan di sini itu apa ya? Nama baik atau arahnya ke pemerkosaan? Allah taala bisaw. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita boleh mendoakan yang buruk kepada orang yang zalimi kita. Karena salah satu doa yang dikabulkan adalah da'watul madlum, doa keburukan dari korban ke pihak yang menzalimi. Tapi mengatakan fa'innahu laysa bainahu bainallahi hijab, tidak ada tabir antara doa orang yang terzalimi dengan Allah. Jadi langsung, akses langsung, dan Allah kabulkan. Namun kita juga harus fair. Di kerak neraka itu tempatnya orang munafik. Selama dia bukan orang munafik, insya Allah dia gak ada di sana gitu loh. Karena itu memang tempat khusus orang munafik. Jadi ini yang perlu kita camkan. Yang kedua, catat baik-baik ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berikut ini. Ini penting. Ucapan beliau bagi para korban-korban kezaliman manusia, ya enggak? Makanya ini baik buat antum. Antum kan para korban semua nih, ya enggak? Sama kita semua. Siapa sih yang enggak difitnah orang? Siapa yang enggak digibahi orang? Siapa yang enggak ditipu orang? Kita semua nih korban, dan kita juga pelaku pada waktu yang sama mungkin. Nah, kalau kita korban, Syekhul Islam mengatakan begini. Ini luar biasa perkataan ini. Kata beliau, idza ra'aita ahadan adzahun nas wa la ya'udu ila nafsihi bil laumi wal istighfar fa'lam annal musibah hiyal musibah. Kalau Anda melihat seseorang dizalimi oleh manusia, disakiti oleh manusia, lalu dia tidak mengembalikan kasus ini ke dirinya sendiri, tidak mengevaluasi diri, tidak mengaudit diri, dan tidak menyalahkan dosa-dosanya, kesalahannya, lalu tidak beristighfar, maka inilah musibah yang sesungguhnya, kata Syekhul Islam. Oh, dalam tuh. Jadi kalau kita dilecehkan, dihina, dibohongi, ditipu, yang pertama kali harus kita lakukan evaluasi diri. Karena Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa Anda itu disebabkan dosa-dosa Anda. Dosa, ini gara-gara dosa nih. Tapi Ustadz, dalam kasus ini saya benar-benar korban, betul. Dalam kasus ini Anda enggak berdosa. Tapi apakah ketika Anda hidup Anda cuma berinteraksi dengan satu kasus? Anda kan berinteraksi dengan banyak kasus. Bisa jadi dosa Anda di kasus yang kelima kenanya di kasus kedua. Jadi evaluasi diri. Kita salah apa nih sampai dia lecehkan saya? Saya khilaf apa sampai dia fitnah saya? Evaluasi diri. Dan ini penting. Dan ini berat. Kalau orang kena penyakit, dia akan lebih mudah evaluasi diri, karena gak ada kambing hitamnya. Tapi kalau udah jelas-jelas dia nipu saya Ustadz, kan susah nyalakan diri sendiri. Wong ini kambing hitamnya jelas kok, semua paham bahwa dia yang nipu. Tapi dalam Islam kita diajak naik ke level yang lebih tinggi. Kalau Anda ingin berkembang, evaluasi diri. Karena saya ingin, kedzaliman orang kalau pakai kacamata akhirat merugikan kita atau enggak? Kedzaliman orang lain kepada kita kalau kita lihat pakai kacamata akhirat, itu merugikan atau menguntungkan? Menguntungkan. Jadi gak perlu kita pikirin dianya, yang perlu kita pikirin dosa kita nih. Karena dosa kita yang akan menghancurkan kita. Kalau kedzaliman dia, itu akan menggugurkan dosa, meningkatkan derajat. Lalu nanti pada hari kiamat pahalanya kita ambil atau kita transfer dosa kita kepada dia. Ini kan menguntungkan. Yang jadi masalah dosa kita. Jadi evaluasi dosa, karena semuanya gara-gara dosa kita. Saya ingin tanya sama antum. Antum punya masalah dengan mafia nomor satu di Bandung. Lalu antum digebukin. Yang gebukin antum mafianya atau anak buahnya? Ana tanya, yang gebukin antum mafianya atau anak buahnya? Anak buahnya. Mafia mah gak main sama antum. Ada yang bisa selesaikan dia? Siap dan selesai antum gitu loh. Anak buahnya. Sekarang antum punya masalah dengan syadidul iqab, al-jabbar, al-azim, malik yaumiddin, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah dengan mudah membalas antum melalui hamba-hambanya. Itu yang harus kita renungkan. Jangan melihat pakai kacamata kuda. Ketika kita maksiat, itu kita masalah dengan yang punya neraka, yang punya alam semesta, yang kalau marah tidak ada yang bisa menandingi kemarahannya, yang kalau menyiksa paling pedih siksanya. Allah balas kita melalui hamba-hambanya, dan itu yang terjadi. Jadi ketika didolimi orang, gak usah mikirin dia, mikirin kita lah. Ini kita masalah nih kita. Allah balas melalui dia. Dan ini konsep berpikir luar biasa. Kenapa? Karena dengan kita punya konsep ini, kita akan semakin berkembang. Kita akan semakin cerdas secara emosional. Kita akan semakin dewasa. Kita akan semakin bertakwa. Kita akan semakin beriman. Kalau fokus kita kepada tu orang dan kedzalimannya, maka waktu kita habis cuma mikirin dia doang. Orang kalau lagi kesel, lagi kecewa, biasanya dia ngapain? Dia curhat misalnya. Dia curhat, dia ceritakan kejadiannya kepada sahabatnya. Curhatnya kan bukan 5-10 menit. Misalnya curhat 2 jam, berarti 2 jam itu habis percuma. Cuman melampiaskan aja. Tapi kalau kita kembalikan kepada diri sendiri, 2 jam itu kita bisa gunakan untuk mengaudit dosa kita. Kita tahu akar masalahnya, lalu setelah itu kita selesaikan dan kita semakin dewasa, semakin bertakwa di kemudian hari. Ini luar biasa. Mas, ketika kita didzalimi semuanya, saya, antum, dan kita semua, itu gara-gara dosa. Siapa yang maksum? Dan kalau akarnya, akar masalahnya enggak diobati, maka akan terus berimbas ke depan. Saya ingin tanya, kalau antum luka, terus antum luka antum infeksi, maka tubuh antum apa yang terjadi? Panas, demam. Yang antum harus lakukan apa? Minum obat aja? Atau bersihkan tuh luka? Lukanya harus diobati. Karena kalau hanya meminum pereda panas dan infeksi itu terus berlangsung, maka hilang, timbul lagi, hilang, timbul lagi, hilang, timbul lagi. Tapi kalau kita langsung ke titik, selesai masalah. Jadi bisa jadi ketika kepala yang pening dan kepala yang panas, itu masalahnya bukan di kepala, di jempol. Nah begitu juga kita punya masalah dengan teman bisnis kita. Bisa jadi bukan masalahnya, bukan masalah kita bukan di bisnis itu. Masalah kita dengan istri kita. Kita zalimin istri kita, Allah balas melalui rekanan kerja kita. Kan bisa. Anda mentang-mentang Anda pemimpin, Anda keras sama istri Anda, Anda zalimi istri Anda, Anda bosi dengan istri Anda. Di atas langit kan masih ada langit, Allah balas melalui pihak lain. Kita dikerjain sama orang lain. Jadi ini yang perlu kita camkan. Dosa, dosa, dosa. Hadirin, boleh, kita dendam itu boleh. Dan kita mau tuntut sampai akhirat itu boleh kalau kita terzalimi. Sebagaimana pernyataan Abu Nuaim dan ulama yang lain. Tapi kata para ulama, orang yang dendam itu gak bisa tidur. Yuqallibul layal, kata mereka. Karena orang yang dendam, dalam hidupnya menyimpan kemarahan dan dendam kepada seseorang, itu selalu dihantui perasaan marah. Mau makan ingat dia, mau nyuci ingat dia, mau ngaji ingat dia. Sampai kapan sih kita mau habiskan waktu kita seperti itu? Hidup ini cuma sekali, masa kita gak bisa bahagia? Tapi kalau kita bersihkan hati kita, gak ada dendam sama sekali, lalu kita sibuk memikirkan dosa-dosa kita, kita akan menikmati hidup yang hanya satu kali ini. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz mau tanya, apakah kita belajar melalui grup di WA bisa diartikan sebagai majelis-majelis ilmu? Terima kasih. Grup WA adalah sarana atau media belajar dan kita akan mendapatkan pahala menuntut ilmu. Tapi nggak bisa disamakan. Datang langsung di majelis seperti ini, apalagi di rumah Allah, dengan di grup WA, beda lah. Yang satu iPhone, yang satu rumah Allah. Kira-kira nilainya besaran mana? Ya jelas rumah Allah lebih besar. Dan keberkahannya beda. Dan dengan datang langsung antum ketemu orang-orang soleh, orang-orang yang punya visi misi yang sama, itu meningkatkan iman dan takwa. Kita hidup di zaman fitnah dan kita butuh komunitas. Kalau kita gak pernah bergaul, hanya mengandalkan media dan belajar secara otodidak, kapan kita bisa berinteraksi dengan komunitas yang soleh dan soleha? Wallahu ta'ala bisawab. Bismillah, ilmunya alhamdulillah bermanfaat. Bagaimana jika memperbesar atau memperluas tempat untuk akhwat agar banyak yang hadir? Oh, ini buat panitia. Oh, tempatnya mungkin gitu ya, biar bisa lebih manfaat. Makasih nih, nasihatnya bagus. Bismillah, Ustadz, ketika Ana belum menikah, hafalan Ana sangat cepat meresap. Tetapi setelah menikah kok susah untuk menghafal, padahal ini disebabkan apakah ini disebabkan oleh hati yang kotor juga? Iya, terima kasih. Ya itu salah satu caranya. Kita harus evaluasi. Ini kenapa nih? Banyak faktor. Mungkin terlalu sibuk atau terfitnah dengan keluarga. Karena kan kita tahu bahwa istri kita bisa menjadi fitnah. Atau dulu meresap karena yang kita hafalin Al-Ikhlas, sekarang Al-Baqarah. Jadi wajar gitu loh. Dulu cepat hafal karena suratnya surat Al-Ikhlas, sekarang kan sudah masuk Al-Baqarah ketika nikah, jadi sering lupa, jadi wajar. Jadi harus kita evaluasi. Atau karena maksiat-maksiat yang kita lakukan, itu juga jelas. Maka perbanyak istighfar kepada Allah. Ustadz, bagaimana kalau ada sebagian orang mengatakan bahwa sifat-sifat teladan Nabi, katanya itu kan untuk Nabi, karena kita mustahil bisa meneladani Nabi. Terima kasih, jazakallahu khair. Kalau sampai kesempurnaan beliau, jelas gak mungkin. Tapi untuk meneladani sifat beliau, jelas mungkin. Dan Allah perintahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik untuk kalian, maka teladani, gitu loh. Kalau itu mustahil, tidak mungkin Allah perintahkan kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak mungkin Allah perintahkan kita mengerjakan sesuatu yang mustahil. Karena kalau itu terjadi ada masalah dengan Allah. Makanya enggak ada perintah untuk terbang. Enggak ada perintah menyelam tanpa tabung oksigen selama 3 hari 3 malam, enggak ada. Karena itu mustahil. Kalau ada perintah mustahil, maka ada masalah dengan Allah. Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka meneladani Nabi sangat mungkin. Allah taala bisawab. Afwan, di luar tema. Ada seorang istri yang masih bekerja di luar rumah, berdosa enggak Ustadz kalau di hati merasa enggan? Pas ada kajian pengen libur bantu suami nyari ma'isyah. Karena waktu ana santai, ya pas libur kerja aja. Yang sebenarnya di hati kecil merasa kasihan ke suami yang terus membanting tulang nyari nafkah. Ya, terima kasih, jazakallahu khair. Perlu kita camkan, masalah nafkah bukan masalah banting ngebanting tulang. Masalah nafkah masalah takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, walau kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thayr. Kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kalian, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Takdu khimasan wa taruhu bitana. Burung keluar di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari. Lihat, Nabi katakan burung pulangnya sore, bukan jam 12 malam. Ada burung pulang jam 12 malam? Ada burung pulang jam 10 malam? Enggak. Burung pulang sore dan kenyang dan bawa rezeki buat anak-anaknya. Keberkahan, hadirin. Ini bukan kuantitas berapa lama kita bekerja, tapi kualitas iman dan takwa kita dan ikhtiar yang maksimal. Dan ikhtiar yang maksimal bukan bekerja sampai jam 11 malam, sampai jam 2 malam, lalu weekend kita pakai untuk nambah-nambah atau cari sampingan sehingga kita lupa ngaji, kita lupa belajar, kita lupa ibadah. Ini enggak berkah. Ingat, burung bisa enjoy menikmati kehidupannya pulang sore. Pulang sore. Makanya hadisnya wataruhu bitana, pulang sore dalam kondisi tenang, kenyang dan bisa kasih buat anak-anak, berkah soalnya karena takwa, karena ikhtiar, karena burung enggak maksiat. Karena burung enggak nipu orang, gitu loh. Karena burung berzikir kepada Allah. Setiap binatang berzikir apa enggak kepada Allah? Berzikir. Kita lupa zikir, lupa ngaji. Akhirnya kita diperbudak oleh dunia. Hadirin, Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa gak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja gak punya waktu. Oh, sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul. Umatnya banyak. Lalu kepala negara. Lalu pemegang kunci Baitul Mal, Menteri Keuangan. Lalu yang berikutnya panglima perang, kalau bahasa kita panglima TNI. Itu masih sempat belajar dengan malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan, gak sempat belajar. Subhanallah, ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1, dan banyak yang jomblo gak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini bukan nyari itu, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Gak bisa demikian. Dan semakin kita diperbudak dunia, semakin sengsara. Makanya sebagian para ulama dulu itu cari nafkahnya setiap hari hanya 2 jam bisa eksis. Syekh Albani itu kan tukang jam dan beliau gak kerja setiap hari. Dan kalaupun kerja paling hanya 2-3 jam, selesai tutup toko, baca, belajar dan seterusnya. Keberkahan ini yang hilang. Maka yakinlah, kita harus kembali kepada bagaimana mengatur waktu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya satu kajian dengan seseorang kawan, tapi suami melarang saya untuk menyapa senyum apabila bertemu. Saya tidak boleh berbicara dengannya. Alasan suami karena sesuatu hal. Pertanyaan, apakah saya harus menuruti suami atau bagaimana kalau bertemu kawan saya itu? Takutnya saya menyebabkan kawan saya jadi berburuk sangka kepada saya. Terima kasih, jazakallah khairan. Mentaati suami hukumnya wajib. Tapi pertanyaan saya, apakah secara mutlak atau diperinci? Apa perinciannya? Selama tidak maksiat. Selama tidak maksiat. Dan Nabi bersabda, la yahillu lil muslim an yahjuru akhahul muslim fawqa thalath. Tidak boleh seorang muslim memboikot, mendiamkan, mencueki saudaranya lebih dari 3 hari. Maka hari keempat dan seterusnya itu maksiat. Maka ketika Nabi memerintahkan kita maksiat, kita tidak boleh taat kepada suami. La ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dia kalau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau suami memerintahkan kita untuk memutuskan hubungan dengan teman kita sama muslim, gak boleh taat. Suami kita memerintahkan kita untuk memutuskan hubungan dengan saudara dan keluarga silaturahim, gak boleh taat. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tapi kita tetap bersikap bijak baik ke suami maupun ke teman kita tersebut. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan terakhir kali ya. Apa yang harus saya lakukan ketika mendengar akhir khutbah Jumat 25 Desember khatib menyampaikan selamat Natal atas nama umat Islam? Ketika suami dan anak sampai ke rumah menyampaikan hal yang saya dengar, mereka berdua menyatakan Islam yang mana. Saya ketika, kenapa kalian gak protes langsung kepada khatib itu? Sekian, mohon penjelasan. Iya, terima kasih. Ya, hendaknya kita langsung berbicara dan menasehati, karena ini bukan kesalahan yang kecil. Ini kesalahan yang cukup fatal. Hadirin, yang pertama, toleransi itu harga mati. Toleransi itu harus. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan keadilan. Jadi kita harus berbuat baik kepada mereka dan enggak boleh mengganggu mereka ketika mereka beribadah. Enggak boleh membuat mereka khawatir dan ketakutan ketika mereka sedang merayakan apa yang mereka yakini sebuah kebenaran. Sekali lagi, kita harus bertoleransi. Tapi saya ingin tanya, toleransi itu secara mutlak atau ada batasnya? Sholat itu mutlak atau ada batasnya? Antum pengen sholat duhur, ada batasnya atau mutlak? Kalau ada orang yang sholat duhur 12 rakaat, kira-kira benar apa tidak? Gak benar, karena batas sholat duhur itu udah dibatasin 4 rakaat. Kalau sholat aja ada batasnya, puasa ada batasnya sampai maghrib, antum mau puasa sampai jam 11 malam, boleh apa tidak? Gak boleh. Begitu juga toleransi ada batasnya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, di antara batasnya adalah kita tidak diperkenankan memberikan ucapan selamat. Dan bagi yang ingin mengucapkan selamat, yang pertama pastikan dulu tanggal lahirnya, tanggal berapa. Natal itu hari kelahiran Nabi Isa. Sebelum antum mau kasih selamat, pastikan dulu lahirnya tanggal berapa. Hadirin, kita tidak setuju dengan orang yang mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi kalau ada orang yang mengucapkan selamat ulang tahun ke temannya, temannya lahir tanggal 1 Januari, dia kasih ucapan selamat di tanggal 25, kira-kira bisa diterima enggak? Enggak bisa. Temannya lahir tanggal 1 Maret, dia kasih ucapan tanggal 25 Desember, kira-kira bisa diterima? Enggak bisa. Jadi pastikan dulu, ini Nabi Isa lahir tanggal berapa? Dan tidak ada satupun dalil, baik di Injil manapun yang menjelaskan Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Bahkan sebelum dirayakan tanggal 25 Desember, sebagian mereka merayakan tanggal 6 Januari. Sampai detik ini pun ada sebagian kelompok mereka merayakan tanggal 6 Januari. Jadi pastikan dulu, jangan salah. Ini kan sangat logis dan sangat fitrah. Kita mau kasih ucapan selamat, pastikan dulu di tanggal berapa. Itu pun kalau boleh, dan jawabannya tidak diperbolehkan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, walaupun kita meyakini konsep Nabi Isa, tapi konsepnya berbeda. Mereka meyakini Nabi Isa adalah anak Tuhan, bagian dari Allah. Satu itu tiga, tiga itu satu. Sedangkan kita memiliki konsep lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa, Allah itu tunggal, bukan satu itu tiga atau tiga itu satu. Jadi bagaimana mungkin kita mengucapkan selamat dengan konsep demikian? Poin yang berikutnya, dan ini penting, saya ingin bertanya sama antum, boleh gak kita menyakiti orang-orang yang melakukan kemaksiatan? Boleh gak kita menyakiti mereka? Boleh apa tidak? Tidak diperbolehkan. Apabila ada teman kita minum khamr atau menang judi lah, teman kita menang judi, boleh gak kita selamatin? Selamat ya pak, semoga hartanya berkah, bisa naik haji. Boleh gak? Boleh apa tidak? Kenapa tidak boleh? Karena judi itu maksiat. Sekarang pertanyaan saya, mana yang lebih parah di sisi Allah, maksiat atau kufur? Maksiat atau kufur? Kufur. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 82, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. Lalu Allah mengatakan juga laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Ayat Al-Maidah 82-83, telah kufur Allah, orang-orang yang mengatakan Allah itu Masih, Allah itu Nabi Isa, dan Nabi Isa itu Allah. Dan telah kufur yang mengatakan ideologi Trinitas. Bukan kita yang mengatakan, ini firman Allah loh. Allah yang mengatakan, kufur. Nah, oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sebagaimana kita tidak boleh mengucapkan ucapan selamat bagi orang yang melakukan kemaksiatan, apalagi orang yang merayakan kekufuran. Iya apa enggak sih logikanya itu enggak? Kalau kita membolehkan mengucapkan selamat kepada mereka, maka kita juga harus membolehkan mengucapkan selamat kepada orang-orang yang minum khamar, orang-orang yang berjudi, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang berzina. Karena kalau itu boleh, ini juga boleh. Yang stadium 4 aja boleh, atau apalagi yang stadium 2 atau stadium 3. Kalau ini gak boleh, itu gak boleh. Bisa dipahami hadirin sekalian? Terus yang berikutnya yang perlu kita camkan, bahwa mengucapkan selamat Natal ini bukan masalah kontemporer. Ini masalah klasik. Saya ingin tanya, kapan pertama kali mereka merayakan Natal di tanggal 25 Desember? Kalau kita baca, maka terjadi perbedaan, tapi secara umum mereka rayakan pada abad 4 Masehi. Abad ke-4 Masehi. Tahun 300-an, ada yang mengatakan 336. Nah, saya ingin tanya sama antum semua, Nabi kita lahir berapa Masehi? 571 Masehi, abad ke-6 Masehi. Berarti pertanyaan yang simpel saja, Nabi berhadapan dengan perayaan Natal apa tidak? Berhadapan selama 23 tahun, Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul, itu selalu ketemu Natal, Natal, Natal, Natal, Natal, dan Natal. Sekarang orang yang mengatakan bolehnya mengucapkan selamat Natal selalu berdalil dengan toleransi, akhlakul karimah. Pertanyaan saya, mana yang lebih paham toleransi dan akhlak, kita atau Rasulullah SAW? Kita atau Rasulullah SAW? Rasulullah. Kalau ini benar-benar mengatasnamakan toleransi dan akhlak, kenapa Nabi tidak ucapkan? Ini berarti bukan toleransi, ini akidah, hadirin sekalian. Kan yang paling paham toleransi Rasulullah, yang paling paham akhlak Rasulullah, yang paling baik itu Rasulullah. Dan sebaliknya, kalau kita katakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu boleh atas nama toleransi, maka secara tidak langsung kita katakan Nabi gak ngerti toleransi, Nabi kurang berakhlak, dan itu lebih fatal lagi. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya agak bingung kenapa banyak umat Islam kok kayaknya ribet sekali nyari fatwa sana, nyari fatwa sini. Ini kan bukan masalah kontemporer, ini masalah klasik. Sudah ada zaman Nabi, sudah ada zaman Abu Bakar, sudah ada zaman Umar, sudah ada zaman Uthman, sudah ada zaman Ali, sudah ada di zaman Imam Syafi'i dan seterusnya. Simpel saja, cek mereka yang lebih paham Islam, mereka lebih paham akhlak, mereka lebih paham tentang toleransi. Kalau memang mereka ucapkan, kita ucapkan, kita ucapkan. Tapi ternyata tidak. Oleh karena itu, tetap jaga toleransi, tetap jaga keamanan. Kita tidak ingin Islam terkesan tidak toleransi atau merusak kenyamanan orang lain, tapi toleransi ada batasnya, dan yang paling tahu toleransi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja bisa disampaikan. Terima kasih, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk yang berbicara sebelum yang mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika syadalah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala,

0: Pada malam yang berbahagia ini, setelah kita melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, yang kita memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sembari menunggu masuknya waktu salat isya, ada baiknya kita mengisi waktu kekosongan ini dengan al-mudhakarah. Dan tentunya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuan Guru Ketua MUI setempat, kepada segenap orang-orang tua saya takmir masjid, dan segenap jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berada di hadapan jamaah sekalian, yang tentunya saya yakin seyakin-yakinnya bahwa di majelis ilmu malam ini di sana banyak orang yang jauh lebih berilmu, yang jauh lebih bertakwa dan jauh lebih sempurna daripada saya. Tetapi posisi saya sekarang saat ini seperti yang dikatakan oleh pepatah Arab, mukrohun akha kala batal. Karena sudah diminta, sudah dipaksa, bukan karena sebagai pahlawan. Mukrohun akha kala batal. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di tempatnya yang paling mulia, di tempatnya yang abadi, syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa ma jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-mala'ikah wa dhakarahum Allahu fi man 'indah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah, membacakan ayat-ayat Allah, mempelajarinya sesama mereka. Mereka duduk bersama mengkaji agama Allah, illa nazalat alaihim as-sakinah, melainkan akan turun as-sakinah, ketenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Dan ketenangan hati, sakinah ilahi yang turun ke majelis ilmu agama itu tidak akan pernah bisa kita beli dengan dunia beserta isinya. Dan itu kita rasakan. Mungkin terkadang kita atau sebagian kita berangkat ke masjid dalam keadaan hatinya gelisah, gundah gulana, atau adik-adik kita yang masih jomblo sedang galau, ya. Dengan datang ke majelis ilmu agama, hatinya menjadi tenang, nyaman, tenteram. Saking tenteramnya sebagian orang, kajian baru 5 menit mulai, dia sudah mulai mencari mana bagian yang paling tenang di masjid yang ada. Sehingga ada yang memojok, ada yang pula ya dengan menundukkan kepala ke bawah menandakan sakinah telah datang, alias ngantuk. Yang kedua kata Nabi SAW, wa ghasyatumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Wahafathumul malaikah, yang ketiga mereka diliputi oleh malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Ya subhanallah, betapa banyak manusia menghabiskan waktu mereka. Mereka belanjakan harta mereka hanya untuk bisa duduk bersama selebritis, seorang tokoh negara, atau apa saja dari orang-orang yang memiliki nama di dunia ini. Tapi mereka penuntut ilmu agama yang duduk di majelis ilmu agama, di rumah Allah, karena Allah, ikhlas karena Allah, mereka duduk bersama malaikat-malaikat Allah. Secara kasat mata kita memang tidak melihat, tetapi kita yakin seyakin-yakinnya, karena yang memberitakannya adalah seorang Nabi, seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Allah katakan, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Dan tidaklah Muhammad berbicara dengan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang keempat, kata Nabi SAW, وَذَكَرَهُمُ fi man عِنْدَهُ, dan Allah akan menyebut-nyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ya Subhanallah. Nama-nama mereka jamaah yang berada di rumah Allah sedang menghadiri majelis ilmu agama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Rabbul Alamin. Di hadapan siapa jamaah? Bukan di hadapan seluruh masyarakat suatu kota. Bukan sekedar masyarakat setempat yang mengetahuinya, tetapi kata Nabi fi man indah, di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Popularitas yang luar biasa. Dan jumlah malaikat itu sangatlah banyak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa wa fihi malakun sajidun aw raki'un aw qa'imun lillah." Sesungguhnya tidaklah ada jarak sejauh 4 jari jemari di atas langit sana, melainkan di situ ada malaikat yang sedang ruku, yang sedang sujud, yang sedang berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Jarak 4 jari jemari di langit itu ada malaikat yang sedang ruku, sedang sujud, sedang berdiri beribadah kepada Allah. Belum lagi malaikat-malaikat yang Allah perintahkan untuk masuk ke Baitul Ma'mur setiap harinya 70,000, dan yang telah masuk tidak akan kembali lagi, dan itu akan terjadi sampai hari kiamat. Berapa jumlahnya? Tidak ada yang mampu menghitung jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan majelis ilmu agama. Tatkala kita ikhlas, kemudian dengan kita berkumpul di rumah Allah menghadiri majelis ilmu agama, persaudaraan di antara kita akan semakin erat. Persatuan akan semakin kuat dan akan mewujudkan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi telah bersabda di dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fima yarwihi 'an Rabbi." Hadis qudsi bahwa Allah berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadilina fiyya wal mutajali wal mutazawirina fiyya." Telah wajib, telah pasti kecintaanku kepada mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karenaku, saling duduk sesama mereka karenaku, saling memberi sesama mereka karenaku, dan mereka saling kunjung mengunjungi karenaku. Dan di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah. Di antaranya Nabi sebutkan, rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi waftaraqa 'alaihi, adalah mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul bertemu karena Allah, dan mereka berpisah karena Allah jalla wa ala. Dan hanyalah persaudaraan yang dibangun di atas Al-Quran dan di atas Sunnah, di atas aqidah Islamiyah lah yang akan abadi semata. Seluruh hubungan yang terjalin di dunia ini yang bukan karena Allah Jalla wa'ala akan menjadi sia-sia dan akan berujung dengan permusuhan. Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, "Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum liba'din aduun illal muttaqin." Seluruh orang-orang yang kasih mengasihi di dunia, pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan antara satu sama yang lainnya. Pasangan suami istri akan saling bermusuhan, anak dengan orang tuanya, kerabat dengan kerabatnya, sahabat dengan sahabatnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sehingga Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quranil Azim menerangkan bahwa seluruh persaudaraan, hubungan yang terjalin di dunia ini kalau bukan karena Allah, dia akan sia-sia, akan berujung permusuhan di hari kiamat kelak, kecuali yang dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita ini, perjumpaan kita kali ini, dan duduknya kita di rumah Allah yang mulia ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata ikhlas karena Allah, karena memang tidak ada uang yang dibagi-bagikan di sini. Tidak ada proyek yang sedang ditenderkan dan yang semisal dengannya. Semua kita datang karena undang-undang dasar kita, radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, semata-mata untuk mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta petuah-petuah ulama Islam. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah jalla wa ala mengabadikan cinta di antara kita sampai di hari kiamat kelak. Dan semoga Allah jalla wa ala memberikan ganjarannya kepada saya yang telah diberikan kesempatan oleh Allah di hari ini, di kali ini, untuk bisa mengunjungi setiap saudara-saudara saya sekalian yang ada di Pulau Bali ini, dan secara khusus di daerah ini apa namanya, Singaraja, Buleleng Singaraja, yang mana di dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan zara akhallahu fi qaryah فأرسل الله على مدرجته ملكا فقال يا فلان أين تريد قال أريد زيارة أخي لي في هذه القرية قال هل من نعمة تربها عليه قال لا غير أنني أحببته في الله قال إني رسول الله إليك فإن الله قد أحبك بما أحببته فيه. Nabi menyebutkan bahwa ada seorang hamba yang menempuh sebuah perjalanan untuk mengunjungi saudaranya suatu tempat. Di tengah perjalanannya Allah mengutus seorang malaikat kepadanya, bertanya kepadanya, wahai fulan, hendak kemana engkau? Maka orang tersebut menjawab, ya Allah, ya wahai, ya aku ingin mengunjungi saudaraku di sebuah tempat. Maka malaikat tersebut menyatakan, apakah ada perkara-perkara dunia yang kau harapkan dengan kunjungan ini? Dia pun menjawab, tidak, aku mengunjunginya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat tersebut menyatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Allah telah mencintaimu karena engkau telah mencintai saudaramu tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai manusia tentunya selalu membutuhkan mau'idhah, tadhkirah. Karena kita dinamakan manusia yang bahasa Arabnya adalah al-insan, li'annahu mu'arradun lin-nisyan. Manusia di dalam bahasa Arab disebut dengan insan dari kata an-nisyan. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu pelupa, pembuat khilaf, suka berbuat kesalahan. Sehingga di dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu khata, ini dalam ilmu saraf disebut dengan sirah mubalaghah. Konteks yang bermakna banyak. Artinya dia banyak berbuat kesalahan, bukan sekedar sekali. Kalau ada yang bertanya, kok kamu buat salah? Ya karena saya anak Adam dan saya bukan malaikat. Tentunya namanya kesalahan, kata Nabi, wa khairul khata'ina tawwabun. Tetapi ingat, ada lanjutan hadisnya. Jadi ambil potongan pertama aja. Yang namanya anak Adam itu banyak buat kesalahan, Ustaz. Betul, tapi hadisnya masih ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Nabi menyatakan, wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan, banyak pula taubatnya. Ini boleh ambil hadis ini, tapi jangan dipotong. Yang diambil alinea pertama, yang alinea kedua ditinggalkan. Nah, ini tidak tepat. Maka dari itu, kita butuh saling mengingatkan. Apalagi perkara-perkara dunia, pernak-pernik dunia, perhiasan-perhiasan dunia yang ada di hadapan kita, di sekeliling kita, itu seringkali melupakan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seringkali menyebabkan hati kita menjadi keras. Seringkali membuat kita membangkang dan melanggar hukum-hukum Allah sang pencipta. Oleh karena itu Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wadzakir, kata para ulama, idzakir wa kirrir. Sering-seringlah memberi peringatan, bukan sekedar beri peringatan. Allah menyatakan wadzakir, kata para ulama, idzakir wa kirrir. Sering-seringlah, ulang-ulangilah tadzkirah itu, peringatan itu, mau'idzah itu. Karena mau'idzah yang diulang-ulangi itu amatlah bermanfaat bagi orang-orang yang punya iman. Kalau setiap kali kita mendengar mau'idhah, mendengar ceramah, tidak memberi pengaruh bagi hati kita, berarti iman kita sudah bermasalah, jamaah. Demi Allah, setiap muslim dan muslimah yang memiliki hati yang bersih, datang ke majelis ilmu ikhlas karena Allah semata-mata ingin mengetahui kebenaran,
1: ingin mencari ilmu agar bertambah pengetahuannya dan bertambah pula amalannya, pasti ayat dan hadis yang akan dia dengarkan itu memberi pengaruh pada hatinya. Kenapa demikian? Karena Allah yang telah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya merupakan ciri khas mereka orang-orang yang beriman, hanyalah mereka, innama adatul hasr, hanyalah mereka orang-orang yang beriman, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, tatkala mereka diingatkan kepada Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Ketika dia ingin bermaksiat dikatakan, ittaqillah ya akhi, takutlah kamu kepada Allah, ingatlah akan azab Allah yang akan datang secara tiba-tiba, maka bergetar hatinya. Kalau tidak, berarti ada masalah pada imannya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, zadatuhum imana, langsung bertambah iman mereka. Kalau semakin mendengar ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, kita semakin gelisah atau bahkan na'udzubillah, sebagian orang terkadang risih mendengar ayat dengan hadis. Maunya selain ayat dan hadis. Nah, ini lebih parah lagi. Padahal Allah menyatakan ciri khusus mereka orang-orang yang beriman kepada Allah adalah ketika diberikan, sampaikan kepadanya ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyahnya Allah yang mencakup Al-Quran dan hadis, bertambah langsung imannya. Yang tadi ya malas-malasan salat, dia semangat, langsung semangat. Yang tadi ya merasa berat dan malas-malasan salat tahajud, langsung semangat pulang dari itu. Yang tadi ya ingin bermaksiat, langsung berhenti. Kemudian Nabi Allah menyatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah Rabb mereka bertawakal. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebuah hal yang hendaknya kita saling mengingatkan antara sesama kita, dan harus sering kita ingat dan kita ingatkan, sesuatu yang harus untuk sering kita ingat dan kita ingatkan kaum muslimin adalah perjalanan setelah kematian. Jamaah, adalah perjalanan setelah kematian, karena lemah atau semangatnya, tingginya semangat atau lemahnya semangat kita beribadah kepada Allah, bertambah dan berkurangnya iman kita dalam menjalankan agama Allah, itu kembali kepada sering tidaknya kita mengingat akan perjalanan kita setelah kematian. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat ya'nil maut." Perbanyaklah oleh kalian mengingat akan kematian yang akan memutuskan kalian dari seluruh nikmat. Nikmat apa yang kita miliki jamaah? Kita punya uang 1 triliun dolar. Punya istana. Punya anak keturunan yang banyak, keluarga besar. Seketika kematian datang, kita akan berpisah dari mereka. Atau bahkan mungkin sebuah nikmat yang baru kita peroleh dan belum kita nikmati, rupanya sudah terputus dari kita karena kematian. Itulah yang namanya kematian. Dia sesuatu yang selalu menghantui. Sesuatu yang pasti selalu menghantui, namun tidak dapat diprediksi. Siapapun kita dan dimanapun kita berada, Allah berfirman, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, bersembunyi, kematian itu akan menjemput kalian, akan mendapati kalian, sekalipun kalian bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Sebagian kita boleh memiliki baju anti peluru, topi anti peluru, mobil anti bom, ya, bahkan ada rumah yang anti petir katanya, rumah anti petir, rumah anti roket misalkan. Tapi siapa yang mampu memiliki pakaian rumah pasukan yang anti malaikat maut? Siapa yang punya? Hah? Tidak ada yang memiliki jamaah. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sekalipun kalian sedang bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh, kematian akan menembus benteng tersebut. Walaupun di sekeliling kita ada ratusan ribu pasukan-pasukan elit melindungi kita dari tembakan-tembakan lawan, kita memakai baju anti peluru, celana anti peluru, topi anti peluru, kemudian dimasukkan lagi ke dalam mobil yang anti peluru, anti sniper, kemudian di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh, yang mana mungkin semut saja tidak mampu menembusnya, tetapi malaikat maut akan menembusnya. Jamaah yang dimuliakan Allah.
0: Kalla idza balagati taraqiya wa qila man araq wa dhanna annahu al-firaq waltafati as-saqu yawma idhin al-masaq waltafati as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq. Kalla, sekali-kali tidak. Idza balagati taraqi, apabila ruh yang sedang dicabut sudah sampai di kerongkongannya, jemaah, dikatakan kepadanya, man raq, siapa yang mampu menyembuhkan kamu? Siapa yang mampu menghalangi malaikat maut? Siapa yang mampu? Mungkin ketika di dunia dia punya punya relasi-relasi yang selalu membantu dia ketika ada masalah. Setiap ada hal yang menghalangi dia, uang dia bisa mempermudahkan urusannya. Tahta dia bisa memudahkan urusannya. Dia ingin ditangkap karena punya uang banyak, enggak jadi ditangkap. Dia ingin ditangkap karena punya pasukan, punya tahta, enggak jadi. Tapi ketika mati, kematian itu datang. Dan nyawa yang ditarik oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkongannya. Allah katakan, man raq, siapa yang bisa menyembuhkan kamu? Siapa yang bisa menghalangi kami untuk mematikan kamu? Siapa? Walaupun di sekitar kita waktu itu ada triliun pasukan-pasukan elit, jamaah, tidak ada yang mampu menghalangi malaikat maut. Menroh, kata Allah, siapa yang bisa menghalangi malaikat maut? Siapa yang bisa menghentikan nyawa kamu yang sedang ditarik ini? Wa dhanna annahu al-firaq, barulah dia sadar di saat itu bahwa dia akan berpisah. Dia akan meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan pekerjaannya, hal-hal yang ia cintai ketika di dunia ini. Kedua betisnya sudah mulai membeku. Dia sedang digiring kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kematian, jamaah yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala. Akan tetapi yang lebih mengerikan bukanlah kematian di saat kematian itu datang, tetapi yang lebih mengerikan lagi, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah apa kondisi kita setelah kematian. Karena setelah kematian kita langsung masuk ke dalam alam pembalasan, jamaah. Alam pembalasan dengan nikmat atau pembalasan dengan azab, tidak ada kemungkinan yang ketiga. Tidak ada lagi manfaat untuk penyesalan di masa itu, dan tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat lagi beramal. Terlebih lagi yang namanya kematian, seperti yang kita sebutkan di atas tadi, selalu menghantui dan tidak dapat diprediksi. Beda hanya mereka para nabi dan para rasul. Mereka sebelum diwafatkan oleh Allah diberitahukan terlebih dahulu oleh Allah. Tetapi mereka beramal dan beribadah seakan-akan mereka tidak akan diberitahukan oleh Allah akan diwafatkan. Sedangkan kita tidak, jamaah. Contohnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, beliau tiba-tiba bersabda menjelang wafatnya, "Abdun khayyarahullahu bainama indahu wa bainama fid dunya." Seorang hamba diberikan dua pilihan oleh Allah kepadanya, antara nikmat yang ada di sisinya ataukah dunia. Setelah Nabi berkata demikian, hanya satu orang yang menangis, yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang lain tidak memahami apa maksud Nabi. Abu Bakar tiba-tiba menangis. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi setelah itu ditanyakan kepada Abu Bakar, "Kenapa engkau menangis?" Maka beliau menjawab bahwa ini maksud oleh Rasulullah dengan hamba di situ adalah dirinya. Bahwa Allah memberikan pilihan untuknya untuk ditunda kematian atau disegerakan. Fakhtara ma inda, maka kata Nabi ini, hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lama kemudian diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala.
1: Demikian juga Nabi Musa alaihi salam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ketika malaikat maut ingin mencabut nyawa beliau, menjelma seorang anak Adam. Nabi Musa tidak mengetahui itu malaikat maut, maka beliau melawannya. Setelah itu malaikat tersebut kembali kepada Allah, kemudian diperintahkan kembali dan dikatakan bahwa Nabi Musa alaihi salam telah siap untuk ditarik nyawanya. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika malaikat maut minta izin untuk mencabut nyawanya, dan itu riwayat yang sahih bukan khurafat. Malaikat maut tersebut menyatakan ini perintah Allah, maka Nabi Ibrahim menjawab, aku adalah kekasihnya Allah, tidak akan mungkin Allah akan mematikan kekasihnya. Maka malaikat ini kembali kepada Allah, maka Allah pun menyampaikan ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Allah lebih tahu daripada dia terhadap ucapan Nabi Ibrahim. Maka Allah menyatakan, katakan kepada Ibrahim alaihi salam bahwa kekasihnya ingin berjumpa dengannya. Maka Ibrahim alaihi salam pun berserah diri kepada Allah untuk diwafatkan. Inilah makna qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jamaah yang dimuliakan Allah jalla wa ala, perjalanan kita di saat mati itu sangat mengerikan, dan setelah kematian itu jauh lebih mengerikan. Ada sebuah hadis yang sangat panjang, yang kalau kita sebutkan teks Arabnya dan terjemahannya serta pelajaran-pelajaran darinya mungkin membutuhkan daurah khusus. Yaitu hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Tirmizi, oleh Imam Abu Daud dan Al-Imam Ibnu Majah. Hadis Bara' bin Azib yang menceritakan kepada kita kondisi seorang mukmin dan orang kafir ketika akan berpisah dengan dunia ini. Seorang mukmin didatangi oleh malaikat maut, kemudian malaikat-malaikat yang lainnya duduk di sekitarnya. Di saat malaikat maut akan mencabut nyawanya, malaikat-malaikat lain menghiburnya, yang Allah sebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang berkata Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, menjalankan konsekuensinya. Mereka menyatakan diri mereka adalah hamba Allah, maka mereka pun menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, komitmen, kokoh, teguh di atas agama Allah tersebut. Maka malaikat-malaikat Allah turun kepada mereka, menyatakan, abshiru, bergembiralah kalian akan syurga yang telah dijanjikan kepada kalian dahulunya. Allah takhafu wa la tahzanu, enggak usah kalian khawatir terhadap apa yang akan terjadi, dan tidak usah kalian bersedih terhadap apa yang telah terjadi. Wa abshiru, bergembiralah kalian terhadap surga yang telah dijanjikan dahulunya kepada kalian. Kami adalah wali-wali Allah kepada kalian, wali-wali Allah untuk kalian ketika di dunia dan juga ketika akhirat. Kata Imam Ibnu Katsir, ini menjelang wafat mereka. Ini berita gembira dari Allah untuk hamba-hambanya yang istiqamah di atas agama Allah. Makanya kalau kita melihat orang-orang yang meninggal, dan sebelumnya dia adalah orang yang taat kepada Allah, berada di atas akidah Al-Quran, di akidahnya mereka para sahabat Nabi SAW, tenang matinya. Dia enggak khawatir, tidak sedih, karena dia dihibur oleh malaikat-malaikat Allah. Anak-anak yang akan dia tinggalkan, Allah yang akan menjaminnya, Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Subhanallah. Maka malaikat pun membawa kain kafan selembut kain sutra, mencabut nyawanya dengan cara yang sangat lembut. Kemudian diberikan wangian, setelah itu dia dibawa ke langit. Ketika dibawa ke langit, malaikat-malaikat penjaga langit bertanya, ruh siapa ini? Begitu harum semerbaknya dia. Maka dia pun disebutkan dengan namanya yang dia diberikan nama dengan nama tersebut ketika di dunia. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada malaikat-malaikat yang membawa ruh dia tersebut, kembalikan hamba-Ku tersebut, ruh hamba-Ku tersebut ke jasadnya. Kemudian ditetapkan dia tempatnya di dalam surga di 'Illiyyin, wa afrishulah, bentangkan kuburannya. Bentangkan kuburannya. Maka datanglah nikmat-nikmat bau harum dari surga ke dalamnya, ke dalam kuburannya. Setiap hari dia bertanya, berkata, ya Rabb aqimis, ya Allah tegakkan hari kiamat. Dia ingin segera masuk ke dalam surga yang selama ini dia rasakan baunya, yang mengalir ke dalam kuburannya nikmat-nikmat atau wangian yang ada di dalam surga. Saking bahagianya dia, saking nyamannya dia, dan saking cintanya dia kepada Allah, setiap harinya dia berdoa, ya Allah segerakan hari kiamat, ya Allah segerakan hari kiamat, agar dia bisa masuk langsung ke dalam surga tersebut. Tetapi sebaliknya, jamaah yang dimuliakan Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba yang kafir, dalam riwayat yang lain fajir, fajir itu banyak berbuat dosa. Ketika malaikat, ketika menjelang wafatnya dari dunia, maka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala turun setelah turunnya malaikat maut yang membawa kain-kain kafan yang sangat kasar. Yang sangat kasar. Dengan wajah-wajah malaikat yang sangat mengerikan. Ruh dia ditarik dan jasadnya Nabi ibaratkan seperti ditariknya besi yang bergigi dari karung yang terbuat dari kulit yang lagi basah. Sungguh sangat sulit untuk ditarik. Seperti itulah ruhnya orang kafir dan fajir ketika ditarik oleh malaikat maut. Begitu sulitnya. Namun di sini para ulama menerangkan, bukan berarti kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan susah, berarti sudah pasti dia su'ul khatimah. Karena Nabi kita ketika meninggal dalam keadaan genting. Sampai-sampai Fatimah berkata, wah karba abata, betapa gentingnya kondisi engkau wahai sang ayah, wahai ayahanda. Maka Nabi menyatakan, tidak ada kegentingan terhadap ayahmu setelah ini. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, apabila seorang mukmin di saat matinya sulit, maka itu kesulitan terakhir dia di dunia sebelum dia mendapatkan kemudahan di alam barzakh. Tetapi apabila seorang mukmin ketika nyawanya dicabut dengan mudah, maka itu kemudahan yang pertama Allah berikan kepadanya sebelum kemudahan yang ada di dalam alam barzakh. Maka ruhnya pun ditarik, waktu sudah habis ya, ruhnya pun ditarik dengan sangat keras dan sangat kasar, kemudian dibawa ke langit, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu langit ditutup dan tidak dibuka untuk dia. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Pintu langit akan dibuka untuk ruh ini kalau seekor unta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum, sesuatu yang mustahil. Maka dia bukan dikembalikan ke dalam jasadnya, tetapi dilemparkan oleh malaikat maut yang membawa dia ke langit. Dari langit Allah lemparkan dia ke dalam jasadnya kembali. Kalau ruh seorang mukmin yang taat tadi dikembalikan lagi oleh malaikat maut. Adapun dia dilemparkan dari langit sampai ke bumi. Itulah yang Allah menyatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, innahu may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Setelah itu dia akan masuk ke dalam alam barzakh, alam pembalasan jamaah. Namun waktu yang sudah masih waktunya atau kita lanjut? Berapa menit lagi? 7 menit lagi. Baik, karena waktu yang singkat, yang pendek, saya akan singkat perjalanan seorang mukmin setelah kematian. Setelah kematian kita akan masuk ke dalam alam barzakh jamaah. Dan di alam barzakh kita tidak tahu berapa lama kita akan berada di dalamnya. Apakah 1000 tahun, 100 tahun, ataukah lebih dari itu. Dan kondisi kita di alam barzakh hanya dua kondisi. Diberikan nikmat atau merasakan azab. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Begitu mati langsung diazab atau langsung diberikan nikmat jamaah. Sampai kapan? Sampai datang hari kiamat. Berapa lama kita tidak mengetahuinya. Yang jelas Allah berfirman tentang sebagian umat-umat sebelumnya dengan firman-Nya, Wa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya." Siang dan malam. Kumpulan alam barzakh, Firaun dan bala tentaranya itu berisi api. Berisi api. Mereka dibakar di siang hari dan di malam hari. 24 jam dibakar oleh Allah. Wa yaumal qiyamati adkhilu ashaddal adzab. Dan pada hari kiamat, adkhilu ala fir'auna ashaddal adzab. Masukkanlah Firaun dan bala tentaranya kepada azab yang sangat pedih. Ayat ini berada dalam Al-Qur'an jemaah. Al-Qur'an kitab apa jemaah? Kitab suci kita kaum mukminin. Hudan lil muttaqin. Agar apa? Agar kita mengambil pelajaran. Ini loh yang Allah ancam, Allah berikan kepada Firaun dan bala tentara. Ingat, kalau kalian mengikuti jalannya Firaun dan bala tentaranya, maka kalian akan mendapatkan hal yang sama. Karena Al-Quran hudan lil muttaqin. Subhanallah. Di dalam beberapa hadis Nabi menyebutkan di antara azab di alam barzah, Allah isikan kalajengking dan ular ke dalam perut mereka, orang-orang yang memakan riba ketika di dunia. Orang-orang yang tidak berpuasa dengan sengaja di dunia, berbuka sebelum waktunya, mereka digantung dengan kepala ke bawah, kemudian kaki mereka ditusuk dengan besi dan mulut mereka dirobek oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara azab yang ada di alam barzah, malaikat memukul seorang hamba dengan palu yang Allah berikan kepadanya sehingga hancur seluruh tulang menulangnya, kemudian dikembalikan lagi, kemudian dipukul lagi. Azab yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika ziarah kuburan beliau menangis luar biasa. Hatta tabulla lihyatu, sampai-sampai jenggot beliau itu basah karena tangisan. Maka ada yang berkata kepada beliau, "Wahai Utsman, kami tidak melihat engkau menangis seperti ini ketika disebutkan tentang syurga dan neraka. Kenapa ketika engkau berada di depan kuburan engkau menangis seperti ini? Yang engkau tidak menangis seperti ini ketika disebutkan tentang syurga dan neraka kepadamu." Apa yang beliau jawab jemaah dimuliakan Allah? Beliau menyatakan, "Laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna hadhihi al-qubur awwal manazil al-akhirah, fa inna jaminha fama ba'du aysaru min." Sesungguhnya alam barzah ini, alam kubur ini adalah jenjang pertama dari jenjang akhirat. Kalau di sini dia sudah sukses, sudah bahagia, maka setelah alam kubur pasti akan lebih mudah lagi. Kalau sudah di kuburan dia diadab, maka na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Karena waktu yang telah habis dan membatasi kita, mungkin kita lanjutkan sedikit sebelum kita berdiskusi setelah salat isya nanti insyaallah taala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Alhamdulillah atas taufik dan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, kita telah melaksanakan salat isya berjamaah yang kita memohon kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sebagaimana salat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga, sahabat-sahabat beliau, serta mereka orang-orang yang mengikuti sahabat beliau dengan baik. Beliaulah yang telah bersabda, "Inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa." Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Dan kalaulah manusia itu mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun harus merangkak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Tadi itulah kita dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang berbunyi, "Inna hadhihi al-qubur awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur ini adalah jenjang akhirat yang pertama. Fam in naja minha fama ba'dahu aysaru min. Kalau seseorang itu bisa lewat, bisa bahagia, bisa lulus di alam kubur, maka pasti dia akan, maka yang datang setelah alam kubur itu akan lebih mudah, jamaah. Sekali lagi jamaah, alam kuburan, alam barzakh adalah alam yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang celaka, tetapi dia sebaliknya menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman syurga bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kita di dalamnya hanya dengan dua kondisi, diberikan nikmat atau merasakan azab. Tidak ada lagi kesempatan beramal, tidak ada lagi kesempatan bertobat, sekalipun kita menangis mengeluarkan air mata darah, kita tidak akan dikembalikan lagi kepada Allah. Maka sebelum itu terjadi, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita mempersiapkan diri. Karena Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'anni a'malu salihan fima tarak.

yamutun, apabila kematian itu telah mendatangi salah satu di antara mereka, maka mereka berkata, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku, tundalah kematianku. Kata para ulama, ini ketika menjelang mati, ya Allah tundalah, kembalikan aku ke alam sehat. La'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa melakukan amalan-amalan saleh yang dahulunya aku tinggalkan. Ya Allah, dahulunya aku orang yang meninggalkan salat, kembalikan aku ya Allah, aku ingin salat. Ya Allah, tundalah kematianku, aku ingin zakat, aku ingin puasa, aku ingin menyambung silaturahim, aku ingin berbakti kepada kedua orang tuaku. Ya Allah, dahulunya aku anak yang durhaka, tundalah kematianku ya Allah, saya ingin berbakti kepada kedua orang tuaku. Maka Allah menyatakan, kalla, sekali-kali tidak, itu tidak akan terjadi. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah ucapan yang dia ucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun, setelah kematian akan ada setelah itu alam barzakh, mereka berada di dalamnya sampai dibangkitkan di hari kiamat kelak. Bisa jadi kita berada di alam barzakh lebih panjang daripada sebelumnya ketika kita hidup di dunia. Setelah alam barzakh, jamaah yang dimuliakan Allah, perjalanan kita rupanya belum selesai. Akan ada padang mahsyar, hari kebangkitan, yang mana Nabi SAW bersabda, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurla, manusia dibangkitkan, digiring ke padang mahsyar di hari kiamat, hufatan uratan ghurla, tidak beralas kaki, tidak dikhitan, dan tidak berpakaian sehelai pun, sehelai benang pun. Mendengar demikian, Aisyah memberikan sebuah pertanyaan kepada Nabi yang lumrah. Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa, kondisi yang seperti itu, lelaki dan wanitanya semua digiring pada mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun, tidakkah akan membuat wanita melihat kepada aurat lelaki dan kaum lelaki melihat kepada aurat kaum wanita? Maka Nabi menjawab, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dhalik. Wahai Aisyah, kegentingan di hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Mereka tidak lagi memikirkan hal-hal yang seperti itu. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Dahsyatnya adab Allah di dunia ini, kita terkadang sebagian manusia masih sempat berpikir syahwat dunia. Saya disebutkan bahwa ada ketika gempa terjadi di daerah kami dan tsunami, ada yang meneriakkan air, masih ada orang yang menyempatkan dirinya untuk malingin motor orang yang di depan rumah. Dia lihat orangnya udah lari, sempat mikir itu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi pada mahsyar, kondisi yang lebih dahsyat dari itu, wanita dan kaum lelaki Allah giring seperti kal farashil mabthuz, seperti belalang-belalang yang bertebaran, binatang-binatang kecil yang bertawaran, yang bertebaran. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau manusia seperti itu digiring hari kiamat, lelaki dengan wanita dikumpul di tempat yang sama dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun, tidakkah akan membuat mereka saling melihat kepada orang yang lainnya? Karena ini kan lumrah pertanyaan, ini pertanyaan dari orang yang masih hidup di alam dunia. Karena itu memang tabiat manusia sesama lawan jenisnya. Wanita punya kecondongan kepada lelaki dan lelaki punya kecondongan kepada kaum wanita. Oh, saya enggak, Ustaz. Betul, mungkin Anda karena tidak normal. Berobatlah. Kok bisa lelaki enggak condong kepada wanita? Wanita enggak condong kepada lelaki, berarti enggak normal. Berobatlah. Ini hal yang lumrah ketika di dunia. Maka Aisyah ketika mendengar Nabi memberitakan manusia di padang mahsyar, dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan bersama tidak berpakaian sehelai benang pun, tidak dikhitan dan tidak beralas kaki, maka beliau bertanya demikian. Karena itu lumrah. Karena beliau masih hidup dan beliau manusia, yang terbayangkan adalah sesuatu yang pernah terjadi di dunia. Di dunia jangankan tidak berpakaian sehelai benang pun, yang sudah berpakaian pun masih diintip-intip, sampai mungkin ada yang nabrak tembok gara-gara melihat ke kanan dan ke kiri, melihat lawan jenisnya. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau kondisi mereka seperti itu, tidakkah akan membuat kaum lelaki melihat kepada wanita,
Kaum wanita akan melihat kepada aurat lelaki. Maka Nabi menjawab, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dzalik. Wahai Aisyah, kondisi di hari kiamat itu pada mahsyar itu sangat ngeri. Sangat-sangat mengerikan, sehingga mereka tidak lagi berpikir hal-hal yang seperti itu. Mereka tidak lagi memikirkan hal-hal yang seperti itu. Menunjukkan dahsyatnya luar biasa. Sampai-sampai Nabi tidak menyebutkan secara rincian seperti apa dahsyatnya di dalam hadis ini. Tapi beliau umumkan, menunjukkan luar biasa dahsyatnya. Bayangkan jamaah, di depannya ada wanita yang tidak berpakaian sehelai benang pun, dia tidak lagi memikirkan hal yang seperti itu. Demikian juga si wanita, di depannya ada laki-laki yang tidak berpakaian sehelai benang pun, dia tidak menolehnya. Karena kondisi pada mahsyar yang sangat mengerikan. Saking ngerinya pada mahsyar jamaah, disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, tudna syamsu yawm al-qiyamati minan nasi qadar al-mayn, fayakunu an-nasu fil 'araq biqadri a'malihim, faminhum man yakunu ila ka'bayh, wa minhum man yakunu ila rukbatayh, wa minhum man yakunu ila hiqwayh, wa minhum man yuljimu al-'araq ila jamah. Pada hari kiamat di padang mahsyar, hari matahari itu didekatkan sejarak 1 mil dari manusia. Sekarang jarak matahari dari bumi konon katanya berapa mil jamaah? Berapa mil? Di pelajaran sekolah disebutkan jarak matahari dari bumi. Hah? Di pelajaran sekolah disebutkan berapa mil? Hah? 150 juta mil, betul? Hah? 150 ribu mil. 50 juta mil. Demikian di pelajaran sekolah. Yakin? Hah? Saya ada yang di sekolah ya, di pelajaran sekolah. Dulu di SD disebutkan ini kan. Ada yang masih ingat berapa? 160 juta kilometer. Subhanallah. Kalau musim panas puncaknya ketika saya di Yaman, itu bisa sampai 40 hingga 48 derajat Celcius. Di Madinah itu terkadang bisa sampai 49 dan pernah, dan itu jarang, 50 derajat Celcius. 35 aja di Bali paling tinggi berapa derajat Celcius jemaah? Hah? 35 ya. 35. Saya pernah merasakan di Yaman itu 40 ke atas. Kalau di Aden itu mohon maaf, anjing aja enggak punya berbulu, enggak ada bulunya. Wallah alam, apakah karena panas ataukah yang lain, yang jelas enggak ada bulunya. Enggak tebal bulunya. Dari Madinah tuh kata sebagian orang, kalau ditaruh telur di lantai matang telur. Bagaimana dengan hari kiamat? Sejarah 1 mil jemaah. 1 mil dari kepala kita, dan tidak ada bangunan yang memisahkan antara kita dengan matahari. Tidak ada pepohonan mahsyar. Allah hampakan bumi. Yauma tubaddal ardhul ghairal ardi was samawat. Setelah Allah runtuhkan langit yang sekarang ini, Allah hancurkan bumi, Allah hancurkan gunung, Allah gantikan dengan langit yang baru, Allah gantikan dengan bumi yang baru di hari kiamat. Sehingga kata Nabi, manusia di saat itu mereka berkeringat. Banyaknya keringat mereka sesuai dengan banyaknya maksiat yang mereka lakukan ketika di dunia. Sebagian manusia ada yang keringatnya sampai kepada kedua mata kakinya. Ada yang sampai ke lututnya, ada yang sudah sampai ke pinggangnya, dan di antara mereka ada yang sudah tenggelam dengan keringatnya. Sungguh tak terbayang bagaimana sebagian orang tenggelam dengan keringatnya, tapi di sampingnya ada orang yang keringatnya cuma sampai di kedua mata kakinya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena memang perkara akhirat tidak boleh kita pikirkan. Kewajiban kita adalah mengimaninya. Kapan kita mulai menggunakan akal dan logika kita dalam perkara-perkara gaib, ini akan menjerumuskan kita ke dalam kemurtadan. Karena kita mungkin akan menolaknya tatkala akal sehat kita tidak mampu memahaminya. Makanya dalam bab al-ghaib Allah menyatakan alladzina yu'minuna bil-ghaib, bukan alladzina yatafakkaruna fil-ghaib. Tapi pada ayat-ayat kauniyah Allah menyatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tapi dalam bab al-ghaib Allah menyatakan bukan yatafakkarun, tetapi apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kewajiban kita mengimani sesuai dengan amalan mereka,
Saking dahsyatnya padang mahsyar, dalam hadis Abu Hurairah, dalam riwayat Imam Muslim, hadis yang sangat panjang, hadis yang diistilahkan dengan hadis syafa'atul uzma. Manusia mendatangi Nabi Adam, menyatakan, ya Adam, innaka abul bashar, wahai Adam, anda adalah bapaknya manusia. Memohonlah kepada Allah untuk menyegerakan hisab kami. Mereka meminta kepada Nabi Adam, kita semua akan meminta kepada Nabi Adam, agar Nabi Adam memohon kepada Allah menyegerakan hisab kita. Kata para ulama, bukan karena manusia sudah siap dihisab. Bukan. Tetapi karena gentingnya padang mahsyar. Dahsyatnya kondisi di padang mahsyar. Sampai-sampai mereka meminta untuk disegerakan hisab. Padahal permintaan untuk disegerakan hisab berarti permintaan untuk disegerakan masuk ke dalam syurga atau neraka. Tetapi karena dahsyatnya padang mahsyar, mereka meminta demikian. Nabi Adam pun menyatakan, inna Allah qad ghadaba 'alayya ghadaban lam yaghdab mithlah. Allah telah murka kepadaku dengan kemurkaan yang belum pernah seperti itu. Dia melarangku dari memakan sebuah pohon, tetapi aku melanggarnya. Padahal Nabi Adam sudah bertaubat, ya kan? Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba 'alaihi. Tapi beliau masih merasa bersalah. Lah kita maksiat banyak, tobat belum, nanti. Merasa enggak pernah bersalah. Kebalik, Nabi Adam udah di hari kiamat. Sebelum wafatnya, udah Allah katakan, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba 'alaihi. Tapi masih berasa bersalah. Allah telah murka kepadaku dengan sebuah kemurkaan yang belum pernah murka kepadaku seperti itu. Sampai-sampai Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lathaiful Ma'arif menyatakan, Nabi Adam dan Hawa Allah keluarkan dari syurganya karena satu maksiat. Lantas kita ingin masuk ke dalam syurga Allah dengan jutaan atau ribuan maksiat? Nabi Adam Allah keluarkan dari syurganya karena satu maksiat, ya mana? Sedangkan kita ingin masuk ke dalam syurga Allah dengan ribuan maksiat. Sebaliknya. Maka Nabi Adam menyatakan, datanglah kepada Nabi Nuh. Maka manusia pun mendatangi Nabi Nuh, menyatakan, innaka awwalu rusulin arsalallahu ilal ardh. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama kali Allah utus ke permukaan bumi setelah Nabi Adam. Karena Nabi Idris itu datangnya setelah Nabi Nuh alaihissalam, bukan sebelum Nabi Nuh. Ini dalilnya para ulama luruskan. Maka Nabi Nuh juga beralasan tidak bisa. Setelah itu mereka mendatangi Nabi Ibrahim, setelah itu Nabi Musa, setelah itu Nabi Isa, semuanya beralasan tidak bisa. Maka mereka, seluruh manusia, seluruh kita, anak Adam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyatakan, ini hakku. Nabi pun pergi sujud di bawah arsy Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Maka ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, Allah berfirman, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, memohonlah akan diberikan permohonanmu, dan berilah syafaat, akan diberikan izin untukmu. Maka Nabi pun memohon untuk disegerakan hisab. Setelah itu kita akan dihisab, jemaah. Dan hisab terbagi menjadi dua, hisabul arud dengan hisabun niqash. Arud adalah pemaparan, Allah paparkan, ini dosamu selama engkau di dunia. Setelah seorang mukmin pesimis dan khawatir akan diazab, maka Allah menyatakan, wa inni satartuha alaika fit

Malik radhiyallahu an, hadis Qudsi, Allah berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, lalaqituka biqarabiha maghfirah." Wahai anak Adam, kalau engkau berjumpa denganku membawa dosa, maksiat seluas dunia. Subhanallah. Bagaimana maksiatnya jemaah? Seluas dunia, bukan seluas Bali. Bukan sekedar seluas Singaraja. Seluas dunia maksiat yang dia bawa bertemu dengan Allah. Tetapi engkau bertemu denganku tidak membawa dosa syirik. Walaupun pernah, tetapi dia telah bertobat sebelum matinya. Maka akan aku berikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Ini namanya hisabul araf. Yang Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Fa'amma man yuhasabu hisabai yasira, fayanqalibu ila ahlihi masrura." Sedangkan yang kedua adalah hisabun niqash, didiskusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu berbuat ini dan itu? Kenapa kamu berbuat ini dan itu? Ini hisabun niqash. Orang yang hisabnya seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nuqisha fil hisabi 'udzib." Barang siapa yang didiskusi oleh Allah ketika hisab, pasti dia akan binasa setelah itu. Pasti dia akan diazab. Kenapa hari ini kamu berbuat ini dan itu? Kenapa hari ini kamu berbuat ini dan itu? Orang yang didiskusi seperti ini oleh Allah, pasti kata Nabi diazab setelah itu. Di saat itu anggota badan semua berbicara. Kaki berbicara. Ya, tidak ada pengacara yang membela kita. Saksi adalah anggota badan kita. Bumi yang pernah kita bermaksiat di atasnya akan menjadi saksi. Akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Sebagian ulama menafsirkan, datang beberapa hadis tapi hadisnya dhaif secara sanadnya, bahwa dia akan berkata, "Si fulan telah bermaksiat kepadaku hari ini dan hari itu." Saudara di dalam kamar sendirian, orang tua tidak melihat. Kemudian HP ada di tangan. Takutlah kepada Allah. Karena sekarang dunia yang begitu luas berada di atas telapak tangan saudara hanya sebesar 5 inci atau lebih dari itu. Apa yang ingin dilihat di dalam itu bisa Anda lihat. Saudara bisa melakukan berbagai maksiat, menonton tontonan-tontonan yang Allah haramkan. Tapi ingat, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Bumi yang kita pijak akan menjadi saksi. Mata kita akan menjadi saksi. Kedua tangan kita akan menjadi saksi. Diaudit oleh Allah. Tidak ada yang terluput dari Allah. Wa qalu ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada, kata Allah. Orang-orang yang banyak berbuat dosa berkata, "Kitab apa ini?" Ketika dihisab, Allah nampakkan lembaran-lembaran catatan amalannya. Kok semua tertulis di sini, yang kecil dan yang besar. Tidak ada yang terluput sedikit pun. Dari semenjak umur kita baligh jamaah sampai kita wafat, itu semuanya telah Allah tulis. Ditulis oleh malaikat, "Alaikum hafi wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin yaktubuna ma taf'alun." Iqra kitabak, baca kitab kamu ini. Allah perintahkan kita. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, hari ini cukup engkau sebagai auditornya yang mengaudit amalan kamu sendiri. Tidak ada yang terluput sedikit pun. Karena sebagian anak muda, dia kira kalau dia belum pisah sama orang tuanya, selama masih dalam tanggung jawab orang tuanya, dia bisa berbuat maksiat sesuka ayah. Dia kira orang tuanya yang akan bertanggung jawab. Enggak. Selama kita udah balik, walaupun kita masih makan dengan makanan dari orang tua kita, hidup di rumah orang tua kita, semenjak umur balik kemudian sampai mati, semua kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing jamaah. Ini harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Karena sebagian anak-anak sekarang gak dewasa, umurnya 20 tahun, dia tingkah lakunya seakan-akan pena catatan amalan belum mencatat perbuatan dia. Dia kira emang kalau dia belum nikah, belum kawin, ya belum pisah sama orang tuanya, masih orang tua yang pertanggungjawabkan saudaranya apa amalan perbuatannya. Ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. "Nak, kamu anak saya orang tuamu." Tapi ingat, nak, begitu kamu baligh,

semua perbuatan kamu dicatat. Baik dan buruknya kamu akan pertanggungjawabkan. Saya tidak akan bisa membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi berkata kepada Fatimah, "Ya Fatimah binta Muhammadin anqidi nafsaki 'anil nar fa inni la ughni 'anki min Allah syai'a." Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wahai Fatimah bintu Muhammad, selamatkan diri kamu dari neraka Allah. Aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari neraka Allah. Man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Orang yang terlambat beramal, anak keturunannya tidak bisa membantunya untuk mempercepatkan amalannya. Subhanallah jemaah. Dan di dalam beberapa riwayat disebutkan sebagian orang hisab lama hisabnya, tahu jemaah berapa lama? Seperti 400 tahun dia diberdirikan oleh Allah, diaudit oleh Allah. Lamanya seperti 400 tahun di dunia jemaah. Sedangkan di dunia, jangankan 1 tahun jemaah, belum berada di depan KPK, baru ada surat panggilan, udah mulai keluar keringat dinginnya sebesar biji-biji jagung. Makan udah gemetar tangannya, minum gak bisa nikmat lagi, wajah udah pucat, udah ada surat panggilan dari KPK, mau diaudit, bingung dia. Waktu persiapkan berkas hanya 24 jam. Bergetar tubuhnya. Bisa-bisa dia stroke. Bisa-bisa dia jatuh pingsan. Keluar keringatnya. Dia stres, bingung. Dia telepon relasinya, semua mati HP-nya. HP-nya mati relasinya. Gak ada lagi proyek yang bisa kamu diharapkan dari kamu. Mati HP-nya. Maaf saya sibuk. Apalagi kalau udah divonis tersangka. Jangankan wajahnya ikut hijau, mungkin giginya pun bisa ikut hijau warnanya. Ini baru di depan manusia. Bagaimana ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, Rabbul Alamin. Sebagian kita di hari itu kata Nabi adalah hisabnya lamanya seperti 400 tahun di dunia ini lamanya. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka kaum mukminin lama hisabnya antara salat zuhur dan asar. Di dalam beberapa riwayat yang sahih. Setelah itu akan ada perintah untuk mengambil catatan-catatan amalan. Setelah itu akan ada mizan jemaah. Yang Allah katakan faman tsaqulat mawazinuhu fa ummuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hawiyah? Narun hamiyah. Bahkan ketika dia mendapatkan catatan amalan yang penuh dengan kejelekan, dia mengatakan, ya laytani lam uta kitabiyah. Aduhai kalau aku tidak mendapatkan kitab ini, tidak mendapatkan lembaran-lembaran ini. Karena dia melihat di dalam tertulis seluruh maksiat-maksiat yang telah ia lakukan. Maka dia pun berkata, halaka anni sultaniyah. Sungguh kekuasaan-kekuasaan yang aku miliki di dunia hari ini menjadi sebab kebinasaanku. Ma aghna 'anni maliyah. Harta yang aku miliki ketika di dunia rupanya enggak bermanfaat saat ini. Kalau di dunia bermanfaat. Sedikit ada hambatan, selesai. Iya kan? Sedikit ada hambatan, berapa nomor rekeningnya? Selesai. Sedikit ada hambatan di telepon. Mobil Innova atau mobil Pajero? Selesai. Kirim nomor rekeningnya Pak, selesai urusannya. Ma'agna anni maliyah. Rupanya di hari kiamat harta yang dia miliki tidak bermanfaat sedikit. Sehingga dia berangan-angan tidak mendapatkan lembaran tersebut. Setelah itu jamaah, setelah dimizah juga belum selesai. Masih ada tantangan berikutnya yang tidak kalah besarnya. Apa itu? As-sirat. Jembatan. Yang Allah katakan wa imminkum illa waridha kana ala rabbika

dunia, setiap kalian pasti akan melewatinya. Sebagian ulama tafsir menafsirkan adalah as-sirat, jembatan. Itu adalah sebuah ketetapan atas Rabbmu. Hanyalah orang-orang yang bertakwa yang akan kami selamatkan. Dan akan kami seret, kami sungkurkan ke dalam api neraka di bawahnya orang-orang yang zalim. Di dalam riwayat Jabir disebutkan bahwa as-sirat tersebut adaq minasy'ar wa ahaddu minasyif, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang Allah bentangkan di atas neraka jahannam. Sebagian manusia ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang secepat mata memandang, ada yang secepat kuda, ada yang secepat orang yang berlari, ada pula yang berjalan kemudian jatuh, dia bangun lagi, bangkit kembali, kemudian jatuh lagi, sampai ada yang tersungkur ke dalam neraka jahannam yang ada di bawahnya. Kira-kira kita termasuk dari hamba yang mana jamaah? Kita tidak bisa memastikannya. Sebuah jembatan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang Allah bentangkan di azab neraka jahannam. Sedikit meleset, langsung api neraka jahannam yang menyambut dia di bawahnya. Tak terbayang bagi kita, tetapi harus kita imani. Coba bayangkan jemaah, jembatan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang Allah bentangkan di atas neraka jahannam. Di atas jembatan tersebut Nabi menyatakan kalali, duri-duri yang akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Dan di setiap Nabi menunggu umatnya di ujung jembatan menyatakan Rabbi salim salim, melihat ada umatnya yang setiap jalan jatuh, kemudian bangkit lagi, kemudian jatuh lagi. Nabi menyatakan, Nabi di ujung jembatan tersebut berdiri berdoa, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkanlah umatku. Lihat bagaimana kesetiaan Nabi kita, 23 tahun padahal beliau sudah menerangkan kepada kita jalan menuju surga. Selama 23 tahun beliau telah menerangkan kepada kita jalan-jalan yang dapat menyeretkan kita ke neraka Allah. Selama 23 tahun beliau berdakwah, menerangkan hal tersebut kepada kita, sampai-sampai leher kepala Nabi kita dihargakan 100 ekor onta oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Beliau pernah dihujani batu oleh masyarakat Taif, sampai-sampai Uthman lari dan melakukan pagar betis, sehingga batu yang dilemparkan ke arah Nabi mengenai seluruh tubuhnya Uthman, sehingga tubuhnya Uthman berlumuran darah melakukan pagar betis menyelamatkan nyawa Nabi SAW. Beliau sedang salat pernah dilempari dengan kotoran onta, dan beliau di perang Uhud pecah topi perangnya, luka pipi beliau dan lepas gigi geraham beliau. Ujian yang luar biasa selama 23 tahun jemaah, menjelaskan kepada umatnya jalan-jalan surga dan jalan-jalan neraka Allah Subhanahu wa taala. Rupanya di hari kiamat beliau masih menunggu kita di depan jembatan. Ketika beliau melihat umatnya kesulitan untuk melintasi jembatan tersebut, Nabi di ujung jembatan tersebut berdoa, Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan dia ya Allah. Tetapi apa boleh dikata, Nabi menyatakan tajri bihim a'malum, hanya amalan mereka yang bisa membuat mereka berjalan di atas jembatan tersebut. Setelah kita melewati as-sirat jamaah, masih ada dua tantangan lagi. Kalau kita termasuk dari orang-orang yang harus diberhentikan di situ, yaitu al-qantarah. Apa itu qantarah? Secara bahasa artinya jembatan. Apakah dia bagian dari sirat? Sebagian ulama menyatakan dia ujung as-sirat. Sebagian ulama yang lain menyatakan dia jembatan yang berbeda. Tempat apa itu? Tempat penegakan qisas jamaah. Di sana akan ditegakkan qisas. Orang-orang yang pernah kita zalimi hartanya, kehormatannya, nyawanya, di sana akan menuntut hak dia di sisi Allah. Bahkan dalam sebuah hadis, seorang yang pernah mati terbunuh di dunia ini, di hari kiamat kepala dia berlumuran darah berada di tangan orang yang membunuhnya, sembari dia menyatakan salhu ya rab fima qatalani, ya Allah tanyakan ke hambamu ini kenapa dia membunuh saya. Menjawab apa jemaah? Jawab apa? Di sana akan ditegakkan qisas, tetapi qisas di sana ditegakkan dengan membaik, dengan ibadah jemaah. Kita akan membayar kezaliman kita kepada korban kita dengan pahala ibadah kita. Sehingga Nabi menyatakan ada yang pergi di hari kiamat, dia bertemu dengan Allah, pernah haji, pernah puasa, pernah salat. Rupanya enggak ada lagi pahala haji, enggak ada lagi pahala salatnya, enggak ada lagi pahala puasanya. Sudah habis dia gunakan untuk membayar kezaliman untuk para
korban kezaliman dia. Dan apabila belum cukup, maka Allah kumpulkan dosa-dosa korban kezalimannya. Faturihat alih, kemudian dilemparkan kepada, transfer kepadanya. Maka dia dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Setelah itu barulah syurga dan neraka kalau dia tidak termasuk dari kalangan ashabul a'raf. Apa itu al-a'raf? Salah satu nama surat dalam Al-Qur'an, surat keberapa? Yang bisa jawab saya kasih minyak wangi. Minyak wangi dari timur tengah. Karena saya lihat ada tulisan Arab, berarti kan timur tengah. Nah, siapa yang bisa jawab? Surat keberapa al-a'raf dalam Al-Qur'an? Lihat HP. Ah, enggak jadi. Saya minta dari Bapak bukan dari HP. Kalau dari HP semua bisa ditanya. Yang enggak lihat HP tadi, jawab 7 siapa? Hah? Siapa yang jawab tadi? Surat ke berapa? Hah? Lihat HP tadi enggak? Hah? 7. Enggak lihat HP tadi? Dapat. Silakan. Tapi beliau dapat, tapi bukan minyak wangi karena lihat api. Silakan. Apa ini peci? Kasihkan ke beliau. Al-A'raf datang dalam riwayat Imam Ahmad adalah sebuah tempat antara syurga dan neraka. Yang mana di situ diberhentikan mereka orang-orang yang amal kebaikan dan kejelekannya itu setara. Allah tidak langsung memasukkan mereka ke dalam syurga karena kejelekan mereka setara dengan kebaikan mereka. Dan mereka tidak langsung dilemparkan ke dalam neraka Allah karena kebaikan mereka seberat kebaikan mereka seberat kejelekan mereka, sampai Allah memutuskan keputusannya kepada mereka dengan keadilan dan hikmahnya, dimasukkan ke dalam syurga langsung atau Allah membakar dan membersihkan mereka di dalam syurga, di dalam neraka yang terlebih dahulu. Setelah itu baru syurga dan neraka, jemaah. Dan satu hari di hari itu paling pendek, Allah katakan ka alfi sanati mimma ta'udun, seperti satu hal 1000 tahun di dunia ini. 1000 tahun itu hari yang paling pendeknya. Sebagian hari yang lainnya di hari kiamat khamsina alfasanah, seperti 50.000 tahun, jemaah. Siapa yang mampu bertahan? Dan Nabi bersabda tentang neraka, inna ahwana ahli nari adaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibagh. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya lantas meleleh dan mendidih otaknya. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Bara api diletakkan di bawah kakinya, otak ikut meleleh dan mendidih, jamaah. Padahal panas-panasnya api di dunia ini, kalau kaki yang dibakar, kepala enggak akan ikut hangus. Tapi di hari kiamat, jamaah, 2 bara api yang diletakkan di bawah kaki kita, otak kita mendidih dan meleleh karena panasnya bara api. Sehingga Nabi ketika melihat ada api di hadapan para sahabat Nabi, di hadapan para sahabatnya, beliau menyatakan, inna narakum hadhihi juz'un min sab'in min nari jahannam. Api yang ada di dunia ini, sebesar apapun dia, sepanas apapun dia, itu 1 dari 70 api neraka. Artinya 70 kali lipat lagi dia lebih panas daripada api di dunia ini. Subhanallah. Siapa yang mampu bertahan? Baru diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, otak langsung meleleh dan mendidih. Dan dia belum dituangkan minuman penduduk api neraka yang Allah katakan mimma'in sajid. Minuman api neraka, penduduk api neraka yang pertama adalah air nanah. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighu, setiap kali dia teguk dia tidak mampu meminumnya, tapi dipaksa oleh malaikat-malaikat Allah, minum kamu. Menanah penghuni neraka menjadi minuman penghuni neraka. Yang kedua Allah menyatakan wasuquma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Minuman model yang kedua adalah air yang mendidih, ketika dia minum maka isi perutnya ikut hangus dan terputus-putus. Mengerikan. Minuman penghuni neraka yang ketiga Allah sebutkan kaghalil hamim, minyak yang mendidih, itu minumannya. Yang keempat Allah menyatakan hamim wa ghassaq, al ghassaq, air yang sangat-sangat dingin yang mematikan. Ini 4 jenis minuman penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, jemaah. Dan jangan pernah merasa aman dari neraka Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syaibah
Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, "Law nada munadin fis sama' ayyuhan nas kullukum najin minan nar illa rajulun wahid la khiftu an yakuna ana dhalik." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, andai kata ada teriakan dari langit, wahai seluruh penghuni dunia, penduduk bumi, seluruh kalian selamat dari neraka Allah kecuali satu orang, maka sungguh aku takut jangan-jangan satu orang yang tidak selamat tersebut adalah aku orangnya. Siapa yang berkata demikian jamaah? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang raqam, ya number thani, orang nomor dua umat Islam setelah Abu Bakar. Yang mana Nabi sebelum meninggalnya, Umar masih hidup, Nabi melihat istananya Umar dalam surga. Kemudian Nabi menjampaikan di hadapannya Umar, kemudian Umar menangis. Artinya Nabi sudah menyatakan Umar dalam surga dan dia berada di dalam sebuah istana sebelum wafatnya. Tapi Umar berkata demikian, jamaah. Lihat bagaimana mereka para sahabat Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapakah beliau? Sahabat Nabi yang paling banyak mewariskan hadis Nabi kepada umat ini. Kalau kita membuka seluruh kitab hadis, rata-rata hadis Nabi itu datang dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah, An Abi Hurairah, An Abi Hurairah, An Abi Hurairah. Menjelang wafatnya, baka bukaan syadida, beliau menangis sangat kencang. Beliau menangis luar biasa, sehingga murid-muridnya yang berada di hadapan beliau bertanya, wama yubkika ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kenapa engkau menangis seperti ini? Engkau sahabat Nabi, keutamaan kamu jelas. Coba bayangkan, beliau siapa? Sahabat Nabi yang paling banyak mewarisi hadis Nabi, salat di belakang Nabi, haji bersama Nabi, pernah jihad bersama Nabi. Kita hidup 1400 tahun setelah Nabi. Kita apa jawaban beliau jamaah ketika beliau ditanya demikian, kenapa engkau menangis? Jawaban beliau menggetarkan hati kita yang sudah keras ini, yang merasa suci ini padahal penuh dengan kotoran maksiat. Abu Hurairah menjawab, qillatu zadi wa tulut tariq, karena bekal amal soleh saya masih amat sedikit, sedangkan perjalanan yang akan saya tempuh masih sangatlah panjang. Ini sahabat Nabi SAW jamaah. Demikianlah sifat mereka. Maka majelis malam hari ini saya tutup dengan sebuah wasiat sangat besar. Pesan yang sangat besar dari malaikat yang paling besar, yaitu Jibril alaihissalam, kepada Nabi kita yang Nabi Allah yang paling besar. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa Nabi pernah diperingatkan oleh Jibril alaihissalam secara khusus dengan sebuah peringatan yang sangat besar, yaitu peringatan yang berbunyi, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu di dunia ini, kamu pasti akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, cintailah apa yang engkau ingin cintai di dunia ini. Kamu cinta anakmu, istrimu, jabatanmu, cintailah, kamu pasti akan berpisah dari itu semuanya. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, berbuatlah sesukamu di dunia ini, engkau akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatanmu. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah kehormatan kemuliaan seorang mukmin di sisi Allah tatkala dia menjaga salat malam, dan kemuliaan dia, kehormatan dia di sisi manusia tatkala dia menjaga dirinya sehingga tidak meminta-minta, mengemis kepada manusia. Ini pesan dari siapa jamaah? Dari malaikat Jibril. Kepada siapa jamaah? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau jamaah? Pembuka pintu surga kita. Beliaulah yang kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumul laili hatta tatafattar qadama. Nabi itu kalau salat malam panjangnya luar biasa sampai kaki beliau bengkak. Pecah-pecah. Sehingga aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, ataf'alu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa sampai seperti ini ibadah engkau, padahal seluruh dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang telah Allah hapus, telah Allah ampuni. Apa jawabnya Rasulullah jamaah? Nabi menjawab, afala akunu 'abdan syakura? Apakah salah aku menjadi hamba yang bersyukur? Kita belum pasti masuk syurga dan belum pasti selamat dari neraka. Maksiat banyak, ketaatan kurang. Padahal kata Ibnu Rajab tadi, bapak kita
Adam alaihi salam dan ibunda kita Hawa Allah keluarkan dari syurga karena sebuah dosa jemaah. Sedangkan kita ingin masuk ke dalamnya dengan ribuan dosa, ini hal yang mustahil. Maka hendaknya kita bertobat sebelum terlambat. Nabi menyatakan innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah akan senantiasa menerima taubat hambanya selama belum gorgoroh. Gorgoroh ada dua penjelasan di ulama. Penjelasan yang pertama, gorgoroh adalah nyawa yang ditarik sudah sampai di tenggorokannya. Makna yang kedua, azab Allah sudah di hadapannya yang mana dia yakin pasti akan mati. Ketika dia sudah pesimis, dirinya pasti akan mati baru bertobat, ini enggak akan diterima lagi. Seperti kondisinya Fir'aun, falamma adrakahul gharaqu qala amantu. Ketika Fir'aun sudah tenggelam, al-gharaq sudah sampai di lehernya, baru dia menyatakan aku beriman. Maka Allah menyatakan al-an wa qad asai, sekarang baru. Jangan sampai kita bertobat karena terpaksa, karena tobat yang diterima oleh Allah adalah tobat yang dibangun di atas cinta dan pengagungan kepada Allah, bukan karena terpaksa. Na'udzubillah kita bertobat dalam tsunami sudah di hadapan kita. Bumi sudah Allah belah di hadapan kita dan kita sedang berada di dalam diskotik na'udzubillah. Kita sedang berada di atas maksiat dan lebih parah dari itu kita sedang berbuat syirik. Kita sedang berbuat syirik karena dosa syirik satu-satunya dosa atau salah satu dosa yang membuat pelakunya kekal dan neraka Allah. Dalam keadaan kita mati dalam keadaan kita mencetus ibadah-ibadah baru dalam agama Allah yang diancam oleh Nabi enggak akan masuk ke dalam telaga beliau karena telah banyak memperbarui agama beliau. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak pada malam yang berbahagia ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan di sini ada beberapa pertanyaan namun karena waktu yang sudah habis, gimana kita jawab pertanyaan atau bagaimana? Kita jawab baik. Tentunya kita jawab sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan saya bukanlah orang yang ahli ilmu dan saya orang yang sangat dangkal ilmunya, tetapi Allah menyatakan wa ammas sa'ila fala tanhar. Yang antara maknanya pertanyaan itu dijawab. Nah. Di sini ada pertanyaan, saya selalu ingin mempersiapkan diri untuk kematian, semua kita demikian. Hanya saja terkadang ini sekedar ucapan, tidak kita indahkan dengan perbuatan. Menangis, takut kalau ingat dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Tapi ketika kehidupan dunia kembali, ya Allah Ustaz, berat ujian yang harus dihadapi. Apa nasihat Ustaz kepada saya? Apa ujiannya? Berarti pertanyaannya apa nasihat karena beratnya ujian? Nasihatnya bersabar, itulah nasihatnya Allah. Ya kan? Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau, Nabi aja masih diperintah oleh Allah untuk bersabar. Seperti sabarnya ulul azm, siapa? Nabi Ibrahim. Apa ujian beliau jemaah? Bapaknya sendiri enggak mau menerima dakwah beliau, bukan sekedar masyarakatnya. Bapaknya sendiri, ayahanda beliau. Apa kata ayahanda Nabi Ibrahim? Ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, kalau kamu enggak berhenti dakwah seperti ini, kamu saya rajam. Saya rajam kamu. Dan kamu harus tinggalkan saya. Bukan masyarakatnya yang berkata demikian, ayahanda beliau sendiri. Ujian yang luar biasa aja. Ini jauh lebih berat. Lebih menyedihkan daripada kita dilempar dengan batu oleh orang lain. Bapak kita sendiri menyatakan, kalau kamu enggak berhenti dari dakwah ini wahai Ibrahim, la arjumannak, saya rajam kamu. Ucapan Nabi ayahanda Nabi Ibrahim. Setelah itu apalagi jemaah, ujian menimpa Nabi Ibrahim, beliau ditelanjangi karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilemparkan ke dalam api yang sangat besar, dilempar dari jarak jauh. Dilempar ke dalam api jemaah. Bukan sekedar dilempar dengan batu. Atau paling dahsyat kita sekarang dilempar pakai Facebook dilemparnya. Paham ya? Dilempar pakai Facebook. Dibully di Facebook. Gak sakit. Gak kena. Apalagi kalau kita gak punya Facebook. Kalau ada orang yang kirim screenshot Facebooknya baru mungkin kita galau. Dikit. Yeah. Tapi kalau gak punya Facebook gak galau kita. Yeah. Nabi Ibrahim bukan dengan Facebook dilempar. Beliau bukan pakai Twitter dilempar. Beliau bukan pakai media sosial dilempar, enggak. Bukan pakai YouTube beliau dilempar. Beliau dilempar ke dalam api yang sangat besar. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi beliau mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil ketika dilemparkan. Malaikat turun menawarkan bantuan Jibril alaihissalam. Apa jawab Nabi Ibrahim? Kalau ke kamu enggak, cukup hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Maka langsung Allah menampakkan kekuasaannya. Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, mendinginlah kamu dan selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, enggak terbakar. Keluar dalam keadaan selamat. Enggak masuk akal, tetapi innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ujian besar jamaah kita ditanjangi jamaah. Kalau sekedar kita ditangkap, ditampar-tampar begitu ya, diseret-seret masih mending. Ini udah ditangkap, ditelanjangi. Ditelanjangi. Di hadapan halayak ramai, enggak malu? Hah? Mengerikan jemaah. Bapaknya ada, enggak bela? Enggak bela. Bahkan bapaknya menyatakan, ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu enggak berhenti dari dakwah ini, kamu saya rajam dan kamu saya usir. Bapaknya sendiri berkata demikian. Ini minta tolong siapa lagi? Ujian luar biasa jemaah, ditelanjangi jemaah. Makanya Nabi menyebutkan di hari kiamat ketika tiupan sangkakala yang kedua manusia dibangkitkan dari kuburan, yang pertama kali Nabi lihat berpakaian adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, karena ketika di dunia beliau sudah pernah ditelanjangi karena Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah. Ujian besar. Ulul azmi yang pertama, Ibrahim alaihissalam. Siapa lagi? Musa alaihissalam. Dalam banyak surat Allah terangkan, dalam Al-Baqarah ada cerita Nabi Musa. Ya. Ada dalam sekian surat ada. Dahsyat. Ya. Sangat dahsyat. Dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Allah perintahkan lari ke laut, ke pantai. Begitu sampai di pantai mau lari kemana lagi? Di depan sudah air. Air laut jemaah. Sampai-sampai Bani Israil bersama Nabi Musa menyatakan inna la mudrakun. Musa. Fir'aun dan bala tentaranya sudah semakin dekat. Sudah saling falamma tara'al jama'ani. Sudah saling lihat. Fir'aun dan bala tentaranya dengan Bani Israil sudah saling lihat, saking dekatnya. Maka Bani Israil menyatakan, kita sudah ditangkap, wahai Musa. Nabi Musa tegus. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak. Allah yang memerintahkan saya membawa kalian ke sini. Perintah Allah pasti enggak akan sia-sia. Allah bersamaku akan memberikan petunjuknya. Setelah itu Allah perintahkan Musa untuk memukul tongkat. Pada tongkat apalah arti tongkat? Sangat kecil. Diperintahkan oleh Allah untuk memukul, untuk dipukulkan ke laut. Kalau kita ingin pakai logika, bisa buat apa ini tongkat? Rupanya bisa membelah laut. Ujian yang luar biasa. Dari semenjak kecil beliau dihanyutkan di dalam di laut. Ujian yang luar biasa Nabi Musa alaihi salam. Demikian juga Nabi Isa. Dituduh anak apa? Anak zina jemaah. Bayangkan Nabi ini. Kita aja mungkin baru hafal 1-2 ayat jadi penceramah yang enggak punya ilmu, cuma mungkin karena orang enggak kenal kita. Kalau dituduh enggak, galau juga. Iya kan? Galau juga. Kalau enggak benar-benar mengembalikan hati ini kepada Allah. Coba bayangkan Nabi Isa alaihissalam dituduh anak zina. Sampai-sampai beliau ingin dibunuh, dikejar oleh kaum Yahud. Dikepung Masjidil Haram, Masjidil Al-Aqsa. Maka Nabi Isa alaihissalam dalam Bani Israil disebutkan masuk ke dalam ruangan, di situ ada Hawariyun. Nabi Isa alaihissalam menyatakan, siapa yang di antara kalian yang mau keluar dari Masjidil Aqsa, Allah ciptakan dia serupa denganku, kemudian Yahudi akan menangkap dia dan akan membunuhnya untuknya syurga. Maka berdiri seorang anak muda, biar saya yang keluar wahai Isa. Isa menjawab, jangan, kamu masih muda. Tanya lagi kepada Nabi Isa, sampai 3 kali anak muda ini masih menjawab, saya wahai Nabi Isa. Maka dia pun keluar, mereka membunuhnya dan mereka menyangka bahwa mereka telah membunuh Isa alaihissalam. Yang Allah katakan, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka belum membunuh ya Nabi Isa. Mereka belum menyalibnya, mereka bunuh itu orang yang serupa. Allah ciptakan serupa persis dengan Nabi Isa. Barrafa'ahu Allah, Isa Allah angkat ke langit. Yang pada di akhir zaman nanti akan turun membunuh Dajjal bersama Imamah Mahdi sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ujian yang luar biasa, dituduh anak zina, dikejar ingin dibunuh. Nabi beliau bukan sekedar ustaz bertitel S1, LC ya, atau LB lulusan Bali. Ya. Bukan sekedar itu title ya. Title beliau nabi dan utusan Allah. Dituduh apa jamaah? Anak zina. Dan beliau dikejar oleh Yahudi untuk dibunuh. Nabi Zakaria
dibelah dengan gergaji, terbelah. Karena dituduh bahwa Nabi Zakaria lah yang menghamili Maryam, karena Maryam anak asuhnya Nabi Zakaria. Orang Yahudi pakai akal, enggak mungkin hamil tanpa laki-laki. Ini pasti perbuatan Zakaria. Mereka kejar Nabi Zakaria, mereka dapati dan mereka belah Nabi Zakaria dengan gergaji. Ujian besar enggak jamaah? Besar jamaah. Kalau menimpa kita, naudzubillah. Nasallallahu salama wa afiyah. Siapa lagi ulul azm? Nabi Ibrahim sudah, Nabi Musa sudah, Nabi Isa sudah. Siapa lagi? Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun berdakwah, istri dan anaknya sendiri enggak masuk Islam. Sakit enggak jamaah? Sakitnya tuh di sini. Anak sendiri, istri sendiri 950 tahun kita berdakwah, orang-orang lain ikut dakwah kita, anak sendiri enggak mau ikut masuk Islam. Istri sendiri enggak mau ikut. Enggak berat jamaah? 950 tahun sampai-sampai beliau harus membuat perahu di penah padang pasir. Perintah Allah. Wa kullama marra alaihi mala'um sakhiru min. Setiap ada kaum yang lewat mencomohi, mencela Nabi Nuh alaihi salam. Kamu enggak normal. Buat perahu di tengah-tengah padang pasir. Mau berlayar ke mana? Sekarang Anda melihat ada orang buat perahu di tengah-tengah padang pasir, enggak ada laut. Dibawa ke mana itu perahu? Bisa enggak berlayar di atas tanah? Enggak bisa kan? Kenapa? Kalau masih pakai logika. Nabi Nuh enggak pakai logika lagi, tapi Nabi Nuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Betul-betul menyerahkan diri kepada Allah. Karena yang memerintahkan beliau buat perahu adalah Allah, enggak mungkin perintah Allah sia-sia dan konyol. Rupanya benar ada air di dunia. Allah turunkan air dari langit dan Allah turunkan air dari bumi sehingga menjadi air bah. Gunung pun tenggelam. Seluruh gunung di dunia tenggelam. Anaknya Nabi Nuh bersama istrinya ketika air bah sudah datang masih dipanggil oleh Nabi Nuh. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, kemari bersama ayahmu. Naik ke perahuku, jangan bersama ibumu yang kafir. Apa jawab anaknya? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan pergi ke gunung yang akan menyelamatkan saya dari air ini. Apa jawaban Nabi Nuh alaihi salam? Hah? La asima al-yawma min amrillah. Tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah hari ini. Bayangkan Nabi Nuh di depan matanya anaknya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kafir. Kalau anak kita mati tenggelam muslim, alhamdulillah husnul khatimah. Salah satu husnul khatimah mati tenggelam, karena mati tenggelam itu bukan enak jemaah. Pernah antum tenggelam? Pernah merasakan kan? Itu belum mati kayak gitu. Masih di sungai. Nabi Nuh alaihissalam di depan matanya anaknya ditelan oleh air bah. Istrinya juga. Enggak sedih jemaah? Sedih. Berapa lama beliau dakwah? 3 hari? 7 hari? 40 hari? 40 bulan? Berapa? 950 tahun jemaah. Itu ujiannya. Nabi Muhammad, enggak perlu cerita lagi, lebih luar biasa lagi. Luar biasa lagi. Berat sekali Ustaz ya istiqomah. Ya berat. Kalau enggak berat enak bukan istiqomah namanya, itu istirahat namanya. Kalau yang namanya istiqomah ya pasti berat. Kalau mau enak ya istirahat namanya. Maka Nabi menyatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dunia ini bagaikan penjara bagi seorang muslim mukmin. Dia jalan dikit ada aturan, haram. Jalan dikit, wajib harus lakukan. Haram, wajib, haram. Tetapi begitu dia mati, langsung Allah balas. Ya. Dan ketenangan di dunia pun hanya bisa dirasakan kalau dia berada di atas garisnya Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bersabar. Nasihat yang kedua, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak membaca kisah-kisah para nabi, para sahabat nabi yang diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa. Kita tahu Nabi pernah diuji oleh Allah 3 tahun di blokade Wadi Bani Hashim sehingga tidak ada makanan dan minuman. Nabi dan para sahabat, istri-istri mereka, sampai-sampai mereka harus memakan dedaunan di dalam lembah tersebut. Anda masyarakat secara Singaraja pernah sampai saking krisisnya harus memakan dedaunan di pohon-pohon yang ada? Belum pernah kita, ya kan?
Nabi udah pernah, para sahabat kita udah pernah, sahabat beliau udah pernah. Sampai wanita, bayi-bayi mereka menangis dan suara tangisan mereka terdengar ke Mekah. Sampai orang-orang yang masih musyrik gak setuju dengan perbuatan Abu Jahal. Kita udah kelewatan, udah gak manusiawi. Dia masih musyrik nih padahal. Gak tega dengar suara tangisan bayi para sahabat Nabi. Nabi dikepung sekian tahun, 3 tahun di blokade Bani Hasyim. Wadi Bani Hasyim. Sampai-sampai harus memakan dedaunan yang ada di pohon. Bayi mereka menangis, meraung-raung. Karena tidak ada ASI dari ibu mereka. Karena ibu mereka tidak mengkonsumsi. Kecuali dedaunan dari pepohonan. Sekian tahun dia maaf. Nabi pernah. Salatatu ahillah. Fi syahrin. 3 kali bulan hilal. 2 bulan penuh. Dapur tidak hidup dia maaf. Tidak hidup dapur bukan karena sedang piknik, sedang traveling, sehingga makan di warung, bukan. Tetapi diuji oleh Allah, yang beliau makan hanya al-aswadan, hanya kurma dan air putih. 2 bulan turut-turut, gak ada makanan di rumah. Kita bilang ujian luar biasa, baru sekali ujian. Pas ada nikmat, lupa dia bilang lagi dapat nikmat. Begitu sekali dapat ujian, Masya Allah ujian ini berat sekali. Baru sekali Allah uji. Nikmat yang lain luar biasa. Padahal nikmat Allah. Wa in tauddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah enggak pernah bisa kita hitung. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang terakhir. Pak Ustaz, bagi perempuan yang belum menikah. Jomblo syariah. Masya Allah ada istilah baru nih. Saya dapat ini di Bali nih. Di Singaraja. Ada jomblo syariah rupanya di Singaraja. Singaraja kan namanya daerah kan? Ya, selama saya menjadi muslim baru ini dapat istilah baru. Jomblo syariah. Masya Allah, gak tahu bagaimana syariahnya. Hah? Jomblo syariah. Bagi perempuan yang belum menikah, dalam kurung jomblo syariah. Amalan-amalan apa yang harus dilakukan agar segera dipertemukan jodohnya? Masya Allah. Jodoh itu bagian dari rezeki. Wa ma indallahi la tunalu bi ma'siyatih, kata Nabi. Fa ajmilu fi at-talab, fa inna ma indal, Nabi menyatakan hadis lebih panjang lagi, ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizqah. Fa ajmilu fi at-talab, fa inna ma indallahi la tunalu bi ma'siyatih. Nabi menyatakan seluruh nyawa yang bernyawa ini udah Allah berikan, tentukan rezekinya. Tidaklah dia mati kecuali udah sempurna rezekinya. Jodoh bagian dari rezeki. Nah, kalau Ustaz saya mati belum nikah, jodohnya dalam surga. Jodohnya dalam surga nanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rezeki itu seperti kematian, kemana kamu lari dia akan mengejarmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, maka bersungguh-sungguhlah kalian. Carilah rezeki itu dengan cara yang baik. Karena rezeki yang ada di sisi Allah enggak akan diperoleh dengan cara bermaksiat. Sebagian wanita dia khawatir, kalau saya pakai jilbab seperti ini, busana syar'i seperti ini, enggak ada orang yang kenal saya, enggak tahu kaum lelaki saya cantik, bagaimana saya bisa laku? Mulai syaitan memberi bisikan. Akhirnya dia masuklah ke dunia pacarisasi. Akhirnya bukan malah dapat jodoh. Iya. Malah yang dia dapat akhirnya malah buaya darat. Yeah. Setelah digigit dibiarkan begitu saja. Na'udzubillah min dzalik. Fa inna ma indallah la tunalu bi ma'siyati. Rezeki yang halal yang berkah di sisi Allah enggak akan pernah bisa diambil, diperoleh dengan cara bermaksiat. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Wa laqad wasayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Akan Allah berikan solusi. Allah berikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak ia prediksi. Tiba-tiba datang cover boy meminang, Masya Allah. Ya, cover boy syariah lagi, pinjam istilah tadi. Masya Allah. Dia enggak pernah buka aurat, enggak pernah berpikir. Tiba-tiba cover boy syariah datang meminang. Pinjam istilah yang nulis tadi. Cover boy syariah datang meminang, Masya Allah. Sebab apa? Takwa tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Ketiga, yang memerintahkan kita menjalankan agamanya adalah Allah. Mungkinkah gara-gara menjalankan agama Allah kita sengsara? Mungkin kalau kita berkeyakinan demikian bisa batal Islam kita, karena berarti kita telah menuduh Allah mendzalimi kita. Allah Hakim, Allah Rahman, Allah Rahim. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Mungkinkah kita hidup sengsara? Kita enggak bisa bahagia gara-gara bertakwa kepada Allah? Fir'aun aja enggak sampai seperti itu menyangka kepada Allah. Kenapa kita mukmin menyangka seperti itu kepada Allah? Kan itu konsekuensinya. Kalau dia berarti nanti saya enggak bisa bahagia. Berarti secara tidak langsung dia menuduh Allah akan membuat dia sengsara kalau dia bertakwa kepada Allah. Kan itu maknanya. Ya kan? Seperti orang ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada niat salat tapi sedang jualan. Kalau dia pergi salat mulai kalkulasi matematikanya jalan. 1, 20, 30 menit ini bisa laku 20 bungkus. Satu bungkus untungnya 10.000. Kali 20 bungkus berapa? 200.000. Ditinggalkan salat asar, 200.000 salat asar. 200.000 salat maghrib, 200.000 di salat isya. Berapa? 300.000 kali sebulan berapa? Hah? 9 juta keuntungan hilang gara-gara pergi sholat berjamaah. Secara tidak langsung dia menyangka apa? Dia akan dibuat sengsara, hilang rezekinya gara-gara bertakwa kepada Allah. Secara tidak langsung dia menuduh Allah bersifat zalim. Mana makna kalimat fikih asma'ul husna kita? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, Ar-Razzaq. Kita kemanakan fikih asma'ul husna kita? Sebagian wanita dia pesim, kalau saya pakai busana syar'i ini siapa yang bisa? Ya. Siapa yang bisa melamar saya? Ingat, al-arwah junudun mujannadah, kata Nabi. Manusia ini, ya, ruh manusia ini, nyawa manusia, jiwa manusia ini seperti bala tentara di medan perang. Bagaimana bala tentara di medan perang? Kalau dia lihat ada tentara lain, simbolnya sama, pasti dia akan merapat. Kan begitu? Kalau dia limbolnya simbolnya, simbol lawan ini, pasti dia akan menjauh. Demikianlah manusia. Dia lihat wanita soleh, dia ingin cari soleh, dia akan cari. Siapa itu? Akan dia tanya-tanya, akan dia pinang. Karena dia tahu, ah ini cocok buat saya. Enggak mungkin cover boy syariah cari calon istri dalam diskotik, enggak mungkin. Ya kan? Enggak mungkin. Ya. Pasti dia akan cari dengan bahasa yang nulis tadi, jomblo syariah juga. Ya. Kan begitu. Cover boy syariah pasti akan nyari jomblo syariah juga. Walaupun enggak nampak, dia akan cari-cari supaya nampak dengan cara syar'i tentunya. Dengan cara syar'i, bukan multi tafsir ya, dengan cara syar'i. Ya, ini nasihatnya. Tadi 3 pertanyaan katanya. Kita cukup. Baik, cukup kata jamaah, maka kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma in tawaffaitana fatawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin, sebagaimana kita memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan tentunya juga tidak kita lupakan saudara-saudara dan saudari-saudari kita yang masih jomblo syariah tadi, agar diberikan ya jodoh-jodoh yang syariah pula, yang wanita-wanita yang jomblo syariah tadi, mudah-mudahan Allah berikan kafir boy syariah. Dan semoga adik-adik kita yang masih kafir boy dan jomblo syariah diberikan istri-istri yang salihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini doa yang sangat dibutuhkan dan sangat diharap-harapkan oleh kaum jomblo. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita di rumah yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.

وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذني الله وإياكم من النار. Jamaah, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya muliakan dan saya cintai, rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya, kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumahnya yang agung ini, di atas undang-undang dasar kita, radhina billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Maka dengan itu kita memohon kepadanya, bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, dengan nama-namanya yang maha indah, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung yang apabila Allah diminta dengan al-ismul a'zam tersebut, maka Allah akan mengabulkan permintaan tersebut. Kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, di kegiatan yang mulia ini, di atas undang-undang dasar yang mulia, radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, pada hari kiamat kala, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush menyatakan, An-ni'matu ni'matan, ni'matun muqayyadatun wa ni'matun mutlaqah. Sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada manusia di dunia ini ada dua macam. Yang pertama adalah nikmat yang muqayyadah, dan yang kedua adalah nikmat yang mutlaqah. Apa itu nikmat yang muqayyadah? Kata beliau, fahya ka ni'matil amwal wal azwaj wa dzurriyyat. Berupa harta benda yang Allah berikan. Pasangan hidup, anak keturunan, yang merupakan nilai-nilai dunia. Nikmat yang seperti ini, kata beliau, yashtarikum fiha al-mu'min wal kafir. والصالح والفاسق. Itu akan Allah berikan kepada hambanya yang beriman, kepada hambanya yang tidak beriman, kepada hambanya yang saleh dan kepada hambanya yang fasik sekalipun. Karena kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an dalam riwayat Imam Abu Daud mauqufan alaihi wa lahu hukmur rafi', kata beliau, innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Wala yu'ti ad-din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Adapun nikmat agama, maka tidak akan pernah Allah berikan kecuali hanya kepada hamba-hamba pilihan yang ia cintai sahaja. Ini nikmat yang pertama, yaitu nikmat muqayyadah yang bernilai dunia. Yang kedua, kata beliau, adalah nikmat yang mutlaqah, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah setelah Islam. Inilah dua nikmat yang kita diperintahkan untuk berbangga dan bergembira dengannya. Di dalam firman Allah Jalla wa Ala yang tertera di dalam surat Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhanika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, dengan fadlullah dan rahmatnya, falyafrahu, hendaknya mereka gembira, mereka bangga. Karena fadlullah

0: Allah dan rahmatnya yang telah Allah berikan kepada mereka itu jauh lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Setelah Al-Imam Ibn Al-Qayyim membawa ayat ini di dalam kitab tersebut, beliau menyatakan, لَقَدْ تَدَارَتْ أَقْوَالُ الْمُفَسِّرِينَ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا نِعْمَةُ الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ. Sungguh telah masyhur di kalangan ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat suci ini yang kita diperintahkan untuk berbangga dan gembira dengannya adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Sampai-sampai seorang ulama tabi'in yang bernama Abul Aliyah Syaqiq bin Salamah rahimahullah, beliau menyatakan, inni la ajri ayyan ni'mataini minallahi alayya a'zam. Saya tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar dari dua nikmat yang telah Allah nugerahkan kepadaku, antara nikmat Islam dan nikmat sunnah. Karena kata Al-Imam Al-Barbahari di awal kitab beliau Syarhus Sunnah, kata beliau, al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam yang murni itu adalah sunnah. Dan sunnah itulah Islam yang murni. Dan kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, bahwa yang dimaksud dengan kalimat as-sunnah dalam bahasa ulama salaf adalah berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka kata Abu Aliyah, aku tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar dari dua nikmat ini. Apakah nikmat Islam lebih besar ataukah nikmat sunnah? Karena kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Bahkan Islam seseorang tidaklah bernilai di sisi Allah kecuali sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Allah maksud di dalam firman-Nya, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, niscaya Allah tidak akan menerimanya darinya. Dan kelak dia akan menjadi orang yang merugi pada hari kiamat. Di dalam surat Ali Imran, Allah Jalla wa'ala berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, jika kalian adalah orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dan kalau kita melihat kepada jumlah manusia di dunia, maka amat sedikit di antara mereka yang menganut agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari orang-orang yang berstatus agama Islam, amat sedikit, amat minoritas yang menjalankan Islam sesuai dengan sunnah. Tidak sedikit dari manusia telah melakukan ibadah salat puluhan tahun, tetapi seumur hidupnya dia belum pernah mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan sifat salat beliau. Padahal beliau bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita memang tidak pernah melihat secara langsung dengan kasat mata kita bagaimana gerakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bacaannya.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM.
2: Radio Rojak Kendari menenterakan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Roja Kendari rahimakumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari ini. Allah taala masih memberikan kepada kita kehidupan tentunya, keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjadikan kehidupan kita berada di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan sampai di akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ikhwat taliban, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan solat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah solat subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan solat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum.

0: syaratu fi istilahil fuqaha'i, fi istilahil fuqaha'i ala ma laisa biwajib. Sedangkan menurut istilah para ulama ahli fikih ketika menjelaskan hukum-hukum ibadah dalam Islam, ya, diartikan sunnah ini yaitu sesuatu yang tidak wajib. Kita sebut misalnya dengan mustahab atau mandub, sesuatu yang dianjurkan. Sesuatu yang dianjurkan. Hukum ibadah sesuatu yang pelakunya diartikan kalau mengerjakan dia mendapatkan pahala, tapi kalau dia meninggalkannya maka tidak berdosa. Taib. Jadi dimutlakan atau diartikan kepada satu perbuatan yang tidak wajib, fayuqal, maka mereka mengatakan, ya para ulama ahli fikih selalu mengatakan, hadza syai' sunnah. Ini adalah satu yang bersifat sunnah. Maksudnya tidak merupakan sesuatu yang wajib yang harus dilakukan, bukan juga yang haram atau makruh dibenci. Ini insyaallah sudah kita pahami ya, istilah-istilah yang diterangkan oleh para ulama dalam menjelaskan hukum-hukum misalnya ibadah-ibadah tertentu. Cuman tentu saja kalaupun misalnya dalam perkara-perkara yang bersifat anjuran ya, yang kita dapati dari metodenya para ulama yang terdahulu, dalam semangat mereka mengamalkan, mereka itu tidak membedakan dalam semangat mengamalkan perkara baik itu yang dikatakan wajib atau sekedar anjuran. Kalau kita buka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, ketika menjelaskan keumuman makna sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari yang terkenal, riwayat Imam Bukhari Muslim yang terkenal, faman rogiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan golonganku. Beliau menukil ucapan salah seorang ulama ya Pak Imam Ibnu Hajar yang mengatakan, man dawama ala tarkis sunan kana dhalika naqsan fi dinihi wa in kana tarkuha tahawunan kana dhalika fisqan. Barang siapa yang terbiasa meninggalkan sunnah meskipun bukan perkara yang wajib, yang jelas dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dianjurkan oleh beliau, ini menunjukkan kekurangan dalam agamanya. Kemudian kalau dia meninggalkannya, lebih parah lagi kalau dia meninggalkannya karena tahawunan meremehkannya, ini menunjukkan kerusakan pada agamanya. Lalu beliau menjelaskan bahwa dulunya para ulama ketika mereka menghadapi ya dalil-dalil yang di situ ada perintah melaksanakan sesuatu atau sekedar anjuran melakukan sesuatu, ya ini tidak wajib, maka semangat mereka dalam menjalankannya itu sama. Yang menjadi pertimbangan mereka adalah perbuatan ini dicintai oleh Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menambah keimanan, maka mereka bersemangat melakukannya karena ini merupakan bukti keimanan yang benar di hati. Ya, di hati orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh tersebut. Nah, taib. Kata Syekh selanjutnya, walakinna sunnata inda kathirin minas salafi awsa'u min dhalik. Akan tetapi menurut kebanyakan para ulama salaf, pengertian sunnah itu lebih luas dari itu, lebih luas dari definisi-definisi tadi. Kenapa? Idh ya'nuna bi sunnati ma'nan awsa'a min ma'naha indal muhaddithina wa indal usuliyina wa indal fuqaha. Idh ya'nuna bi sunnati muwafaqatul kitab. Idh ya'nuna bi sunnati muwafaqatal kitabi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi sawa'an fi umuril i'tiqadati awil ibadati wa yuqabiluhal bid'ah. Karena mereka mengartikan sunnah itu dengan makna yang lebih luas dari makna yang disebutkan oleh para ulama ahlul hadis atau ulama ahli usul fikih atau para ulama ahli fikih, mereka mengartikannya, para ulama ahlu sunnah ini, para ulama salaf mengartikan sunnah ini yaitu orang yang mencocoki, menyesuaikan diri dengan petunjuk Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW serta pemahaman para sahabat, baik itu dalam masalah keyakinan, masalah akidah, masalah ibadah, dan masalah-masalah agama yang lainnya yang kebalikannya adalah bid'ah. Jadi ahlu sunnah ini ahlul bid'ah. Jadi sunnah menurut mereka adalah Islam secara keseluruhan. Kita ingat makna ini misalnya disebutkan oleh siapa? Al-Imam Al-Barbahari. Di penjelasan yang pertama kali, poin yang pertama kali beliau sampaikan dalam kitabnya Syarh Sunnah, setelah pembukaan memuji Allah, beliau mengatakan wa'lam annal islama huwa sunnatu wa sunnata hiyal islamu wala yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu dialah Islam. Tidak akan bisa tegak salah satu di antaranya tanpa yang lain. Ini maksudnya sunnah. Islam artinya Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman-pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Makanya ini termasuk pemahaman yang perlu diluruskan ketika orang mengartikan Islam itu hanya sekedar dalil dari Al-Quran tapi pemahamannya sendiri-sendiri. Ini bukan sunnah namanya. Sunnah di sini harus ada pemahaman dari Al-Quran dan sunnah dengan benar. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dalam kitab Usulus Sunnah, ketika beliau menyebutkan rincian Usulus Sunnati Indana, prinsip-prinsip dasar sunnah menurut kami, yakni menurut ahlu sunnah wal jamaah. Di antaranya apa? Di antaranya adalah apa? Beliau menyebutkan tentang berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. At-tamassuku usulu sunnati indana. At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah SAW wa tarkul bid'ah. Berpegang teguh dengan apa? Dengan yang dipahami dan diamalkan petunjuk para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Ingat, ini usulnya sunnah. Orang yang bermuda-muda dalam perbuatan bid'ah, dalam artian bermuda-muda di sini bukan berarti ahlu sunnah harus keras, tidak. Anda tetap mengutamakan lemah lembut, tapi ingkari bid'ah dan katakan itu tidak benar tanpa basa-basi. Ini asal dari dakwah sunnah seperti itu. Tidak dikatakan oh semua benar, semua ada dalilnya. Apalagi dalam masalah keyakinan, masya Allah ada sebagian orang yang dinisbatkan kepada manhaj sunnah dalam masalah akidah. Ketika dia menjelaskan masalah akidah, masalah keyakinan, seperti yang pernah kita singgung masalah istiwa, istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy, yang dinukil ijma' oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Coba antum merujuk kitab-kitab akidah seperti syarah usul i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah, ya, Al-Lalikai, atau yang belakangan Imam Al-Zahabi, Al-Ululil Aliyil Ghaffar yang ditahkik oleh Syalal Bani. Dinukil ijma' para ulama mengertikan makna istiwa itu adalah al-ulu wal-irtifa, di atas arsy, tinggi di atas arsy, tidak ada perselisihan. Bahkan sejak kita awal-awal ngaji, kita baca bukunya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, Manhajul Firqatin Najiyah, diterjemahkan sudah berapa tahun? Ya, sudah lebih dari 10 tahun. Buku ini tersebar. Mungkin terjemahannya sekarang sudah lebih dari satu. Di situ ada nukilan dari pernyataannya Imam Abu Hanifah. Orang yang mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsy itu hukumnya kufur. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau orang ada yang mengatakan saya tidak tahu apakah Allah itu di atas atau tidak, maka itu hukumnya kufur. Hukumnya kufur, bukan bid'ah biasa. Bagaimana mungkin ada seorang yang dinisbatkan kepada da'i sunnah, kemudian dia mengesankan ada perbedaan pendapat di kalangan ini, di kalangan kaum muslimin atau para ulama dalam masalah ini? Tidak ada perbedaan pendapat. Kalau sekedar perbedaan pendapat, ya, semua masalah ada perbedaan pendapat. Kaum muslimin berbeda pendapat dengan orang-orang non muslim, iya kan? Pelaku syirik berbeda pendapat dengan orang-orang yang bertauhid. Semua masalah ada perbedaan pendapat. Tapi menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada perbedaan pendapat dalam memahami makna tersebut. Coba lihat, ini penjelasan tentang usulus sunnah, makanya merujuk kepada pemahaman para sahabat. Ini termasuk landasan sunnah. Dengan inilah seseorang dinilai sebagai ahlus sunnah atau bukan. Taib, kata beliau di sini, fayuqalu, contohnya dikatakan, fulanun ala sunnati idza kana a'maluhu ala wifqi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah adzan ya? Betul? Hah? Ya. Jadi fayuqal, misalnya dikatakan fulanun ala sunnah, si fulan di atas sunnah. Apa artinya? Kalau amal-amalnya dalam Islam, pemahaman dan pengamalannya dalam Islam sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar, baru ahlu sunnah dia. Ada nukilan Al-Quran, ada nukilan hadis. Hadisnya tentu yang sahih, dia sebutkan para ulama yang mensahihkannya. Setelah itu ada nukilan dari para sahabat, nukilan dari kitab-kitab tafsir yang bermanhaj sunnah. Ini baru namanya pemahaman ahlu sunnah. Wa yuqal fulanun alal bid'ati idza kana amaluhu mukhalifan lil kitabi wa sunnati au ahadihima, dan dikatakan si fulan itu di atas bid'ah, pemahaman bid'ah, kalau amalnya itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menyelisihi salah satunya. Makanya di sini penilaian yang menentukan kadang-kadang bukan amal satu persatu, ya ini satuan-satuan amal. Kadang-kadang ada ahlus sunnah dia berfatwa dengan sesuatu yang ternyata menyimpang dari sunnah karena belum sampai kepada dia dalilnya, atau dia mentakwilkan dengan makna yang salah, tapi ternyata dilihat landasannya dalam memahami Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan petunjuk para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita lanjutkan kembali beberapa keterangan lagi untuk menyelesaikan pembahasan yang pertama ini. Jadi sudah kita bedakan tadi bagaimana definisi atau pengertian sunnah menurut para ulama salaf terdahulu, yang ternyata maknanya luas, maknanya mencakup semua pengamalan Islam yang benar sesuai dengan Al-Quran dan sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik, kata Syekh Abdul Salam selanjutnya, yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata untuk menegaskan makna ini, wa lafdhu sunnati fi kalami salafi yatanawalu sunnata fil ibadati wa fil i'tiqadati wa in kana katsirun mimman sannafa fi sunnati yaqsuduna al kalama fil i'tiqadat. Lafaz sunnah, kata-kata sunnah di dalam ucapan para ulama salaf meliputi pengertian sunnah, yakni yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dalam ibadah, dalam semua ibadah, dan dalam masalah-masalah keyakinan. Meskipun kebanyakan dari para ulama salaf yang menulis tentang sunnah, maksud dari kata-kata sunnah yang mereka jadikan tulisan atau judul dari kitab-kitab mereka, maksudnya adalah pembahasan tentang masalah-masalah akidah, masalah-masalah keyakinan. Di sini kita lihat, ya, banyak dari para ulama salaf yang menulis kitab-kitab mereka dengan judul kitab As-Sunnah, seperti Imam Ahmad atau Imam Abu Daud As-Sijistani, Ibnu Abi Asim juga kita punya kitab As-Sunnah. Putranya Imam Ahmad Abdullah Ibnu Ahmad bin Hanbal juga punya kitab As-Sunnah. Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi juga As-Sunnah. Maksudnya adalah menjelaskan tentang masalah-masalah keyakinan, masalah-masalah akidah. Karena ini merupakan prinsip-prinsip dasar agama Islam, landasan utama Islam. Taib. Wa yaqulu rahimahullah ta'ala fil Hamawiyah, di dalam kitab Fatawa al-Hamawiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, As-sunnatu hiya ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tiqadan wa iqtisadan wa qawlan wa amalan. Sunnah itu adalah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam masalah keyakinan atau iktisad, masalah ekonomi ya, atau masalah-masalah yang berhubungan dengan muamalah, jual beli, ucapan dan perbuatan beliau. Ini sunnah yang tadi sudah kita sebutkan maknanya, mencakup pemahaman Islam yang benar secara keseluruhan. Wa yaqulu Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam berkata, wa katsirun minal ulama'il mutaakhirina yakhussu sunnata bima yata'allaqu bil i'tiqad li'annaha asluddin wal mukhalifu laha ala khatarin 'adzim. Kebanyakan dari para ulama mutaakhir, ulama yang belakangan, kata beliau, mengkhususkan makna sunnah yang berhubungan dengan masalah keyakinan. Karena inilah landasan utama agama. Yang menyelisihi masalah ini benar-benar ala khatarin azim, di atas bahaya yang sangat besar, karena bisa merusak landasan atau dasar agamanya. Makanya saya katakan tadi, seperti masalah-masalah istiwa di atas arsy, ya, kita baru ngaji pertama kali sudah kita bahas. Karena disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah ta'ala dalam kitab Minhajul Firqatun Najiyah. Ini buku yang kita fotokopi dulu, kita baca, kita pelajari di awal-awal, sudah kita tahu makna istiwa. Antum lihat majalah-majalah yang berpemahaman sunnah, ya, majalah As-Sunnah atau majalah Al-Furqan, Al-Zakhirah, dan majalah-majalah yang lain yang di atas sunnah, rata-rata telah membahas masalah ini. Bahkan mungkin sudah lebih dari satu kali dibahas, baik itu dalam bahasan utama atau dalam pembahasan khusus mengenai masalah akidah. Ini bukan perkara yang samar. Dasar agama, bagaimana mungkin? Ya, dikatakan di sini orang yang menyelisihinya benar-benar berbahaya, rusak dasar agamanya. Masa ada orang yang salah dalam masalah ini kemudian dinisbatkan atau dianggap sebagai dai sunnah? Dari mana semua ini? Jelas tidak, sangat tidak nyambung dengan sunnah. Qultu, kata Syekh selanjutnya, aku katakan, fasunnatu idza utliqat fi babil aqaidi innama yuqsadu biha ad-dinu kamilan la mastalaha alaihi ulama'ul hadis wa ulama'ul usul wa ulama'ul fiqh. Maka kalimat sunnah ketika dimutlakkan dalam pembahasan masalah akidah, kalau kita baca di buku-buku ya yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah, kayak tadi Syarhus Sunnah atau Usulus Sunnah Imam Ahmad, atau mungkin kitab-kitab yang lainnya yang ditulis oleh para ulama terdahulu, ketika disebutkan dalam pembahasan masalah i'tiqad, masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah, yang dimaksud adalah makna sunnah yang luas tadi, yaitu ad-dinu kamilan, makna agama secara keseluruhan. Islam adalah sunnah dan sunnah dialah Islam. Seperti pernyataan Imam Al-Barbahari yang kita nukilkan tadi. Bukan yang dipahami berdasarkan istilahnya para ulama ahli hadis atau ulama ahli usul ataupun ulama fikih. Qala Ibnu Rajab aidan, Imam Ibnu Rajab juga mengatakan, as-sunnatu hiya at-tariqul masluk fayashmalu dzalika tamassuka bima kana alaihi nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasyidun minal i'tiqadati wal a'mali wal aqwal. Maka sunnah, ya kata Imam Ibnu Rajab, as-sunnah adalah at-tariqul masluk, jalan yang ditempuh dalam beragama, dalam memahami dan mengamalkan Islam, dalam teori dan praktek. Maka ini meliputi, ya, sikap kita berpegang teguh dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan al-khulafa'ur rasyidun. Inilah sunnah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Itu hadis Irbad Ibnu Sariyah yang terkenal, ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu. Jadi berpegang teguh dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuknya para khulafa'ur rasyidin, baik dalam masalah keyakinan, dalam masalah perbuatan, atau dalam masalah ucapan, maupun dalam masalah ucapan-ucapan. Inilah makna sunnah. Makanya antum ketahui di sini, tidak cukup dikatakan ahlu sunnah, oh dia membawakan Al-Quran, bahkan dia hafal Al-Quran. Orang-orang khawarij penghafal Al-Quran, banyak di antara mereka yang menghafal Al-Quran. Atau dia banyak membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Belum cukup pemahamannya bagaimana? Praktek dia terhadap pemahaman agama tersebut. Ya, kemudian lebih jelas lagi, bandingkan dengan apa yang diterangkan atau diamalkan oleh para ulama yang telah kita kenal. Oleh Syekh Al-Albani misalnya, Syekh Ibn bin Baz, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Abdul Musin Al-Abbad, Syekh Ibrahim Ar-Ruhail, dan para ulama yang lainnya. Bandingkan dengan pemahaman dan pengamalan para ustadz sunnah yang telah kita kenal. Ini yang menjadi ukuran dalam menilai dalam perkara-perkara seperti ini, bukan sekedar pengakuan semata-mata. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah. Jadi pembahasan tentang bab yang pertama atau pembahasan yang pertama dari kitab ini telah kita selesaikan, yaitu makna sunnah, supaya ini nanti kita pahami dalam menilai juga nanti dalam di bab-bab pembahasan selanjutnya kita akan bisa memahaminya berdasarkan apa yang diterangkan di sini. Maka demikianlah kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Ya, mungkin ada yang ingin antum tanyakan satu atau dua pertanyaan. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, serta menjadikan kita istiqamah di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah SAW sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya, fadhal. Anaknya kelas 5 SD belum balik ya? Kelas 5 SD. Udah balik. Anaknya bisa menemani dia. Iya, bisa jadi mahram anaknya. Nah, barakallahu fikum. Iya. Kalau seandainya dia tidak punya mahram, menurut fatwa beberapa ulama yang saya dengar, maka dia termasuk yang tidak mampu. Kalau tidak ada mahramnya, maka dia termasuk yang tidak mampu. Berarti dia tidak wajib menunaikan ibadah haji. Ya, dia berusaha untuk kembalikan uangnya. Barakallahu fikum. Taib, ada pertanyaan ini yang masuk. Mana yang pertama? Oh ini dia. Ustaz, adakah amalan bid'ah besar yang membuat pelakunya keluar dari Islam? Mohon pencerahannya. Ya jelas, banyak amalan bid'ah yang membuat keluar dari Islam. Seperti perbuatan-perbuatan syirik, menjadikan perantara-perantara dalam berdoa kepada Allah. Ini kan bid'ah, bid'ah yang sampai syirik. Ya, perbuatan bid'ah-bid'ah yang di situ misalnya orang-orang yang melakukan tawassul yang tidak disyariatkan dalam Islam, ini bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Atau orang-orang yang misalnya menyembah-nyembah di kuburan, ya, meminta-minta kepada penghuni kubur, ini adalah termasuk sesuatu yang merupakan perbuatan bid'ah karena berhubungan dengan agama, ya, berlebihan dengan orang-orang yang soleh. Orang yang misalnya tawaf tawaf di kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kan ibadah tawaf dilakukan untuk mengagungkan makhluk secara berlebihan, ini bisa bisa kufur. Orang yang menyeru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, ya. Ini semua adalah contoh amalan-amalan bid'ah yang bisa mengkafirkan, karena ini adalah berhubungan dengan masalah ibadah yang harusnya diserahkan kepada Allah semata-mata. Apa hukum men-share foto yang berisi ilmu tetapi ada gambar wanitanya? Walau cantik, walau wanita itu berjilbab syar'i, baik beneran atau kartun? Iya. Barakallahu fikum. Hal-hal yang seperti ini hendaknya kita hindarkan. Kita ingin menasihati orang, tapi pada saat yang bersamaan kita melakukan hal-hal yang justru melanggar agama atau paling tidak menyerempet-nyerempet agama. Yakni Islam itu mensyariatkan tujuan yang indah dan juga jalan yang indah. Betul niatnya benar, caranya salah, tidak diperbolehkan yang seperti ini. Ya, kalau ada makhluknya itu berupa gambar, khawatirnya termasuk gambar yang terlarang dan itu dosa besar. Kalau itu foto juga sudah masalah fotonya sendiri, diperselisihkan oleh para ulama, banyak yang mengatakan termasuk gambar, apalagi kalau itu perempuan yang tentu akan mendatangkan fitnah, yang ini tidak dibenarkan ya. Harus dihindari dan tidak dijadikan sebagai sesuatu yang terbiasa di kalangan penuntut ilmu, maka tentu ini tidak pantas. Ustaz, mengapa seringkali kita dianggap katanya merasa paling benar sendiri? Bagaimana cara menjelaskan kepada mereka bagi yang membenci dakwah sunnah ini dan bagaimana mereka yang orang awamnya? Iya, itulah sulitnya. Memang mereka-mereka yang jadi hukum asalnya, setiap orang yang dinasihati itu mereka menentang. Para nabi dan para rasul dituduh seperti itu, dianggap menang sendiri, dianggap benar sendiri, dianggap paling suci sendiri. Padahal waktu kita jelaskan, kita terangkan ini adalah sunnah. Kita katakan tadi, kita berdoa semoga Allah menjadikan kita ahlu sunnah, wafatkan kita di atas sunnah. Berarti kita tidak menjamin diri kita sendiri. Berkali-kali kita katakan, mari kita bersama-sama mengamalkan, inilah sunnah. Ahlu sunnah itu menukil, maka kita berusaha juga untuk menukil. Itu ucapan kita. Tapi karena mereka dasarnya memang mencari-cari alasan, mencari-cari alasan, ya. Padahal ketika mereka menyalahkan orang lain, kan juga merasa benar sendiri. Cuman mereka karena mencari alasan, dan ya, namanya dakwah sunnah akan mengkritik semua penyimpangan. Semua yang punya penyimpangan-penyimpangan ini ya bersatu untuk melawan yang kritik mereka. Makanya mereka bisa kompak padahal berbeda, tapi secara penampakannya saja. Ya, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau mereka menyangka mereka itu bersama-sama padahal hati mereka berpecah, ya. Tidak kompak seperti apa yang mereka tampakkan. Ala kulli hal, ketika dikritik banyak orang yang merasa seperti apa yang antum tanyakan tadi, tapi tetap kita bersabar menyampaikan dan kita tegaskan bahwa ini adalah ajakan kembali kepada kebaikan dengan kita mengakui diri kita sendiri banyak kekurangan dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Nah, Anda pernah mendengar bahwa dahulu para sahabiyah radhiyallahu anhum apabila keluar rumah mereka seperti burung gagak. Mohon dijelaskan pakaian muslimah yang benar menurut syariat, baik warnanya ataupun modelnya. Ya, ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya, dan dari dalil ini diantaranya sebagian ulama mengatakan, ya, yang utama bagi pakaian perempuan itu adalah yang berwarna gelap, karena burung gagak jelas warnanya hitam. Itulah yang dikerjakan oleh para sahabiah, yang tentu mereka adalah, ya, apa ini, teladan bagi kaum muslimat yang terbaik. Ya, cuman diperbolehkan warna yang lain selama bukan warna yang menyolok atau warna yang menjadi perhiasan, seperti yang diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Jilbabul Mar'atil Muslimah. Saya juga kemarin saya menjelaskan waktu kita bahas masalah tabarruj, warna itu ya selama tidak menyolok, selama bukan warna yang menarik perhatian, ya, karena hukum asalnya hijab adalah untuk menyembunyikan wanita, menutup auratnya dan untuk menyembunyikan perhiasannya, maka tidak masuk akal perhiasannya sendiri merupakan perhiasan. Ya, pakaiannya sendiri merupakan perhiasan, tidak masuk akal. Dia diperintahkan berpakaian untuk menutup perhiasan, pakaiannya dijadikan berhias. Ya, ini kan tidak masuk akal namanya. Berarti pakaiannya sendiri yang harus ditutupi. Ala kulli hal, jadi hukum asalnya warna begitu, dipilih warna-warna yang tidak menyolok, bukan yang warna-warna yang terang, ya, supaya nanti dia bisa menggunakan warna-warna yang lain selain warna hitam selama memenuhi syarat tersebut. Nah, Bagaimana cara menyikapi orang tua yang masih berbuat kesyirikan dan sering mengajak saya dan istri saya kalau saya menolak? Ibu saya kecewa dan menangis. Ya, jelas meskipun dia menangis tidak boleh ditaati. Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim bersabda, "La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah, karena taat itu dalam hanya dalam kebaikan. Jangan diikuti, tetap nasihati dia meskipun dia menangis. Ya, perbuatan syirik, ya perbuatan maksiat saja tidak boleh kita ikuti yang biasa, apalagi perbuatan syirik yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Nah, apakah jika amalan kita tidak sesuai dengan sunnah dalam sholat, misalnya kita disebut sebagai ahli bid'ah? Tidak, belum tentu. Ada orang yang melakukannya karena belum paham. Kecuali kalau orang yang sudah paham kemudian dia sengaja menentang, ini baru yang bermasalah. Tentu nanti dihukumi dia sebagai ahlul bid'ah. Ada yang tahapan-tahapannya, ada iqamatul hujjah, ya, ijtima'us syurut wa intifa'ul mawani', ditegakkan hujjah, terpenuhi padanya syarat-syarat, ya, dan hilang penghalang-penghalang. Ini ada prosesnya, ya, tentu dengan nasihat, tentu dengan peringatan. Ada sebagian orang yang tidak perlu mungkin dinasihati karena dia sudah belajar, sudah paham, sudah bisa baca kitab-kitab para ulama, ternyata dia tidak mau. Ini berbeda keadaannya. Ala kulli hal, tidak mesti orang yang melakukan perbuatan bid'ah karena dia belum paham lantas dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Ada pertanyaan yang terakhir, ya. Orang tua ana sudah kenal sunnah lama, tapi saat ana mulai belajar sunnah mereka menganggap ana ikut aliran berbeda karena berbeda yang mereka dengar. Orang tua ana hanya dengar kajian sunnah lewat radio dan jarang ikut kajian karena kata mereka cukup satu kali dalam satu pekan. Tapi saat ana membahas masalah riba dan yang lain mereka tidak terima, malah mereka menyuruh ana, ilmu ana yang dapat cukup buat ana karena tidak bermanfaat. Bagaimana ana menyampinya karena sikap mereka tidak sesuai dengan apa yang ana dapat dari para salaf, dai-dai salaf. Ya, tentu saja saya sudah kita katakan ini masalah yang banyak dialami oleh ikhwan kita atau kaum muslimin secara keseluruhan. Dia sudah ingin belajar, orang tuanya tidak mendukung. Ini masih mending antum, ya, yang bertanya ini, orang tuanya masih mau dengarkan. Ada orang yang malah menentang dari masalah-masalah keyakinan, bahkan menentang. Ya, ini antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa seperti ini. Dakwai dia dengan pelan-pelan. Apa yang dia tonton, mungkin dia sempat saksikan misalnya Rojak TV. Ya, dia menyaksikan seorang ustaz sunnah. Ustaz sunnah ini punya tulisan atau punya ceramah tentang masalah riba tersebut. Antum sampaikan. Sampaikan di hadapannya supaya dia tahu bahwasanya ternyata ustaz yang bicara bukan antum sendiri. Mungkin karena antum selama ini mengesankan itu dari antum sendiri, tidak seperti penjelasan ustadz yang dia nonton, akhirnya dia kurang menerima. Ala kulli hal, ya, hidayah di tangan Allah. Antum tetap berusaha dan mendakwai mereka. Ini adalah bakti yang terbesar seorang anak ketika dia berusaha menasihati orang tuanya agar mengikuti pemahaman yang benar. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, khairu yawmin طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan. Padanya pula, ia dimasukkan ke dalam surga dan juga dikeluarkan darinya. Serta kiamat tidak akan terjadi, melainkan pada hari Jumat. Hadis Riwayat Muslim. Faedah dari hadis ini. Pertama, hari Jumat adalah hari yang terbaik di antara hari-hari yang ada. Kedua, Nabi Adam alaihi salam diciptakan pada hari Jumat, dimasukkan ke dalam surga pada hari Jumat, dan dikeluarkan darinya pula pada hari Jumat. Ketiga, kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum para pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Hayyakum bi tahlil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan kali ini kajian dari Roja TV disiarkan langsung dari Sekolah Tinggi Dirosa Islami Imam Syafi'i Jawa Timur bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah. Pembahasan dari Al-A'malul Qulub atau Amalan-Amalan Hati dari kitab Madarijus Salikin tulisan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami
2: 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104,3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala. Dan di kesempatan Jumat pagi ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yakni pintu kebahagiaan. Dan Anda tentu saja dapat menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskura wa mahjura.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وبعد Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala yang memuliakan kita sehingga menjadi seorang mukmin, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang telah memberikan karunia yang spesial bahwa Allah Azza wa Jalla senantiasa menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semangat untuk mengikuti sunnah beliau. Ini merupakan nikmat karunia yang termahal, nikmat yang teragung. Tatkala seorang hamba dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa berusaha dengan segala ketulusan dan kejujurannya untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Salawat dan salam mari kita senantiasa memperbanyak mengucapkan salawat dan salam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumu'ah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengukuhkan hati kita di dalam menjalani syariat Islam ini di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan yang pada pertemuan sebelumnya kita telah memulai penjelasan tentang jalan kebahagiaan. Yang kita sadur dari kitab Tariqul Hijrataini wa Babus Sa'adataini karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa jalan kebahagiaan itu adalah dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Allah dan Rasulnya, mentaati Allah dan Rasulnya, Barang siapa yang ingin meraih kebahagiaan, yang ingin meraih kasih sayang dan rahmat Allah Azza wa Jal, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah dia senantiasa bersungguh-sungguh meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala lini kehidupannya. Al-Imam Al-Junaid rahimahullah pernah memberikan wasiat atau memberikan pernyataan. Kata beliau, "At-turuqu kulluha masdudah illa tariqa man iqtafa athar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Semua jalan menuju kebahagiaan, semua jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, semua jalan menuju surga tertutup kecuali jalan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang beramal menjalani syariat Islam ini dan berusaha untuk mengimplementasikannya dalam hidup, dalam segala lini kehidupan, tapi tidak berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya bermodal semangat, hanya berlandaskan kebiasaan atau tradisi yang turun-temurun, tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan cahaya yang datang dari Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua hal itu pada hakikatnya bukanlah persiapan untuk menghadapi negeri akhirat. Ikhwatul iman, yang demikian itu hanya sekadar kepuasan ya bagi diri seseorang, bukan persiapan, bukan perbekalan untuk negeri akhirat. Ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jadi jalan menuju Allah, jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju surga adalah sunnah Rasulullah SAW. Mengikuti syariat Allah, mengikuti tuntunan hidup Rasulullah SAW. Tapi setiap jalan ada pintunya. Ya, jalan itu luas, tapi ada pintunya. Nah, jangan sampai kita salah, ya, memasuki pintu. Ikhwatul iman, apa pintu kebahagiaan itu? Ya. Pintu mana yang harus kita masuki, kita lewati di dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meraih kebahagiaan itu, agar kita merasakan kebahagiaan itu? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa babul faqri wal 'ubudiyyah huwa babus sa'adatil a'zam wa tariquha al aqwam alladhi la sabila ila dukhuliha illa minhu. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, babul faqri wal 'ubudiyyah huwa babus sa'adatil a'zam wa tariquha al aqwam alladhi la sabila ila dukhuliha illa minhu. Bahwa pintu kefakiran dan penghambaan itu, penghambaan kepada Allah, itulah pintu kebahagiaan yang paling agung dan jalan yang paling lurus, jalan yang paling lurus menuju kebahagiaan itu. yang tidak ada jalan la sabila lidukhuliha, tidak ada jalan untuk masuk ke surga kecuali melalui pintu tersebut. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, babul faqri wal ubudiyah huwa babus sa'adatil a'zam wa tariquha al aqwam alladhi la sabila ila dukhuliha illa minhu. Pintu kefakiran, wal ubudiyah penghambaan kepada Allah, itulah pintu yang teragung, jalan yang lurus yang akan mengantarkan kepada surga. Tiada jalan untuk sampai kepada surga, kepada kebahagiaan, kecuali dari pintu tersebut. Subhanallah. Apa maksud dari perkataan Imam Ibnu Qayyim ini? Pintu kefakiran, pintu al-ubudiyah penghambaan. Artinya, tatkala seseorang meyakini dan memahami ya, tentang status dia sebagai abdun lillah yang diwajibkan oleh Allah untuk beribadah, dan juga status dirinya yang tidak akan pernah berubah, kefakirannya, itu seorang yang fakir, seorang yang miskin, dan itu merupakan sifat dari dirinya yang selalu melekat pada dirinya, tidak akan pernah ya sifat tersebut ya hilang dari dirinya, dan juga sifat penghambaan al-ubudiyah, karena dia abdunillah, hamba Allah. Maka bila kedua sifat tersebut senantiasa menyertai diri seorang hamba, senantiasa ada dalam diri seorang hamba, kedua status tersebut selalu ada dalam dirinya, dan dia selalu berusaha untuk mengimplementasikan dalam hidupnya, maka sungguh pintu kebahagiaan itu telah terbuka seluas-luasnya di hadapannya, dan jalan yang lurus menuju kebahagiaan itu telah terbentang ya seluas-luasnya. Maka dia akan berjalan memasuki pintu tersebut sampai pada tujuan, itu kebahagiaan yang hakiki. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, para pemirsa dan ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam pembahasan ini ya beliau menjelaskan tentang makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan status manusia siapapun dia yang memiliki sifat kefakiran dan status Allah Azza wa Jalla status Allah Azza wa Jalla sebagai khaliqun ya sang pencipta. Yang pertama, status manusia hamba yang diciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta yang maha kaya dan maha terpuji. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 15. Qala Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, semua manusia tanpa terkecuali, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, antumul fuqara ilallah, kalian semuanya adalah hamba yang fakir kepada Allah ya. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah dialah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Ikhwatul iman, barakallahu rahimakumullah. Mari kita cermati dan hayati penjelasan Imam Ibnu Qayyim tentang ayat yang mulia ini. Ya. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa pintu terbesar, pintu teragung dan jalan yang lurus yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan adalah babul faqri wal ubudiyah. Pintu kefakiran dan penghambaan. Maka beliau menjelaskan dalam kitab Thariqul Hijratain ini, ya, tentang makna, kandungan dan hikmah yang terdapat di dalam ayat yang mulia ini. Dalam surat Fatir, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ayat ini menjelaskan bahwa anna faqral ibadi ilaihi amrun dhatiyun lahum la yanfakwan, bahwa kefakiran manusia kepada Allah, kebutuhan manusia kepada Allah, ya, merupakan sifat yang selalu melekat pada dirinya dan tidak akan pernah, ya, terpisah dari dirinya siapapun dia. Ya. Siapapun manusia tersebut. Ya. Apapun dia, profesinya. Apapun kedudukannya. Ya, statusnya. Maka dia adalah manusia yang sifat dirinya, ya, sifatun dhatiyatun lah, adalah al-faqru, kefakiran. Dengan segala makna kefakiran itu. Sebagaimana akan jelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Di waktu yang sama ayat ini juga menjelaskan bahwa annallah ghaniyun hamid, dan itu merupakan amrun dhatiyun lah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya dan maha terpuji, dan itu merupakan sifat yang menyertai diri Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah, ya, terpisah dari diri Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha terpuji, itu merupakan sifat dhatiyah. Sifat yang ada pada diri Allah azza wa jalla bukan dikarenakan sesuatu, ya, yang menjadikan Allah itu maha kaya atau maha terpuji. Tidak. Berbeda dengan manusia. Ya, diciptakan dalam kondisi tidak memiliki sesuatu, kemudian Allah karuniakan kepadanya berbagai nikmat, kemudian dia melakukan berbagai usaha sehingga yang awalnya tidak memiliki sesuatu dimudahkan untuk mendapatkan sesuatu. Yang awalnya dia tidak mengetahui sesuatu kemudian dimudahkan untuk mengetahui sesuatu. Yang awalnya dia kondisi lemah selemah-lemahnya kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Kendati demikian, status dia tidak pernah berubah. Faqir ilallah. Hamba yang selalu faqir ilallah. Ya. Sebagaimana kata beliau, kefakiran selain Allah merupakan sesuatu yang selalu melekat pada dirinya. Ya. Bukan, ya, karena sesuatu ada sebab yang lain yang menjadikan dia itu, yang memberikan atau yang menjadikan hamba tersebut dalam status kefakiran itu. Ya. Maksudnya tidak ada illah, tidak ada sebab sama sekali yang menjadikan seorang hamba itu, ya, dalam kondisi dalam status kefakirannya. Akan tetapi kefakiran itu merupakan sifat yang ada pada dirinya sendiri. Ya. Jadi itu adalah sifat yang melekat pada dirinya, siapapun dia, ya, apapun statusnya, kedudukannya, ya, di dunia ini, bahwa kefakiran itu merupakan status yang senantiasa ada pada diri, ya, seorang hamba, abdun. Naam. Ungkapan Imam Ibnu Qayyim, kata beliau, ya, fala yu'allal hadzal faqr bihudutsin wala imkan bal huwa dhatiyun lil faqir. Jadi kefakiran tersebut, ya, bukan disebabkan ada, ya, sesuatu yang lain, ya, yang menjadi illah, menjadi sebab hamba tersebut berada dalam status kefakiran. Tidak, ya, tidak ada sebab sama sekali, ya, tidak ada illah sama sekali. Akan tetapi kefakiran itu merupakan, ya, sifat dhatiyatullah, sifat yang menyertai kondisi dirinya, ya, keadaan dirinya. Wa hajatul abdi li rabbihi li dhatihi, kebutuhan seorang hamba kepada Rabbnya itu merupakan kebutuhan dirinya, ya, li dhatihi. La li illatin awjabat tilkalah, bukan karena ada sebab lain yang menyebabkan hamba tersebut membutuhkan Allah selain dari kefakiran itu sendiri, ya, selain dari kefakiran itu sendiri. Jadi status kefakiran kita itulah, ya, yang menjadikan kita selalu butuh kepada Allah, bukan ada sebab yang lain. Artinya, agar kita bisa memahami sifat yang Allah tanamkan dalam diri kita, yaitu kefakiran kita kepada Allah Azza wa Jalla, itulah sebab bahwa kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada sebab yang lain. Kama anna ghina ar-rabbi li dhatihi la li amrin awjaba ghina, sebagaimana juga bahwa kekayaan Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Kaya, itu merupakan sifat yang senantiasa menyertai diri Allah, bukan karena ada sesuatu yang menyebabkan Allah itu Maha Kaya. Itu dengan ungkapan lain, karena ada yang miskin, ada yang butuh, sehingga Allah harus Maha Kaya. Tidak demikian. Ya, Allah telah ada. Dan kekayaan itu menyertai keberadaan Allah. Ya. Tidak pernah kekayaan itu terpisah dari diri Allah, tapi selalu ada pada diri Allah, karena itu sifat yang mulia. Sebagaimana kefakiran senantiasa menyertai diri seorang hamba, karena itu merupakan sifat dia sebagai status manusia. Ikhwatul iman, para muslim rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, tatkala kita memahami kedua status tersebut, yaitu abdun, hamba yang memiliki segala, ya, kekurangan, kemiskinan, kefakiran, kelemahan, keterbatasan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya, Maha Sempurna, ya, Maha Agung, Maha Kuat, Maha Besar, nah, Maha Perkasa, dan seluruh makna kemuliaan dan kesempurnaan itu ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesempurnaan yang, atau kemuliaan, keagungan, kesempurnaan yang agung, kemuliaan yang sempurna itu merupakan, ya, sifat dhatiyatun lillah. Dan sebagaimana kefakiran, keterbatasan, kelemahan, ya, adalah sifat yang senantiasa ada pada diri manusia. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah, wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu semuanya, ya, fakir ilallah, ya, wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha Kaya dan Maha Terpuji. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kefakiran yang mutlak dari seluruh sisi dengan segala makna kefakiran tersebut merupakan sifat manusia. Ya, sebagaimana kekayaan yang mutlak dari segala sisi dengan seluruh makna kekayaan tersebut merupakan sifat yang senantiasa ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, "Fayastahilu an yakuna al-'abdu illa faqiran." Maka mustahil ya seorang hamba itu kecuali hanya menjadi ya orang yang fakir. Ya, jadi status kefakiran itu tidak akan pernah ya lepas dari dirinya. Tidak akan pernah hilang dari dirinya. Sebagaimana juga kekayaan, kemuliaan ya tidak akan pernah, wa istahil yakuna rabbu ta'ala illa ghaniyan. Ya mustahil ya sifat kekayaan dan kemuliaan itu ya hilang dari diri Allah Subhanahu wa taala. Maka status manusia ya abdun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah rabbun. Kedua status ini ya tidak akan pernah berubah. Manusia ya abdun dan Allah adalah rabbun. Manusia adalah faqirun, Allahu ghaniyun. Ya. Manusia dha'ifun dan Allah qawiyun. Ya. Manusia memiliki segala kekurangan, Allah hamidun, maha sempurna, maha terpuji. Baik. Nah, kata beliau, tatkala status kedua status ini dipahami dan seorang hamba manusia ini menyadari ya status dirinya, maka tentu yang demikian akan mewarnai sikap perilakunya. Tapi sebelumnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya menjelaskan dua macam kefakiran itu. Al-faqru, kata beliau, nau'an. Faqran. Ya. Kemudian beliau akan menjelaskan kefakiran yang jenis mana. Ya. Yang akan mendatangkan kemuliaan. Kata beliau, fal-faqru faqrani. Ya. Kefakiran itu ada dua. Faqrun ittirarun. Ya. Kefakiran ittirar, yang terpaksa. Artinya apa? Tidak ada pilihan sama sekali. Semua manusia ya fakir. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan hal itu. Ya. Telah memutuskan, telah menentukan manusia fuqara. Tidak ada pilihan. Dan ini kata beliau faqrun 'am. Kefakiran yang bermakna universal. La khurujal li barrin wala fajir minhu. Tidak seorang pun yang bisa keluar dari kondisi demikian itu. Orang yang baik, orang yang bejat, muslim, kafir, siapapun dia. Ya. Sifat kefakiran ini senantiasa ada pada dirinya. Ya. Dengan ungkapan lain, kefakiran mereka kepada rububiyah Allah. Ya. Imam Ibnu Qayyim memberikan catatan. Hadzal faqru la yaqtadi madhan wala dhamman wala thawaban wala iqab. Akan tapi kefakiran jenis yang pertama ini, macam yang pertama ini, ya. Sama sekali tidak menimbulkan apa? Madhan, pujian, wala dhamman, celaan, wala thawaban, mendatangkan pahala, wala iqab atau menyebabkan sanksi. Ya. Sama sekali tidak menimbulkan hal itu. Karena status manusia sama dalam hal ini. Orang kafir, orang mukmin, orang yang baik, orang yang bejat, ya, yang taat, pelaku dosa, ya, sama dalam hal ini. Makanya status dia sebagai abdun yang fakir sama status sisi Allah, depan Allah, ya, tidak akan mendatangkan Ya, dari sisi tidak akan mendatangkan kemuliaan, pujian, juga tidak akan menjadikan dia tercela, tidak akan mendatangkan pahala, menimbulkan pahala, dan juga menyebabkan sanksi atau ancaman bagi dia. Tidak. Ya, abdun. Nah. Ini yang pertama. Status dia sebagai makhluk, seperti makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-faqr tsani, kata beliau, faqrun ikhtiyari. Kefakiran yang dilandasi ya oleh ikhtiar, ada pilihan. Kesadaran, pengetahuan, pilihan ya. Nah, kata beliau, dari mana muncul ya, muncul kefakiran yang bermakna ikhtiari. Ya, pilihan dia. Kata beliau, natijatu ilmaini syarifaini. Muncul ikhtiar tersebut. Seorang hamba yang fakir ilallah berdasarkan ikhtiar dia. Irada dia, keinginan dia. Ya. Ia akan terus menanamkan kesadaran dalam dirinya bahwa dia itu seorang abdun fakir, maka dia harus ya melakukan yang namanya al-ubudiyah, kebaikan, ketaatan, ya sadar tentang dirinya. Kata beliau, kedua hal itu muncul dari dua hal. Beliau namakan ilmaini syarifaini, dua keilmuan yang mulia. Yang pertama, ma'rifatul abdi bi rabbih. Ya. Muncul dari pengetahuan yang benar seorang hamba kepada Allah Rabbnya. Dan yang kedua, wasani ma'rifatuhu bi nafsihi. Jadi, seorang hamba yang mengenal dirinya sendiri. Ada dua hal. Allah subhanahu wa ta'ala, abdun. Seorang yang mengenal. Ya, status Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang maha kaya, yang maha bijaksana, dengan segala kemuliaan, keagungan, kebesaran, kekuatan, ya, dengan segala makna kesempurnaan, hamid, maha terpuji, dengan segala makna kekayaan, keagungan, ya, sadar dia hadza rabbuhu. Inilah sifat Rabb yang dia ibadahi. Ya. Di sisi lain, seorang hamba mengetahui tentang status dirinya dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya, dengan segala kebodohannya, dengan segala kezolimannya, dengan segala makna yang mengandung kekurangan, keterbatasan, kelemahan. Nah, maka dengan demikian, kata beliau, pengetahuan dia tentang dua hal tadi, sadar dia siapa Allah sang pencipta, dan dia sadar siapa dirinya. Kedua pengetahuan ini, para pemirsa rahimakumullah, akan melahirkan, ya, akan melahirkan kesadaran tentang dirinya. Maka dia akan selalu berada dalam sifat al-faqr. Ya, merasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala itu dia akan selalu bergantung kepada yang maha tinggi, maha kuasa. Akan berserah diri kepadanya. Akan berharap kepadanya. Ya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kedua pengetahuan itu, kedua ya keilmuan dia itu, dia sadar tentang dirinya sebagai abdun, dan dia mengetahui Allah sang pencipta sebagai ilahun, Rabbul Alamin. Maka itu akan melahirkan kefakiran ya, yang pada hakikatnya kata Imam Ibnu Qayyim, ainu ghina, itulah hakikat kekayaan dia yang sesungguhnya. Wa anwanu falahihi wa sa'adatihi, dan landasan keberuntungan dan kebahagiaan dia yang sesungguhnya. Ikhwatal iman, para wisra rahimakumullah. Saya ingin mengajak diri pribadi kita semua. Mari, ya, kita introspeksi diri. Kita yang hidup selama ini, sudahkah sadar, sudahkah memiliki pengetahuan tentang diri kita dan Allah sang pencipta? Tanya diri kita masing-masing. Ya, betapa banyak manusia yang lupa daratan. Betapa banyak manusia yang lupa atau tidak kenal kepada sang pencipta. Lalu dia berangan-angan, saya ingin bahagia, saya ingin selamat. Kebahagiaan apa yang ingin dicari? Dia tidak menelusuri jalannya dan tidak masuk melewati pintu kebahagiaan itu. Ikhwatal iman, para besar rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, tingkatan manusia, perbedaan manusia dalam status kefakiran ini. Nah, ini yang kefakiran yang ikhtiar. Inilah yang menjadi, ya, sebab utama kemuliaan hamba itu. Inilah faktor utama yang melahirkan, ya, as-sa'adah, kebahagiaan. Ikhtiar. Jadi faqr ikhtiar yang dibangun di atas dua pengetahuan, dua keilmuan. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kedua, seorang hamba mengenal dirinya. Perbedaan manusia di dalam, ya, sifat kefakiran ini, yaitu faqr ikhtiyari, bukan yang terpaksa, ya, betul pilihan, ada irada, kesadaran, dengan ungkapan lainlah kesadaran. Kefakiran bermakna kesadaran, ya. Maka sesuai dengan pengetahuan manusia dengan kedua hal tadi, begitu juga status dan perbedaan mereka di pandangan Allah, hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, faman 'arafa rabbahu bil ghina al mutlaq, faman 'arafa rabbahu bil ghina al mutlaq 'arafa nafsahu bil faqr al mutlaq. Barang siapa yang mengetahui Allah sang pencipta yang maha kaya, maka dia akan mengetahui tentang dirinya yang memiliki segala kekurangan dan kefakiran. وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْقُدْرَةِ التَّامَّةِ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْعَجِزِ التَّامِ. Barang siapa yang mengetahui, meyakini, ya, bahwa Allah Rabbnya yang maha kuat, mengetahui kesempurnaan, kekuatan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba akan mengetahui tentang kelemahan dirinya yang sempurna dengan segala makna kelemahan. وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْعِزِّ التَّامِ. Barang siapa yang mengetahui, meyakini tentang keagungan Allah yang maha sempurna. عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْمَسْكَنَةِ التَّامِ. Maka dia akan mengetahui tentang status dirinya yang selalu berada dalam kehinaan, keterbatasan, yang sempurna. وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْعِلْمِ التَّامِ wal hikmah arafa nafsahu bil jahli. Barang siapa yang mengenal Allah, yang meyakini bahwa Allah memiliki ilmu yang sempurna dan sifat al hikmah, bijaksana yang maha agung, maka dia akan mengetahui, seorang hamba akan mengetahui tentang keterbatasan dan kebodohan dirinya. Seringkali manusia itu lupa daratan. Ya. Dan Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang hal ini. Kenapa kita melihat dalam kehidupan, ya, keseharian kita, dalam kehidupan manusia, karena kenapa manusia-manusia ada yang sombong, ada yang angkuh, ya, takabur, menzolimi orang lain, bakhil, ya, dan membanggakan apa yang ada pada dirinya, bangga dengan kekayaannya, kedudukannya, statusnya di masyarakat, atau mungkin keturunannya, atau keilmuannya, atau amal ibadahnya. Kenapa muncul keangkuhan, kesombongan itu? Ya, apakah telah berubah status mereka sebagai abdun fakir? Ya, hamba yang fakir, atau mereka sedang dipermainkan oleh syaitan dan digoda oleh hawa nafsu dan telah terjerumus ke perangkap syaitan itu, kesombongan. Nah, kapan muncul kesombongan itu? Kenapa mulai muncul dari diri manusia itu kesombongan, keangkuhan? Ya, permasalahannya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, manusia itu lupa daratan. Padahal kata beliau, kalau dia sejenak merenung, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dia dan terlahir ke permukaan bumi ini, la ya'lamu syai'an. Ya, akhraja min batni ummi la ya'lamu syai'an. Manusia lahir ke permukaan bumi, la ya'lamu syai'an. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian diciptakan ke permukaan bumi ini, lahir dari rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui sesuatu. Tidak memiliki kekuatan, daya upaya sama sekali. Tidak memiliki sesuatu. Tidak mampu untuk memberi dan menahan sesuatu. Tidak bisa mendatangkan kemudaratan dan juga kebaikan. Dan sesuatu sama sekali. Gak bisa. Tidak memiliki sesuatu. Sehingga kefakiran dia, status dia sebagai abdun yang fakir dalam kondisi demikian itu. Nah, kemudian secara bertahap Allah berikan karunia kepadanya. Dia gunakan nikmat-nikmat tersebut, dia sedikit berubah statusnya dari kefakiran yang betul-betul tidak memiliki sesuatu. Mulai dia sedikit, ya, berubah, tumbuh, berkembang. Mulai sedikit dia lagi yang jahil, mulai sedikit memiliki pengetahuan. Dari yang lemah, mulai sedikit bertambah kuat. Dari yang mungkin tidak memiliki sesuatu, mulai sedikit memiliki harta. Ya. Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tatkala kondisi demikian itu, dia sadari, ya, itulah status dia, bahwa perubahan tahapan demi tahapan, ya, fase demi fase yang dia jalani dalam hidup ini, dan itu semua adalah tahapan-tahapan rububiyah Allah. Dari awal Allah ciptakan dia, terus, ya, berkembang, berkembang, berkembang. Tahapan demi tahapan itu tidak terlepas dari rububiyah Allah. Allah yang mengatur, Allah yang menentukan, Allah yang memudahkan bagi dia. Itu semua, ya, masuk ke dalam makna rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan status tidak akan merubah status dia sebagai abdun lillah. Ya. Yang menjadi permasalahan para pemirsa rahimakumullah, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan kepadanya berbagai nikmat, ya, memberikan kepadanya berbagai rahmat, nikmat, dan juga Allah berikan kepada, dimudahkan kepadanya sebab-sebab yang akan, ya, melahirkan, akan memberikan kepada dirinya mungkin sedikit sifat-sifat kesempurnaan, ya, status manusia. Dari yang pertama tidak mengetahui, mulai berilmu. Dari pertama fakir, mulai kaya. Dari pertama lemah, mulai kuat. Itu kan ada sebab-sebab yang Allah berikan kepada manusia. Dan itu tampak dalam kehidupannya, lahir batin. Ada proses perubahan dalam

berbagai ya dunia yang Allah berikan kepadanya, hewan tunggangannya. Nah, dan bagaimana bisa mereka ya mendapatkan berbagai kemudahan, mengeluarkan berbagai kekayaan memang yang ada di perut bumi. Burung yang terbang bisa mereka tangkap, ya. Hewan binatang buas mereka tundukkan. Mereka bisa menggali, ya, sumur, menanam pohon, ya, membelah bumi ini, mengeluarkan, ya, kekayaan yang ada di perut bumi, membangun bangunan yang tinggi, dan mereka bisa melakukan berbagai hal-hal untuk memudahkan kemaslahatan mereka, ya, kehidupan mereka, kemajuan demi kemajuan yang Allah berikan, kemampuan demi kemampuan Allah berikan, kemudahan demi kemudahan. Ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan mereka mampu membentengi dari sesuatu yang mungkin akan menyakiti mereka, mengganggu mereka, membuat mereka tidak nyaman. Nah, pertahanan bagi diri mereka. Pertahanan. Jadi mungkin jadi pertahanan dari pangan, ya, sandang pangan dan juga kekuatan. Berbagai hal Allah berikan, kemudahan. Nah, tatkala manusia dalam kondisi seperti itu, itu yang menyebabkan mereka itu sering lupa daratan, lupa sebagai status dia sebagai abdun. Kata Allah, kata Imam Ibnu Qayyim, dhanna al-miskin anna lahu nasiban minal mulk. Maka yang miskin, manusia ini dengan segala ketabatan kemiskinannya, kefakirannya, lupa dia. Bahkan mengira bahwa dia itu memiliki sesuatu dari kekuasaan dan dari hal-hal yang Allah curahkan padanya. Yang awalnya jahil, kemudian berilmu, dia lupa. Bangga dengan ilmunya. Yang sebelumnya, dia tidak memiliki sesuatu. Kemudian dibukakan pintu kekayaan, harta, lupa dia. Terhadap status dia yang sebelumnya tidak memiliki sesuatu. Yang sebelumnya orang tidak dipandang, kemudian satu memiliki kedudukan, jabatan, dia lupa. Ya. Lupa kondisi seperti itu, maka dia sombong. Ya. Bahkan wal iyazu billah, kedudukan tersebut dia gunakan untuk menindas, intimidasi dan seterusnya. Nah, tatkala itu dia wadda'a li nafsi malakatan ma Allah. Dia mengira telah memiliki sesuatu ma Allah, berserta Allah. Lalu dia mulai melihat, ya, tentang dirinya bukan lagi seperti persepsi dia tentang awal penciptaan dia. Berubah persepsinya. Itu yang menyebabkan manusia itu, ya, sombong. Maka kata Imam Nuqayyim rahimahullah, pintu kebahagiaan hamba itu dia sadar tentang status awal dia. Jangan sampai berbagai kenikmatan, kemudahan, ya, yang Allah curahkan, yang Allah limpahkan kepadanya, ya, menutup matanya untuk melihat, ya, hakikat yang sesungguhnya. Membuka pintu, memutup mata hatinya untuk memahami hakikat, ya, status dia yang sesungguhnya. Tidak berubah, anta abdun lillah. Sekuat apapun anda, ada yang maha kuat. Ya. Setinggi apapun kedudukan anda, Allah yang maha tinggi. Sebanyak apapun harta yang anda miliki, Allah ghaniyun. Ikhwatul iman, berbagai keahlian miliki oleh manusia dalam menjalani, menata hidup ini, menjalani kehidupan ini, ya, itu semua adalah karunia dari Allah. Tidak akan merubah status dia al-faqr yang merupakan sifat dia. Nah, maka kehinaan seseorang itu tatkala dia mulai, ya, atau lupa terhadap status dirinya tadi dan lupa terhadap status Allah yang maha mulia dan sempurna dan maha kaya. Kesimpulannya, tatkala manusia itu lupa daratan, situlah awal muncul kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, barakallahu fikum, sadar kita

0: siapa kita sih? Nah, jadi jangan lupa daratan. Jangan lupa asal-usul kita. Dari mana kita ini? Apa yang menyebabkan kita sombong? Apa yang menyebabkan kita angkuh? Menzolimi manusia, menindas manusia, merasa diri kita lebih baik. Sadarkah Anda? Sadarkah kita semua asal-usul penciptaan kita dari setetes air mani yang hina dina, yang menjijikkan? Sadarkah kita? Atau kita lupa tentang status itu? Jangan mentang-mentang telah diberikan kekayaan, kedudukan, harta, dan lupa. Ya, sombong. Merasa diri kita yang lebih baik, lebih kaya, lebih mulia, dan seterusnya. Na'udzubillahi min dalik. Ini orang yang lupa daratan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, sungguh, apa yang kita lihat dari fenomena, ya, kehidupan manusia itu, sungguh Rasulullah SAW, ya, telah memberikan satu pembelajaran, ya, memberikan peringatan kepada kita semua. Di mana manusia ini, ya, sungguh, ya, tidak sadar diri. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi, ya, dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim di sini, riwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, hadis Busr bin Jihash Al-Qurashi. Kata beliau, "Anna Rasul sambasaqa yawman fi kaffihi." Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meludah di telapak tangannya. Ya. Dan kita melihat, mengetahui bagaimana warnanya, bentuk ludah tadi. Oke. Okay. Akramakumullah. Semoga Allah memuliakan kita semua. Rasul ini memberikan pembelajaran. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam basaqa yawman fi kaffihi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam wada'a 'alaiha isba'ahu, telunjuknya. Ya, diletakkan di atas, ya, ludah tadi. Kemudian beliau bersabda, qala Allah. Allah berfirman, hadis kursi. Bunayya Adam. Ya. Wahai manusia. Anna tu'jizuni? Apakah Anda mengira saya tidak akan mampu, ya, menundukkan kalian? Ya. Apakah kalian mengira bahwa aku tidak mampu, ya, untuk menguasai kalian? Ya. Waqad khalaqtuka min mithli hadha. Sungguh aku telah ciptakan kamu min mithli hadha, dari seperti ini, air mani yang menjijikkan. Silakan, agar kita sadar, ya, tidak ada masalah, coba berikan. Meludah di telapak tangan kita, telapak tangan kita saja. Ya, Rasul memberikan contoh pada kita. Ya. Kemudian, coba lihat. Menjijikan atau tidak? Ya. Air ludah. Yang ada di telapak tangan menjijikan atau tidak? Menjijikan. Apalagi kalau mungkin air mani. Ya. Menjijikan. Allah ciptakan diri dari Allah ciptakan kita dari setetes air seperti ludah tadi. Min ma'in mahin, dari ma yang hina, menjijikkan. Hatta idza sawaituka wa adaltuka mashaita baina burdaini walil ardi minka wa id jama'ta wa mana'ta hatta idza balagat at-taraqi qulta atasaddaq wa anna awanus sadaqah. Ya. Kata Allah, tatkala telah ciptakan kamu, sawait, aku sempurnakan, ya, ciptaanmu, wa'adal tu, disempurnakan oleh Allah, sempurnakan semuanya, ya, bentuk rupamu. Engkau mulai berjalan di permukaan bumi ini dengan memakai pakaian-pakaian kemuliaanmu, dengan berbagai, menikmati berbagai, ya, kekayaan, kenikmatan yang Allah berikan. Dan kamu bisa menundukkan bumi ini, ya, dimanfaatkan. Kamu bisa mengumpulkan harta, wa mana'tan, dan juga sewaktu yang sama kamu juga bisa menahan dari mengeluarkan harta tersebut. Hatta idza balagatit taraqi, tatkala ruh telah sampai pada kerongkongan, tatkala itu anda mengatakan atas sedekah, sekarang saya ingin bersedekah, anna awanus sedekah, ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, anna awanus sedekah, ya, sudah tidak ada lagi waktu untuk bersedekah. Kata Imam Nuqim rahimahullah, wa min huna khudila man khudil wa fulka man ufil. Inilah awal asal muasal, sebab pertama manusia itu, ya, khudila, dihinakan oleh Allah, dan di waktu yang sama ini pula, ya, titik awal manusia itu mendapatkan taufik dari Allah. Artinya apa? Tatkala manusia itu sadar tentang status diri dia, asal muasal penciptaan dia dari setetes air mani yang hina dina, menjijikkan, dia sadar itu tentang status itu. Kemudian asal muasal, ya, Adam dari tanah. Dan kita akan kembali ke tanah itu. Sadar manusia tentang status dirinya, asal muasal penciptaannya. Maka dia akan kembali kepada status kefakiran dia, lalu dia akan menghambakan diri kepada Allah. Tidak sombong dia. Tapi tatkala manusia lupa daratan, lupa terhadap status dia, asal muasal penciptaannya, maka itulah awal kehancuran, kehinaan, kebinasaan dia. Nasallallahu salamah. Ikhwatul iman, rahimakumullah, pembahasan Imam Nuqim ini belum berakhir. Naam. Insyaallah kita lanjutkan pada, ya, pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua semakin sadar tentang diri kita dan semakin berilmu tentang Rabb yang kita ibadahi. Inilah faqrun ikhtiyari, faqr yang lahir, pilihan yang lahir dari pengetahuan seorang hamba tentang dirinya dan pengetahuan dia terhadap Allah. Maka pandai-pandailah, belajarlah untuk mengenal diri kita, dan juga belajarlah untuk mengenal Allah sang pencipta. Di sana anda akan menemukan jalan kebahagiaan dan akan bisa membuka pintu kebaikan itu dan kebahagiaan itu. Semoga Allah berikan taufik dan pertolongan kepada kita semua. Demikian, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallamina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Ash-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 dan juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, terkadang hati ini merasa tenang Ustaz dengan ibadah-ibadah yang telah kami lakukan. Namun terkadang menjadi gelisah Ustaz melihat bagaimana orang-orang berbahagia dengan harta, dengan ketenaran, padahal bukan termasuk orang yang rajin beribadah. Sehingga hati ini menjadi sempit. Apa yang menjadi penyebab Ustaz dan bagaimana solusinya? Tafadhol Ustaz.
0: Ya. Terima kasih pada saudara yang bertanya. Ya. Apa yang disampaikan tadi itulah, ya, fenomena kondisi banyak manusia. Wabil khusus mereka yang mungkin, ya, sebagai seorang muslim, dia beribadah dan hidup menjalani atau menjalani hidup ini di dunia. Di mana dia melihat bagaimana kenyataan hidup. Ya. Orang yang rajin beribadah, orang yang berilmu, rajin beribadah dan taat, hidupnya sederhana. Ya. Mayoritas seperti itu. Bukan orang yang kaya raya. Bukan pula orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki